dari gelapnya kekufuran kepada terangnya petunjuk dan hidayah. Mengeluarkan seorang yang jahil dari gelapnya kejahilan menuju terangnya ilmu, menuju cahaya ilmu dan kebenaran. Mengeluarkan seorang yang bermaksiat dari kelamnya kemaksiatan itu kepada cahaya ketaatan. Inilah maksud, inilah sejatinya ayuhal ikhwah yang menjadi maksud dan tujuan dalam berdakwah itu. Ya. Ada teman kita, kita tahu terjatuh kepada satu kemaksiatan. Maka perintah untuk mendakwahinya diarahkan kepada kita. Dengan menasihati dengan cara yang baik dan seterusnya yang akan kita bahas nantinya pada metode-metode yang disyariatkan dalam berdakwah. Bagaimana sungguhnya cara dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman, yang akan memberikan taufik kepadanya dan akan memberikan penjagaan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mewujudkan tujuan besar ini. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Demikian pula para da'i-da'i ilallah. Kita sebagai pemegang estafet berikutnya dalam perjuangan dakwah ilallah, yang kita ambil, kita terima dari para anbiya dan para ulama untuk teruskan dakwah itu. Naam, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, petunjuk dan hidayah. Naam. Untuk menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Untuk melepaskan mereka dari kungkungan ketaatan kepada syaitan. Untuk menyelamatkan mereka dari ketaatan kepada hawa nafsu, kepada ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sungguhnya yang menjadi tujuan dan maksud di dalam berdakwah ilallah itu. Setelah ini ayuhal ikhwah, kita berpindah kepada poin pembahasan berikutnya. Apa hukum dalam berdakwah?

0: Apabila kita merujuk dan memperhatikan al-adillah, dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka kita dapat mengetahui hukum berdakwah itu adalah hukumnya wajib. Bahwa berdakwah ila Allah itu merupakan bagian di antara al-fara'id, bagian dari kewajiban-kewajiban dalam agama. Dan dalil yang menunjukkan perkara tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ayat yang masyhur yang disebutkan para ulama dalam bab ini, tersebut di dalam Ali Imran dari ayat ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Maka hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di tengah-tengah kalian, wahai orang-orang beriman, satu jamaah, satu kelompok, satu komunitas manusia yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf. Kalau disebut kata ma'ruf, itu maknanya, ayol ikhwah, ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui kebaikannya, baik secara syariat maupun secara akal. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang ma'ruf. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang baik, maka itulah ma'ruf. Secara akal manusia mengatakan ini sesuatu yang baik dan bagus, maka itu adalah ma'ruf, meskipun disebutkan dalam syariat. Naam. Ya. Maka itu sesuatu yang ma'ruf, karena dia dikenal sebagai sesuatu yang baik. Demikianlah definisi al-ma'ruf yang disebutkan para ulama. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah, melarang manusia dari kemungkaran. Apa pula yang dimaksud dengan mungkar? Kalau disebut kemungkaran, mungkar itu maknanya adalah sesuatu yang diketahui keburukan dan kejelekannya, baik secara syar'i maupun secara akal manusia. Penilaian manusia ini buruk ini. Ya. Secara syariat menyatakan ini buruk dan jelek, maka itu yang dilarang. Itu yang dicegah manusia untuk melakukannya. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung dengan syurga-syurga Allah, Darun Na'im. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan wajibnya berdakwah ila Allah. Hukumnya wajib. Naam. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Yusuf dari ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakan kepada mereka, kata Allah wahai Rasul, inilah jalanku. Inilah jalan hidupku. Menyuruh kepada Allah, menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata di atas hujjah dari Allah dan bukti serta keyakinan. Aku dan orang-orang mengikutiku. Ya. Sehingga menjadi patokannya hujjah. Yang menjadi penilaiannya adalah bukti. Sesuatu yang meyakinkan. Bukan kejahilan, bukan qilan qal. Naam. Sehingga ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa pengikut-pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah para du'ah ilallah. Mereka adalah orang-orang yang menyuruh manusia di atas al-basair, di atas ilmu, hujjah, dan al-yakin. Naam. Dan tentu perkara yang wajib dalam perkara ini adalah untuk mengikuti, mencontoh, bersuri tauladan dengan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan berjalan di atas manhajnya. Sehingga bila kita mengaku pengikut Nabi, ya, maka itu otomatis pengakuan tersebut akan menjadikan kita sebagai seorang da'i ilallah. Nah, itu satu konsekuensi. Kalau kamu mengatakan saya sebagai sunni salafi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan dikira ucapan itu tidak memiliki tuntutan dan konsekuensi apapun. Siap-siap untuk menjadi seorang da'i ilallah. Karena demikianlah panutan kita, imam kita, beliau sebagai da'i ilallah, imam para doa. Naam. Kewajiban untuk mencontoh beliau dan berjalan di atas jalan yang beliau berada di atasnya. Itu ditunjukkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian wahai manusia pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam satu uswah, suri tauladan yang terbaik. Bagi mereka-mereka yang berharap bertemu Allah dan yaumil akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepadanya, bersyukur kepadanya pada semua keadaannya. Dari sini kita memahami bahwasanya hukum berdakwah ila Allah adalah apa? Wajib. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajib itu dibagi para ulama kepada dua macam. Yang pertama wajib apa? Wajib. Coba dibantu, wajib. Wajib ain. Yang kedua wajib. Wajib kifayah. Fardu kifayah, kifai, adapun wajib ain. Nah, sekarang di antara dua macam perkara wajib ini, masuk kepada kategori mana ini? Berdakwah ila Allah ini. Wajib yang mana? Yang ain atau yang fardu? Naam. Secara asalnya, ayol ikhwah, berdakwah ila Allah hukumnya adalah fardu kifayah. Ini hukum asal dalam berdakwah ila Allah. Naam. Sehingga hukum fardu kifayah tersebut itu berlaku pada setiap negeri-negeri yang terdapat padanya kaum muslimin dan telah tegak padanya dakwah ila Allah. Hukum berdakwah di dalam negeri itu adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Apabila fardu itu, kewajiban itu telah ditunaikan dan dilakukan oleh sebagian orang yang penunaiannya dianggap cukup untuk mewakili sebagian yang lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Ya. Yang bila itu dilakukan oleh sebagian orang yang sudah dianggap cukup, maka gugurlah kewajiban dan dosa dari orang yang tidak melakukannya. Itu fardu kifai, kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, secara simpelnya makna fardu kifai adalah kewajiban yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, pada negeri-negeri yang telah terdapat padanya dakwah ilallah, maka hukum berdakwah pada negeri itu hukumnya fardu kifayah. Ya, bila sudah ada kemudian orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban itu dari orang yang tidak melakukannya ataupun melaksanakannya. Namun apabila seluruh negeri itu, seluruh orang yang berada di negeri tersebut, satu pun tidak ada yang berdakwah ilallah, yang menyuruh kepada Allah, maka semuanya pun berdosa dan tetap menanggung kewajiban itu. Nah, kalau kemudian dalam satu negeri hukumnya berdakwah fardu kifayah, maka hukum berdakwah di orang lain, ya, hukumnya menjadi sunnah. Hukumnya apa? Menjadi sunnah, sehingga menjadi pilihan baginya bila dia mau ikut dalam dakwah tersebut, ya, maka itu sebagai satu amal soleh dan kebaikan untuknya. Nah, berarti loh, tadi katanya masing-masing harus memiliki tanggung jawab. Nah, tapi ada juga hukum sunnahnya ini. Gimana ini? Ya. Nah, ini ya, zuhurnya sampai jam berapa? 12 berapa zuhur? 12? 20? 12, 20. Baik. Nah, ya, ayol ikhwah, itu hukum berdakwah pada setiap negeri-negeri. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri-negeri yang ada itu, nah, maka wajib, kata para ulama, ada satu golongan, satu komunitas, satu ta'ifah yang melancarkan dakwah ilallah. Nah, apa maksudnya ini? Bagaimana membedakan yang pertama dan yang kedua ini? Contoh, di negara kita Indonesia yang tercinta ini, banyak negeri-negeri, banyak kota-kota. Ya, nah, ada Medan, ada Jakarta, dan seterusnya. Nah, di setiap kota-kota, hukum berdakwah itu bila ada yang sudah ada orang yang berdakwah padanya ilallah, maka hukum berdakwah di situ adalah fardu kifayah. Ini hukum berdakwah pada masing-masing kotanya. Ya. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri yang disatukan dalam bingkai Indonesia, maka wajib harus ada satu kelompok yang melancarkan dakwah ilallah ini. Ini hukum secara umum lagi, melebar lagi, makin luas. Itu hukumnya satu, harus ada satu kelompok, satu komunitas yang melancarkan dakwah ilallah tersebut. Nah, kemudian ayol ikhwah, apabila pada satu tempat, ini lebih mengerucut lagi, ya, apabila pada suatu tempat yang kita tinggal padanya tidak ada seorang pun yang berdakwah, ya, di tempat tersebut, yang tidak ada orang selain kita yang mendakwahkan kebenaran, menebar sunnah, maka hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Contoh misalkan di tempat kita tinggal, di gang kita misalkan, ya, tidak ada orang yang menyuruh kepada sunnah, orang yang berdakwah kepada sunnah selain kita, maka hukum berdakwah itu pada kita adalah fardu ain. Nah, hukum berdakwah pada diri kita adalah fardu ain. Tidak boleh ini diwakilkan pada orang lain. Karena tidak ada mau diwakilkan ke siapa? Mau diwakilkan kepada siapa? Tidak ada. Tinggal di kompleks. Tinggal di kompleks. Satupun tidak ada orang yang berdakwah ila Allah. Ya, dengan makna dakwah yang tersebutkan dan tujuan dakwah yang tersebutkan tadi. Selain diri kita, kita tahu dari pembimbing ngaji ini. Ya, dari seorang sunni salafi. Tidak ada orang lain selain kita. Maka kewajiban dakwah itu diarahkan kepada kita secara fardu ain. Dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu bukan kemudian perkara yang berat. Waduh, fardu ain ini berarti tidak bisa ngapa-ngapain ini. Tidak bisa kerja, tidak bisa itu. Bukan itu maksudnya. Ya, jangan dipandang, wah ini beban yang berat sekali ini fardu ain. Naam. Antum berdakwah sesuai dengan kemampuan. Tapi itu harus ada. Gerak dakwah itu, giat dakwah itu harus ada dari kita. Itu fardu ain bagi kita. Ya. Maka sebagaimana kita singgung pada kajian pagi tadi. Dakwah. Seorang yang telah mengenal manhaj salaf as-salih. Maka manhaj itu membimbing dia. Mengarahkan kepadanya. Menghasungnya untuk belajar. Dengan modal belajar itu, dengan modal ilmu yang didapatkannya, akan menjadi bekal baginya untuk dia berdakwah ila Allah sesuai dengan kemampuannya. Mana enggak bisa bicara, Ustaz? Ya. Mana enggak bisa menyampaikan ilmu di hadapan manusia? Mana mekanik? Ya, enggak punya skill speaking public itu enggak ada. Enggak pernah belajar juga. Taunya ana baut dan obeng saja. Bagaimana ini? Banyak akibatnya media dakwah sekarang. Nah, ada masjid ya izin kepada pengurusnya, Pak izin mau tempel artikel mengenai kewajiban bertauhid kepada Allah. Nah, itu kan dakwah. Itu bagian dari dakwah, ayyuhal ikhwah. Itu saja, coba dipikir nih. Itu saja. Sebanyak orang yang membaca artikel itu, sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan darinya. Berat gak? Justru nikmat berdakwah itu kan ya. Dapatkan pahala kita. Naam. Berdakwah dengan perbuatan, atau berdakwah dengan perbuatan kita. Ya, mengajak kompleks, orang-orang kompleks untuk membersihkan masjid. Untuk membersihkan lingkungan sekitar. Itu bagian dari dakwah. Ingat, al-ma'ruf, segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat maupun secara akal manusia. Ada enggak dalilnya? Melakukan gotong royong, bersihkan selokan perumahan kita. Atau bersih-bersih. Ada enggak dalilnya? Secara nas ya. Ada enggak? Enggak ada dalilnya. Tapi itu sesuatu yang baik dipandang akal manusia. Itu maksudnya, itu contohnya. Ya, sehingga dakwah sangat luas ayat ikhwah. Nah. Dan tentu perkara yang paling penting itu kita dakwahkan adalah perkara yang paling penting dari yang sebelumnya, dari yang di bawahnya. Itu adalah menyuruh manusia, mengembalikan manusia kepada tauhid. Dengan banyak cara ayol ikhwah, zaman sekarang ini apa yang gak bisa? Ya, di grup-grup WA, grup-grup keluarga. Nah, harus punya metode dalam berdakwah. Nah, ya. Dan jangan terburu-buru. Nah, sekarang ini lagi panas orang-orang membela Hamas. Ya, tiba-tiba itu posting tentang bagaimana Hamas itu. Ya langsung dimental di kepala orang antum. Dikira antum di pro Israel. Nah, ini enggak bela Palestina malah nyalain Hamas ini. Gitu kan? Nah, kita harus punya pandangan ke depan, siapa ini audiens kita dalam berdakwah, baik secara langsung maupun dalam media digital. Satu grup keluarga awam semua isinya. Ya taunya bela Hamas, kan begitu. Gak paham mereka, belum sampai kepada mereka siapa hakikat Hamas itu. Antum masuk ingin berdakwah, tiba-tiba posting itu langsung mental, selanjutnya gak diterima lagi antum. Kira-kira terima gak itu setelah itu sama keluarga itu? Aduh ini, kajian apa yang diikuti ini? Bukan membela sama kaum muslimin, malah bela-bela. Sama saja antum itu belanya Israel kalau kayak gitu itu. Iya kan? Nah, masuklah perkara akidah, tauhid, kembali kepada tauhid. Nah, terus bagaimana memahamkan Hamas ini, Ustaz? Antum sudah punya teori, punya metode. Ya. Nah, pendekatan secara persuasif. Nah. Ya, menjelaskan kepada dia hakikat Hamas tersebut. Nah, tapi mulailah dengan perkara-perkara yang sebelumnya tadi. Ingat maslahat kedepannya. Kita ini pengen masuk dulu nih ke mereka. Ya, jangan kalau masuk langsung ditolak. Jangan pendek akal kita. Biarkanlah manusia berbicara Hamas, berbicara itu biarkanlah dulu. Tapi target kita nih keluarga mau selamatkan nih. Paman kita masih meyakini bolehnya berdoa di kuburan. Bibi kita meyakini bolehnya bertawasul kepada para wali. Syirkun akbar ini. Ya, kalau dia tahu ini langsung kafir. Ya. Nah, besar konsekuensinya ayuhal ikhwah. Syirik besar. Ini dulu yang paling penting daripada sekedar Hamas tadi. Nah. Nah ini semua ayat ikhwat contoh-contoh dari bagaimana kita berdakwah ilallah dengan baik dan hikmah. Nah. Ayat ikhwat fila rahimani wa rahimakumullah. Karena terbatasnya waktu. Ya. Insyaallah taala kajian ini akan kita lengkapkan biiznillah pada sesi yang berikutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tafadhalu.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua dari tema jalan hidup di bawah naungan da'wah ilallah. Namun sebelum kita lanjutkan ke kepada pembahasan yang selanjutnya. Sini ada satu faedah yang berkenaan dengan kesempurnaan salat kita berjamaah. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah memerintahkan kepada kita untuk kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dibimbingkan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam praktek pelaksanaan salat tersebut. Sebagai perwujudan ittiba' kewajiban mencontoh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam semua urusan dan perkara termasuk dalam perkara ibadah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga yang menjadi kewajiban kita, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita menyempurnakan salat kita sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, baik pada rukun-rukunnya, pada kewajiban-kewajiban dalam gerakan salat tersebut, dan demikian pula disempurnakan pada hal-hal yang disunnahkan dalam salat untuk kita lakukan. Dari sini para ulama menjelaskan terkhusus dalam salat berjamaah. Bahwa hendaknya sang makmum mengikuti imam sebagai panutan di dalam salat. Setelah sang imam selesai dengan sempurna atau sampai dengan sempurna pada gerakan ataupun rukun setelahnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza sajada fasjudu ila akhir hadis." Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda, kata beliau, hanya saja imam itu dijadikan sebagai imam untuk kita jadikan ikutan, untuk kita jadikan panutan. Bagaimana itu aplikasinya menjadikan seorang imam sebagai ikutan dalam salat? Dijelaskan Nabi alaihissalatu wassalam dalam kelanjutan hadis. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kabbara fakabbiru." Bila ia telah sempurna bertakbir, maka bertakbirlah kalian. "Wa idza raka'a farka'u." Apabila ia telah sempurna rukuk, maka ruku'lah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila ia telah sempurna sujud, maka sujudlah kalian. Di sini ayuhal ikhwah, yang dituntut dari kita sebagai makmum adalah mengikuti gerakan imam setelah sang imam sempurna melakukan rukun yang berikutnya. Berangkat dari hadis yang kita sebutkan di atas. Apabila contoh dalam gerakan sujud, imam takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Biarkan sang imam tersebut sujud dengan sempurna. Dia telah sujud dengan sempurna, meletakkan seluruh anggota sujudnya dengan sempurna dan dia tenang padanya. Baru kita sebagai makmum turun untuk sujud setelah itu. Tidak pula dengan mengakhirkannya. Kebanyakan orang-orang yang salat berjamaah semata-mata imamnya bertakbir Allahu Akbar untuk sujud, dia sudah bergerak bersama imam. Atau belum sempurna sang imam kepada rukun sujud, dia sudah gerak untuk sujud. Ini perkara yang tidak semestinya. Mengapa? Karena baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam menegaskan idza sajada fasjudu. Apabila ia telah sujud, maka sujudlah kalian. Kalau dia kemudian baru menuju sujud, kita sudah sujud, berarti kita akan gerakannya sama dengan imam. Yang sunnah adalah biarkan dia sujud dengan sempurna, baru setelah itu kita segera sujud. Bukan semata-mata dia mengucapkan Allahu Akbar, belum lagi dia meletakkan dahinya di tempat sujudnya, kita sudah sujud bersamanya. Gerakan mengikuti imam secara bersamaan disebut dengan al-musawah. Karena para ulama membagi gerakan makmum bersama imam itu kepada 4 bagian. Di antara yang pertama adalah mendahului imam. Ini haram. Yang kedua adalah gerakan yang mengakhirkan gerakan imam. Terlalu lama dia mengikuti imamnya. Ya, kalau kita lihat orang-orang awam itu ya, imam sudah bangkit, duduk antara dua sujud, dia masih ya sujud. Jedanya lama. Juga tidak sepantasnya. Yang ketiga, al-musawah. Imam bergerak, kita pun bergerak. Ini juga tidak semestinya. Yang benar adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah membiarkan sang imam sempurna pada gerakannya, baik itu ruku maupun sujud maupun i'tidal, baru kemudian kita mengikutinya dengan segera. Sehingga para ulama berbicara tentang apa hukum al-musawah yang dilakukan oleh makmum bersama imamnya. Al-musawah, gerakan seorang makmum yang bersamaan dengan imam. Naam. Para ulama berikhtilaf kepada alal qawlain. Pada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh. Tidak disukai. Bahkan pendapat kedua mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan. Di antara para ulama al-mu'assirin, di antara para ulama zaman ini yang berpendapat akan haramnya perbuatan al-musawah adalah Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Sehingga gerakan al-musawah ayuhal ikhwah tidak ada para ulama yang membolehkannya. Imma itu makruh, imma itu haram. Naam. Sehingga tidak boleh kita melakukan yang sunnah sebagaimana yang disampaikan di atas tadi. Biarkan imam tersebut sujud dengan sempurna, baru kita sujud. Biarkan dia ruku dengan sempurna, baru kita ruku. Tidak ketika dia turun untuk sujud, kita sudah bergerak. Itu namanya musawah. Ya kan, imamnya duluan. Sekarang ketika imamnya duluan, meskipun imamnya duluan, tapi apakah dia sudah sujud? Belum kan? Nabi SAW mengatakan, kapan kamu mengikuti imam tersebut sebagai makmum? Idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut sajadah telah sujud sempurna, tenang ya. Fasjudu, baru kalian sujud. Nah, kalau imam masih gerakan mau ke arah sujud, antum sudah bergerak. Apa dikatakan dia telah sujud? Tidak kan? Nah. Ayuhal ikhwah. Demikian pula pada gerak-gerakan yang lainnya. Ketika ruku', i'tidal, biarkan dia selesai sempurna dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya. Ya. Naam. Sehingga kita benar-benar mewujudkan apa yang dimaksud dengan mutaba'atul imam.

Sehingga kita benar-benar mewujudkan apa yang dimaksud dengan mutaba'atul imam. Naam. Ya. Adapun mendahului imam ini enggak boleh, ini haram, batal salatnya. Demikian pula mengakhirkan gerakan imam ini juga dimakruhkan. Adapun musawah tadi ini para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga tidak boleh. Ya. Naam. Demikian ayo ikhwah. Sedikit faedah, semoga bermanfaat demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, ayo ikhwah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Pembahasan terakhir yang kita kaji bersama adalah apa hukum berdakwah ila Allah. Telah kita sampaikan bahwa berdakwah ila Allah hukum asalnya adalah fardu. Ini perkara kewajiban. Dan bila pada suatu negeri sudah ada orang yang melakukan dakwah tersebut, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Namun bila dalam sebuah negeri, dalam suatu komunitas masyarakat, tidak ada yang melakukan dakwah tersebut kecuali kita, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk kita. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada sesi yang pertama. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah alaih mengatakan fa inda qillati ad-du'a wa inda kathrati al-munkarat wa inda ghalabati al-jahl ka halina al-yawm takunu ad-da'watu fardha 'ainin 'ala kulli wahidin bihasabi taqatihi. Kata Syekh bin Baz rahmatullah alaih, pada kondisi sedikitnya para da'i ila Allah dan kondisi yang tersebar, telah tersebar berbagai kemungkaran dan pada keadaan kejahilan sudah mendominasi di tengah-tengah manusia seperti keadaan kita hari ini, kata beliau, maka berdakwah itu hukumnya adalah fardu ain atas setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bila kita kembali kepada pembahasan hukum berdakwah, maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa berdakwah itu hukumnya bisa dia fardu kifayah, bisa pula dia fardu ain, sifatnya nisbi, tergantung kondisi dan keadaan. Ya, tergantung kondisi dan keadaan. Apabila dalam sebuah negeri tidak ada seorang pun yang berdakwah ila Allah, ya, maka hukumnya adalah wajib atas mereka untuk ada satu kelompok yang kemudian melakukan dakwah ila Allah tersebut. Nah, sehingga perkara fardu ain ataupun fardu kifayah ini sifatnya nisbi, melihat kondisi dan keadaan pada suatu negeri. Adapun kewajiban berdakwah terkait dengan para pemerintah, para penguasa, ulatul umur, dan orang-orang yang memiliki

kekuasaan dan jangkauan yang luas, maka kewajiban itu semakin ditekankan atas mereka. Untuk menyampaikan agama Allah, untuk menebarkan syiar-syiar, berdakwah ila Allah ke seantero negeri. Itu kewajiban yang sangat ditekankan kepada para pemerintah. Naam.

Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa ketika kita memperhatikan tersebarnya pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang batilah, satu pihak menyuruh kepada kekufuran, satu pihak menyuruh kepada ingkar adanya Tuhan, adanya Rabb, pihak yang lain mengingkari adanya kerasulan, pihak yang lain mengingkari adanya yaumul akhir, tersebarnya seruan-seruan kepada agama Nasrani, tersebarnya para misionaris dari kalangan Nasara dan yang selainnya dari seruan-seruan kebatilan, bila melihat kepada perkara ini, kata beliau, maka hukum dakwah itu adalah wajib secara menyeluruh, baik itu kepada para ulama maupun kepada para pemerintah dengan apa yang mereka mampu. Sehingga ayuhal ikhwah, bila melihat kondisi dan keadaan saat ini seperti hari-hari ini dimanapun di negara kita yang tercinta ini, maka kebutuhan kita kepada dakwah ilallah adalah sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak, yang dibutuhkan ta'awun dari semua pihak untuk saling ambil andil dalam kancah dakwah ilallah. Bersatu padu pada perkara yang agung dan mulia ini lebih ditekankan daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Mengapa? Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, mereka telah bersatu padu dan saling berta'awun di antara mereka dengan semua wasilah yang mereka miliki. Baik melalui media ataupun melalui pendidikan-pendidikan dan seluruh wasilah yang mereka miliki. Seruan untuk menghalangi manusia berjalan di atas jalan Allah. Seruan untuk membuat keraguan-raguan tentang agama Islam. Seruan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam tersebut. Maka dalam kondisi yang demikian ini, ayuhal ikhwah, wajib bagi kaum muslimin untuk melawan semangat kebatilan tersebut dengan semangat keislaman. Naam, harus ada perimbangan yang lebih bersemangat dan lebih kuat di dalam menebarkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dibutuhkan saling berta'awun satu dengan yang lainnya. Saling bekerja sama di dalam kancah dakwah ilallah. Ini yang harus dipikirkan, bersatu. Bukan yang dipikirkan untuk berpecah, berpisah, jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ahlul batil
Dengan kebatilan yang ada pada mereka, mereka bisa bersatu padu untuk menebar kebatilan tersebut dan menghalangi manusia dari petunjuk dan jalan Allah. Maka ayuhal ikhwah, apa jadinya kalau kemudian alul Islam saling berpecah belah? Saling bermusuhan. Saling berpisah. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Sungguh itu ayuhal ikhwah perkara yang tidak sedikit pun dibimbingkan oleh syariat yang mulia ini. Tidak ada dalilnya itu. Jalan sendiri-sendiri itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Satu ayat pun ataupun satu hadis pun. Jangankan yang sahih, yang dhaif aja enggak ada. Yang dhaif aja enggak ada. Apakah yang sahih? Silakan cari sana. Ya. Yang ada perintah untuk bersatu. Bersatu padu. Musuh di hadapan kita yang nyata, kufar. Menggelontorkan sekian besar harta untuk menjajakan kebatilan tersebut. Manusia ibarat seperti makanan yang begitu lezat di atas sebuah piring di hadapan orang-orang yang lapar. Kira-kira bisa dihitung gak tuh? Berapa menit selesainya itu? Artinya begitu cepat. Ya. Nah. Sehingga ini dibutuhkan ahlul ikhwah, ahlul Islam untuk bersatu padu. Saling menyokong dakwah yang mulia ini. Bukan kemudian memporak-porandakan dakwah tersebut. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari membahas hukum berdakwah tersebut. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya adalah bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya dalam berdakwah. Cara berdakwah itu bagaimana sungguhnya? Kaifiahnya itu bagaimana? Adapun kaifiah dalam berdakwah, cara, metode dalam berdakwah, uslub dalam berdakwah, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang begitu gamblang. Dan ini yang wajib untuk diikuti setiap orang yang berdakwah ila Allah. Tersebut di dalam An-Nahl dari ayat ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ada tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Allah Azza wa Jal menjelaskan dengan begitu gamblangnya bagaimana seharusnya kaum mukminin menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dengan tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, dakwah itu dimulai dengan hikmah. Ini metode yang pertama. Dan ini yang harus dimulai dengannya terlebih dahulu dalam berdakwah. Berdakwahlah kamu dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan berdakwah secara hikmah ayol ikhwah? Berdakwah dengan cara hikmah
dijelaskan para ulama adalah kita berdakwah dengan cara yang menyesuaikan mad'u kita, audiens kita. Dengan cara menyesuaikan kondisi dan keadaan mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Menyesuaikan pada beberapa perkara. Menyesuaikan keadaannya. Menyesuaikan tingkat pemahamannya. Ya. Kalau kemudian yang kita dakwahi itu, mohon maaf, tingkat pendidikannya tidak tinggi. Maka kamu jangan gunakan bahasa-bahasa yang membingungkan. Ya, bahasa-bahasa ilmiah yang dia tidak paham itu. Kalau kamu rangkai bahasa-bahasa tersebut, yang sesungguhnya terdapat padanya faedah yang begitu besar, tapi karena dikemas dengan bahasa yang tidak difahami oleh mad'u tersebut, akhirnya tidak ada manfaat dan gunanya itu. Ya kan? Tidak paham orang ini ngomong apa ya. Nah. Ya. Maka hendaknya gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa difahami oleh tingkat pemahaman mad'u kita. Kita tahu ini orang tidak paham kalau pakai bahasa yang seperti ini. Maka jangan pakai bahasa itu. Pilihlah bahasa yang sederhana. Bahasa yang dia bisa pahami. Demikian pula ayuhal ikhwah menyesuaikan apa yang menjadi ucapannya pada perkara itu. Dia mengatakan demikian misalkan. Nah, kita bisa menyesuaikan, oh dia mengatakan demikian berarti ini yang harus disampaikan kepadanya. Untuk meluruskan ucapannya. Kemudian menyesuaikan kondisi, ini kira-kira ini orang ini tipe orang yang mudah menerima apa enggak nih? Ya. Nah, maka memilih. Menimbang. Terlebih dahulu keadaan orang yang akan kita dakwahkan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan hikmah. Jadi enggak hantam kromo saja. Tidak kemudian serampangan dalam berdakwah ilallah. Tidak melihat sikon dan kondisi. Akhirnya bukan yang di penerimaan yang ada justru penolakan bahkan penentangan yang terjadi. Karena salah cara tidak hikmah di dalam berdakwah ilallah. Naam. Termasuk pula ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, makna al-hikmah adalah untuk kita memulai dakwah itu menyampaikan materi-materi dakwah yang paling penting sebelum yang penting-penting berikutnya. Ya. Naam. Ambil contoh, kita punya teman suka meninggalkan sholat, awam, rokok dan semisalnya. Ya. Nah, kita langsung menasihati dia untuk kemudian meninggalkan rokok itu. Dan itu gak mudah ya. Meninggalkan rokok itu sulit sekali. Ini pengakuannya yang sudah mengalami ya. Nah, sulit sekali. Ya. Nah, bisa jadi dia belum bisa menerima apa yang kita sampaikan tersebut. Tapi, sampaikanlah pertama kali tentang tauhid. Tentang akidah. Biarkan hatinya sendiri yang bergerak untuk meninggalkan rokok itu. Untuk melaksanakan sholat yang dia tinggalkan ketika dia telah memahami, ketika telah tumbuh dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Ketika telah tumbuh dalam hatinya takut akan azab Allah, bila itu telah lahir pada pemikirannya, pada benaknya, pada hatinya, dia akan segera meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Sehingga penting untuk memilah dan memilih. Dari mana nih dia dimulai ini, orang kayak gini nih? Dipelajari dulu orangnya. Naam. Dan demikian pula ayat ikhwah, di antara bentuk hikmah dalam berdakwah adalah menyampaikan sesuatu yang mudah dia cerna, yang masuk ke dalam akal fikirannya, yang mudah dia fahami sebelum perkara-perkara yang mungkin sulit dia terima. Ya. Naam. Maka harus melihat kondisi orang tersebut. Contoh misalkan, ada orang awam, kita sampaikan kepadanya hadis sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah. Ya. Maka dia akan berpikir. Akalnya akan mencerna apa yang tersebutkan tersebut. Bisa jadi dia bukan orang-orang awam sekali. Pernah juga membaca artikel-artikel. Tapi perkara itu sulit dia terima. Kalau kemudian dia bertanya, kalau gitu kalau Allah turun, kosong dong arasnya Allah. Allah kan di atas aras. Iya kan? Nah. Bukan berarti maknanya perkara sifat-sifat Allah tidak disampaikan kepada orang awam. Tidak. Disampaikan. Tapi bentuk hikmah adalah untuk kita melihat kondisi orang tersebut. Sampaikanlah kepadanya perkara-perkara yang mudah dia terima, dia fahami, dia cerna terlebih dahulu. Ya, meskipun apa yang anda sebutkan tadi juga disampaikan para ulama, disebutkan para ulama untuk menunda perkara yang seperti ini. Nah, di antara Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid, ya, menyebutkan perkara yang kita sebutkan tadi untuk ditunda. Khawatir dan dustakan itu, karena enggak masuk dalam pikirannya. Ya. Belum sampai dia untuk menerima perkara-perkara yang demikian itu. Ya. Belum siap akalnya. Maka penting ayuhal ikhwah untuk kita memilih materi-materi yang tepat sesuai dengan pemahamannya. Perkara-perkara yang mudah dia pahami. Nah, kemudian pula di antara bentuk hikmah adalah menyampaikan itu dengan lemah lembut. Tutur kata yang sopan, yang santun. Ya, tidak penuh dengan kekasaran. Kata-kata yang kasar. Nah, sikap yang kasar, tidak. Tapi itu hiasilah dengan lemah lembutan. Nah. Demikian pula ayuhal ikhwah, yang dimaksud dengan al-hikmah dalam berdakwah, dan ini metode pertama yang harus terlebih dahulu dilakukan. Yang dimaksud dengan hikmah adalah untuk kita menyampaikan materi tersebut beserta dalil-dalil yang akan membuatnya
merasa cukup. Dia tenang menerima apa yang kita sampaikan dengan dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang akan menampakkan kebenaran dan mematikan, menyirnakan kebatilan. Itu yang dimaksud. Dan diantara dari makna hikmah. Naam. Sehingga sampaikanlah dari dalil yang mudah dia pahami. Ya, yang membuatnya cukup dan tenang dengan dalil itu. Nampak di hadapannya kebenaran dan sirna kebatilan. Demikian pula ayuhal ikhwah di antara makna hikmah dalam berdakwah. Ya. Hikmah itu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang orang yang mendengarkannya maka dia akan berhenti untuk terus di atas kebatilan. Kalimat-kalimat yang akan menghasungnya untuk bersegera menyambut dan mengambil kebenaran dan beramal dengannya. Itu makna dari apa? Dari al-hikmah. Ini metode pertama. Metode yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam berdakwah adalah berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Diberikan kepada pihak-pihak orang-orang yang bila kita sampaikan dakwah dengan metode yang pertama tadi, dia belum menerima kebenaran tersebut. Ya. Maka kita pakai metode yang berikutnya. Itu dengan memberikan mau'izah. Nasihat-nasihat yang disertai dengan teguran-teguran. Dengan cara yang baik. Al-mau'idha al-hasanah. Kita menyebutkan, menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang diperintahkan. Ataupun perkara-perkara yang dilarang bersama. Dan ada pula ancaman-ancaman. Ya. Kita memerintahkannya untuk salat berjamaah. Kita mendakwahkan kepadanya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kalau dengan cara hikmah tadi dia belum qadra belum bisa menerima. Kita pakai cara yang kedua. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan perintah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid beserta keutamaan-keutamaannya. Setelah itu kita tambahkan dengan ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Sehingga ini dua perkara yang digabungkan dalam metode dakwah al-mau'izah al-hasanah. Dengan satu harapan semoga ia dapat menerima kebenaran tersebut dan beramal dengannya. Karena dia telah sampai kepadanya keutamaannya dan dia tahu apa yang menjadi ancaman, hukuman ketika meninggalkan perkara tersebut. Sehingga kiranya akan lebih menggerakkan hatinya. Difahami? Naam. Menyebutkan hasungan-hasungan berupa pahala-pahala yang besar, baik pahala yang disegerakan ataupun pahala yang diakhirkan pada yaumul qiyamah bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan
sekaligus pada waktu yang sama disebutkan padanya ancaman-ancaman berupa iqab dan hukuman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat meninggalkan perkara yang diperintahkan tersebut. Semoga timbul rasa raghbah, keinginan untuk berbuat, dan rasa takut untuk meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan al-maw'idhah al-hasanah. Kita berpindah kepada metode yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini. Wajadilhum billati ahsan. Yaitu metode dengan cara melakukan dialog, diskusi, adu argumen kepada orang-orang ataupun pihak yang kita dakwahkan, mad'u yang kita dakwahi, yang dia meyakini bahwa kebatilan yang ada pada dirinya itu adalah sebuah kebenaran. Dia termakan syubhat. Ya, sungguhnya apa yang dia berada di atasnya adalah kebatilan, tapi karena syubhat, dia sangka itu kebenaran. Syubhat itu dikatakan syubhat karena syibah al-haq. Syubhat itu dikatakan syubhat karena dia mirip. Benar pada hakikatnya dia adalah kebatilan yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga mirip seperti kebenaran. Sehingga samar bagi orang tersebut sehingga meyakini kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Naam. Nah, orang yang seperti ini ayuhal ikhwah, cara dan metode yang kita pakai untuk mendakwahinya adalah dengan berdialog dengannya. Membuka majelis jalsah diskusi adu argumen. Berjidal dengan cara yang baik. Menyampaikan dalil-dalil yang menyingkap syubhat tersebut dan mematahkannya. Menyampaikan dalil-dalil yang akan menampakkan dengan jelas kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Baik dengan menukilkan dalil-dalil secara syar'i ataupun secara akli. Ya. Menggunakan perumpamaan-perumpamaan secara akal yang bisa dia terima, yang bisa dia pahami. Naam. Sehingga ini dimaksud ayuhal ikhwah dengan metode yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kaifiah berdakwah, yaitu berdakwah dengan al-mujadalah billati ya ahsan. Naam. Dan tentu perdebatan yang terjadi dilakukan dengan cara yang baik. Kita bersungguh-sungguh untuk menyingkap dan mematahkan syubhat tersebut dan memahamkan kepadanya hakikat kebenaran itu. Menjelaskan kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Agar ia dapat mengerti kebenaran dan menerima kebenaran itu. Naam. Dan disampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut,
ya, dengan bahasa yang sopan, tapi mendudukkannya, menyingkap syubhat yang ada pada dirinya. Itu semua tidak terlepas, ayo ikhwah, dengan cara yang baik dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa dan Harun ketika Allah Azza wa Jalla memerintah keduanya untuk menjidal Fir'aun. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Sampaikan kepadanya, kepada Fir'aun tersebut, hujah kalian dengan ucapan yang lin, dipenuhi dengan kelemah lembutan. Kiranya dia, kata Allah, teringat akan kesalahan-kesalahannya, kekufurannya, atau bahkan dia takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan perlu kesabaran, ayol ikhwah, ya, dalam melakukan metode dakwah yang ketiga ini. Tidak boleh kemudian tergesa-gesa atau bahkan sampai mengangkat suara. Apa manfaatnya? Ya, berjidal dan sampai mengangkat suara, membentaknya. Ya, penuh dengan emosi, mukanya sudah berubah, suaranya juga sudah berubah. Ini ngajak berantem nih. Ya, bukan lagi menasehati. Nah, ya, baik. Dan bukannya maksud dari melakukan perdebatan itu adalah dalam rangka untuk membela diri kita, untuk menampakkan kita ini berada di atasnya. Tidak, semata-mata maksud kita adalah untuk menyampaikan kebenaran tersebut, memahamkan kepada kebenaran dan menyingkap syubhat yang sedang mengkaburkannya. Naam. Ini ayol ikhwah, tiga metode dakwah yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kita dalam berdakwah ila Allah. Yang pertama dengan hikmah, menyampaikan dalil-dalil yang mudah dia terima, yang mudah difahaminya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang difahaminya, melihat kondisi dan keadaan orang tersebut. Nah, ini dipakai dengan cara hikmah. Ya. Tidak bisa, pindah kepada metode yang berikutnya, al-ma'idhah al-hasanah, disampaikan juga padanya ancaman-ancaman bagi mereka-mereka menyelisihi perintah tersebut atau mereka melakukan larangan itu. Tidak juga bermanfaat, maka berpindah kepada metode yang terakhir dengan berjidal. Berjidal bukan maknanya debat kusir, ya, untuk menunjukkan siapa yang paling pintar berargumen, bukan. Tapi semata-mata untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Ini metode dakwah yang kita dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya dalam berdakwah. Adapun ayol ikhwah berdakwah dengan kejahilan, maka itu akan memudaratkan dan sedikit pun tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Seorang yang berdakwah dengan kejahilan, maka dia telah berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini besar ini perkaranya. Ya, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Para ulama mengatakan dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Nah, sehingga ini perkara yang hendaknya kita hati-hati. Berdakwahlah dengan apa yang kita fahami, dengan apa yang kita ilmui. Jangan berdakwah dengan kejahilan,
dengan tanpa ilmu. Demikian pula ayuhal ikhwah, berdakwah dengan cara yang kasar, dengan kekerasan, ya. Ada klub malam. Nah, langsung serang, ya, dengan kekerasan, dengan otot. Nah, akan kacau kondisinya. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Naam. Sehingga hendaknya kita berdakwah dengan penuh kelemah lembutan dan di atas ilmu serta hikmah. Pembahasan berikutnya, setelah kita memahami bagaimana metode dakwah yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita nukilkan di atas, kita berpindah kepada perkara apa yang seharusnya didakwahkan. Apa materi dakwah yang seharusnya kita sampaikan dalam kancah dakwah ila Allah. Para ulama menjelaskan bahwa perkara yang kita dakwahkan adalah menyeru manusia kepada siratullah al-mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus, yaitu kepada Islam, kepada agama yang hak. Naam. Tidak berdakwah kepada mazhab tertentu, menyuruh manusia kepada mazhab tertentu atau kepada pendapat tokoh tertentu, tapi mengembalikan manusia, menyuruh mereka untuk memahami agama Allah dan beramal dengannya. Perkara yang paling utama dalam perkara ini adalah mendakwahkan kepada manusia kepada akidah yang benar, kepada pengikhlasan di dalam beribadah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan yaumul akhir, dan segala apa yang diperintah oleh Allah, segala apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini materi yang kita seru manusia kepadanya. Ya. Akidah as-sahihah. Naam. Dalam grup-grup keluarga misalkan, sampaikan kepada tauhid, kewajiban bertauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Sampaikan akidah yang benar. Kewajiban meyakini rukun enam, rukun iman yang enam. Ya. Terus sampaikan perkara-perkara akidah dan tauhid. Naam. Karena perkara akidah dan tauhid ini ayol ikhwah, perkara yang tidak mungkin untuk ditolak oleh fitrah manusia yang masih bersih. Ya. Orang-orang awam itu senang membaca artikel-artikel yang kita share yang berkaitan dengan akidah sahihah, mengingatkan mereka tentang yaumul akhirah, yaumul akhir. Naam, tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Naam.
Setelah itu, setelah kita mendakwahkan kepada mereka apa yang menjadi asas dari Shiratal Mustaqim, yaitu berdakwah kepada syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Di antaranya juga kita mendakwahkan kepada mereka untuk berakhlak, lazimi adab dan akhlak yang terpuji, lagi mulia. Mendakwahkan kepada mereka kewajiban untuk bersatu padu sama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kalian saling berpecah belah, kata Allah. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan mengundang persatuan, bukan perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan melahirkan kebersihan hati, bukan perkara-perkara yang akan menimbulkan kedengkian, rasa hasad dan yang semisalnya. Ya, ini perkara yang kita dakwahkan manusia kepadanya. Yang pertama apa? Mendakwahkan apa yang menjadi asas dari jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim yang dimaksud dengannya adalah agama Allah. Asasnya apa? Mendakwahkan manusia kepada syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, mengenal akidah yang benar. Ini yang pertama kali. Kemudian kepada perkara akhlak. Kemudian setelah itu kepada ibadah dan seterusnya. Ya. Setelah kita mengetahui apa yang seharusnya kita dakwahkan kepada manusia, kita berpindah kepada pembahasan terakhir dari kajian kita ini, yaitu perkara yang penting sekali. Pembahasan yang berkenaan dengan akhlak seorang da'i ilallah. Bagaimana seharusnya karakter seorang pendakwah itu? Ya. Sifat-sifat yang bagaimana yang harus ada pada dirinya sehingga dakwahnya tersebut diterima oleh manusia. Dakwahnya tersebut disyukuri oleh manusia. Orang suka dengannya, orang cinta dengannya. Simpati timbul, muncul pada dirinya dari manusia sehingga menerima dakwah yang disampaikannya. Ya, kalau orang awam itu, ayo ikhwah, sebelum ilmu yang kita sampaikan, mereka akan melihat akhlak dan kepribadian kita terlebih dahulu. Naam. Ya. Betapa banyak ayol ikhwah orang-orang yang mengenal kebaikan, bahkan masuk ke dalam Islam karena akhlak. Sebelum menyampaikan ilmu, materi-materi dakwah, dia berdakwah dengan akhlak. Suka membantu, suka senyum, bicaranya lemah lembut, perhatian, amanah, jujur. Dia belum menyampaikan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia punya misi dengan akhlak yang baik tersebut. Apakah dia sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang relasi kerja atau teman berdagang atau sebagai seorang anak, seorang ada seterusnya. Ya. Naam. Di antara akhlak para da'i ya Allah yang penting untuk kita ketahui dan kita berhias dengannya adalah mendasari dakwah tersebut dengan keikhlasan. Wajib bagi seorang da'i ya Allah adalah seorang yang ikhlas, mukhlis di dalam dakwahnya. Tidak dia inginkan dari dakwah tersebut riya, juga tidak pula sum'ah.
Riya maknanya dia berdakwah untuk mendapatkan pujian manusia. Dia tampakkan perbuatannya dalam berdakwah tersebut. Ya. Dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, masya Allah dia ini seorang da'i Allah. Nah, bukan karena ikhlas, berdasarkan keikhlasan karena Allah. Atau dia berdakwah karena sum'ah. Agar dia memperdengarkan, saya ini sudah demikian dan demikian. Mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah kepada orang. Dia perdengarkan apa yang dia dakwahkan tersebut. Dalam rangka itu juga mendapatkan pujian dan sanjungan. Makna dari apa? Sum'ah. Juga tidak ayatnya kuat. Berdakwah untuk mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan manusia. Tetapi dia hanya berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan apa? Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ini? Beramal, berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah. Apa makna kata-kata mengharapkan wajah Allah ini? Kira-kira apa maknanya? Maknanya ayuhal ikhwah, dia beramal untuk mendapatkan wajah Allah, maknanya agar dia bisa masuk surga. Dan amal soleh yang dilakukannya, kenapa? Karena ketika dia sudah masuk surga, maka dia akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahami? Itu maknanya. Ya? Nah. Yang kedua, dari akhlak yang harus ada pada diri seorang pendakwah, pada diri seorang da'i ilallah, adalah yang melandasi dakwah tersebut di atas ilmu, di atas bayyinah, hujjah, dalil, baik secara nakli, dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ataupun dakwah dalil secara akal. Dalil secara akal ini maksudnya kita membuat satu contoh-contoh. Atau memang kenyataan yang sesuai dengan dalil syar'i yang kita sebutkan padanya. Sehingga dia bisa melihat langsung dan bisa menyaksikan langsung dan memahami secara langsung praktek dari dalil Al-Quran Sunnah yang tersebutkan tadi. Ya. Nah. Jadi pendekatan-pendekatan akal ini penting ayol ikhwah. Tidak hanya sekedar kita sebutkan ayat dalil kita terjemahkan. Tapi cobalah. Ya, mencari sebelum berdakwah itu pada materi yang kita sampaikan secara dalil maupun secara akal. Kaitkan perkara-perkara yang bisa masuk dalam akal dia. Nah, yang bisa dicerna oleh akalnya dari kenyataan-kenyataan yang ada, coba dilihat. Ayatnya demikian, kenyataannya demikian. Benar kan? Ayatnya mengatakan demikian, hadisnya demikian. Ya. Yang ini seperti ini, ibaratnya seperti ini, seperti ini. Oh iya ya. Nah, kalau sudah kata-kata, oh iya ya, bersyukurlah kepada Allah SWT. Berarti dia faham. Ya. Kalau sudah demikian, cepat dia akan menerima kebenaran itu dan beramal dengannya. Nah, sehingga tidak boleh kita melandasi dakwah kita di atas kejahilan. Harus dengan ilmu. Nah, tentu bila kita berdakwah dengan ilmu, kita harus belajar terlebih dahulu. Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa enggak mungkin akan bisa memberi. Apa yang mau dia beri? Wong dia tidak memiliki apapun yang dia berikan. Berarti harus belajar. Nah, berarti harus mengkaji terlebih dahulu. Sabar. Jadi seorang memiliki nafas yang panjang. Jangan tergesa-gesa. Ini mendawahi paman ini. Mohon maaf perokok berat. Ya. Dia langsung tegur, tinggalkan tuh rokok, demikian-demikian. Jangan. Belajar dulu. Baca dulu, telaah dulu. Gak paham, tanya Ustaz, ini apa Ustaz? Masalahnya Ustaz, ini gimana cara menjelaskan ini? Bagaimana ini Ustaz? Dapat bimbingan Ustaz.
Ya, penting ini keberadaan ustaz itu. Nah, ada konsultasi dengan ahlinya. Ya. Nah. Sehingga ilmu merupakan kewajiban yang mendasari dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh kita berbicara pada perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Seorang yang jahil dia berdakwah maka dia akan menghancurkan tidak membangun. Dia akan merusak tidak memperbaiki. Ini bahayanya orang berdakwah dengan kejahilan. Ya. Naam. Seperti keumuman orang sekarang ini. Ya, pintar ngomong saja. Mohon maaf, enggak bisa baca Al-Qur'an. Tapi udah pintar ngomong, lihai dia, piawai. Naam. Sudah berdakwah kemana? Kemari. Modal berani saja. Ya, itu akan merusak. Tidak memperbaiki, justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah. Kemudian yang ketiga, ayol ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah, dia harus memiliki sifat halim. Halim itu tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Dia memiliki sifat arif. Kelemah lembutan. Nah. Maka narifku fi syai'in illa zanah. Wa ma yudza'u an syai'in illa syanah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Au kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah sebuah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu. Kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Menjadi baik. Diterima. Dan tidaklah tercabut kelemah lembutan itu pada suatu perkara yang ada kekasaran, kekakuan, kerasnya hati. Kecuali perkara itu akan menjadi semakin buruk. Orang kalau lemah lembut itu gak ada ruginya ya oleh Allah. Tapi orang yang lupa dengan berlemah lembut dia akan menyesal. Ya, dia akan menyesal pada suatu hari. Kenapa anak dulu kasar sama dia? Ya, kenapa dulu anak menyikapi dia dengan demikian? Dia akan menyesal itu. Tapi orang yang senantiasa memiliki akhlak yang baik, sopan santun, kelemah lembutan, dia tidak akan pernah menyesal. Nah, sehingga ini modal sebagai seorang da'i ilallah. Orang yang santun, lemah lembut. Ya. Nah. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah bersabda kata Rasulullah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan doa, sebuah doa. Rasulullah SAW berdoa yang isinya, ya Allah, barang siapa yang diserahkan urusan dari satu urusan pada urusan umatku, kemudian ia berlemah lembut padanya, dia di antara makna lemah lembut ini, ayuhan ikhwah, kata para ulama, dia tidak tergesa-gesa, itu bagian dari kelemah lembutan itu. Nah, maka berlemah lembutlah kepadanya. Ya. Maka berikanlah kasih sayangmu, kelemah lembutanmu ya Allah kepadanya. Dan barang siapa yang diserahkan kepada yang satu urusan dari urusan umatku, kemudian dia memberat-beratkan urusan tersebut, dia kasar pada tidak ada kelemah lembutan padanya, maka supersulitlah urusannya. Nah. Ya. Sehingga ayol ikhwah, dibutuhkan kesabaran, kelemah lembutan, baik pada ucapan, perbuatan. Nah. Jadilah orang yang mendekatkan manusia, bukan orang yang menjauhkan manusia. Dan seterusnya.

orang yang mendekatkan manusia, bukan orang yang menjauhkan manusia, dan seterusnya. Yang keempat, dari sifat dan karakter seorang da'i ilallah adalah dia hendaknya menjadi qudwah, jadi suri tauladan, jadi orang yang dapat dicontoh, menjadi seorang yang memiliki perangai yang dicontoh manusia, dia qudwah dari perkara yang dia seru. Bukan termasuk dari orang-orang yang menyuruh kepada sesuatu, kemudian dia meninggalkannya. Melarang dari sesuatu, justru dia melakukannya. Nah, Allah Azza wa Jal telah menegur kita dari perbuatan yang demikian itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Sungguh sangat besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis pernah mengkhabarkan tentang keadaan seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah, yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu baqnihi. Didatangkan seorang lelaki pada yawmal qiyamah, datangkan dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ketika di neraka tersebut, berurailah usus perutnya itu. Ya, berurai. Kemudian fayaduru fiha. Kemudian dia pun berputar-putar, memutari, ya, ususnya telah keluar tadi, terurai, dia pun berputar-putar, mengelilingi usus yang telah terurai tadi. Kama yaduru al-himar birruha. Sebagaimana berputarnya himar, keledai yang memutar roha itu, alat penggilingan, ya. Kita tahu kalau alat penggilingan itu terkadang yang menggerakkan adalah binatang, ya. Kalau dari sini mungkin sapi, ya. Di sana himar digerakkan tuh penggilingan itu. Kayunya itu yang menggiling itu digerakkan. Nah, sama seperti keadaannya kata Rasulullah, seperti orang tadi. Dia berputar-putar dengan khusus yang terurai tadi. Na'udzubillah. Naam. Fa yastami'u 'alaihi ahlun nar. Maka ketika melihat kondisi orang yang demikian itu, maka penduduk neraka yang lainnya berkumpul di sisinya. Fayaqulun, ya fulan, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Maka penduduk neraka yang kemudian mengerumuni laki tersebut mengatakan kepadanya, wahai fulan, kenapa kamu bisa masuk neraka? Bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang munkar? Fayaqul bala. Dia pun mengaku, ya benar. Saya dulu memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf dan melarang orang dari perkara yang munkar. Tapi kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Wa anhaakum anil munkar wa atih. Akan tetapi aku dulu, aku memerintahkan kalian kepada perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak lakukan. Dan aku larang kalian dari perkara yang munkar, justru aku yang melakukannya. Sehingga dia tidak menjadi qudwah, contoh dan suri tauladan dari apa yang dia ucapkan, ya, bagi manusia. Naam. Sehingga di antara akhlak seorang da'i ilallah, dia menjadi suri tauladan bagi manusia. Dia beramal dengan apa yang dia seru, dan dia berhenti tidak melakukan dari apa yang dia larang. Naam. Yang kelima, dari sifat seorang da'i ilallah adalah tentu dia memiliki akhlak yang terpuji. Memiliki riwayat hidup yang baik, dikenal sebagai seorang yang baik.

0: Ya. Memiliki kesabaran yang kokoh, yang tebal. Nampak keikhlasannya dalam berdakwah. Nampak kesungguhannya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia dan menjauhkan mereka dari kebatilan. Yang terakhir, ayuhal ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah adalah untuk ia senantiasa mendoakan hidayah kepada orang yang didakwahkannya tersebut. Jangan lupa kita mendoakan kebaikan dan hidayah kepadanya. Ya, dengan kita katakan hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. A'anakallah ala qabulil haq, semoga Allah memberikan pertolongan dan taufik kepadanya untuk engkau menerima kebenaran. Kita doakan dia. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya Allah, fahamkanlah dia. Ya Allah, jadikan dia menerima apa yang saya sampaikan. Doa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW yang mendoakan kabilah Daus. Ketika beliau telah mendakwahi mereka kepada Islam. Kata Allah, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa sifat dan karakteristik seorang da'i ilallah. Ya. Oleh karena itu, lengkap sudah. Perkara-perkara penting yang kita butuhkan di dalam berdakwah ilallah. Nah. Ini teori ini. Ya. Tinggal amalnya itu yang enggak gampang. Butuh kesabaran dan waktu yang panjang, butuh nafas yang panjang. Tapi kita butuh ilmu seperti ini sebagai persiapan, pembekalan namanya ini. Pembekalan. Ya, daurah pembekalan menjadi seorang da'i ilallah. Kita sudah mengerti poin-poin penting yang harus difahami di dalam berdakwah ilallah sehingga dakwah sunnah itu penuh barokah. Bukan dakwah yang serampangan, dakwah yang terburu-buru, dakwah yang jauh dari sifat hikmah. Bila ayuhal ikhwah, perkara-perkara yang kita sebutkan dari awal sampai akhir, kita sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mutaba'atun nabi dan keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia, insyaallah dakwah tersebut akan berbarokah, akan membuahkan hasil. Terkadang kita seringnya kurang sabar. Ya. Seringnya kita itu apa? Kurang sabar. Nah, ini mungkin ya tidak hanya semua kita, termasuk Anda juga dan yang lainnya, kan gitu. Naam. Semua kita. Nah, diarahkan pembahasan ini kepada setiap kita masing-masing. Naam. Karena kita sebagai pengikut Nabi, Nabi adalah seorang pendakwah. Kita sebagai pengikut Nabi yang mengaku mengikut Nabi, maka kita pun harus mencontoh Nabi kita alaihissalatu wassalam sebagai seorang da'i ilallah, penebar kebaikan. Ingat-ingat tadi, pas pembahasan yang pertama, keutamaan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi seorang da'i disanjung oleh Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي minal muslimin. Ya. Tidak ada, kata Allah, ucapan orang yang terbaik. Tidak ada. Tidak ada ucapan orang yang menandingi ucapan seorang yang menyuruh kepada Allah. Ini sanjungan yang begitu luar biasa besarnya. Ya. Belum lagi hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Naam. Kiranya ini dapat menggugah kita agar kita memiliki gairah dan semangat berdakwah ilallah. Target-target kita dalam berdakwah itu sangat banyak, ayuhal ikhwah. Tetangga kita, jangan jauh-jauh, keluarga kita sendiri. Nah, itu sebagai target kita dalam berdakwah ilallah. Nah, ya, maka memintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada menggantungkan hati kita kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong. menurunkan pertolongannya kepada kita, menguatkan hati kita, memberi kita taufik, memberi kita hidayah dan sadat, hidayah dan ketepatan di dalam melakukan sebuah dakwah tersebut. Nah, ya, ini harus dimulai. Jangan menunda-nunda, segera. Nah, berdakwah dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, sebarkan sunnah ini. Nah, ya, perbanyaklah ikhwah-ikhwah salafiyin seperti kita-kita ini. Berusaha, berupaya, berta'awun satu dengan yang lainnya. Afanana butuh ini sekarang artikel tentang tauhid. Anak cari tadi enggak ada, tolong. Segera yang tahu share segera. Ini akhir, fadhol akhir. Anak butuh majalah ini. Ya, untuk menjelaskan perkara ibadah salat yang benar. Ya, kira-kira di mana nih dapatnya? Anak punya nih fadhol ini, mau saya bayar gratis buat antum. Sampaikan ke dia. Nah, begitu, perlu ta'awun. Saling sokong menyokong. Bersatu. Ya. Nah, semoga dakwah Ahlussunnah di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya, di tempat-tempat kaum muslimin, semakin bergairah, semakin bersemangat, ya, menebar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, berdakwah di bawah bimbingan para ulama, bukan di bawah bimbingan para sigar yang bukan ulama. Naam. Ayol ikhwah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Fadlalu barakatuh.
1: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيتها الأمهات حفظكم الله ورعاكم سبلا وجيدا شكرا panjatkan hadirat Allah Azza wa Jalla dari sekian kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: karunikan dan limpahkan kepada kita semua, baik kenikmatan yang bersifat zahir yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita dan alat perasa kita, maupun kenikmatan yang batin yang akan dirasakan oleh jiwa dan hati kita. Itu semua semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat yang mulia, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kalian, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Sehingga yang menjadi tugas kita di hadapan kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diumumkan bersama bahwa tema kajian kita pada hari ini berjudul peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga. Dari judul yang kita angkat pada pembahasan kali ini akan menggambarkan dan mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang besar, sesuatu yang begitu urgen, sesuatu yang begitu penting yang diembankan kepada pundak-pundak para ummahat, para wanita-wanita muslimah. Darinya tersirat akan satu tugas yang begitu besar yang akan menentukan keberlangsungan dan kesuksesan dalam rumah tangga. Seorang wanita akan menjadi salah satu dari pihak penentu yang akan menentukan biiznillahi ta'ala kesuksesan setiap dari anggota keluarga. Baik itu keberhasilan dari suami, maupun demikian pula keberhasilan dan kesuksesan anak-anak keturunan dari banin maupun banat. Demikian pula, judul ini pun akan menyinggung satu perkara yang saat ini dan waktu-waktu sebelumnya dielu-elukan, disuarakan oleh sebagian pihak dari upaya untuk mensamaratakan hak-hak wanita dan hak-hak kaum lelaki. Apa yang mereka gembar-gemborkan dengan istilah emansipasi wanita. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Pada masa ini, kaum wanita merupakan target utama dari sekian target-target dari propaganda kaum kufar, dari propaganda orang-orang munafikin, menjadikan kaum wanita muslimah sebagai target operasi mereka untuk mengeluarkan para wanita muslimah dari tempat asal mereka, dari kondisi dan keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk mereka. Sehingga mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir dalam perkara ini. Mereka katakan bahwa seorang wanita bila terus berada di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus rumahnya, maka
2: kaum wanita akan tetap terus berada dalam kondisi terbelakang. Orang-orang yang tidak, pihak yang tidak akan mendapatkan kemajuan. Orang-orang yang tertinggal. Makhluk yang lemah. Yang tidak bisa berbuat dan hanya menjadi beban saja. Sehingga wanita itu harus berbuat, harus memiliki kesamaan dengan para lelaki. Dan mereka pun bisa, kata mereka. Oleh karena itu, ya, tidak heran kalau kemudian para kufar dari orang-orang Eropa ataupun orang-orang kafir dari benua Asia ataupun semisalnya, mereka benar-benar menunjukkan bahwa wanita pun bisa sama dengan kaum lelaki. Lihatlah bagaimana pekerjaan-pekerjaan ekstrim yang dahulu kita anggap itu bukan bagian dan ranahnya kaum wanita, sekarang para wanita menyamaratakan posisinya dengan kaum lelaki. Bahkan mereka lakukan perkara-perkara yang di luar nalar kaum lelaki, itu dilakukan oleh kaum wanita saat ini. Mulai mereka mempertontonkan cabang-cabang olahraga yang dahulunya tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita, sekarang wanita berbangga karena mampu melakukannya. Mulai dari angkat besi, mulai dari binaraga, dan olahraga-olahraga ekstrim dan berat yang lainnya, itu pun wanita masa ini mengambil bagian darinya. Demikian profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang dahulu tidak sampai terfikirkan bahwa kaum wanita akan melakukannya, sekarang justru kaum wanita mendominasi. Atau paling tidak mengimbangi jumlah dari kaum lelaki melakukan pekerjaan tersebut. Tidak jarang kita mendengarkan ada seorang wanita yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Manjat gedung-gedung pencakar langit, memakai seragam lelaki, tapi ternyata isinya wanita. Na'udzubillah. Kalau di tempat saya, di Kalimantan sana, operator-operator yang mengoperasikan alat-alat berat yang besar-besar itu ternyata operatornya dari kalangan wanita, dan jumlah mereka cukup banyak. Mereka harus meninggalkan anak-anaknya. Bahkan anak yang masih dalam susuan pun harus dilepas. Hanya demi untuk memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki bekerja. Nah, harus tidak tidur malam karena ada shift malam. Jadwal pekerjaan malam hari sampai pagi hari, itu pun juga mereka lakukan. Semua ini ayat ikhwah merupakan, atau semua ini ayat al-ummahat, merupakan upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang wanita muslimah dari kondisi dan keadaan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Untuk mengeluarkan, menanggalkan hijab kemuliaan dan kehormatan yang telah dijaga oleh Islam bagi seorang wanita muslimah. Untuk menghalangi seorang wanita muslimah menjadi seorang hamba yang berakidah, seorang hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga judul ini sangat penting kiranya untuk kita benar-benar memahaminya. Untuk kita benar-benar mengerti tentangnya agar kita mengetahui bahwa peran seorang wanita, apakah dia bertindak selaku istri, ataukah ibu, ataukah calon ibu, ataukah bahkan seorang anak wanita, kalian semua memiliki peran yang begitu besar, tugas yang begitu penting sebagai penentu keberhasilan, kesuksesan orang-orang yang kalian cintai dari ayah, dari suami, ataupun kaum lelaki yang menjadi anak keturunan kalian. Kalianlah penentunya. Bila kalian salah di dalam menjalankan peran sebagai seorang wanita dalam satu rumah, maka akan porak-poranda dan rusak dan hancur keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tersebut. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang wanita memiliki tugas penting, peran penting di dalam mentarbiyah keluarganya. Tarbiyah yang kita maksud di sini adalah tarbiyah dengan makna yang lebih luas, yang tercakup padanya upaya-upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya-upaya untuk memberikan perhatian yang intens, yang terus-menerus, perhatian yang tidak boleh lengah dan lalai sedikit pun dalam upaya memberikan rasa kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Sehingga tidaklah yang dimaksud dan jangan disangka makna tarbiyah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah tarbiyah yang hanya terbatas untuk meluruskan akhlak, memperbaiki adat anak keturunan kita. Tidak hanya sebatas itu. Namun itu semua merupakan cakupan dari tarbiyah. Dan tarbiyah yang diinginkan ayatul ummahat, hafizakumullah wa ra'akum. Makna tarbiyah yang kita inginkan adalah makna tarbiyah yang lebih luas daripada itu. Satu perkara mendasar, satu perkara prinsip yang harus benar-benar difahami oleh kalian para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah adalah bahwa tugas kalian, tugas seorang wanita di dalam memberikan tarbiyah pada rumah tangga, tugas itu merupakan tugas inti. Amalan itu merupakan amalan yang paling pokok dan mendasar yang telah dibebankan oleh syariat yang mulia ini kepada pundak-pundak kalian. Adapun pekerjaan-pekerjaan selain itu, tugas-tugas dan amalan-amalan selain itu hanya sekedar sampingan saja. Itu hanya sekedar sampingan yang sifatnya dibutuhkan ketika ada kondisi yang memaksa untuk melakukannya. Sehingga perkara yang paling mendasar, perkara yang menjadi landasan di dalam mentarbiyah rumah tangga yang harus sangat-sangat disahami dan diyakini oleh seorang wanita muslimah adalah bahwa mentarbiyah, memberikan tarbiyah dengan makna yang luas tadi, itu merupakan tugas inti dan tugas pokok kalian, wahai wanita-wanita muslimah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjaga kalian semua. Setelah kita memahami beberapa poin dari mukaddimah pembahasan ini, mari satu persatu kita kaji penjelasan para ulama terkait dengan perangkat-perangkat yang penting untuk difahami, poin-poin yang penting untuk difahami, sehingga seorang wanita muslimah dapat melaksanakan tugas inti tersebut sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah utama, pemegang kendali yang besar di dalam mentarbiyah rumah tangganya. Pembahasan yang pertama yang harus dipahami dari perkara tersebut adalah tempat tinggal wanita. Di manakah sesungguhnya tempat tinggal wanita yang merupakan asas, yang merupakan tempat asal dan inti keberadaan wanita itu pada tempat tersebut. Ayatul ummahat, hafizakum Allah wa ra'akum. Sesungguhnya perkara yang mesti dan harus kita fahami bersama dan kita yakini bersama, bahwa tempat tinggal seorang wanita yang sesuai dengan tabiat mereka sebagai seorang wanita adalah rumahnya. Itulah yang akan menjadi tempat dia bertugas. Itulah akan menjadi ruang untuk dia melaksanakan kewajibannya, menunaikan kewajibannya, melaksanakan tugas intinya tersebut. Dan ini yang menjadi asal. Dan ini yang menjadi asal dalam perkara ini. Dan rumahlah tempat yang paling sesuai dengan fitrah seorang wanita yang dia difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah tersebut ketika dicipta sebagai makhluk, sebagai seorang wanita. Sekian dalil ayatul ummahat wal akhawat, afidhakum Allah wa ra'akum, yang menunjukkan perkara tersebut bahwa rumah itu merupakan asal tempat dari ruang tugas dan amal seorang wanita muslimah. Sekian dalil yang menunjukkan perkara tersebut, diantaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Ahzab dari ayat yang ke-33. Dari ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikum." Perintah dari Allah Azza wa Jal untuk semua kaum wanita muslimah untuk ia menetap tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Sebutkan di dalam tafsir dari ayat yang mulia di atas bahwa terdapat padanya isyarat yang begitu baik bahwa rumahlah yang menjadi asal, yang menjadi asal tempat tinggalnya, yang menjadi asal di dalam kehidupan seorang wanita. Itulah tempat menetap wanita tersebut. Adapun tempat-tempat dari selain itu merupakan tempat-tempat yang sifatnya sampingan, yang tidak boleh kemudian dijadikan tempat yang mengganti tempat asal dan inti rumah tersebut. Dan tidak boleh pula baginya untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu, meninggalkan tempat yang menjadi asalnya. Tempat-tempat selain rumah, ayat Tuhan ummahat, itu adalah tempat-tempat yang dikecualikan karena adanya satu kondisi yang bisa jadi mendesak untuk keluar dari tempat asal tersebut kepada tempat itu. Itu pun dilakukan sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Nah, ini dalil yang pertama. Terdapat perintah dari Allah Azza wa Jal agar setiap wanita muslimah, para ummahat, para akhwat, untuk tinggal, menetap, berdiam diri di rumah-rumah mereka. Sungguh sekian hikmah yang begitu besarnya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kaum wanita menjadikan rumah itu sebagai asal tempat tinggal mereka, sebagai asal tempat menetap mereka, karena itulah merupakan ruang bagi para wanita muslimah untuk dapat melaksanakan perannya yang sangat penting, tugasnya yang sangat utama yang akan menjadi penentu keberhasilan rumah tangganya. Dan yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya rumah merupakan asal tempat tinggal dan berdiam seorang wanita muslimah, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah, adalah kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa dengan dua orang wanita. Tersebut kisah itu di dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-23 sampai ayat ke-27. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayat yang mulia, kata Allah, walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir qalata ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda binatai hataini ila akhir al-ayat. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat mulia ini, mengkisahkan tentang pengalaman Musa alaihissalam dengan dua orang wanita. Ketika Musa alaihissalam mendatangi sumber air yang dimiliki oleh penduduk Madian ketika itu. Maka Musa saat itu mendapati manusia sedang berkumpul untuk memberi minum hewan-hewan, kambing-kambing, hewan-hewan gembalaan mereka. Maka selain dari kerumunan manusia yang didapati oleh Musa, ternyata mata dan penglihatan Musa menuju kepada dua orang wanita yang juga ikut ada bersama mereka. Namun bedanya dua wanita ini meminggir, menepi. Ketika melihat kondisi dan posisi kedua wanita itu tidak mengapa tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum gembalaan mereka, timbul satu keheranan dari Musa sehingga membawanya untuk bertanya kepada keduanya. Musa pun mengatakan, qala ma khutbukuma qalata la nasqi hatta yusjir ar-ri'a. Ada apa kalian berdua ini? Mengapa kalian tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum hewan gembalaan kalian? Maka keduanya pun menjawab dengan menyampaikan alasan keduanya bahwa kami tidak akan memberikan air minum kepada gembalaan kami sampai para lelaki dari para pengembala-pengembala tersebut mereka telah selesai dari hajat mereka dan mereka meninggalkan sumber air itu. Ketika Musa mendengarkan alasan dari keduanya, Maka seakan-akan Musa pun bertanya, apa sebabnya yang menyebabkan kalian berdua harus keluar, kemudian saling ambil bagian untuk mengambil air bersama para lelaki-lelaki pengembala itu untuk memberi air minum hewan gembalaan kalian berdua. Maka keduanya pun menjawab bahwa abuna syaikhun kabir. Maka keduanya pun menjawab bahwasanya ayah kami adalah seorang yang telah tua renta, tidak mampu dan tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini. Sehingga perhatikan ini. Perhatikan ini, ayatul ummahat wal akhawat hasibakumullah wa ra'akum. Dari jawaban kedua wanita tersebut menunjukkan bahwa ketuanya keluar dari rumahnya karena kondisi darurat. Karena kondisi dia memang membutuhkannya, hajah yang memaksa keduanya keluar dari tempat asalnya, itu rumahnya. Namun, ketika keduanya telah terdidik dalam rumah seorang ayah yang saleh, terdidik dengan rasa malu dan ketakwaan, sehingga keduanya pun keluar dengan membawa hijab ketakwaan dan rasa malu tersebut. Ketika kerumunan para lelaki memberi minum gembalaan mereka, keduanya meminggir, menjauh. Tidak kemudian berkerumun bersama mereka, tapi keduanya menjauh, menunjukkan ketakwaan, tingginya wibawa, dan besarnya rasa malu. Jadi kedua wanita itu, hasil didikan dari seorang ayah yang saleh. Nah, tidak malang bercampur baur dengan kaum lelaki. Kemudian lanjut cerita, mulai salah satu dari kedua wanita itu yang saling bersaudara tadi, berpikir bahwa dengan keberadaan Musa kiranya dapat membantu keduanya untuk kembali kepada tempat asalnya, itu rumah mereka, berdiam di sana, melakukan tugas inti mereka, dan menawarkan kepada Musa untuk menjadi orang yang disewa tenaganya oleh ayah dari kedua wanita tersebut. Menjadi pekerja, menjadi orang yang disewa tenaganya dan jasanya. Sehingga ide itu pun disampaikan kepada seorang dari keduanya kepada sang ayah. Dengan mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang dari keduanya dengan mengatakan, wahai ayahku, sewalah dia. Sewalah tenaganya, pekerjakanlah dia. Karena sungguhnya kami melihat dia adalah seorang yang terbaik. Untuk engkau jadikan pekerjamu yang kau sewa tenaganya dan jasanya, dia seorang yang kuat lagi amanah. Maka ketika mendengar ucapan sang anak, sang ayah pun timbul, muncul pada dirinya kecocokan sehingga menerima usulan itu, sampai mengatakan kepada Musa, qala inni uridu an unkihaka ihda bunataini hataini ala antajurani samani hijaji. Berkatalah sang ayah tersebut kepada Musa, wahai Musa, kalau bahasa kita, wahai Musa, bagaimana kiranya kalau engkau saya nikahkan dengan salah seorang dari kedua putri saya, namun sebagai balasannya engkau menjadi pekerja saya, yang saya pekerjakan mengambil manfaat dari jasa dan tenagamu selama 8 tahun. Maka Musa pun menerima tawaran itu. Ketika Musa menerima tawaran tersebut dan menikahi sang wanita, maka kembalilah keadaan dan kondisi seperti semula sesuai dengan asalnya. Oleh karena itu, kembali seperti keadaan semula, para wanita pun dia yang salah seorang dari anak yang diperistri oleh Musa, demikian pula saudarinya, kembali ke rumah mereka, menetap di rumah mereka yang merupakan asal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita, dan yang bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan keduanya dan sang ayah adalah Musa alaihi salam. Nah, sehingga dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dan tempat asal dari ruang amal dan tugas seorang wanita itu adalah di dalam rumahnya. Coba perhatikan, apa sih sebab yang memaksa keduanya itu untuk keluar dari rumahnya? Itu disebabkan karena kondisi yang darurat dan satu hajah masa yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa harus keluar karena adanya satu halangan disebabkan karena ayah keduanya sudah berusia tua renta. Demikian pula di antara dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa tempat asal bagi seorang wanita muslimah adalah rumahnya adalah apa? Yang dijelaskan para ulama bahwa salat berjamaah di dalam masjid merupakan perkara yang disyariatkan bagi kaum lelaki. Bahkan itu merupakan di antara amalan yang paling afdal. Bagaimana lagi kalau kemudian salat berjamaah itu dilakukan di masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersama dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan kesempatan dan hasungan. Ya. Memberikan hasungan dan dorongan untuk kaum wanita agar mereka bila salat untuk salat di dalam rumahnya. Dalam keadaan salat itu merupakan amalan yang disyariatkan untuk lakukan dalam masjid. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada seorang wanita atau kepada seorang wanita yang merupakan istri dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu warda, ketika ia mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu salah ma'ak. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sangat ingin dan suka untuk bisa salat bersamamu di dalam masjid. Ya, salat di dalam masjid, ini sesuatu yang disyariatkan. Maka di antara amalan yang afdal untuk dilakukan, lebih-lebih lagi, bila salat itu dilakukan di dalam masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau menghasung untuk kaum wanita, bila salat maka salatlah di rumah-rumah kalian. Perintah dan hasungan Nabi alaihissalatu wassalam ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari tempat asalnya menetap di rumahnya, menjalankan tugas inti dan peran besar sebagai seorang wanita muslimah. Maka ketika mendengar permintaan tersebut, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda kepada istri dari Abu Humaid As-Sa'idi terhadap permintaannya kepada beliau alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, "Qad 'allimtu annaki tuhibbin as-salata ma'i." Aku sudah mengetahui dan mengerti bahwasanya engkau sangat suka, sangat berkeinginan untuk salat bersamaku di masjidku. Namun, kata baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, memberikan bimbingan terbaik dari apa yang diinginkan oleh istri dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu radha tersebut, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik." Ketahuilah, wahai fulana, salatnya engkau di dalam kamarmu itu lebih baik daripada salat kamu di dalam teras dalam rumahmu. Hujrah di sini maksudnya ruang tengah rumah. Ya. Wa salatuki fi hujratuki khairun min salatuki min salatiki fi dariki. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan hadisnya, kata Rasulullah, dan salatnya engkau di ruang tengah rumahmu itu lebih baik daripada engkau salat di sisi luar dari rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumik. Dan salatnya engkau wahai fulana dalam ruangan yang masih di dalam rumahmu itu lebih baik daripada engkau keluar salat di masjid kaummu. Nah, sehingga terdapat isyarat yang begitu indah dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, di mana asal tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah rumahnya. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan kepada istri sahabat tadi untuk bila dia salat, salatlah di dalam rumahmu. Salatlah di dalam rumahnya. Nah, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mendahulukan untuk melaksanakan salat tersebut di dalam rumahnya daripada ia melaksanakan salat bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam masjid, yang menunjukkan bahwasanya itulah yang menjadi tempat asal bagi seorang wanita muslimah. Perlu diketahui bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat yang lain mengizinkan, sesungguhnya memberikan izin dan kebolehan bagi seorang wanita untuk keluar salat di masjid kaumnya. Bersama dengan itu Nabi alaihissalatu wassalam tetap melebihkan, tetap mendahulukan seorang wanita dalam pelaksanaan salat untuk salat di dalam rumahnya. Ini menunjukkan kepada kita, ayatul ummahat, ayatul akhwat, hafidhakumullah wa rahakum, bahwa asal menetap bagi seorang wanita itu adalah rumahnya. Perhatikanlah bagaimana betapa besarnya perhatian Islam melalui beberapa ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Perhatian yang begitu besar dari pada Islam, dalam Islam, untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Seakan-akan wanita itu di hadapan syariat yang mulia ini seperti seonggok permata, seonggok berlian yang harus dijaga, yang harus dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia agung, dia tinggi, dia mulia di mata syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah syariat ini menjadikan rumah sebagai tempat yang akan menjaga kehormatannya, yang akan memberikan keamanan untuknya, hingga dalam perkara ibadah pun, seorang wanita dihasung untuk lebih mendahulukan rumahnya sebagai asal tempat tinggalnya daripada keluar rumahnya. Dan demikian pula secara fitrah ayatul ummahat wal akhwat hafidhakumullah, secara fitrah keberadaan kalian di dalam rumah sebagai tempat asal berdiamnya kalian itu sesuai dengan fitrah kalian sebagai makhluk yang disebut sebagai wanita. Itu akan sangat sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan amanah dari Allah yang diembankan pada pundak-pundak kalian untuk menjadi unsur yang terpenting dalam komponen rumah tangga yang akan menentukan keberhasilan ataupun kehancuran rumah tangga kalian. Ini perkara yang pertama yang paling mendasar yang harus difahami bersama di dalam memahami pembahasan ini. Pembahasan berikutnya, bagaimana sesungguhnya sikap Islam di dalam menyikapi keluarnya wanita dari tempat asalnya, yaitu rumah, kepada keluar rumah. Bila kita memperhatikan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya seorang wanita dari tempat asalnya, keluarnya seorang wanita dari rumahnya, itu bukanlah perkara yang terlarang secara mutlak. Mengapa demikian? Karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan seorang wanita itu keluar dari rumahnya dan melakukan pekerjaan serta aktivitas di luar rumahnya. Akan tetapi jangan salah paham. Akan tetapi jangan senang duluan. Nah, dapat kesempatan nih. Ya. Jangan salah paham. Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita keluar dari rumahnya kemudian melakukan amalan serta aktivitas di luar rumah, itu bukanlah perkara yang asal. Itu merupakan perkara sampingan. Itu merupakan perkara darurat yang memang harus memaksa wanita itu harus keluar beraktivitas di luar rumahnya. Ingat, sudah kita awali di awal pembahasan tadi. Sudah kita singgung di mukaddimah pembahasan tadi bahwa hakikat perkara yang menjadi asal dari tempat dan tugas seorang wanita muslimah adalah rumahnya dan di dalam rumahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa boleh dalam kondisi tertentu, karena satu kebutuhan dan kondisi darurat bukan perkara yang menjadi asal, sehingga dibolehkan seorang wanita itu keluar dari rumahnya, di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah apa yang kita singgung di atas tadi. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam memberikan izin kepada para wanita untuk boleh keluar rumah menuju masjid untuk sholat di dalamnya. Dalam keadaan telah kita jelaskan di atas tadi bahwa Nabi alaihissalatu wassalam lebih menekankan dan mendahulukan untuk ia melaksanakan salat itu di dalam rumah, itu lebih afdal. Itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada ia keluar rumah salat di masjid kaumnya. Naam. Sehingga tidak ada hujah sedikit pun dan dalil sedikit pun bagi pihak-pihak yang mengusung apa yang disebutkan di awal tadi dengan emansipasi wanita, yang dengan slogan itu memaksa kaum wanita untuk keluar, mengosongkan rumah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Tidak ada sedikitpun alasan dan dalil dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi untuk mendukung apa yang mereka inginkan tersebut.

tidak ada sedikitpun alasan dan dalil dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi untuk mendukung apa yang mereka inginkan tersebut. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tugas asal bagi seorang wanita ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumah. Mari kita perhatikan bagaimana akibatnya kalau kemudian seseorang membalik pemahamannya di dalam perkara ini. Apa maknanya membalik pemahamannya? Membalik pemahamannya menjadikan pekerjaan dan aktivitas seorang wanita di luar rumah itu menjadi asal. Dan menjadikan rumah, aktivitas ia di dalam rumah itu menjadikan perkara yang sampingan. Kalau ada kulit, ada daging, yang di dalam rumah jadikan kulitnya. Dagingnya itu di luar rumah. Ya. Nah, ini yang menjadi sisi pandang para kufar. Ini yang menjadi keyakinan dari orang kufar. Dan ini yang mereka propagandakan ke dalam tubuh kaum muslimin dalam rangka untuk mengeluarkan kaum muslimin, kaum muslimat, menanggalkan hijab malu yang menjadi perhiasan mereka. Apa yang menjadi akibatnya?

apa yang menjadi akibatnya kalau kemudian timbangannya dibalik? Kalau kemudian penilaiannya dibalik, bahwa yang menjadi asal tugas dan tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah di luar rumah, dan menjadikan tugas sampingan, bukan tugas inti, adalah pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Maka ayyuhal ummahat wal akhawat, hafizakumullah, kita akan mendapati, kita akan menyaksikan, bahkan kita membuktikan sekian keburukan-keburukan terjadi di dalam rumah. Sekian mafsadah, sekian kejelekan-kejahatan, kerusakan terjadi di dalam rumah ketika seorang wanita memaksa diri untuk meninggalkan tempat asalnya dan tugas intinya di dalam rumah, menggantikannya menjadi sesuatu yang sampingan. Terjadi yang namanya campur baur di dalam tempat-tempat aktivitas dan pekerjaan serta amalan wanita di luar rumah bersama laki-laki yang bukan mahram mereka. Terjadilah yang nama ikhtilat, berdua-duaan, al-khulwah dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Demikian pula rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah kaum muslimat akan kosong dari keberadaan seorang ibu. Akan kosong dari keberadaan seorang istri yang seharusnya menjadi penjaga keamanan rumah tersebut. Oleh karena itu jangan heran. Oleh karena itu jangan terperangah kalau kemudian banyak terjadi kasus-kasus, mohon maaf, perzinaan terjadi dalam rumah. Anak usia SMP sudah hamil. Bahkan anak seusia SD sudah hamil. Siapa yang menghamilinya? Pacar lelakinya. Kok bisa? Rumahnya kosong. Mana ayah ibunya? Bapak kerja, ibu kerja. Demikian pula tidak jarang anak lelakinya membawa teman wanita

0: melakukan perzinaan na'udzubillah di dalam rumah tersebut, karena rumahnya kosong. Bahkan lebih daripada itu, perselingkuhan pun tidak jarang terjadi. Ketika seorang wanita pendek akalnya memaksa diri untuk keluar rumah, bekerja sehari-hari, pergi pagi, pulang sore, bahkan sebagian mereka pulang malam. Dia akan menuai hasil yang begitu mengecewakan dan menyakitkan ketika melihat suami berselingkuh dengan wanita lain, berani membawa rumah, membawa pasangannya, membawa wanita yang bukan mahramnya, mengotori kesucian terperanjangnya. Perzinaan terjadi di mana-mana. Belum lagi anak keturunan tidak terurus. Tidak terurus pendidikan akhlaknya, demikian pula kesehatan dan tumbuh kembang jasadnya. Ingat kalian para wanita, para ummahat, para akhwat, ini perkara yang mesti difikirkan panjang-panjang. Perkara yang mesti difahami benar-benar. Jangan sampai keburukan, kerusakan, kejelekan, musibah besar yang terjadi pada sebagian rumah tangga orang-orang awam terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Rumah tangga hancur berantakan. Tujuan rumah tangga tidak tercipta sedikit pun. La haula wa quwwata illa billah. Kalau demikian, jangan cari kambing hitam siapa yang disalahkan. Koreksi diri sendiri. Mengapa kamu meninggalkan tempat asal yang akan menjaga kehormatanmu, kemuliaanmu? Kamu ibarat seperti permata, seperti berlian yang memiliki nilai yang begitu tinggi, yang dijaga, yang diberikan keamanan demi nilai dan keindahan yang ada pada dirimu. Sehingga perkara ini perkara yang mesti untuk kita perhatikan bersama. Meskipun kita telah mendengarkan bahwa di sana ada dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwa boleh seorang wanita keluar dari rumahnya, tapi itu merupakan dalam kondisi-kondisi yang terpaksa karena ada satu kebutuhan di dalamnya. Bukan menjadikan itu sebagai asal bagi aktivitas dan tempat seorang wanita. Ya, meskipun ada kondisi seperti ini, tapi seorang mukminah, tapi sebagai seorang muslimah yang telah berserah diri kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, tentunya tidak akan memberikan pilihan bagi dirinya apakah dia berada di dalam rumah ataukah dia harus keluar rumah. Dia akan memilih apa menjadi asal tempat dan tugasnya di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, juga tidak seorang wanita apabila Allah Azza wa Jal dan Rasulnya telah memutuskan bagi mereka satu perkara, kemudian mereka justru memiliki pilihan yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan barang siapa, kata Allah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya yang mulia telah menetapkan sebagaimana kita sebutkan di atas tadi, wa qurna fi buyutikum, telah menetapkan tempat asal menetap bagi wanita dari rumahnya, maka janganlah kemudian berpikir kepada pilihan yang lain. Itu tidak pantas wahai ummahat, wahai para akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang wanita muslimah memilih pilihan yang lain. Nah, Dan demikian pula Allah Azza wa Jalla telah mengancam di dalam satu ayat yang mulia tersebut dalam Toha dari ayat ke-125. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla dari mereka-mereka yang meninggalkan dengan sengaja dan berpaling dengan sengaja dari syariat Allah Azza wa Jalla. Ancaman dengan satu perkara yang pasti dan mesti akan terjadi yang berujung kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku yang aku ingatkan kalian dengannya, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang sempit lagi penuh dengan kesulitan. Ya, dia akan merasakan kesempitan dalam dadanya meskipun ia bergelimang dengan harta benda. Itu di dunia. Ketika dia dimafatkan oleh Allah, dia pun akan mendapatkan kesempitan di dalam kuburnya. Dan mendapatkan kesempitan di akhiratnya dengan azab. Na'iyadan billah. Nah, ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang berpaling dari bimbingan Allah. Dari peringatan Allah, Allah telah mengingatkan kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, wa qurna fi buyutikum. Berdiam dirilah kalian, menetaplah kalian untuk berada di dalam rumah. Dan ini syariat yang dibimbingkan oleh Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka siap-siaplah untuk merasakan kehidupan yang sempit, baik di dunia ataupun di akhirat. Iyadan billah. Meskipun seperti apa yang disebutkan tadi, di sana ada perkara-perkara yang membolehkan, seperti seorang wanita yang belajar, yang harus dia keluar rumah karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, datang ke madrasah, atau seorang tabibah, tidak ada wanita, jadi tidak wanita yang mampu melakukan pekerjaan kecuali dia, kebetulan seorang dokter. Ini satu hajah, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang inti. Sehingga terus di luar rumah. Tidak ada keperluan di luar rumah. Tapi cari alasan. Meninggalkan dan menelantarkan suami dan anak-anak. Meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ayatul ummahat wal akhwat. Kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada sesi yang pertama, pada kajian yang bertemakan peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيتها الأمهات والأخوات حفظكن الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan tema yang sama pada sesi yang kedua. Setelah kita mendengarkan dan memahami bersama satu perkara mendasar yang wajib untuk difahami oleh setiap wanita muslimah dari perkara yang akan mendukung untuk melaksanakan peran besar dan tugas inti dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangga menuju keberhasilan dan kesuksesan rumah tangga tersebut, yaitu pembahasan asal tempat tinggal seorang wanita. Poin kedua yang juga tidak kalah penting untuk kita mencermati dan memperhatikannya serta mengerti tentang hakikatnya adalah pembahasan yang terkait dengan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga yang merupakan ruang dan tempat seorang wanita muslimah dan menjalankan perannya, dan apa pula pentingnya keberadaan rumah tangga tersebut? Ayatul ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan sebuah rumah tangga itu merupakan salah satu dari fondasi yang melandasi terbentuknya sebuah tarbiyah yang akan terus-menerus dan tidak akan terhenti untuk selama-lamanya. Tarbiyah itu secara asal akan bermula dari rumah tangga. Keberadaan sebuah rumah tangga, keluarga kecil, konsistennya, terus-menerusnya keberadaan rumah tangga itu, dan persisnya keberadaan rumah tangga itu sesungguhnya merupakan tujuan dan target yang besar, maksud yang besar dari syariat Allah Subhanahu wa taala melalui hukum-hukum Allah, yang dengan hukum-hukum tersebut akan melahirkan sekian kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah. Tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tujuannya, maksudnya adalah bagaimana agar terbentuk di tengah-tengah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang baik. Sehingga rumah tangga ini, keberadaan rumah tangga dan keberlangsungannya itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itu disyariatkan sekian hukum-hukum untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Allahu Azza wa Jal di dalam An-Nisa dari ayat yang pertama telah berfirman, kata Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah dan takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu,
0: yang telah menciptakan kalian, wahai manusia, dari jiwa yang satu. Apa dan siapa yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini? Dijelaskan dalam tafsir, yang dimaksud dengan jiwa yang satu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jiwa yang satu itu, yang jiwa yang satu itu pasangan dari Adam itu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melahirkan, menebarluaskan, memperbanyak melalui keluarga kecil itu Adam dan istrinya manusia yang begitu banyaknya sampai yaumul qiyamah dari kalangan lelaki dan wanita. Bila kita perhatikan dengan seksama bahwa cikal bakal asal muasal tumbuh kembang dan lahirnya keberadaan manusia di dunia ini ternyata itu terjadi, terlahir, termunculkan dari sebuah keluarga kecil Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa. Darialah akan muncul sekian keluarga-keluarga manusia sampai waktu kiamat. Sehingga keberadaan rumah tangga itu merupakan tujuan syariat. Karena itulah Islam yang mulia ini sangat menghasung kaum muslimin agar dapat menciptakan sebuah rumah tangga, agar dapat membentuk sebuah rumah tangga ketika perkara-perkara yang dapat mewujudkannya telah terpenuhi dan dapat dilakukan. Sebagaimana hasungan Nabi alaihi salatu wassalam untuk para syabab, untuk para pemuda-pemuda kaum muslimin yang telah mampu berumah tangga, dihasung oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk segera menikah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu memiliki kemampuan untuk menikah dengan segala kebutuhan-kebutuhan dalam proses pernikahan itu, maka segeralah untuk menikah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hasungan dari Islam melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk kaum muslimin segera membentuk rumah tangga yang baru melalui tali pernikahan yang suci, mengasuh para pemuda yang mampu untuk menikah demi kemampuan finansial dan yang lainnya untuk tidak menunda-nunda waktu untuk menikah, segera kamu menikah. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam juga menghasung ketika telah terbentuk satu pernikahan yang diikat dengan tali pernikahan yang suci tersebut untuk seorang lelaki memilih tipe-tipe wanita yang sesuai dengannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan bagi dirinya. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengasung untuk para pemuda yang hendak menikah, para lelaki yang hendak menikah, kata Rasulullah, tazawwadul wadud lil walud. Nikahilah oleh kalian, wahai para muslimin, lelaki muslimin, nikahilah oleh kalian para wanita-wanita yang memiliki sifat penyayang dan para wanita-wanita yang subur, yang mudah melahirkan, produktif untuk melahirkan. Lihat bagaimana Islam telah menghasung kaum muslimin untuk membentuk satu rumah tangga yang mulia. Islam telah menjelaskan betapa besar peran rumah tangga itu dan pengaruhnya yang begitu besar. Karena ayatul ummahat wal akhawat hakikatun Allah, dengan keberadaan sebuah rumah tangga itu akan menjadi penentu dari arah kehidupan serta agama setiap keluarga, anggota keluarga yang berada dalam keluarga itu. Arahnya, arah kehidupan dan keyakinannya itu ditentukan oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanih au yunasiranih au yumajisanih. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, setiap bayi yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan sebuah keluarga itu memiliki pengaruh yang besar di dalam menentukan arah jalan kehidupan dan keyakinan setiap anggota keluarga tersebut. Kalau anak yang terlahirkan darinya besar, ditumbuh besarkan dari keluarga Yahudi, maka dia akan menjadi Yahudi. Kalau kemudian ditumbuh kembangkan, ditumbuh besarkan dari keluarga Nasrani, maka dia menjadi Nasrani. Demikian seterusnya, dan menunjukkan kepada kita peran yang begitu besar dan pengaruh yang begitu besar dari keberadaan sebuah rumah tangga. Oleh karena itulah datang syariat Islam yang mulia ini, semua syariat Islam yang mulia ini datang dalam rangka untuk memberikan aturan-aturan yang terbaik bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Syariat-syariat yang mulia yang akan menjaga keutuhan, keharmonisan sebuah rumah tangga sehingga tidak menjadi rumah tangga yang terperanda, rumah tangga yang hancur berantakan. Oleh karena itu disyariatkan hukum-hukum menikah, di sana ada hukum-hukum talak, di sana ada hukum-hukum dalam melaksanakan menjalani masa iddah, hak-hak seorang ayah, seorang ibu, hak seorang suami, seorang istri, dan yang lainnya. Itu semua ayat-ayat wal ummahat wal akhwat dimaksudkan dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan sebuah rumah tangga muslimah. Karena keberadaan sebuah rumah tangga seperti apa yang disebutkan tadi akan menjadi penentu masa depan dari umat ini. Dan posisi seorang wanita muslimah di dalam rumah tangga itu, maka dia akan menjadi tulang penopang yang paling utama di dalam mengurusi, merawat, membina keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Sebagaimana ada satu pepatah Arab yang mengatakan, wara'u kullu 'azimin imra'atun tarabba fi hijriha. Setiap di belakang seorang yang besar, seorang menjadi tokoh manusia, memiliki kedudukan dan popularitas di tengah-tengah manusia, di belakang kebesaran namanya dan kesuksesan namanya, di belakang itu semua ada perang besar dari seorang wanita, dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang saudari. Yang nama besar itu dibik dan terawat di dalam bimbingannya, dalam Tuhannya. Sehingga tidakkah sebuah keluarga itu sangat-sangat membutuhkan keberadaan seorang wanita yang mengkhususkan dirinya untuk mengurusi, untuk membina, untuk menjaga, untuk merawat keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Rumah tangga tersebut sangat-sangat butuh kepada kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat. Dan apakah tugas yang kalian lakukan, amalan yang kalian lakukan mengurus rumah tangga itu merupakan kesungguhan yang sia-sia? Tentu ini semua adalah perkara yang tidak demikian jawabannya. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, keberadaan seorang wanita muslimah dalam rumah tangganya, dia akan menjadi madrasah pertama yang akan mendidik, yang akan mempersiapkan person-person yang tangguh lagi saleh di dalam umat ini. Jangan memiliki pemikiran yang sempit dan terbatas ke tugas wanita itu hanya melahirkan saja. Dia lebih mulia dan dia lebih penting daripada sekedar melahirkan anaknya. Sehingga amalan seorang wanita di rumah, tugas ia mengurus rumah tangganya. Apabila di sana ada pihak-pihak yang menyepelekan tugas itu, yang memandang remeh, memandang sebelah mata, menganggap itu sesuatu perkara yang rendah, perkara yang kecil, yakinilah, ketahuilah bahwa sungguhnya amal kalian, tugas kalian di dalam rumah tersebut merawatnya, membinanya, menjaganya, itu merupakan suatu perkara yang besar yang dibutuhkan di dalam pelaksanaannya. Pada prosesnya dibutuhkan perkara-perkara yang besar pula, yang bahkan sebuah negara membutuhkan perkara-perkara yang kalian lakukan tersebut. Tidak gampang mengatur rumah tangga. Bukan suatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, mengurus rumah tangga, membina suami dan anak-anak, menjaga keharmonisannya, kehangatannya, keberlangsungannya. Dibutuhkan ilmu padanya, dibutuhkan pemikiran, akal untuk mengurusnya, dibutuhkan ketelitian di dalam melakukannya, dibutuhkan kesabaran manajemennya, ada pengaturannya, tidak serampangan dalam mengurusnya. Dibutuhkan kepekaan seorang ibu, kepekaan seorang istri dalam menjalankan tugas besar ini. Sehingga ini sekali lagi bukanlah tugas pekerjaan yang dipandang oleh sebagian orang pekerjaan yang remeh ataupun pekerjaan yang rendah. Seorang wanita yang memandang amalan-amalan aktivitas-aktivitas di rumah itu dengan pandangan peremehan, itu merupakan dalil, sungguh itu merupakan bukti bahwa wanita itu sungguhnya tidak memahami tentang perkara ini dengan sebaik-baik pemahaman. Kalau dia sudah tidak paham apa tugas dia dalam berumah tangga, maka jangan diharapkan. Kalau dia akan melaksanakan tugas tersebut, dia akan menyia-nyiakannya, dia akan meninggalkannya. Demikian pula orang-orang dan pihak-pihak yang memandang bahwasanya seorang wanita bila kemudian dia memfokuskan dirinya untuk serius mengurus suami dan anak-anaknya, menjaga, mengawal keutuhan rumah tangganya, mengerahkan semua usaha dan waktunya untuk keutuhan rumah tangga tersebut, yang kemudian sebagian mereka menganggapnya itu adalah sebuah pekerjaan para pengangguran, maka sungguh dia tidak mengerti hakikat dari amalan yang besar ini. Kalaupun dia faham, ketika dia ucapkan ucapan tersebut, maka itu justru menunjukkan dia memiliki hati yang rusak dan memiliki hati yang sakit. Dan billah. Ayat wal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini kita akan berpindah kepada pembahasan yang lebih spesifik, pembahasan yang lebih mengerucut ke dalam tentang tugas-tugas seorang wanita di dalam rumahnya, yang itu akan menjadi simbol penunaian dari peran pokok dan penting dari seorang wanita di dalam kehidupan dunia ini. Dan itu akan menjadi andil dari para setiap ibu maupun setiap istri untuk membentuk generasi-generasi terbaik dalam umat ini. Dengan kita memperhatikan beberapa amalan-amalan yang penting sebagai aplikasi tanggung jawab yang besar tersebut dari seorang wanita di dalam rumah tangga, kita akan benar-benar bisa paham, akan menjadi jelas di hadapan mata kita bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka, para ibu dan para istri tersebut, itu sungguh merupakan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Pekerjaan yang sungguh, pekerjaan yang luar biasa beratnya, yang membutuhkan waktu yang banyak untuk diberikan kepadanya. Sehingga beberapa amalan yang harus dilakukan seorang wanita muslimah dalam rumahnya, yang pertama tentunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sebagaimana yang kita ketahui bersama itu merupakan hikmah dan tujuan besar mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan para jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku, hanya kepadaku. Itulah tauhid. Menunggalkanku dalam perkara ibadah dan tidak menciptakanku dalam sesuatu apapun. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang mulia ketika menyebutkan bimbingan terhadap para wanita muslimah, para ummahatul mu'minin, dari ayat yang kita sebut di atas tadi pada awal pembahasan tentang perintah Allah Azza wa Jalla untuk para ummahat, untuk mereka menetap di dalam rumah mereka yang merupakan asal, tempat asal mereka, tempat asal dari berdiamnya mereka. Allah Azza wa Jalla lanjutkan. kita tersebut, kata Allah, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan para ummahatul mu'minin untuk mereka menetap berdiam diri, mengurusi rumah tangga mereka di dalam rumah mereka, dan tidak berhias dengan perhiasan ahlu jahiliyah. Selanjut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Diikuti perintah itu dengan beribadah kepada Allah sebagai perwujudan dari tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perlu untuk difahami bersama. Dan perlu untuk diyakini bersama. Bahwa melaksanakan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai ibadah, itu merupakan perkara yang terbesar yang akan menjadi penolong dan pembantu seorang wanita muslimah agar dapat melaksanakan perannya yang begitu besar, agar dapat melaksanakan tugasnya yang begitu mulia dengan sebaik-baiknya di dalam rumahnya. Karena kalau seorang istri, kalau seorang wanita yang salehah, itulah yang akan mampu dengan penuh kesabaran yang akan menjalankan peran tersebut dengan cara yang diharapkan dan diinginkan. Sehingga ini amalan yang pertama yang harus dilakukan seorang wanita muslimah di dalam rumahnya dalam rangka untuk menjalankan peran dan andil besar untuk merawat dan mengurusi, membina rumah tangga tersebut, dia mendahulukannya dengan beribadah kepada Allah. Dengan cakupan makna ibadah yang besar dan luas. Oleh karena itu, ayyatuhal ummahat, demikian pula para akhwat, jangan lalai dan jangan lupa bahwa niatkanlah apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Dari sekian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dari yang kecil maupun yang besar, jangan lalai, ingatkan dan niatkan itu sebagai bentuk ibadah. Selain dari ibadah-ibadah yang telah ditentukan seperti salat, zakat, dan seterusnya. Bila ini yang menjadi landasan niat, bila ini yang menjadi dorongan penggerak kita di dalam melakukan dan melaksanakan tugas dan peran besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita di dalam melakukan prosesnya. Harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tergerak. Hati ini akan menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk melaksanakan tugas besar tersebut dengan penuh keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga niatkan itu semua sebagai ibadah. Jangan jadikan itu sebagai beban. Kalian akan mendapatkan pahala yang besar selama kalian terus berusaha bersabar mengurusi, merawat, membina rumah tangga itu. Maka sebesar itu pula dan selama itu pula, pahala itu terus akan menumpuk-numpuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kalian tuai pada yaumul kiamah nanti. Ingat, itu semua akan memberatkan timbangan kebaikan yang akan menjadi sebab kalian dimuliakan oleh Allah sebagai penduduk-penduduk syurga Allah Jalla wa'ala. Sehingga ini semua ibadah. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Niatkan ini ibadah karena Allah. Sehingga tangan akan ringan untuk berbuat, kaki akan ringan untuk melangkah, lisan akan mudah untuk berbicara, dan seterusnya semua akan terbimbing dengan bimbingan Allahu Azza wa Jal. Dia akan mendapatkan taufik dari Allah, kemudian dia akan mendapatkan barakah dari Allah, dari usaha dan kesabaran di dalam melaksanakan tugas dan peran yang besar tersebut. Ayyatuhal ummahat wal akhwat. Kemudian perkara besar berikutnya yang harus diwujudkan di dalam rumah oleh setiap wanita muslimah adalah dia harus dapat, dia harus bisa untuk menjadi pihak yang akan mendatangkan ketenteraman, yang akan melahirkan ketenangan yang dirasakan oleh suami, dan pihak yang akan menebarkan ketenteraman itu, ketenangan tersebut, kedamaian itu di dalam rumahnya. Dia harus bisa menciptakan suasana itu. Suami kalau pulang ke rumah merasa nyaman, kalau sudah pulang ke rumah dengan membawa rasa letih dan capek seharian penuh beraktivitas untuk mencari nafkah, dia pulang, dia mendapati kehangatan dalam rumahnya. Dia pulang, dia mendapati kebahagiaan, ketenteraman. Dia jadikan rumah itu yang berada di dalamnya seorang istri yang salehah sebagai sebab dia mendapatkan ketenangan. Dia nyaman kalau pulang ke rumah. Dia tenang kalau melihat rumahnya, melihat anak istrinya. Ini tugas besar. Ini peran besar, ini kewajiban besar di pundak-pundak kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, untuk bisa menciptakan suasana yang seperti itu. Karena untuk itulah kalian Allah pernikahan yang suci dengan suami-suami kalian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum dari ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Mari sama-sama kita cermati. Mari sama-sama kita perhatikan dengan pendengaran hati kita, setelah pendengaran telinga kita, biar ayat ini membias dalam hati dan berbuah kepada amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan kemahaagungan Allah, dan tanda-tanda yang menunjukkan kemahasempurnaan kemampuan Allah untuk berbuat pada hamba-hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan karena kalian atau untuk kalian, wahai para lelaki dari jenis kalian, para istri-istri, para wanita-wanita yang menjadi istri-istri kalian, apa tujuannya? Apa maksudnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, menjadikan setiap lelaki memiliki condongan kepada wanita, kemudian dia ikat wanita tersebut sebagai istrinya? Itu semua dimaksudkan, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar para istri itu akan menjadi sebab yang membuat hati-hati kalian, wahai para lelaki, wahai para suami, menjadi tenang di sisinya. Para suami, para lelaki akan menjadi mendapatkan ketenangan dan ketenteraman kembali kepadanya, pada istri tersebut. Dan di antara keduanya, di diikat oleh Allah dengan rasa cinta dan kasih sayang satu di antara keduanya. Sehingga sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita muslimah, sebagai seorang ibu, kamu harus bisa menjadi pihak yang akan dapat menciptakan rasa ketenangan ini terhadap suamimu. Dia pulang, dia mendapatkan kehangatan di sisimu. Dia pulang, dia mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dia mendapati rumah tersebut adalah tempat kembalinya. Dia tenang berada di sisimu. Dengan ikatan cinta dan kasih sayang yang kau berikan kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan makna yang semisal, kata Allah, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian dari satu jiwa, itu Adam tadi, dan menjadikan darinya seorang istri, liyaskuna ilaiha, agar jiwa tersebut menjadi tenang kepadanya, menjadi tenang di sisinya. Dia merasakan kehangatan, merasakan kasih sayang, merasakan cinta, merasakan ketenteraman, kedamaian, lapang jiwanya di sisimu. Itu tugas penting. Wujudkanlah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Naam. Ini tugas besar. Ini memerlukan usaha. Memerlukan pengaturan, memerlukan kesadaran. Untuk menjadi seorang wanita sebagai tempat kembali para suami. Menjadi sebagai seorang ibu, sebagai tempat kembali dan tempat yang akan dirasakan kehangatan di sisinya oleh para anggota keluarga. Dan perlu untuk diperhatikan. Seorang wanita, dia tidak akan mampu dan bisa menjadi tempat kehangatan. Jadi tempat ketenteraman yang didapatkan, ketenangan dan kedamaian hati untuk suaminya, sampai wanita itu benar-benar mengetahui, memahami hak-hak suami dan kedudukan-kedudukan yang besar dari suami. Ketika ia telah mengetahui apa hak-hak suaminya, kemudian ia pun menjalankan, memberikan hak tersebut, menunaikan kewajibannya yang dia lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dengan itu biiznillah tempat kedamaian, rasa kehangatan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga di sisimu, wahai seorang istri ataupun wahai seorang ibu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menulisan nabinya alaihi salatu wassalam telah meninggikan dan memuliakan kedudukan seorang suami di hadapan seorang istri. Dan itu akan menjadi asas, landasan akan terciptanya kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kalaulah kiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain sebagai manusia, maka niscaya aku," kata Nabi alaihi salatu wassalam, "akan memerintahkan kepada seorang wanita untuk dia sujud di bawah kaki suaminya." Ini menunjukkan perkara, menunjukkan kehormatan dan kedudukan yang begitu besar bagi seorang suami di hadapan istrinya. Ini dulu yang harus dipahami, wahai para istri, wahai para ibu. Suamimu itu memiliki hak yang begitu besar terhadap dirimu. Dia memiliki kedudukan dan manzilah yang begitu besar. Suamimu itu menjadi sebab engkau dimuliakan sebagai penduduk surga, atau bahkan engkau na'udzubillah dihinakan, dilempar ke dalam neraka. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu, dia adalah surgamu, ataukah dia sebagai neraka? Maka penting untuk benar-benar memahami perkara ini. Benar-benar meyakini kedudukan seorang suami terhadap istri memiliki hak yang besar. Memiliki kedudukan yang dimuliakan oleh syariat ini. Nah. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, menjadi kelanjutan pembahasan tadi. Perkara-perkara yang akan menjadi tanggung jawab dan menjadi wasilah yang penting untuk dilakukan bagi seorang wanita agar terwujudkan yang namanya kehangatan, agar terwujudkan dia sebagai tempat kehangatan, sebagai tempat ketenteraman, sebagai tempat kedamaian bagi suami dan anak-anaknya. Walaupun sesungguhnya hukum-hukum yang kita sebutkan ini dan tanggung jawab serta wasilah-wasilah itu tidak hanya dibebankan kepada wanita saja, bahkan ini merupakan tanggung jawab bersama dari sepasang suami istri. Akan tetapi, melihat peran yang begitu besar dari seorang wanita menjadikannya sebagai penopang, tulang penopang di hadapan tanggung jawab dan wasilah-wasilah yang akan disebutkan di atas atau akan disebutkan berikut ini. Yang pertama, di antara tanggung jawab dan wasilah yang akan menjadikan dan menyebabkan seorang wanita, seorang istri akan menjadi tempat kehangatan, jadi tempat kelapangan dada, kehangatan yang dirasakan suami dan anak-anaknya adalah seorang wanita, seorang istri harus memberikan ketaatan yang sempurna kepada suaminya pada perkara-perkara yang tidak terdapat padanya kemaksiatan. Perlu untuk dicamkan baik-baik. Ayatul ummahat wal akhawat. Perlu dicamkan baik-baik bahwa ketaatanmu kepada suamimu itu merupakan fondasi kelanggengan, fondasi eksisnya rumah tangga engkau bersamanya. Mengapa demikian? Karena suami itu diberikan oleh syariat ini hak menjadi qawwam terhadap kaum wanita, menjadi pembimbing, menjadi pihak yang mengarahkan kaum wanita yang berada di bawahnya. Dia yang berhak untuk kemudian mengarahkan wanita tersebut kepada perkara yang baik, memerintahkannya, dan seterusnya. Karena lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya An-Nisa dari ayat 34 ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ingat ini. Para lelaki, suami, ayah, terhadap anak-anaknya, istrinya, para lelaki itu akan menjadi qawam, pemimpin yang mengarahkan, yang mengatur para wanita-wanita yang berada di bawah kuasaannya, dari para istri dan yang semisalnya. Nah, ini

تانية. نعم إني telah ukur untuk mencapai kebahagiaan ketika seorang wanita sadar dari posisinya untuk menjadikan suaminya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaan suamimu itu, ingat dia adalah pemimpin bagimu. Jangan dibalik semata-mata dia miskin, karena dia miskin, kamu mengambil posisi sebagai pemimpin dan mengarahkannya dan mengaturnya. Ini sebuah penyisihan. Ini sebuah perkara keharaman yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tercipta darinya sekian kerusakan dan keburukan. Karena telah keluar di aturan Allah Azza wa Jalla. Dan telah menjadikan suami para lelaki sebagai pemimpin untuk kalangan wanita. Jangan karena fisiknya yang lebih daripada kamu, kamu rendahkan dia. Kamu cemooh dia. Kamu hilangkan kedudukannya sebagai seorang kaum. Bila demikian kamu sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga taatan kepada suami itu merupakan asas. Merupakan fondasi dasar demi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Bila ini tidak terjadi, pastikan rumah tangga itu hancur. Bila terbalik timbangannya, istri yang mengatur suami, pastikan lambat ataupun cepat tidak akan terjadi dan terdapat dan dirasakan yang namanya keharmonisan di antara keduanya. Itu sudah fitrah. Dengan hubungan antara suami istri, fitrah yang Allah Azza wa Jalla gariskan, aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, suami sebagai pemimpin, dia yang mengatur kamu, dia yang mengarahkan kamu. Jangan dibalik. Tentu tidak akan tergambarkan yang namanya kepemimpinan sebagai qawwam tanpa ada ketaatan. Contoh sebuah rumah atau sebuah madrasah atau sebuah kantor, meskipun memiliki kepala keluarga, meskipun memiliki kepala sekolah, meskipun memiliki pemimpin perusahaan, dan dia memiliki orang-orang bawahannya, tapi bawahannya tersebut tidak mau taat kepadanya. Anak istrinya membangkang kepadanya, suka bermaksiat kepadanya, karyawannya suka membantah, tidak mau taat kepadanya. Ya, bila demikian terjadi kondisinya, kira-kira bisa berjalan gak itu? Rumah tangga itu. Bisa berjalan gak itu? Sekolahnya. Bisa beraktivitas gak itu perusahaannya? Maka demikian pula rumah ayatul ummahatul akhwat. Sehingga ketaatan kepada suami, wahai para ummahat, demikian pula para akhwat yang akan menjadi calon-calon istri, ketahuilah bahwa ketaatan kepada suami hukumnya wajib secara syar'i, yang kamu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah bila engkau melakukannya dengan penuh keridhaan dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dapati dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mendahulukan untuk melaksanakan ketaatan kepada suami dari seorang istri daripada ia melakukan ibadah sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tasumul mar'atu wa ba'laha syahidun illa bi'idznihi.

0: Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, janganlah seorang wanita itu melakukan puasa sunnah dalam keadaan suaminya berada di sisinya, kecuali dia izin terlebih dahulu untuk puasa. Karena kalau dia puasa, suami punya hak terhadap dirinya. Ya? Nah, dia sampai seperti itu. Dia harus izin terlebih dahulu dalam keadaan. Dia tidak apa-apain ini. Ibadah yang dilakukan. Tapi dia harus izin. Kalau mendapatkan izin, silakan berpuasa. Kalau tidak mendapatkan izin, maka mendahulukan ketaatan kepada suami. Sehingga terdapat dalam hadis ini isyarat pentingnya bagi setiap istri untuk taat kepada suaminya dan mengedepankan perkara itu daripada amal-amalan sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya itu lebih didahulukan daripada ketaatan seorang istri kepada ayahnya. Perhatikan ini. Sehingga kedudukan seorang suami demi mewujudkan as-sakinah, demi mewujudkan engkau akan menjadi tempat kehangatan, engkau akan menjadi tempat ketenangan bagi suami itu, kamu harus taat kepada suaminya. Kalau tidak ada makna ini, kamu tidak menjadikan dia sebagai tawam, maka lihatlah rumah tangga akan diawali dengan kerenggangan, tidak ada kehangatan di dalamnya, terus demikian berlanjut sampai pada akhirnya akan terjadi keretakan dan berujung kepada kehancuran dalam rumah tangga. Siapa korbannya? Kamu sendiri. Siapa korbannya? Suami kamu sendiri. Siapa korbannya? Anak-anak kamu juga. Oleh karena itu, perhatikanlah. Firman subhanallah azza wa jalla. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita nukilkan di atas tadi demi menciptakan engkau sebagai tempat kehangatan. Engkau menjadi sebagai tempat kebahagiaan bagi suamimu. Itu butuh sebab. Itu butuh wasilah yang akan mewujudkan perkara tersebut. Di antaranya, engkau harus memberikan ketaatan yang sempurna, memposisikan suamimu sebagai qawwam yang sesungguhnya, pemimpin, pengatur yang akan mengarahkanmu dan membimbingmu kepada kebaikan. Ayatul ummahat wal akhawat, sejatinya pembahasan ini memerlukan tambahan waktu untuk bisa menyelesaikannya secara sempurna. Tetapi karena kebatasan, terbatasnya waktu dan kesempatan, maka kita cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, terkhusus para istri dan para ibu, para ummahat, para azwaj, untuk dapat melaksanakan peran besar, menunaikan tugas penting yang telah kita gambarkan di awal pembahasan tadi, bahwa ialah sebagai penopang, tulang penopang yang akan menentukan keberhasilan, kesuksesan dalam berumah tangga. Kiranya ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Ta'afiru subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah pada malam hari ini kita menginjak sesi yang ketiga dari daurah ilmiah di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai ini. Dan pada malam hari ini insyaAllah kita mulai masuk pada pembahasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, yang disebut juga dengan kitab Aqidah Ar-Raziyah ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, perlu diketahui oleh kita semua bahwa para a'immah kita, para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias untuk menyampaikan kebenaran kepada umat dan membentengi mereka dari kesesatan serta penyimpangan dalam agama. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah menulis kitab-kitab akidah dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Terkadang disebut dengan sebutan al-aqidah. Apakah itu al-aqidah al-tahawiyah, al-aqidah al-wasitiyah, dan lain sebagainya. Ataukah dengan sebutan kitab tauhid, atau dengan sebutan kitab sunnah, as-sunnah, atau syarh sunnah, dan yang semisal dengan itu. Yang pada intinya, kitab-kitab tersebut dicatat dan dikumpulkan oleh para ulama kita prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang pada prinsip-prinsip tersebutlah banyak di umat manusia yang jatuh bergelimpangan, dimakan oleh syubhat, ditelan oleh fitnah dari masa ke masa. Sehingga peran kitab-kitab akidah tersebut sangatlah penting dan sangatlah besar manfaatnya bagi kaum muslimin, khususnya bagi ahlu sunnah wal jamaah. Para imam yang menulis kitab-kitab tersebut saat menyebutkan poin-poin penting terkait prinsip ahlu sunnah berbeda dengan, satu dengan yang lainnya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di masa itu, syubhat yang sangat kuat yang menyeret banyak orang di tempat imam tersebut hidup, sehingga sebahagiannya mencukupkan dengan masalah-masalah yang sedang menghantam umat, sebahagian lagi memperluas, memperpanjang sesuai dengan kebutuhan di mana kitab itu ditulis. Dari sini penting bagi kita semua bahwa keberadaan kitab-kitab akidah, termasuk di antaranya adalah kitab Aslus Sunnah wa Iqaduddin atau Aqidatul Razziyain, sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi ahlus sunnah khususnya, di dalam upaya meneguhkan prinsip-prinsip ahlus sunnah dalam kehidupan beragama dan di dalam membentengi diri dari berbagai syubhat yang mengelilingi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara kitab-kitab akidah itu adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari ini. Sebuah kitab yang memiliki kronologis terwujudnya kitab ini. Kalau kitab-kitab yang lainnya tidak sedikit, karena kepedulian imam tertentu sehingga mengarang sebuah kitab yang berisi tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Namun kitab yang sedang kita pelajari ini adalah upaya dari seorang yang sangat peduli terhadap umat. Dalam hal ini beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang kita sudah mengetahui saat membahas, mempelajari biografi ayahnya, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dalam beberapa kesempatan sang anak juga diajak untuk ar-rihlah fi talabil hadith, fi talabil ilm. Sehingga beliau juga tumbuh di atas ilmu, di tengah-tengah keluarga berilmu dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungannya. Terlahirlah beliau sebagai penerus dari ayahnya dan juga dari ulama yang ada di kota Ar-Rai. Banyak karya tulis beliau, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, di antaranya adalah kitabnya yang terkenal yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil dengan beberapa jilidnya. Nah, kitab yang sedang kita pelajari ini kronologisnya adalah kepedulian dari Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim tentang kondisi umat. Lalu beliau tanyakan kepada ayah dan pamannya. Ayah dalam hal ini adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan pamannya dalam hal ini adalah sepupu ayahnya, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau tanyakan tentang apa yang telah mereka peroleh dari para ulama di seluruh negeri terkait akidah dan prinsip-prinsip penting dalam agama ini. Lalu mereka berdua menjelaskan, menjawab, menyebutkan poin demi poin yang menjadi pembeda dengan poin tersebut antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Baiklah, kita baca. Qala al-imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, sa'altu abi wa aba zur'ah rahimahum Allah عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص dan seterusnya. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, sa'altu abi, aku telah bertanya kepada ayahku, yakni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris Ar-Razi, wa Aba Zur'ah, dan Aba Zur'ah berarti beliau bertanya kepada dua orang ulama di masanya, dua orang imam di masanya, salah satunya adalah ayah beliau sendiri. An madzahib ahli sunnah, tentang madzhab tentang madhab ahli sunnah, fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama atau prinsip-prinsip agama. Wa ma adraka alaihi ulama'a, dan apa yang telah mereka dapati, mereka berdua dapati dalam hal ini adalah para ulama fi jami'il amsar, di seluruh negeri yang mereka jumpai, wa ma ya'taqiduna min dzalika, serta apa yang mereka berdua yakini dari itu. Di sini terdapat faedah penting bahwa di dalam memahami agama ini dan mengetahui hakikat kebenaran dalam agama ini, tidak bisa kita lepas dari para ulama, tidak bisa dipisahkan dengan ahlul ilmi, karena para ulama ahlul ilm adalah orang-orang yang memang membidangi dalam urusan agama ini. Secara keumuman mereka lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menguasai tentang keilmuan agama, serta lebih mengetahui tentang seluk-beluk permasalahan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, prinsip ini selalu dipegang oleh orang-orang yang ingin selamat agamanya di dunia dan di akhirat. Dan sejarah membuktikan orang-orang yang selalu terikat hubungan dengan para ulama, selalu mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan besar terkait keumatan kepada para ulama, meminta bimbingan terkait fitnah-fitnah yang bermunculan kepada para ulama, yang mereka hakikatnya orang-orang yang bersama ulama adalah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai fitnah yang terjadi. Sejarah telah membuktikan itu. Di antara contohnya adalah ketika muncul fitnah Qadariyah, fitnah seputar takdir di kota Basrah. Apakah takdir itu memang ada ataukah tidak? Apakah manusia menciptakan amal perbuatannya sendiri ataukah sudah ditentukan oleh Allah? Di masa-masa sahabat masih hidup, muncul fitnah itu di kota Basrah. yang memunculkannya adalah orang-orang yang dikenal yaqaffarun al-ilm, rajin mencari ilmu, bukan orang-orang yang kehidupannya jauh dari ilmu, tapi orang-orang yang dikenal rajin menuntut ilmu. Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Namun saat fitnah itu datang, mereka merasa percaya diri bisa mengatasi fitnah itu dan sebaik-baiknya dengan keilmuan yang mereka anggap cukup di dalam menilai sebuah fitnah. Merasa tidak perlu lagi berkonsultasi kepada sahabat yang masih hidup ketika itu. Mungkin merasa bahwa kami lebih tahu tentang kondisi yang ada di daerah kami, di mana fitnah itu muncul, dibandingkan yang jauh di Mekah atau di Madinah. Maka mereka putuskan keputusan-keputusan tanpa berkonsultasi kepada ulama, tanpa meminta bimbingan dari ulama, hingga keluarlah keputusan innal amra unuf, sesungguhnya apa yang terjadi dalam semesta ini adalah sesuatu yang baru, tidak terkait dengan qada dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara penduduk Basrah dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan beberapa orang kawannya memiliki prinsip yang berbeda dengan Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Mereka berkeyakinan bahwa ini masalah baru, masalah yang harus ditanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama di masanya. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka berangkat dalam sebuah riwayat umrah atau haji. Dan Allah berikan kemudahan mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar di kota Makkah. Bertanyalah mereka tentang apa yang sedang melanda penduduk Basrah dari fitnah seputar permasalahan takdir ini. Disampaikanlah bimbingan oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwa apa yang ditempuh oleh orang-orang itu salah. Sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi Allah, kalau sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infak tersebut sampai beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawakan hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, yang di antara jawaban terkait masalah iman di akhirnya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Selamatlah mereka dari fitnah yang melanda ketika berwudu ketika menyadari kapasitas dirinya dan berhusnudzon kepada ulama, bahkan berusaha menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang yataqaffaruna al-ilm. Ketika itu dikenal menuntut ilmu, rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Ketika fitnah melanda, tidak bertanya kepada ulama, tidak meminta bimbingan mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bermalas-malasan dalam thalabul ilmi? Orang-orang yang kesehariannya jauh dari ilmu. Kemudian datang fitnah, yang disalahkan ulama-nya. Yang disalahkan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran dan pendapatnya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Nah, Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana seorang thalibul ilmi walaupun sudah sampai posisinya pada posisi yang tinggi, harus selalu terhubung dengan ulama. Bahkan bertanya kepada mereka. Maka beliau pun bertanya kepada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang mazahib ahli sunnah fi usuliddin. Beliau memfokuskan tentang mazhab ahli sunnah. Lebih spesifik lagi terkait dengan usuliddin. Prinsip-prinsip dalam agama. Pokok-pokok dalam agama ini yang taruhannya mahal. Kalau tidak di atas al-haq, berarti di atas al-batin. Kalau tidak di atas hidayah, berarti berada di atas dalalah. Kalau tidak di atas kebenaran, berarti berada di atas kesalahan, penyimpangan, kesesatan, dan yang semisalnya. Berarti permasalahannya adalah permasalahan yang penting yang beliau tanyakan ini. Tidak cukup di situ. Beliau katakan, wa ma adraka 'alaihil ulama'a fi jami'il ansar, fi jami'il amsar. Dan apa yang mereka berdua dapati dari keadaan para ulama, tidak cukup beliau mengambil ilmu dari ayah dan pamannya tadi, yang kedua-duanya adalah imam, tetapi masih ingin mendapatkan faedah yang keduanya telah mendapatkan akidah mazhab ahlu sunnah tersebut dari para ulama yang mereka berdua telah dapatkan di seluruh negeri di saat mereka berdua berkelana di dalam thalabul ilmi. Istilahnya lapisan di atas lapisan. Bertanya kepada ayah dan pamannya yang dua-duanya adalah imam, kemudian ingin lebih kuat lagi. Ingin mengetahui apa yang mereka berdua dapatkan dari para ulama yang mereka telah jumpai di negeri-negeri yang ada ketika itu. Berikutnya, wama ya'taqidani min dzalika. Dan apa yang mereka berdua yakini dari itu. Jadi bertanya kepada dua ulama tersebut, kemudian ingin mengetahui apa yang mereka dapatkan dari para ulama di seluruh negeri yang mereka jumpai. Berikutnya, sebagai penegasan apa yang mereka berdua yakini, yang mereka terjih, yang mereka pilih dari itu semua. Faqala, maka mereka berdua mengatakan, adrakna al-ulama'a, kami telah mendapati para ulama fi jami'il amsari, di seluruh negeri, Hijazan, baik di Hijaz, Hijaz istilah untuk Mekah dan Madinah, wa Iraqan, dan Irak. Di dalamnya ada Baghdad, ada Kufah, ada Basrah, wa Misran, dan negeri Mesir, wa Syaman, negeri Syam, yang juga terdiri dari sekian wilayah yang ada, wa Yamanan, dan serta negeri Yaman. Negeri-negeri yang disebutkan di sini adalah kantong-kantong ulama di masa itu. Mekah dan Madinah, Irak, Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir, dan berbagai kota yang ada padanya, Syam, Yaman, adalah kantong-kantong ulama. Dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi serta Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, sebagaimana dalam biografi yang sudah kita pelajari tentang mereka berdua, adalah sosok-sosok yang melakukan perjalanan panjang dalam bertolabul ilmi, menelusuri daerah-daerah itu semua, bertemu, menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Jadi bukan sebatas membaca atau mendengar berita, tetapi beliau katakan dengan yakin, adrokna, kami telah mendapati, berjumpa langsung, menimba ilmu dari mereka, para ulama tersebut. Dan tentu apa yang ada pada ulama di negeri-negeri tersebut dari prinsip-prinsip agama, tidaklah mereka yang memulainya, akan tetapi mereka mewarisinya dari para ulama sebelum mereka, sampai pada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga akidah dan madhab ahlu sunnah yang ada pada para ulama tersebut yang telah dijumpai dan diambil ilmunya oleh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah bukan dari diri mereka sendiri, tapi itu adalah warisan ilmu dari para ulama sebelumnya, diwarisi dari para ulama sebelumnya hingga ke atas ke para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min madhhabihim, maka di antara madhab, prinsip dan keyakinan mereka adalah anna, bahwasannya al-iman, iman qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Poin pertama yang diangkat dalam pernyataan mereka berdua, Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razian, tentang permasalahan iman. Permasalahan iman termasuk permasalahan besar yang menyesatkan banyak orang di masa kemunculan fitnah tersebut. Ada pihak-pihak yang meyakini iman itu sebatas mengenali saja. Ini ghulat al-murji'ah, ekstrimnya al-murji'ah, yang juga pemahaman Jahmiyah. Iman adalah cukup dengan pengetahuan saja. Kalau seseorang sudah mengenal Allah, maka dia sudah beriman. Sempurna keimanannya, enggak perlu beramal. Ini kelompok ghulat al-murji'ah. Ada yang murji'ah yang bawahnya lagi. Iman cukup at-tasdiq, keyakinan dalam hati saja. Kalau sudah meyakini dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti dia seorang mukmin kamilul iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya. Walaupun tidak beramal. Ini kelompok murji'ah. Mereka disebut dengan murji'ah. Secara makna murji'ah itu orang-orang yang mengakhirkan. Maksudnya adalah mengakhirkan amal perbuatan sehingga tidak masuk dalam bagian keimanan. Bagi mereka amal perbuatan enggak penting. Yang penting hatinya. Sebagian murji'ah mengatakan demikian. Atau ketika terucap pada lisannya keimanan, maka cukup. Atau dengan mengetahui saja, sudah sempurna imannya. Ini kelompok al-murji'ah. Yang mereka ekstrim dalam bermudah-mudahan tentang masalah keimanan. Sehingga menurut mereka, orang yang sudah meyakini suatu keimanan dalam hatinya atau terucap oleh lisannya, enggak berpengaruh apabila melakukan kemaksiatan. Karena dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, berarti tidak bisa dia itu dihukumi sebagai pelaku kemaksiatan. Memang ahlul bid'ah itu sering kaidahnya memusingkan. Diotak-atik, tidak berpegang di atas dalil. Sehingga membingungkan. Lebih dari itu, menyesatkan. Nah, ada kelompok yang lain yang ala tarafai naqib, bertolak belakang dengan kelompok murji'ah yang diistilahkan dengan kelompok al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah, orang-orang yang hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang ancaman. Kalau murji'ah, maunya yang dipelajari jika itu dalil adalah dalil-dalil tentang janji-janji al-jannah, pahala dan lain sebagainya. Mencampakkan dalil-dalil tentang azab, tentang ancaman, tentang peringatan dari Allah dan Rasulnya. Al-Wa'idiyah sebaliknya, mereka ingin menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, versi mereka. Sehingga lebih mendalami ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dan peringatan. Ayat-ayat tentang rahmah, tentang ampunan, mereka campakkan. Ini kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Dari satu sisinya, masuk dalam kelompok ini, Al-Wa'idiyah, ketika menyikapi pelaku dosa besar. Nah, ketika permasalahan ini muncul, ternyata dua kelompok yang saling berbeda tadi bertemu pada satu titik yang sama, bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la yatajazza, iman itu tidak terbagi-bagi. Sehingga kalau sudah orang itu punya keimanan, baik dengan hatinya ataupun dengan ucapannya, maka dia selalu dinyatakan sebagai orang beriman walaupun melakukan dosa. Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Ketika seseorang sudah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, berarti tidak ada imannya dia. Karena iman tidak bisa bersatu dengan kemaksiatan, dengan dosa besar. Inilah satu titik yang mempertemukan mereka, dua kelompok tadi, sehingga menyatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang menulis kitab-kitab akidah, selalu memantau perkembangan syubhat yang ada di lapangan. Ketika sebagian mereka mengatakan iman cukup dengan hatinya saja, cukup dengan pengetahuannya saja, cukup dengan lisannya saja, enggak perlu beramal, maka ditetapkanlah al-imanu qawlun wa amalun. Jadi setiap untaian kata di kitab akidah itu punya dasar. Tidak asal-asalan ulama itu menyebutkannya. Kata-kata yang singkat tetapi berisi bantahan terhadap kesesatan sekaligus pembentengan kaum muslimin dari sebuah kesesatan. Al-imanu qawlun wa amalun. Itu ketika disebutkan singkat. Tetapi seringnya disebutkan secara lengkap, al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, atau yang semakna dengan itu. Iman adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan anggota tubuh. Semua ini adalah bagian dari keimanan. Iman tertopang oleh tiga hal yang ada pada manusia, pada seorang muslim. Tidak cukup hanya sebagiannya saja. Nah, ini disebutkan oleh ulama untuk mengkanter kelompok Murji'ah di satu sisinya, baik yang biasa ataupun yang ekstrim. Sehingga ketika dikatakan iman, qaulun dan juga amalun, maka jika sebatas ucapan, belumlah cukup sebuah keimanan. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak cukup dengan ucapan lisan. Tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati. Akan tetapi harus ada pembuktian dengan lisan dan juga amalan anggota tubuh. Semua saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa komponen tadi dihilangkan. Lalu bagaimana di sini disebutkan al-imanu qaulun wa amalun? Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak ada keyakinan di sini. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika diucapkan qaulun wa amalun ringkas seperti ini, maka masuk semua. Masuk qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ucapan hati dan juga ucapan lisan. Ucapan hati apa maksudnya? Keyakinan di dalam hati. Ucapan lisan jelas. Karena lisan adalah perangkat utama untuk berkata, untuk mengucapkan. Wa amalun dan perbuatan. Masuk padanya perbuatan hati, karena hati juga memiliki amal-amalan, keyakinan-keyakinan. Termasuk amal al-jawarih. Amalan dalam bentuk nyata. Poin ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun prinsip dan poin ini di atas dalil. Sedangkan selainnya tidak membangunnya di atas dalil. Sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Di antaranya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan cabang keimanan, al-imanu bid'un wa sab'una, dalam riwayat lain wa sittuna syu'bah, iman memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Lisan. Seorang musyrik meyakini dalam hatinya tentang Islam, tapi mengucapkan la ilaha illallah belum teranggap sebagai muslim, apalagi mukmin. Maka poin lisan, qawlu la ilaha illallah. Berikutnya, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan, bagian dari iman. Naam. Dalam riwayat lain, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Qalbu. Naam. Sehingga ucapan al-imanu qawlun wa amalun benar-benar berisi bantahan sekaligus pengukuhan prinsip iman yang benar yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas dasar itu, apa yang diyakini oleh Murji'ah bahwa iman hanya sebatas ucapan atau iman hanya sebatas pengetahuan atau iman hanya sebatas keyakinan hati, tidaklah cukup. Harus diiringi oleh amalan anggota tubuh. Naam. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah.

Berikutnya, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada istilah murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Sering kita mendengar itu. Mereka meyakini bahwa iman terdiri dari keyakinan dan ucapan. Sedangkan amal perbuatan tidak termasuk dari iman. Akan tetapi, mereka tetap meyakini orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Namun semua itu tercela karena murji'atul fuqaha tidak memasukkan amal perbuatan bagian dari keimanan. Berikutnya, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita tadi sudah mengetahui bahwa baik kelompok murji'ah ataupun kelompok wa'idiyah, khawarij dan yang lainnya, masing-masing meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la tajazza. Dari syubhat inilah kemudian mereka di satu sisi murji'ah bermudah-mudahan menilai seseorang imannya sempurna walaupun berlaku kemaksiatan karena sudah ada iman di hatinya. Di lain pihak, khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim karena telah melakukan dosa besar, berarti tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, para a'immatus sunnah menyebutkan kalimat yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Tidak kosongan, ini untuk membantah kedua kelompok yang tersesat dalam masalah keimanan tadi. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga terkadang ada seorang muwahhid, seorang beriman, namun karena hal-hal yang ia lakukan dari kemaksiatan, dia keimanannya menurun. Karena iman yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi, dia bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ketika seorang muslim semakin banyak ketaatannya, semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, maka dia akan terus semakin bertambah dan bertambah keimanannya. Tetapi sebaliknya, ketika banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, akan semakin menurun keimanannya, semakin menurun keimanannya dan terus menurun. Dan orang yang benar-benar perhatian bisa memperhatikan dirinya sendiri. Ketika banyak melakukan kemaksiatan, rasanya berbeda dalam jiwa ini. Malas, hati terasa liar, berat untuk melakukan amalan soleh. Itu pertanda keimanan sedang turun. Tapi ketika sering melakukan amalan soleh, ketaatan demi ketaatan, terasa iman bertambah dan mudah untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 1-4 terdapat dalil untuk prinsip Ahlus Sunnah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Hanyalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Takut hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Bertambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan pada diri mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah, mereka bertawakal. Di sini disebutkan poin pertama. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, takut hatinya. Ini amalan qalbu. Qalbu, hati juga punya amalan. Di antaranya adalah takut. Khasyah. Khauf. Saat disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Di saat ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dalil bahwa keimanan bisa bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dalil tentang amalan qalbu, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat dengan gerakan anggota tubuh. Juga dengan ucapan lisan. Juga dengan amalan qalbu. Ikhlas dan khusyuk di dalam melakukan ibadah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari harta yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Amalan jawareh, berinfak. Kemudian Allah tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Sejatinya orang-orang beriman. Siapa? Tersebutkan pada ayat tadi, di mana keimanan mereka mencakup amalan qalbu, amalan hati, mencakup ucapan yang diucapkan dalam sholat, gerakan anggota tubuh pada amalan sholat, gerakan jawarih anggota tubuh saat berinfak, kemudian di antara amalan qalbu juga bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, keimanan mereka bertambah di saat dibacakan ayat-ayat Allah. Kalau ada bertambah, berarti dalam kondisi tertentu bisa juga turun keimanan tersebut. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, sejatinya orang-orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ini satu di antara banyak ayat yang menunjukkan bahwa al-iman, keimanan itu meliputi keyakinan dalam hati, amal
kesabaran hati, kemudian ucapan lisan, dan juga amalan anggota tubuh. Ayat ini juga sekaligus sebagai dalil bahwa al-iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang masalah iman ini sesungguhnya luas. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini bisa dipahami dengan baik. Intinya kita kembali kepada pokok utama dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Masing-masing dari kalimat yang ada ini berfungsi sebagai bantahan terhadap pihak yang menyimpang, sekaligus sebagai benteng dari syubhat yang saat itu sedang bergulir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan dengannya jiwa dan kaki kita di atas as-sunnah, dan Allah jauhkan dari berbagai syubhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan yang serupa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita memasuki hari kedua dari daurah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai dalam rangkaian kajian terhadap kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin atau yang dikenal dengan Aqidah Ar-Raziyah ini. Pada sesi ketiga tadi malam kita sudah masuk pada pembahasan awal kitab, dan kita telah selesai dari permasalahan atau poin yang pertama terkait permasalahan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa al-iman terdiri dari keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Demikian pula iman bisa bertambah dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan bisa juga berkurang disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan melanjutkan kajian kita berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi
dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam rangkaian menjawab pertanyaan dari Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim. Wal-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin bijami'i jihadihi. Wal-Qur'an dan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan melalui malaikat Jibril berdasarkan perintah wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci kaum muslimin dan mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangi dan menunjuki kehidupan serta langkah hamba-hamba Allah, yang di dalamnya terdapat hukum dan bimbingan di dalam mengarungi kehidupan beragama ini, sehingga ia menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan ini. Al-Qur'anul Karim berbeda dengan kitab suci yang pernah diturunkan kepada para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahwa Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan dan perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Adapun kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada sebahagian rasulnya telah mengalami perubahan, telah mengalami penambahan ataupun pengurangan oleh tangan-tangan jahat manusia, karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terjaganya kitab suci tersebut. Di antara yang membedakan pula bahwa kitab suci Al-Qur'an berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat kelak, di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diangkatnya Al-Qur'an terhapus dari mushaf-mushaf yang ada dan hilang dari hafalan-hafalan manusia di akhir zaman sekali, menjelang datangnya hari kiamat. Namun sepanjang ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa tersebut, Al-Qur'anul Karim benar-benar terjaga dan sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai rujukan utama kaum muslimin, di samping hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Qur'anul Karim yang diangkat di dalam kitab-kitab akidah
bukan dari sisi ia sebagai kitab suci, tetapi dari sisi kedudukannya, apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Dari sisi inilah muncul perdebatan, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga para ulama berusaha untuk menjadikan poin ini termasuk yang ditegaskan di dalam kitab-kitab akidah mereka sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, dan sekaligus sebagai pembentengan umat. Maka di sini disebutkan wal Qur'an kalamullah, dan Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Kalamullah artinya perkataan Allah. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Bijami'i jihatihi, dalam berbagai sisinya, dalam berbagai aspeknya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa topik yang diangkat terkait Al-Quran adalah apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Maka disebutkan di sini Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Ketika disebutkan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kok dipermasalahkan keberadaannya sebagai perkataan Allah? Ya, karena di sana ada kelompok menyimpang, yaitu kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, yang mereka semua ini menafikan, meniadakan, tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya sifat al-kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengimaninya, tidak meyakininya, bahkan menafikannya. Ini kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Mengapa mereka melakukan itu? Padahal Allah telah menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak lain karena mereka tidak mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini masalah prinsip dalam agama. Kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya adalah pedoman terpenting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, di dalam memahami permasalahan agama ini. Nah, mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak mengambil itu. Justru bersandar dengan logika dan akal pikiran mereka semata. Mereka katakanlah, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan sifat bicara, manusia juga bicara. Berarti
kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Demikian pula jika kita menetapkan sifat sifat yang lainnya bagi Allah, maka kita terjatuh pada perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara kita harus mensucikan Allah, maka dinafikanlah, ditiadakanlah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut oleh mereka lari dari perbuatan batil menyerupakan Allah dengan makhluknya, namun terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih parah dari itu, meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Fauzan mengatakan, orang-orang seperti ini mau lari dari hawa panas, namun terjatuh dalam kubangan api. Terjatuh pada perbuatan yang lebih parah lagi. Ketiga, meniadakan sifat-sifat Allah, maka akan mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak pantas, dengan kejelekan. Bahkan ujung-ujungnya, konsekuensi dari itu Allah tidak ada. Karena tidak memiliki sifat-sifat. Dikatakan Allah tetapi tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak pengasih lagi penyayang, tidak berkehendak, tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat. Semua sifatnya dihapuskan, maka hakikatnya ia tidak ada. Oleh karena itu ada ungkapan dari salah seorang ulama bahwa al-musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya'budu sonaman, laksana menyembah berhala, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan al-mu'abbil, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya'budu adaman, menyembah sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Nah, ini kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Al-Jahmiyah tentu lebih parah lagi. Mereka juga menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah sebutkan, walillahil asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Semua ditabrak oleh mereka. Termasuk kaitannya dengan Al-Quranul Karim adalah sifat Al-Kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berbicara. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan berprinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang ia tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Di sini poinnya, menetapkan sifat-sifat Allah tidak mengharuskan menyerupakannya dengan makhluk. Namun, Ahlu Sunnah menegaskan bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berfirman,
kemithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupakan dengan makhluk, tidak meniadakannya sebagaimana Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak pula mentakwil-takwilnya. Mentakwil-takwilnya dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti yadullah, tangan Allah, ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Tidak. Tetapi sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menetapkan, Ahlussunnah menetapkannya dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sifat berbicara bagi Allah. Sifat berbicara bagi Allah diterangkan oleh para ulama merupakan, dan ini berlaku untuk semua sifat Allah, adalah sifat-sifat yang azalan wa abadan. Sifat-sifat yang tidak bermula dan selama-lamanya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan azalan atau bahasa kita azali, azali itu tidak bermula. Sifat manusia bermula. Lahir, belum mengerti apa-apa. Melihat masih belum bisa, bicara belum bisa. Kekuatannya juga masih lemah. Duduk tidak bisa, apalagi berjalan. Tidak memiliki ilmu, dan lain sebagainya. Masing-masing dari sifat itu memiliki permulaan. Ini sifat makhluk, diantaranya adalah manusia. Memiliki permulaan. Ada yang sebelumnya tidak ada. Hingga pada masanya berkembang. Lalu ada penghujungnya, ada penghabisannya. Bisa karena lemahnya fisik. Beberapa sifat itu hilang. Pikun, lupa ingatan. Karena stroke, enggak bisa bicara. Dan berbagai sebab-sebab lainnya. Hingga pada puncaknya adalah datangnya kematian, habis sudah dalam kehidupan dunia. Terhenti seluruh aktivitasnya dan sifat-sifatnya. Dia membujur kaku sebagai seorang mayit. Sehingga memiliki permulaan dan memiliki masa berakhirnya. Itu sifat-sifat makhluk. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat azali dan abadi. Tidak bermula dan tidak berakhir. Termasuk sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Sifat berbicara Allah adalah azali, tidak memiliki permulaan dalam artian sudah Allah miliki dan tidak memiliki masa berakhirnya. Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapan saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa kaifa syaa, dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ranahnya berbeda. Ranah manusia adalah ranah makhluk lemah yang diciptakan. Sedangkan ranah Allah adalah ranah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Terkait sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa taala
merupakan salah satu sifat yang mulia dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat itu ditiadakan bagi Allah, maka terjatuh pada perbuatan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengklaim bahwa pencipta alam semesta ini bisu, tidak bisa berbicara. Sedangkan hal itu pada makhluk saja, pada manusia, adalah suatu kekurangan yang sangat. Ada orang, meskipun tampannya seperti apa, gagahnya seperti apa, kayanya seperti apa, pinternya seperti apa, ternyata bisu, tidak bisa bicara. Dia memiliki cacat. Dia memiliki kekurangan. Pada makhluk saja seperti itu. Lalu bagaimana pada Rabbul Alamin, Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, uluan kabira. Sangat tidak mungkin apabila sifat jelek, sifat buruk tersebut ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quranul Karim bagian dari firman Allah, bagian dari ucapan Allah. Tadi sudah disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki, kapan saja Allah berbicara sesuai dengan yang Ia inginkan, dan dalam bentuk apa sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Kalimat Allah, perkataan Allah sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan likalimatillah, likalimati Rabbi, lanafita al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, perkataan Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala, lanafidal bahru, akan habis air laut itu. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu selesai. Walau jinnah dimuslihi madad, walaupun kami datangkan semisal lautan itu pula sebagai tambahan, akan selalu habis. Tidak terbatas perkataan Allah dan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, mereka, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, justru meniadakannya. Berani-beraninya mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan seperti itu. Walaupun lautan semuanya dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, habis. Tinta, lautan itu, walaupun ditambah lagi akan habis. Sementara perkataan Allah belum habis. Al-Quranul Karim bagian dari kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara sesuai dengan yang Allah kehendaki. Al-Quran dengan bahasa Arab. Kitab suci sebelumnya tidak dengan berbahasa Arab. Allah Maha berkehendak. Dan agama ini tidak dinalar dengan akal semata, tetapi dengan dalil dan
fakta dan realitas yang ada di atas Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama kita mengandung bantahan di satu sisi terhadap kelompok bid'ah sekaligus pembentengan. Mengapa disebutkan kalamullah? Karena mereka, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, mengatakan bukan kalamullah, tetapi makhluk. Al-Quran itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Allah. Lafaznya kan sudah jelas, kalamullah, perkataan Allah. Mereka keluarkan syubhat lagi, dan ini cirinya ahlul bid'ah. Mengeluarkan syubhat lagi. Oh ya, itu min babil idhofah, termasuk dari penyandaran, sebagaimana Abdullah, sebagaimana sebagaimana Baitullah, yang menunjukkan pemuliaan. Jadi kalamullah, kalam di situ adalah makhluk yang disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Siapa yang memahami seperti itu? Tidak ada yang memahami seperti itu dari a'immatus sunnah. Bahkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan dengan nyata bahwa kalamullah adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Mereka ingin menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang mereka sebutkan itu sangat bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Kalau dikatakan kalamullah itu makhluk dan disandarkan kepada nama Allah untuk pemuliaan, lalu bagaimana dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun? Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, jadi saya kun, maka sesuatu itu pasti jadi. Di sini disebutkan Allah mengatakan, jelas-jelas mengatakan kun saya kun, jadilah maka jadi. Nah, mereka ini menggulirkan syubhat-syubhat seperti tadi dalam rangka untuk menghapus sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sunnah menegaskan Al-Qur'an kalamullah. Karena mereka menebar syubhat tadi, iya kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk, maka ditegaskan lagi ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi masing-masing kalimat itu ada sebabnya. Ketika mereka sudah mengatakan sudah tidak bisa menolak Al-Quran secara lafaz kalamullah berdasarkan ayat-ayat juga, tadi belum sempat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah. Hingga ia bisa mendengar kalamullah. Di Quran ada sebutan kalamullah. Oh, ada kalamullah ini. Sudah kita kasih mengelak lagi. Iya, kalamullah, tapi maksudnya makhluk. Itu kalam disandarkan kepada Allah, sehingga kalam di situ maksudnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan perkataan Allah. Maka ditegaskan oleh ulama, ghairu makhluk. Supaya jelas bahwa kalamullah di situ tidak seperti yang dimaukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tetapi ghairu makhluk, bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Ada lagi kelompok Al-Asyairah. Mereka mengatakan, iya, Al-Quran bukan makhluk. Tetapi dia itu ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamun nafsi. Ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun redaksinya, lafadznya, bukan dari Allah. Dari Jibril, ataukah yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab akidah yang lain disebutkan penegasan lagi, lafzuhu, hurufuhu, lafzuhu wa hurufuhu. Huruf-hurufnya, lafadznya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Redaksinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab yang lain disebutkan, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu bersumber, keluar, diucapkan. Dan kepadanya Al-Quran itu kembali. Semua itu ada sebab-sebabnya. Masing-masing dari pernyataan ulama di dalam kitab akidah itu ada sebab-sebabnya. Kita kembali pada perkataan dari kitab ini, Wal-Quranu kalamullah ghairu makhlukin, bukan makhluk. Bijami'i jihatihi, dengan segala aspeknya. Apa maksudnya? Maksudnya jika Al-Quran itu kita baca, maka dia tetap sebagai kalamullah, perkataan Allah. Jika ia kita tulis, maka ia adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita hafal, maka yang dihafal itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berubah. Tidak berubah. Ini makna bijami'i jihatihi. Apapun kondisinya Al-Quran tersebut, apakah dihafal, dibaca, ditulis, maka ia adalah Al-Quran kalamullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Nuniyah memiliki rincian. Karena mereka juga menggulirkan subhat-subhat juga. Wah, itu kan ditulis, berarti makhluk. Ini kan kertas ini, ditulis ini, berarti makhluk. Dihafal sama manusia, ada dihafal oleh manusia, berarti makhluk juga. Dibaca oleh manusia, yang membaca manusia, berarti makhluk juga. Syubhat-syubhat itu dimunculkan. Maka ditegaskan oleh ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quranul Karim yang ditulis di mushaf maka
tinta dan kertasnya adalah makhluk. Kandungan yang tertulis adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang dibaca, suara yang terdengar adalah suara si pembaca, itu makhluk. Tetapi kandungan yang dibaca itu, ayat-ayatnya, itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan penting untuk mengurai syubhat yang tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan mushaf. Mushaf itu kumpulan dari sahifah, lembaran-lembaran yang ditulis padanya kalamullah Al-Quranul Karim. Mushaf, kertas dan tintanya makhluk. Tetapi kandungannya Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bijami'i jihatihi, apapun kondisinya, dimanapun Al-Quran itu berada, dalam bentuk apapun Al-Quran itu disajikan, maka ia tetap sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala dengan rincian yang tadi telah disebutkan. Ikhwanifiddin rahimahnya wa rahimahkumullah, permasalahan Al-Quranul Karim ini merupakan salah satu dari fitnah terbesar yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Terbesar dari sisi melibatkan penguasa. Tiga khalifah yang terpengaruh oleh kelompok Jahmiyah di masa itu. Dalam hal ini adalah Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan Khalifah Al-Wasiq. Tiga khalifah. Mereka menjadi pendukung dan berusaha menerapkan prinsip ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan memerintahkan agar diajarkan di semua halaqah-halaqah ilmu, sampai pun pada tingkatan di kadatib, di tempat-tempat belajar anak-anak kecil, harus ditanamkan akidah ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Para ulama dilakukan imtihan, dites, apa keyakinanmu tentang Al-Quran? Kalau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bisa dia di penjara, bisa dia disiksa, bisa juga dibunuh, dipenggal kepalanya. Sampai pada tingkatan seperti itu. Sehingga disebutkan dalam sejarah ada beberapa dari ulama-ulama terkemuka yang tidak kuat menahan ujian yang berat itu. Terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Di antaranya adalah Al-Imam Ali ibn al-Madini. Selama 9 bulan disiksa, diterlantarkan, tidak diberi makan kecuali terbatas, hingga betul-betul parah kondisinya, terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Namun di masa itu tampil seorang imam. Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tegak di atas prinsip ahli
sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Dipanggil oleh khalifah, disuruh berdebat dengan tokoh-tokoh Jahmiyah, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hujjah dan burhan ada pada beliau. Jika tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi burhan, tidak ada lagi dalil, maka ujung-ujungnya adalah kekerasan. Al-Imam Ahmad di penjara, dicambuk dengan cambukan yang sangat keras, disiksa habis-habisan. Sampai-sampai kata Al-Ghujunya, kalau sekiranya pukulan itu ditimpakan kepada hewan yang kuat sekalipun, hewan itu akan terkapar. Maka ini dihantamkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang yang usianya ketika itu tergolong sudah memasuki usia lanjut. Namun beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tetap istiqamah. Diborgol, dibawa di hadapan orang-orang dalam keadaan dihinakan, disiksa habis-habisan, dipenjara. Dalam keadaan di antara mereka, murid-muridnya ingin melakukan pembelaan terhadap beliau atas perlakuan pemerintah yang ada, namun tetap mengingatkan untuk tenang, untuk tidak melakukan gerakan apapun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas itu. Menghadapi masa-masa sulit itu dengan senantiasa bertaqarrub kepada Allah dan istiqamah di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala munculkan khalifah berikutnya. Setelah Al-Wafiq meninggal, muncul khalifah berikutnya Al-Mutawakkil ala Allah, yang dengan keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan as-sunnah dan Allah tinggikan derajat ahlu sunnah di masa itu. Badai pun berlalu. Demikianlah kondisi fitnah. Ketika fitnah berada, keistiqomahan sangatlah dibutuhkan. Di antara upaya istiqomah adalah selalu dekat dengan para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Suatu saat badai itu akan berlalu, fitnah itu akan berlalu. Selamatlah orang yang berpegang di atas sunnah, selamatlah orang yang berpegang di atas bimbingan para ulama. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sering ada ungkapan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah imamu ahli sunnah. Mengapa? Karena di saat para ulama, tokoh-tokoh besar di masa itu mendapatkan siksaan dan perlakuan buruk, tidak sekokoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia seorang diri bertahan dengan berbagai ujian yang dihadapi, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sering pula diungkapkan bahwa agama ini ditolong oleh Allah di masa munculnya Al-Murtaddin, orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah, dengan keberadaan Abu Bakar As-Siddiq yang dengan gencar memerangi orang-orang yang murtad ketika itu.
secara zahir muslimin, tetapi tidak mau menunaikan zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam dengan berbagai alasannya. Beberapa sahabat waktu itu tidak setuju dengan sahabat Abu Bakar, termasuk Umar ibn Khattab. Mengapa muslim masih diperangi? Kok diperangi? Dia masih muslim. Maka dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan dalil-dalilnya, hingga sahabat Umar menerima dan para sahabat pun menerima. Sehingga kemudian Allah berikan kemenangan.

sahabat Umar menerima. Dan para sahabat pun menerima. Sehingga kemudian Allah berikan kemenangan terhadap orang-orang yang murtad itu, termasuk Musailamah Al-Kadzab. Dalam waktu cepat, fitnah yang muncul dapat dipadamkan dan Islam kembali jaya dengan sebab keberadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan bahwa Islam diselamatkan oleh Allah dengan keberadaan Ahmad bin Hanbal ketika pusat pemerintahan kaum muslimin, khilafah Abbasiyah ketika itu, betul-betul menerapkan pola bid'ah tersebut, namun dengan keberadaan satu orang imam yang istiqamah dan kokoh menghadapi berbagai ujian tadi, Allah menyelamatkan agama ini, Allah menyelamatkan ahlus sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian keterangan dari perkataan al-muallif rahimahullah. Wal Qur'an kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Sampai jam berapa? Jam 7. Nah.

Dan insya Allah pertanyaan bisa dijawab di kesempatan lain, biar waktu kita lebih hemat, karena masih membutuhkan untuk membaca. Nah, kita manfaatkan sisa waktu masuk pada poin berikutnya. Wal qadara khairahu wa syarrahu minallah. Bisa dibaca juga, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Dan takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini kaitannya dengan permasalahan takdir. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan takdir sempat muncul di awal-awal Islam, di awal-awal munculnya fitnah di tengah-tengah umat ini. Karena awal mula munculnya fitnah adalah fitnah Khawarij, kemudian fitnah Syiah, berikutnya adalah fitnah Qadariyah, fitnah anti-takdir, yang masih hidup di masa itu sebagian dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita semua tahu bahwa al-iman bil-qada'i wal-qadar merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Rukun yang nomor enam adalah iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadisnya banyak terkait permasalahan ini. Namun demikianlah, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa selalu mencari dalil-dalil yang mutasyabihat, dalil-dalil yang masih ambigu, kemungkinan-kemungkinan yang dilandasi oleh analisa, oleh akal, tidak merujuk kepada nas Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita semua

tahu bahwa al-iman bil qada'i wal qadar merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Rukun yang nomor enam adalah iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadisnya banyak terkait permasalahan ini. Namun demikianlah, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa selalu mencari dalil-dalil yang mutasyabihat, dalil-dalil yang masih ambigu, kemungkinan-kemungkinan yang dilandasi oleh analisa, oleh akal, tidak merujuk kepada nas yang sharih, tidak merujuk kepada ayat-ayat yang muhkamat, serta pemahaman yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Mengikuti dalil-dalil yang mujmal, yang masih global, maka ini diantara sebab penyimpangan yang ada dari masa ke masa. Nah, beliau katakan, wal qadar dan takdir, yang merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Khairuhu wa syarruhu, yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini ditinjau dari sisi makhluk. Ada yang ditakdirkan beruntung, baginya baik. Ada yang ditakdirkan tertimpa musibah, baginya suatu kesedihan, kejelekan. Yang satu ditakdirkan hidupnya sebab berkecukupan, bagi dia baik. Yang satu ditakdirkan hidupnya miskin dan sengsara, bagi dia, dia merasakan suatu keburukan, dan lain sebagainya. Jadi khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya terkait dengan keputusan itu ditinjau dari sisi makhluk, ditinjau dari sisi manusianya. Adapun ia sebagai takdir dan keputusan Allah, ditinjau dari sisi datangnya dari Allah, maka semua yang datang dari Allah itu baik. Semua yang datang dari Allah itu baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil'abid, tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga ketika Allah memutuskan sesuatu, maka keputusan itu datangnya dari Allah, itulah yang baik. Semuanya baik bila disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penting untuk dijelaskan supaya tidak salah memahami khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya, jangan sampai disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua keputusan Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Namun efek dari keputusan itu pada manusianya, pada makhluknya, jika bentuknya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, suatu keuntungan dari sisi manusianya, dia merasakan kebaikan. Tetapi jika bentuknya musibah, bentuknya kesulitan, bentuknya hal-hal yang tidak menyenangkan, maka baginya itu adalah kejelekan. Qala minallah, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir itu datangnya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya datangnya dari Allah?

Maksudnya semua keputusan itu, ketentuan itu datangnya dari Allah dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal keputusannya. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini, baik bentuknya sebagai sesuatu yang bergerak ataupun yang diam, tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada di alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Nah, penegasan ini disebutkan untuk membantah setidaknya dua kelompok dalam permasalahan takdir. Dua-duanya ekstrim, berlebihan. Yang satu ekstrim di dalam meniadakan, yang satu lagi ekstrim di dalam menetapkan. Yang ekstrim di dalam meniadakan, tidak mengimani adanya takdir, mereka disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah ini munculnya di Basrah, sebagaimana tadi malam sudah disinggung. Pelopornya adalah Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya, dari orang-orang yang yataqaffarun al-ilm, sesungguhnya rajin di dalam menuntut ilmu. Namun ternyata tidak cukup rajin dalam menuntut ilmu. Harus ada bimbingan, harus ada ikatan dan hubungan dengan ulama. Jangan sampai seseorang merasa cukup atas kemampuan dirinya. Apa yang ia fahami pasti itulah benar. Apa yang ia yakini berdasarkan dalil-dalil yang ada menurut dia, itulah hakikat kebenaran. Belum tentu di hadapan para ulama, belum tentu ia sebagai kebenaran. Menurutmu bisa jadi benar, tetapi dalam pandangan ulama yang jauh lebih tinggi keilmuannya, lebih luas pandangannya, ternyata salah, ternyata tidak benar. Dan ini musibah yang menimpa sebagian manusia di setiap masa. Kelompok Qadariyah seperti itu, Ma'bad Al-Juhani dan yang bersamanya seperti itu. Dia merasa sudah punya kemampuan untuk memutuskan dalam urusan agama. Tidak perlu lagi bertanya kepada ulama. Kami sudah tahu hakikat kebenaran. Tidak perlu lagi disampaikan kepada ulama, apalagi ditanyakan. Ternyata keputusannya adalah keputusan yang salah, yang ia yakini adalah keyakinan bid'ah yang sangat berbahaya, yang meniadakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok Al-Qadariyah. Berbanding berbalik, lawannya adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah ini ekstrim dalam menetapkan takdir. Bahwa manusia ini hidup di dunia terpaksa dan dipaksa, majbur alaih. Dia melakukan sesuatu, hakikatnya Allah yang melakukannya. Apapun yang dilakukan makhluk, Allah yang melakukannya. Tidak ada sedikit pun campur tangan dari makhluk itu sendiri.
Tentu ini adalah kedustaan. Maka ketika ada seorang yang melakukan kemaksiatan, dia berzina, dia minum khamr, maka kelompok Al-Jabriyah mengatakan ini takdir. Yang salahkan saya. Ini takdir. Orang yang seperti ini dipukul. Kalau dia mengatakan, kenapa saya dipukul? Nah, itu takdir. Menurut logika mereka. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Di dalam menetapkan takdir, tidak seperti itu caranya. Ada bimbingannya. Dari Allah dan Rasulnya. Ada bimbingannya dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dua kelompok ini, kelompok yang menyimpang dalam permasalahan takdir. Maka disebutkan di sini bahwa wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Nah, terkait permasalahan takdir ini, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan banyak ayat tentang permasalahan takdir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kami catat di dalam imamin mubin, maksudnya adalah Allahul Mahfud. Terdapat pada Allahul Mahfud. Allah itu artinya lembaran Al-Mahfud yang terjaga. Disitulah catatan takdir berada. Di dalam Allahul Mahfud. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian terjadi sendirinya seperti yang diyakini oleh Qadariyah. Innal amra unuf, yang terjadi ini tidak ada campur tangan takdir. Terjadi dengan sendirinya. Tidak. Di dalam ayat Al-Quran ditegaskan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana. Qala wa 'arsyuhu 'ala al-ma. Dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencatat maqadir al-khalaiq, takdir-takdir untuk semua makhluk yang ada, qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sana, 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan, dalam hadis lain nanti disebutkan, memerintahkan pena untuk mencatat semua yang terjadi hingga hari kiamat. Kapan masanya? 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau.
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk yang ada ini adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena tersebut, "Uktub, tulislah." Qala, pena berkata, "Rabbi wa ma aktubu." Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berkata, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumassa'." Tulis takdir-takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan, hingga pun dedaunan yang jatuh dari pohon, Allah mengetahuinya dan ada dalam catatan takdirnya. Karena semua itu, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam memahami takdir ada empat fondasi yang harus kita miliki supaya selamat dari syubhatnya qadariyah dan juga syubhatnya jabriyah. Empat fondasi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu baitnya, "Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu." Kata beliau, ilmun, ilmu. Kitabatu maulana, penulisan Allah terkait takdir. Masyiatuhu, kehendaknya. Wa khalquhu, dan penciptaannya. Wa huwa ijadun wa takwinu, yang ia adalah pengadaan sesuatu dan pembentukannya. Dalam bait syair ini disebutkan ada empat pondasi di dalam memahami takdir. Yang pertama adalah beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmun. Beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang tidak terjadi, jika sekiranya ia terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, meliputi segala sesuatu, termasuk kaitannya dengan hamba-hambanya dan yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala ilmunya yang maha luas mengetahui bahwa si fulan, bahwa nanti akan ada seorang yang lahir di Indonesia, namanya adalah fulan, pekerjaannya adalah demikian dan demikian, dia istiqomah di atas sunnah dan termasuk dari ahlul jannah. Allah mengetahuinya. Sifulan lagi berbeda lagi, dia demikian, demikian, demikian, dia akan mengalami dalam hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, meninggal berada di atas su'ul khatimah, dan dia termasuk dari ahlun nar. Fulan yang lainnya lagi, sejak lahir dia hidup
di tengah-tengah keluarga kafir, dia tumbuh di atas kekafiran hingga meninggal dunia di atas kekafiran, menjadi ahlun nar selama-lamanya. Semua itu Allah mengetahuinya. Tidak sedikit pun terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut yang maha luas. Lalu kaitannya dengan takdir, Allah perintahkan pena untuk mencatatnya di dalam catatan takdir, di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Maka itulah bait yang kedua, Kitabatu Maulana. Allah mencatat semua yang terjadi itu dengan memerintahkan pena di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kalau kembali kepada aspek manusia, seorang yang ahli dalam teknokrat misalnya, dia membuat mesin tertentu misalnya, dia sudah program semuanya. Dia sudah punya rancangan, dia mengetahui apa yang harus dia kerjakan dan apa yang tidak boleh ia kerjakan. Kemudian dituangkan dalam tulisan rancangannya secara detail semuanya. Kemudian apa yang tertulis itu dituangkan dalam bentuk nyata, sehingga berhasillah apa yang ia programkan, apa yang dia inginkan dalam bentuk nyata. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Itu dalam konsep manusia. Rabbuna Subhanahu wa taala min babi aula. Ia telah menetapkan keputusan seperti itu. Telah menetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi telah tercatat di dalam catatan takdir, bahkan sudah ada dalam catatan takdir itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang tercatat di situ benar-benar sesuai dengan, tidak keluar dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu tentang kondisi makhluk-makhluknya. Sehingga apabila memahami ini, maka salahlah keyakinan kelompok Jabriyah yang dipaksa. Ketentuan takdir itu bukan paksaan dari Allah, tetapi apa yang tertulis berdasarkan ilmu Allah yang maha luas, yang mengetahui hakikat hamba itu sendiri. Atas apa yang ia akan lakukan di masa hidupnya. Itu pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga, masyiatuhu. Meyakini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kelompok Qadariyah, bahwa apa yang terjadi ini tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Di luar kendali dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang ketiga. Pondasi yang keempat adalah wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini. Dan Allah menciptakannya sesuai dengan catatan takdir yang ada. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu
sesuatu, kami menciptakannya berdasarkan takdir yang sudah ditetapkan. Maka tidak ada di alam semesta ini yang tercipta dengan sendirinya. Tidak ada di alam semesta ini peristiwa alam dalam bahasa orang sekarang yang terjadi dengan sendirinya. Semua itu dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan ini semua dengan takdir. Lahir seorang anak, Allah yang menciptakannya. Allah yang mentakdirkannya. Bukan semata usaha dari ayah ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Sebagaimana Allah yang menciptakan ayah ibunya. Tanpa kehendak Allah, tanpa takdir penciptaan dari Allah, tidak mungkin ada anak tersebut. Maka ini empat pondasi yang para ulama selalu menekankannya, agar benar-benar dihafal, diingat dengan sebaik-baiknya, insya Allah apabila memahami permasalahan takdir dan berdasarkan empat rukunnya tadi, akan selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi'. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwatiddin rahimani wa syarruhu min Allah. Maka kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Mereka berdua menyatakan bahwa sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan umat adalah umat Islam, adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, dan mereka itu adalah al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan kepada kita tentang salah satu prinsip penting
di dalam menyikapi orang-orang mulia dari umat ini, terkhusus dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab akidah, karena di sana ada penyimpangan-penyimpangan terkait penilaian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menegaskan permasalahan ini agar seorang sunni, seorang salafi benar-benar tepat di dalam meyakini dan menyatakan siapa orang-orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebutkan, mereka berdua sebutkan, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Ayahnya yang bernama Uthman juga dikenal dengan kunyahnya Abu Quhafa, sehingga kerap kali disebut Abu Bakar ibnu Abi Quhafa. Adapun nama beliau sendiri adalah Abdullah bin Uthman bin Amir At-Taimi Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, dari cabangnya Bani Taim. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan, lebih dikenal, lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan beliau tidak punya anak yang bernama Bakar. Tidak punya anak lelaki bernama Bakar. Namun hal itu terkadang terjadi. Seorang berkunyah dengan nama tertentu, namun karena suatu hal, anak-anaknya tidak ada yang diberi nama sesuai dengan kunyahnya. As-Siddiq merupakan gelar yang disematkan kepada beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Al-Isra, perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu melakukan Mi'raj dari Palestina ke atas langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, maka berita itu menjadi bahan cemoohan baru bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, menyampaikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kawanmu ini menyampaikan demikian, demikian, dan demikian dalam satu malam saja? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku beriman kepadanya, aku meyakininya,
akan kebenaran berita langit yang disampaikan, wahyu-wahyu yang turun kepadanya. Lalu mengapa aku tidak mempercayai apa yang beliau beritakan dalam hal ini? Dengan teguh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj tersebut. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, seorang yang kokoh keyakinannya. Tentu tidak asing lagi bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena memang dalam kesehariannya beliau selalu unggul daripada sahabat-sahabat yang lainnya dalam melaksanakan amalan soleh. Beliau termasuk seorang yang berkecukupan dalam hal harta. Beliau juga termasuk seorang yang disegani, memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan itu semua beliau manfaatkan, beliau gunakan untuk membela Rasulullah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar bin Khattab, kemudian sahabat Umar bin Khattab, peringkat kedua dari orang yang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan sebutan namanya Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafs, lakopnya, julukannya Al-Faruq, pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Beliau juga dari kalangan Quraisy, dari Bani Adi, sehingga dalam nasab beliau disebutkan nisbah Al-Adawi, karena dari Bani Adi yang merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang suku Quraisy. Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Tidak asing pula tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam di Makkah dalam keadaan terkucilkan, karena mayoritas sahabat ketika itu dari kalangan lemah, dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga
secara keberanian tidak seperti layaknya orang-orang yang punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini termasuk salah satu ciri dari ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa yang mengikuti beliau adalah dari kalangan orang-orang rendahan di mata masyarakatnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kana Islamu Umar fathan, masuk Islamnya Umar adalah kemenangan, seakan penaklukan yang sebelumnya tidak berani terang-terangan menampakkan keislamannya. Dengan keberadaan sahabat Umar, para sahabat yang lainnya berani. Karena sahabat Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang pemberani. Pemberani, sportif, dan disegani oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapakah Umar yang satu? Umar yang satu adalah Amr bin Hisham. Ada kemiripan Umar dengan Amr, maka bisa diilhakkan, dimiripkan. Amr menyerempet Umar, maka Umar ini yang Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga ketika itu sebagai tokoh Quraisy yang disegani dari sisi pandangan-pandangannya, dari sisi ketegasannya, dari sisi keberaniannya, dari sisi kecakapannya di dalam menyelesaikan masalah, sehingga mendapatkan gelar Abul Hakam, seorang yang bijak di dalam menyelesaikan permasalahan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Amr ibn Hisham al-Makhzumi, Abu Jahal, menjadi musuh terbesar Islam, sehingga mendapatkan gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dengan kecerdasannya, kemampuannya yang seperti itu, tidak bisa menerima kebenaran Islam, tidak bisa bijak di dalam menilai keindahan Islam, maka mendapatkan julukan Abu Jahal. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Dan benar, masuk Islamnya Umar adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika sahabat Umar ibn Khattab sebagai khalifah, Allah muliakan Islam dengan keberhasilan beliau ba'dallah menaklukkan dua kerajaan adikuasa dunia. Kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat, dan kerajaan Persia yang menguasai dunia belahan dunia bagian timur. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar-benar beliau pemimpin dunia.
Allah muliakan Islam dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau yang bernama Hafsah bintu Umar, sebagai ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Uthman ibn Affan. Peringkat berikutnya adalah sahabat Uthman bin Affan bin Abil As al-Umawi al-Qurashi. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga dari kalangan Quraisy, dari cabangnya Bani Umayyah. Beliau adalah salah seorang tokoh Quraisy di masanya, seorang pengusaha besar, seorang saudagar yang kaya raya, sehingga disegani oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahkan dua putrinya kecuali kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan kembali dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Dengan itu beliau mendapatkan gelar Zunnuraini, pemilik dua cahaya, karena dialah satu-satunya yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, khususnya dalam perjuangannya membela agama Allah dengan hartanya, sangat luar biasa. Kondisi-kondisi sulit kaum muslimin, khususnya di masa-masa pertempuran, beliaulah yang menyiapkan logistik pertempuran dengan ratusan onta serta perbekalannya semuanya. Ketika kaum muslimin di Madinah membutuhkan sumur untuk kebutuhan minum dan air bersih, yang selama ini sumur tersebut dikuasai oleh orang Yahudi, oleh seorang Yahudi, maka beliau radhiyallahu anhu membelinya dan menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lainnya, berbagai kebaikan dan ihsan beliau di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sahabat yang mulia. Namun, musuh-musuh Islam, Hizbiyyin, mereka menjadikan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang memiliki rapot hitam. Di masa sekarang Sayyid Qutb. Di masa sebelumnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memprovokasi para ghawghaiyun dari berbagai negeri untuk datang ke kota Madinah, mengkondisikan mereka
dengan tuduhan-tuduhan palsu, surat-surat palsu yang menjelek-jelekkan sahabat Utsman bin Affan, disambut oleh para ghawghaiyun sehingga mereka pun berhasil mengepung rumah khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau wafat dalam keadaan dibunuh oleh mereka. Beliau adalah khalifah yang terzalimi. Sahabat mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ahlul jannah. Yang itu sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah wa huwa syahid. Umar, dia adalah penduduk surga dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Uthman fil jannah wa huwa syahid. Uthman akan masuk dalam surga, masuk dalam jannah, dan meninggal dalam keadaan syahid. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang diutus oleh Rasulullah dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah berangkat ke kota Makkah bersama para sahabatnya untuk melakukan umrah, sampai di daerah yang bernama Al-Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Makkah untuk walaupun melaksanakan umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk umrah, bukan untuk berperang. Namun tetap tidak diizinkan. Maka Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk melobi pihak Quraisy, tokoh-tokohnya. Karena ketika itu tokoh-tokoh Quraisy tidak sedikit dari keluarga Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan disegani oleh mereka. Abu Sufyan yang ketika itu sebagai tokoh Quraisy juga dari Bani Umayyah. Utsman diutus karena kedudukan beliau. Ini di antara manaqib keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah tidak mengutus sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ataupun yang lainnya, tapi beliau mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berselang waktu terdengar bahwa sahabat Utsman mendapatkan perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekkah. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berbaiat sumpah setia yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini tangan Utsman, kemudian dijabatkan tangan beliau sendiri untuk mewakili Utsman melakukan Baiatur Ridwan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau adalah orang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, lalu Utsman bin Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib. Kemudian sahabat Ali bin Abi Talib. Sahabat Ali bin Abi Talib, beliau sangat dikenal karena beliau adalah saudara sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Thalib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungannya sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sejak kecil, sepeninggal sang kakek Abdul Muttalib, beliau dipelihara oleh Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib, dipelihara oleh sang paman, dibesarkan oleh sang paman, dan dinikahkan oleh sang paman Abu Thalib. Sehingga hubungannya sangat dekat dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hubungan kekerabatan di satu sisi, kemudian tinggal, Rasulullah tinggal bersama keluarga pamannya, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Berikutnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah binti Rasulullah dengan beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu sahabat Ali bin Abi Thalib ini dari kabilah Quraisy. Lebih tepatnya lagi dari Bani Hashim. Satu moyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ada empat nama, berarti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Lalu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wahum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah para khalifah, para pemimpin kaum muslimin, ar-rasyidun al-mahdiyun, yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua berempat ini masing-masingnya menjadi khalifah. Para ulama menyebutkan urutan keutamaan empat sahabat ini sama dengan urutan pada masa kekhalifahannya, masa kepemimpinannya. Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu, beliau wafat, kemudian Khalifah Umar yang melanjutkannya. Khalifah Umar wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka tertib al-afdaliyah, urutan keutamaan mereka berempat ini sama persis dengan urutan jabatan kekhalifahannya. Abu Bakar terlebih dahulu, berikutnya Umar ibn Khattab, berikutnya Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berempat ini diistilahkan dengan al-khulafa'ur rasyidun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadisnya. Beliau pernah menyebutkan bahwa para khalifah setelah beliau ada sekian tahun, selebihnya adalah para raja. Tahun tersebut ketika dihitung mencocoki dengan masa kepemimpinan empat khalifah tadi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 2 tahun, Umar Ibn Khattab kurang lebihnya 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan kurang lebihnya 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib kurang lebihnya 5 tahun. Mereka inilah para al-khulafa. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang ma'ruf, hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ketika terjadi perselisihan sepeninggal beliau untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang begitu banyak, perselisihan dalam agama. Bagaimana mengatasi fitnah dan problem seperti itu? Rasulullah berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku.

sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku nanti. Siapakah mereka? Mereka adalah empat orang sahabat mulia yang tadi disebutkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah menegaskan, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, sebagai ungkapan agar betul-betul memeganginya dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga. Naam. Dari sini kita mengetahui tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah di dalam menempatkan orang-orang mulia secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengklaim bahwa yang paling mulia dari semuanya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang nomor satu, yang paling mulia. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya dikafirkan. Sahabat Abu Bakar dikafirkan, sahabat Umar dikafirkan, Uthman dikafirkan, sahabat-sahabat mayoritasnya dikafirkan. Bahkan Abu Bakar dan Umar difonis oleh mereka sebagai dua berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang Rafidhah adalah kufar. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, harus mengerti prinsip ini. Betapa mulianya empat orang sahabat tadi, yang mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun, dan mereka adalah sebagai rujukan utama dalam kita beragama, karena mereka adalah para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keilmuan, dalam hal ketakwaan, dan juga dalam hal posisi kedudukannya dalam memimpin umat, dalam memimpin kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan masih terkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annal asharata alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi wa qawluhu al-haq. Dan bahwasannya 10 orang sahabat yang disebutkan nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka al-jannah, surga, yakni mereka sebagai penduduk surga, alama syahida bihi, sesuai dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, dan sabda beliau, ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyani menambahkan sebuah maklumat penting kepada kita tentang
sahabat-sahabat yang mulia selain empat tadi. Yang empat masuk, termasuk juga dalam 10 orang sahabat yang mendapatkan janji surga ketika mereka masih hidup. Mereka adalah termaktub dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Ada 10 nama. Ada 10 nama yang mereka disebutkan dalam satu hadis, dalam satu rangkaian ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka semua itu adalah penduduk surga. Karena 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis kontek yang satu, maka ada istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan al-jannah, dengan surga. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang Rasulullah memberikan janji masuk surga pada orang tertentu, di antaranya adalah Uqasyah, sahabat Uqasyah yang meminta kepada Rasul SAW agar masuk dalam al-jannah min ghairi hisabin wala azab, tanpa melalui proses dihisab dan disiksa. Ketika Rasul menyebutkan hadis orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan seterusnya, tidak dikai dan seterusnya, beliau meminta agar termasuk dari mereka. Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Ketika ada sahabat yang lainnya lagi minta untuk dimasukkan bagian dari mereka, Rasulullah katakan sabaqaka biha Uqasyah, kamu telah didahului oleh sahabat Uqasyah. Artinya sahabat Uqasyah juga mendapatkan kabar gembira al-jannah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat Thabit bin Qais bin Syammas, juga demikian, dan beberapa orang sahabatnya. Pertanyaannya, mengapa di sini yang disebutkan 10 orang? Ya, karena mereka 10 orang ini disebutkan dalam satu konteks hadis. Dan 10 orang ini semuanya termasuk dari orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minas-sabiqin al-awwalin. Masuk Islam mereka di masa-masa awal keislaman di Mekkah. Akhirnya menjadilah istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah tentang at-ta'yin, penentuan seseorang masuk surga atau sebaliknya masuk neraka, masuk an-nar. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ta'yin, secara tertentu, secara khusus. Seperti Rasulullah menyebutkan tentang al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Mereka
Fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Maka seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah mempersaksikan orang tertentu sebagai penduduk neraka, penduduk an-nar, maka dia adalah penduduk an-nar. Adapun yang tidak ditentukan secara ta'yin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, secara tertentu, maka prinsip Ahlus Sunnah mendoakan untuk Ahlul Khair, untuk orang-orang yang salihun, semoga mereka termasuk dari penduduk Al-Jannah, dan bagi para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa besar, yang masih dalam koridor Islam, masih muslimin, maka mengkhawatirkan kondisi mereka akan terancam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan sesuatu yang tidak ditayin, yang tidak ditentukan secara nas oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keumumannya, sedangkan yang telah mendapatkan ta'yin dari Allah dan Rasulnya, maka kita menta'yinnya. Kita menyatakan secara sebut nama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan wattarahumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma shajara bainahum wattarahum, dan mendoakan rahmat ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri dari apa yang mereka berselisih, menahan diri dari perselisihan yang terjadi antar mereka. Poin ini termasuk poin penting yang selalu ditekankan di dalam kitab-kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh para ulama. Karena kesalahan dalam permasalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Mengingat para sahabat Nabi bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang terbaik umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelah mereka, yakni generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi, yakni generasi atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah tiga generasi mulia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sehingga muncullah istilah al-qurun al-mufaddalah. Generasi-generasi
yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi adba'ut tabi'in. Mereka inilah salaful ummah. Mereka inilah salaful ummah. Pendahulu umat Islam. Terlebih khusus lagi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan generasi apapun setelah beliau.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat. Karena mereka bukan orang sembarangan. Bagaimana dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan para sahabat yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pilihan. Dan disebutkan dalam kitab-kitab ulama bahwa posisi sebagai sahabat Nabi merupakan kemuliaan tersendiri. Sehingga ada istilah syarafus suhbah. Syaraf as-suhbah. Kemuliaan karena sebagai sahabat Nabi. Jangankan generasi yang jauh, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan masih kafir, kemudian berpisah, lalu masuk Islam. Setelah keislamannya belum lagi berjumpa dengan Nabi, bisa karena jarak yang jauh atau beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak bisa disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena saat berjumpa dengan Nabi belum sebagai seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kriteria khusus untuk menjadi seorang sahabat. Di antaranya apa yang tadi disebutkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela salah seorang pun dari sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dalam riwayat lain beliau bersumpah sebelum menyatakan pernyataan ini. Maka jika salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan 10 gram, 5 gram emas yang diinfakkan, emas, bukan beras, emas sebesar gunung Uhud, tergolong gunung besar, tergolong gunung yang besar di Madinah. Apa kata Rasulullah? Ma balagha, tidak bisa melebihi atau menyamai mudda ahadihim, satu cakupan tangan sahabat yang mereka sedekahkan, wala nasifah, atau setengah dari cakupan tangan, hanya segini dibandingkan emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh selain para sahabat, tidak bisa menyamai kedudukan infak yang hanya satu mud atau setengahnya yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti mereka bukan orang-orang sembarangan. Kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa disamakan dengan selain mereka. Banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di samping Rasulullah juga banyak menyebutkan manaqib mereka, keutamaan-keutamaan mereka. Dalam kitab-kitab hadis banyak. Ada yang manaqib tersebut kaitannya dengan masing-masing pribadi. Ada kaitannya dengan kabilah tertentu.
baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Banyak dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya di dalam kitab-kitab hadis dengan istilah kitabul manaqib. Adapun di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, as-sadiquna al-awwalun minal muhajirina, dari kalangan sahabat muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan sahabat ansar. Sahabat muhajirin adalah sahabat yang berhijrah dari Mekah ataupun selain Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sedangkan sahabat Al-Ansar, mereka atau nama ini adalah julukan untuk sahabat yang mukim di kota Madinah. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka, berarti mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waradu anhu, Allah menilai keridhaan para sahabat tersebut kepada Allah adalah keridhaan yang benar, keridhaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri, Allah telah siapkan untuk mereka jannah-jannah, surga-surga yang mengalir, tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi tinggal di dalamnya, di dalam jannah-jannah tersebut. Al-Fawzul Azim, itulah kesuksesan yang agung. Satu ayat dari sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah ridha kepada mereka, bahkan Allah telah menyiapkan untuk mereka jannatun tajri tahta al-anhar, dan Allah telah menyatakan khalidina fiha abada, mereka akan tinggal selamanya dalam jannah-jannah tersebut. Allah tegaskan lagi di akhir, dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Lalu betapa nistanya orang yang mencela sahabat Nabi, orang yang menjatuhkan kredibilitas sahabat Nabi, orang yang memusuhi sahabat Nabi, apalagi mengkafirkan para sahabat Nabi. Orang-orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tarahum ala jami'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan rahmat, mendoakan ridhoan, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah meridhai mereka. Dan tidak dipilih-pilih, maka disebutkan di sini ala jami'i ashabi Muhammad, terhadap seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok-kelompok bid'ah yang memilih-milih. Kelompok Syiah Rafidhah
mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Kecuali beberapa orang saja. Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, Salman, Al-Miqdad, atau Ammar. Beberapa gelintir orang saja. Selebihnya dikafirkan. Kelompok Khawarij juga demikian. Mereka mengkafirkan para sahabat yang terlibat dalam peristiwa At-Tahkim, rekonsiliasi. InsyaAllah nanti akan dijelaskan. Intinya, kelompok Khawarij mengkafirkan para sahabat Nabi, khususnya di masa kemunculan mereka, di masa kuatnya mereka, yaitu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mengangkat pedang bertempur melawan pasukan kaum muslimin, pasukan sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya juga berujung salah seorang dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di dalam pertarabbi terhadap sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak memilih dan memilah, tetapi kepada semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bertarahum kepada mereka, bertarabbi kepada mereka, kita harus memuliakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Insyaallah kita istirahat sejenak. Berapa menit, Ustaz? Ini. 10 sampai 15 menit. Ini jam kecepatan. Kecepatan 5 menit, baik. Kita istirahat sejenak. Insyaallah kurang lebih 10 menit lagi kita lanjutkan kajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui tentang prinsip Ahlus Sunnah terkait orang-orang yang paling mulia dalam agama ini pada umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kita telah mengetahui al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah serta hal-hal yang terkait dengan itu yang sudah dibahas sebelumnya. Dan terakhir kita masuk pada pembahasan kewajiban untuk bertarahum dan bertaraddi kepada seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah. Wal kaffu amma syajara bainahum. Dan menahan diri dari apa yang
terjadi dari perselisihan antar mereka. Ini merupakan salah satu prinsip penting di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sejarah, khususnya setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncullah fitnah besar. Dalam hal ini, fitnah berawal dari tuntutan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan kaum muslimin dari penduduk negeri Syam. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan berstatus sebagai gubernur Syam. Beliau masih kerabat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sama-sama dari Bani Umayyah. Maka beliau sangat terpukul atas sebuah kejadian, bagaimana bisa terjadi seorang khalifah kaum muslimin yang menjadi pemimpin dunia dibunuh di rumahnya, sementara orang-orang yang membunuhnya berkeliaran begitu saja, bebas begitu saja. Maka beliau dan para sahabat yang ada di negeri Syam menyampaikan tuntutan agar para pembunuh Utsman bin Affan diperlakukan hukuman qisas terhadap mereka. Di sisi yang lain, khalifah yang baru, dalam hal ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, melihat bahwa situasi yang ada belum memungkinkan untuk diterapkan hal tersebut. Situasi di Madinah khususnya banyak dipenuhi oleh orang-orangnya Abdullah bin Sabak, para pembunuh Utsman yang berdatangan dari berbagai daerah ketika itu. Di sisi yang lain, mereka menampakkan diri, menonjolkan dirinya sebagai Syi'atu Aliyin, sebagai pembela, pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan, dan ini adalah trik mereka, menjunjung tinggi Ahlul Bait, menjunjung tinggi keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, mereka memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah yang berhak disembah, diibadahi. Kelompok ekstremnya mereka yang dikenal dengan kelompok As-Saba'iyah.
situasi sulit ketika itu bagi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya ibu kota kekhalifahan pindah, yang tadinya di kota Madinah sejak zaman Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, tempatnya di Madinah. Karena situasi yang ada, berpindahlah ibu kota itu ke kota Kufah. Sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berdomisili di ibu kota baru, yaitu di Kufah, yang merupakan bagian dari negeri Irak. Sahabat Ali dan yang bersamanya bertahan untuk tidak diterapkan hukuman qisas bagi mereka. Sementara dari penduduk negeri Syam tetap menuntut adanya qisas. Orang-orang itu tidak bisa dibiarkan. Bagaimana seorang khalifah dibunuh dalam keadaan terhinakan, mereka bisa melenggang bebas begitu saja. Masing-masing berijtihad. Sahabat Muawiyah dan bersamanya berijtihad. Yang mereka adalah ahlul ijtihad. Orang-orang yang memang kapasitas mereka berhak untuk berijtihad. Sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari para sahabat juga berijtihad. Dan beliau dan yang bersamanya pun orang-orang yang berhak untuk berijtihad karena kapasitas beliau dan para sahabat yang mulia yang bersama beliau. Masing-masing berijtihad. Namun di tengah-tengah itu, orang-orang mantan pemberontak tadi, para Qatalatu Uthman, yang mereka adalah Ghawghaiyun, diistilahkan dalam kitab sejarah sebagai Ghawghaiyun, orang-orang yang serampangan, yang tidak panjang dalam berfikirnya, terus menyikapi situasi yang ada dengan sikap-sikap yang serampangan. Di sisi lain, tidak sedikit dari para sahabat yang tawakkuf dalam permasalahan ini, berusaha untuk menengahi agar ditemukan jalan tengah yang bisa menyejukkan suasana. Maka tergeraklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang bersama beliau untuk mendamaikan mereka. Berangkatlah rombongan dalam rangka mengislahkan fitnah yang ketika itu terjadi. Namun karena di barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib ada Ghawghaiyun tersebut,
maka mereka memicu terjadinya pertempuran antara rombongan Ummul Mukminin Aisyah dengan mereka yang berlindung di balik pasukan khalifah. Dalam kondisi mereka ini adalah para ghawqaiyun. Tidak terkendali situasi di lapangan. Akhirnya terjadilah pertempuran. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengendarai jamal, unta, sehingga ma'rakah tersebut, pertempuran tersebut dikenal dengan ma'rakatul jamal, pertempuran unta. Ketika itu pun saat kondisi rombongan Ummul Mukminin Aisyah terdesak, sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang khususnya untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara kejadian yang kita semua harus bisa menahan diri atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dalam konteks ini, terjadinya ma'rakatu al-jamal, pemicunya adalah para ghawaiyun tadi, yang memang maunya ribut, gak mau damai, suka mengompor-kompori bagaimana suasana terus langgeng dalam perpecahan. Selesai ma'rakatul jamal. Namun situasi tidak kunjung mereda. Bahkan semakin memanas. Hingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan ma'rakatu Siffin. Karena terjadi di sebuah tempat yang bernama Siffin. Antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan dari penduduk negeri Syam. Situasi sulit untuk dikendalikan. Setiap hari banyak korban berguguran dalam pertempuran itu. Fitnah yang luar biasa terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah menghendakinya li hikmatin aradaha subhanahu wa ta'ala, untuk sebuah hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kondisi seperti itu, upaya-upaya untuk damai pun masing-masing pihak terus mengupayakan. Karena pada asalnya mereka adalah ahlul khair yang sama-sama ingin suluh dengan sesungguhnya. Maka pada suatu titik tertentu terjadilah sebuah kesepakatan agar masing-masing pihak mengirimkan sebuah utusan, sebuah hakam, sebuah juru damai yang bijak guna memusyawarahkan langkah terbaik dari apa yang sudah terjadi ini. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Abu Musa Al-Ash'ari
Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat mulia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diistilahkan dengan peristiwa At-Tahkim, yaitu bersepakat untuk mengirimkan hakam dari kedua belah pihak agar bisa tercapai sebuah rekonsiliasi, sebuah langkah perdamaian antara kedua belah pihak. Namun para ghawghaiyun berulah, tidak rela dengan adanya islah tersebut, tidak rela dengan adanya persatuan antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah yang batil, dengan alasan-alasan batil mereka dalam rangka membatalkan At-Tahkim tersebut. Mereka mulai berani untuk menentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut berarti berhukum kepada selain Allah, menyandarkan hukum kepada dua orang tadi. Berarti berhukum kepada selain Allah, barang siapa berhukum kepada selain Allah, maka dia kafir. Disebutkanlah dalil-dalil oleh mereka, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Mereka sebutkan dalil yang lainnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus ini digulirkan oleh orang-orang ghawghaiyun tadi. Tidak puas, tidak rela dengan adanya jam'ul kalimah. Inginnya perpecahan terus berlanjut. Hingga pun ketika sahabat Ali menyampaikan khutbahnya di masjid, mereka berteriak-teriak, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat ucapan yang benar, namun dimaukan dengannya kebatilan. Kalimatnya benar, karena itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Tapi ini semua diucapkan, suarakan untuk tujuan kebatilan. Sampaikanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Hingga akhirnya mereka semakin parah dan keluar dari Kufah, mendirikan komunitas khusus di sebuah kampung yang bernama Harura, sehingga mereka dikenal dengan Al-Haruriyah, orang-orang yang menetap di kampung Harura.
Disitulah cikal bakal Khawarij berkembang. Jumlahnya tidak 100-200, jumlahnya ribuan orang. Jumlahnya ribuan orang, setidaknya 7.000 orang setidaknya. Sampai pada tingkatan mereka mengkafirkan sahabat Ali dan yang bersamanya, mengkafirkan sahabat Muawiyah dan yang bersamanya. Dengan dasar ayat-ayat tadi. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita terkait kelompok Ghawghawiyun yang mereka adalah kaum Khawarij di kemudian harinya. Yaitu mereka bersikap, mereka memberikan vonis lalu mencari-cari dalil dari Al-Quran dengan dipahami sesuai dengan akal mereka. Tidak bertanya kepada orang-orang berilmu, para ulama yang ada. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan berani bertentangan, berbeda di dalam memahami ayat tersebut dengan ulama di masa itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berani mengambil sikap, tidak mau mengikuti bimbingan mereka. Hingga pun sahabat Abdullah bin Abbas yang meminta izin kepada Khalifah untuk berdialog dengan mereka, menasihati mereka. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, apakah di antara kalian ada satu orang saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang bersama mereka. Kemudian dijawablah syubhat-syubhat mereka terkait tahkim di antaranya. Maka disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Quran Allah perintahkan ketika terjadi sebuah percekcokan rumah tangga, suami dan istri, hanya internal suami dan istri, tidak melibatkan umat, tetapi sebatas sepasang insan, suami dan istri, berselisih dan tidak menemukan titik temu, Allah memberikan bimbingan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimkanlah utusan dari pihak suami dan utusan seorang hakam dari pihak perempuan, guna membicarakan kelanjutan dari rumah tangga tersebut, mana yang terbaiknya. Jika untuk urusan intern sepasang insan, suami dan istri, terdapat bimbingan seperti itu, maka untuk peristiwa, maka yang menyangkut umat manusia, menyangkut kaum muslimin, bahkan sudah terjadi pertumpahan darah, lebih aula, lebih membutuhkan lagi untuk ditempuh jalan itu. Mereka pun akhirnya tidak bisa berbicara. Syubhat demi syubhat dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, hingga 2.000 atau 3.000 dari mereka rujuk kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Mayoritas dari mereka tetap bertahan di atas kesesatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada peristiwa yang terjadi di antara para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita sebagai generasi belakangan

sebagai generasi belakangan dari kaum muslimin harus mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertarahum kepada mereka semuanya tanpa terkecuali, kemudian menahan diri, menahan lisan, tidak berkomentar jelek terhadap apa ya yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan kita mengatakan bahwa yang benar dari para sahabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah dari mereka mendapatkan satu pahala. Karena mereka semua adalah ahlul ijtihad. Mereka semua adalah mujtahidun. Lebih dari itu bukan kapasitas kita untuk menilai mereka. Lebih dari itu, untuk apa kita menilai mereka? Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meraih al-fawz al-azim, kedudukan, telah meraih kesuksesan yang agung. Dari sini penting bagi kita untuk waspada dan berhati-hati dari orang-orang yang sok mengkritisi, sok transparan di dalam mengkaji sejarah, sok untuk berani terbuka

Ketika mereka sudah belajar dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu syekh ke syekh yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, sampailah nanti pada sebuah tahapan untuk menyampaikan hadis atau ilmu yang sudah dipelajari untuk tabligh, untuk tahdits, menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari. Dan sisi kedisiplinan dalam menyampaikan ilmu di masa itu sangat ketat, terkhusus ilmu hadis, terkhusus hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu contoh, ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, dia harus secara jujur menyebutkan sirah, ungkapan yang dikenal dengan sirotul ada, ungkapan dalam menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan kondisi dia mendapatkan hadis itu dari syekhnya. Dan itu diingat betul oleh sang talibul hadis ketika masih belajar, diingat betul bagaimana dia mendapatkan hadis itu dari Syekh Fulan. Karena hadis itu bisa didapat dengan cara seorang murid mendengar syekhnya membacakan hadis, sama'an. Bisa dia berdua, bisa ramai-ramai. Bisa juga meriwayatkan hadis dari syekh dengan cara membaca riwayat-riwayat syekh, membaca kitab syekh kepada syekh tersebut. Syekhnya mendengarkan, yang disebut dengan arud atau qira'ah. Bisa juga mendapatkannya dengan cara ijazah. Ijazah itu tidak harus mendengar satu persatu dari syekh hadisnya atau membacakan satu persatu. Bisa syekh

menuliskan untuk muridnya, ajaztu laka ya tilmizi an tarwiya anni al-kutuba sittah. Aku telah beri ijazah kamu, aku telah ijazah itu artinya al-idznu birriwayah. Pemberian izin untuk meriwayatkan dari seorang syaikh. Aku telah beri kamu izin meriwayatkan dariku al-kutuba sittah. Al-kutubu sittah, 6 kitab rujukan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dengan itu si murid tadi sudah berhak mendapatkan riwayat dari syekhnya. Nah, ketika sudah saatnya menjadi seorang muhaddis yang memberikan ifadah, kalau tadinya dia istifadah, ketika sudah sampai saatnya dia memberikan faedah, menyampaikan hadisnya. Maka apabila dia dapatkan hadis itu dengan cara mendengar sama-sama dalam satu majlis dari syekh, maka dia akan mengatakan sami'na, sami'na, atau haddatsana. Kalau dia sendirian, tidak ada yang lainnya, sami'tu atau haddatsani. Beda, harus amanah. Kalau dia dengan ijazah mendapatkannya, ijazah tertulis, kataba ilayya. Kalau ijazah dengan lisan, syafahani, dan lain sebagainya. Ini ketika menyampaikan hadis, ada sighah-sighah tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu yang menggambarkan bagaimana dia mengambil hadis itu dari syekhnya. Ini termasuk ketelitian dan metode yang ditempuh oleh muhaddisin di masa itu. Kembali kepada pertanyaan terkait penulisan kitab. Maka tentu yang menulis kitab, apalagi di masa-masa mereka, orang-orang yang tinggi keilmuannya, orang-orang yang penuh dengan kehati-hatian, orang-orang yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia, orang-orang yang tidak butuh dengan popularitas, mereka di dalam menulis kitab-kitab karya tulis benar-benar berhati-hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setiap kali menuliskan hadis dalam kitab sahihnya dalam keadaan suci dan sholat 2 rakaat. Sholat mutlak. Dan itu selama bertahun-tahun beliau tulis kitab sahih Al-Bukhari tersebut. Al-Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta bertahun-tahun lamanya. Dan tidak jarang mereka sodorkan kepada para masyayikh yang ada ketika itu, minta dikoreksi. Termasuk kemarin terkait Al-Imam Muslim, menyodorkan kitab sahih Muslim kepada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi untuk diperiksa, untuk diteliti. Minta masukan dari para ulama yang ada di masa itu dan juga kawan-kawan, qarinnya. Karena Al-Imam Muslim adalah qarin, teman sejawat Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kesimpulannya, meskipun di masa itu tidak ada istilahnya munaqasyah, pertanggungjawaban karya tulis yang di sidang atau ya dipertanggungjawabkan munaqasyah, namun mereka telah menempuh upaya-upaya yang dapat menjadikan karya tulis itu berkualitas
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi penulisnya, mereka orang-orang yang berkompeten untuk menulis. Karena tidak sembarangan dari mereka yang menulis, kecuali yang memang betul-betul sudah sampai pada posisi berhak untuk menulis. Kemudian, tidak jarang dari mereka yang mengarab, yang membacakan atau menyodorkan kepada ulama-ulama yang berkompeten di masa itu untuk dikoreksi, untuk diedit apa yang sudah mereka tulis. Sehingga karya tulis mereka barokah. Karya tulis mereka menjadi rujukan generasi-generasi setelahnya. Itu mungkin apa yang dapat kami jawab dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah mendekati sholat duhur. Tafadhalu untuk siap-siap melaksanakan sholat duhur. Bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Aqidah Ar-Raziyah ini, di mana kita telah selesai pada pertemuan sebelumnya dari beberapa prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan pernyataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Mereka berdua berkata, وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا كَيْفٍ. Pernyataan beliau, wa anna Allah azza wa jalla, dan bahwasannya Allah azza wa jalla, ala arshihi, berada di atas arshnya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana dia sifatkan dirinya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana. Pada poin ini, kita dikenalkan dengan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait ulu Allah subhanahu wa ta'ala.
terkait ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya berada di ketinggian mencakup tiga hal. Uluhu al-Zat wa uluhu al-Qahr wa uluhu al-Qadr. Uluhu al-Zat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhu al-Qahr, tingginya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uluhul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tercakup pada pengertian al-ulu, ketinggian pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini termasuk permasalahan besar. Dinilai besar karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang tersesat. Tersesat tidak berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, dan tidak pula mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terprinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwa Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Yang lebih parah lagi adalah kelompok Wahdatul Wujud yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Dan juga kelompok Al-Hululiyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan diri makhluknya. Ini semua merupakan penyimpangan yang berbahaya, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih,
alal arsyi istawa, berada di atas arsy. Istawa, beristiwa padanya, berada padanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira." Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 tingkat, 7 lapis, dan Allah ciptakan bumi yang semisal dengan itu pula, 7 lapis bumi. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Fas'al bihi khabira, maka bertanyalah tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, khabira, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang mulia ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang bersifat muhkamat, yang bersifat tegas, jelas, dan gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas al-arsy. Al-arsy adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di atas as-samawat, di atas langit yang tertinggi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa kana 'arsyuhu 'alal ma, adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, menyampaikannya, memberitakannya kepada kita. Al-Arsy merupakan makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Disebutkan tentang Arsy bahwa kursi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat Ayatul Kursi dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-arda, luas kursi Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kursi di sini adalah maudhi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah ketika disebutkan sifat atau ciri-ciri yang Allah sebutkan tentang dirinya, dalam hal ini adalah al-qadamain, dua telapak kaki Allah, maka ahlu sunnah menyatakan
Kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan telapak kaki makhluk. Kedua telapak kaki Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda. Luas daripada kursinya, yakni tempat untuk kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, seluas as-samawat wal ard. Seluas langit dengan semua lapisannya, wal ard dan bumi. Langit dan bumi semuanya sebanding dengan luasnya kursi Allah, ay mawdi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat, di dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayatul kursi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa luas daripada kursi tersebut binisbati lil arsh dibandingkan arsh seperti sebuah lingkaran kecil, al halaqah fi falah, seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sementara kita tahu bahwa luasnya kursi tersebut adalah seluas langit dan bumi. Itu pun dibandingkan dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sehingga demikian besarnya makhluk yang bernama arsy tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan tegas, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah mensifati dirinya beristiwa di atas arsh. Maka di sini disebutkan kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah mensifati dirinya Ar-Rahmanu ala al-arshistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas al-arsh. Secara tegas Allah menyatakannya. Di dalam ayat yang lain yang tadi sudah dibacakan, lebih tegas lagi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arusnya, kemudian di akhir ayat dari surat Al-Furqan ayat 59 tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah tentangnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, khabira, kepada yang paling mengetahuinya. Siapakah yang paling mengetahui tentang Allah? Yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan ayat ini membimbing sekaligus memberikan penegasan bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana.
Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tapi berada di mana-mana. Seakan ayat ini fas'al bihi khabira sebagai penegasan dan peringatan agar ia, agar mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sudah tegaskan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma istawa 'alal 'arsy. Secara tegas Allah menyatakan demikian. Wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau, apakah ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan ini? Ada. Suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk membebaskan budak wanitanya, karena budak wanita itu telah dipukulnya sebagai bentuk penyesalan atas tindakannya itu. Dia ingin membebaskan budak wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan keburu memerdekakan budak tersebut, panggil ke sini. Setelah didatangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita itu, "Ainallah? Di manakah Allah?" Qalat fis sama. Budak wanita itu mengatakan fis sama, di langit. Yang lebih tepatnya adalah as-sama, itu adalah ketinggian, di tempat yang tinggi. Qala, Rasulullah bertanya lagi, "Wa man ana?" Siapakah aku? Budak wanita tadi menjawab, "Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat selaku tuan budak tersebut, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah ia karena dia adalah seorang wanita muslimah. Hadis yang mulia ini menegaskan bahwa di antara kriteria seorang wanita mukminah adalah ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Dalam hal ini adalah beristiwa di atas arsy-Nya, dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga hadis ini sangat jelas dan gamblang bahwa Rabbuna Subhanahu wa taala tidak berada di mana-mana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu? Yang bisa difahami dari situ berarti Allah berada di mana-mana. Maka kita katakan
bahwa ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami tentang uluhullah memenuhi tiga makna al-ulu sebagaimana tadi telah disebutkan.

Yang pertama adalah uluwul zat. Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy-Nya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sendiri, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Dalam ayat yang tadi, yang kedua dari surat Al-Furqan, Fas'al bihi khabira. Bahkan Allah perintahkan untuk bertanya kepada yang tahu. Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang dirinya, kita tahu ayatnya, bahwa Ar-Rahman alal arsyistawa. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguji, mengetes budak wanita, Aynallah, kemudian dijawab Fissama, dan seterusnya dari hadis yang tadi telah disebutkan, merupakan dalil-dalil yang muhkam, yang kokoh, yang tidak bisa ditakwil-takwil. Bahkan menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam masalah sifatullah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang biasa disebutkan oleh para a'immah. Istilah mereka, amirruha kama ja'at. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, amirruha kama ja'at. Perlakukanlah ia, artikanlah ia kama ja'at, sebagaimana dalil-dalil itu datang. Artikanlah secara zahirnya, jangan ditakwil. Dan itu adalah hukum asalnya. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, siapakah Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dari nama-nama Allah, Ar-Rahman. Lalu Allah nyatakan 'alal 'arsyistawa, berada, beristiwa di atas arsy. Maka kita menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Apa yang beristiwa secara zahirnya adalah zatullah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kaidah amirruha kama ja'at. Ketika Allah menyebutkan wajah, wajah Allah atau tangan Allah, yadullah, di dalam Al-Quran, amirruha kama ja'at. Allah sebutkan wajah, maka maknanya adalah wajah. Tidak boleh mentakwil-takwilkannya. Namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Wajah Allah adalah wajah yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah, tangan Allah, tidak boleh ditakwil dengan kekuasaan Allah, nikmat Allah, dan lain sebagainya. Amirruha kama ja'at. Lafadznya yadullah, yad, ma'lum. Arti daripada tangan, ma'lum, jelas. Maka artikan sesuai dengan makna zahirnya. Namun, jangan sampai menyerupakan sifat tersebut dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal istiwa Allah. Ketika Allah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, maka Allah beristiwa, berada di atas arsy-Nya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakwilkan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana keberadaan Allah yang ada di atas arsy
dengan ayat-ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala alam, jangan sampai menyerupakan sifat tersebut dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal istiwa Allah. Ketika Allah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, maka Allah beristiwa, berada di atas arasy-Nya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakwilkan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana keberadaan Allah yang ada di atas arasy dengan ayat-ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya untuk menjalankan kekuasaannya. Dan tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari yang terkecil hingga yang paling besar sekalipun. Ulu zat, tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Uluwul qahr, seiring dengan zat Allah yang berada di atas arsy juga menjalankan kekuasaannya, tidak terhalang sedikit pun. Dan uluwul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya ditegaskan di sini, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Al-Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna ba'in, beliau berkata ay munfasilun, terpisah. Munfasilun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Laisa fi khalqihi syai'un minhu, tidak ada pada makhluk Allah sesuatu pun dari bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa fihi syai'un min khalqihi, dan tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu dari makhluknya. Bal huwa mustaqillun subhanahu wa ta'ala fawqal arsyi, bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpisah secara tersendiri, subhanahu wa ta'ala, fauqal arsy, berada di atas al-arsy. Fauqa samawatihi jalla wa ala, berada di atas makhluk Allah yang bernama

langit jalla wa ala. Ini makna ba'inun min khalqihi. Didatangkan kalimat ini untuk menepis penilaian buruk tentang Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi sebab adanya takwil bahwa Allah di mana-mana. Sebagaimana pola berpikir kaum Asy'ariyah. Mereka katakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Allah membutuhkan arsy, butuh kepada makhluknya. Kita harus sucikan Allah dari sifat lemah, butuh kepada makhluk. Ditakwillah, berarti Allah ada di mana-mana. Maka didatangkanlah lafaz dari ulama sunnah ba'inun min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala ketika berada di atas arsy terpisah dari makhluknya. Allah tidak butuh terhadap arsy tersebut. Arsy bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah bukan bagian dari arsy tersebut. Bahkan Allah yang menciptakan arsy tersebut. Sehingga dengan itu terkikislah sebab besar yang menyebabkan kelompok Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis seputar keberadaan Allah di atas arsy-Nya, bahkan meniadakannya sehingga berkesimpulan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan istawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap arsy. Sama sekali arsy bukan bagian dari zatullah Subhanahu wa taala. Demikian pula zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kaitannya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan kata ba'inun min khalqihi. Kemudian di akhir beliau nyatakan bila kaifin. Ketika ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya dengan kekuasaannya yang sempurna, dengan maha pengetahuannya yang luas terhadap makhluknya, maka ahlus sunnah wal jamaah tidak mempertanyakan bagaimanakah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya itu. Bagaimanakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Hakikat beristiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah dalam hal penegasan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari at-takyif. Bagaimana dan bagaimana? Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Bagaimanakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Keberadaan Allah di atas arsy itu bagaimana? Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa' keberadaan
Allah di atas ketinggian, di atas arusnya, maklum, jelas maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimanakah modelnya, bagaimanakah bentuknya, istiwanya Allah, majhul. Kita tidak tahu. Dalam hal-hal seperti ini harus berdasarkan dalil. Tidak boleh mentakyif bagaimana dan bagaimana. Karena takyif akan mengantarkan kepada tasybih. Nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada sikap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimanakah Allah ditakwil, ditakwil, ditakwil sehingga jatuh pada perbuatan at-tashbih. Sementara di dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah, tidak boleh kita mentakyifnya, menanyakan bagaimana itu, dengan tetap menetapkan maknanya. Semua dari sifat-sifat Allah, sifat mendengar Allah, as-sama artinya mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sifat mendengar Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, jelas. Tidak menanyakan seperti apakah mendengarnya Allah itu. Ruang ini tertutup, tidak boleh dibuka. Majhul. Karena Allah tidak memberitakan hal itu kepada makhluknya, kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sifat-sifat Allah yang lainnya. Lalu Al-Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang kaifa, bagaimana dan bagaimana, itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena berbahaya. Akan dapat mengantarkan seseorang dengan pola pikir seperti itu kepada perbuatan at-tashbih wat-tamthil. Menyerupakan, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka a'immatus sunnah membentengi umat dari ini. Jangan sampai jatuh pada perbuatan at-takyif yang sedikit demi sedikit akhirnya masuk dalam perangkap kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala berada di atas ars sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Rabbul Alamin. Keberadaannya di atas ars sama sekali terpisah, tidak butuh dengan makhluknya. Keberadaannya di atas ars sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ternyata prinsip ini sepakat antara kaum muslimin yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu. Disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah, punya karya tulis beliau bantahan untuk kelompok Al-Jahmiyah. An Sa'id bin Amir Abdubai, Imam Ahli Al-Basrah ilman wa dinan min syuyukhi Ahmad, annahu dhukira indahu Al-Jahmiyah faqala hum syarrun qawlan min al-yahudi wal-nasara waqad ijtama' al-yahudu wal-nasara wa ahlu al-adiyani ma'al muslimina ala anna allaha ala al-arsh
Wa qalu hum laisa alaihi syai. Wa qalu hum laisa alaihi syai. Kata beliau rahimahullahu taala, disebutkan riwayat dari Sa'id bin Amir At-Tuba'i, beliau adalah seorang imam dari penduduk Basrah, imam dalam hal ilmu dan agama. Beliau termasuk dari syuyukh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika disebutkan di sisi beliau tentang kelompok Al-Jahmiyah, maka beliau berkata, mereka, kelompok Jahmiyah itu, perkataannya lebih jelek daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan sungguh, kata beliau, kaum Yahudi, kaum Nasara, dan agama-agama yang lainnya, mereka telah bersepakat bersama kaum muslimin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh. Orang-orang Yahudi meyakini demikian. Orang-orang Nasara meyakini demikian. Umat-umat terdahulu meyakini demikian. Sedangkan mereka, orang-orang Jahmiyah, mengatakan laisa alaihi syai. Di atas arsy tidak ada sesuatu, dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Karena memang kelompok Jahmiyah prinsip utamanya adalah menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah, bahkan menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jahmiyah menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, namun menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Nah, kita mendapatkan faedah di sini. Dan faedah ini disebutkan oleh Al-Syeikh bin Baz ketika beliau mensyarah Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Kita mendapatkan faedah bahwa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, mereka sekalipun keyakinannya sama tentang Allah berada di atas Al-Arsh. Nah, kelompok Jahmiyah menafikan itu, meniadakan itu. Kelompok Asyairah yang mereka dikenal dengan Makhanis Al-Mu'tazilah, banci-bancinya kelompok Mu'tazilah dalam banyak hal berusaha untuk berkelit dan berkelit, sikapnya samar, tidak berterus terang dalam masalah Al-Quran, dalam masalah istiwa Allah dan lain sebagainya. Mereka, kelompok Asyairah, menyatakan bahwa Allah di mana-mana. Tidak terus terang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas arsy, namun dinyatakan Allah di mana-mana. Ketika dikatakan di mana-mana, mungkin saja di atas arsy. Global sifatnya. Ini termasuk pola Asyairah, yang mereka adalah Makhanis Al-Mu'tazilah, dan dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih berbahaya syubhat-syubhatnya daripada kelompok Mu'tazilah atau Jahmiyah itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah melanjutkan pernyataan yang merupakan kelengkapan dari permasalahan istiwa Allah ala al-arsh. Beliau katakan, ahata bikulli syai'in ilma. Ahata bikulli syai'in ilma.
Tidak ada sesuatu pun ahata bi kulli syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Beda antara makhluk dengan khalik. Bahkan antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Manusia ilmu dan pengetahuannya terbatas. Ketika dia berada di ruangan ini, dia tidak tahu apa yang ada di balik bangunan ini, apa yang terjadi. Padahal jaraknya hanya beberapa meter. Terlebih lagi ketika jauh di angkasa sana, tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di bumi. Ini untuk mematahkan pola berpikir Allah serupa dengan makhluknya. Maka ketika Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala

dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, maka sedikit pun ilmu Allah tidak terhalang oleh faktor tingginya tempat Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya itu. Ma'a hadzal 'ulu, bersamaan dengan tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluknya. Pengetahuan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Kasih sayang Allah sangat dekat dengan makhluknya. Pertolongan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Ini yang ingin ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah. Keberadaan Allah beristiwa di atas arsy-Nya tidaklah menghalangi luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menghalangi dekatnya pengetahuan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq. Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mithlahun, sama seperti langit. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ, turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Ketentuan-ketentuan, perintah-perintah Allah turun di langit dan di bumi. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan uluwul qahr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, namun ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Berikutnya Allah tegaskan, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Walaupun zatullah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, namun ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang terkecil sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana jika dia terjadi, Allah maha mengetahuinya. Itulah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berikutnya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Untuk lebih mengokohkan lagi pola pikir yang dengannya akan meruntuhkan istiwa Allah alal arsy, karena menyamakan Allah dengan makhluknya, membandingkan Allah dengan makhluknya, maka ditegaskanlah, disebutkanlah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Penggalan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah, al-mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk pola pikir tadi. Kalau tempatnya jauh, bagaimana ilmunya?

0: Bagaimana kekuasaannya? Disamakan dengan makhluk yang lemah. Ketika berada di tempat yang jauh, ilmunya tidak utuh. Sulit mengetahui sesuatu. Ketika berada di tempat yang jauh, sulit untuk menerapkan kekuasaannya. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka disebutkanlah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan hamba-hambanya yang lemah. Maka dari itu pada ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat dari surat At-Talaq, ayat 12, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun zatnya berada di atas arsy, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Naam. Kemudian penggalan ayat berikutnya, wahuwa sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan kepada kelompok al-mu'abdillah yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat padanya terdapat bantahan untuk kelompok al-musyabbihah atau al-mumathilah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Penggalan berikutnya, wahuwa sami'ul alim, wahuwa sami'ul basir. Bantahan untuk kelompok al-mu'abdillah yang meniadakan, yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi terkait prinsip Ahlu Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, poin demi poin betul-betul saling mengikat dan menyempurnakan. Berisi bantahan-bantahan untuk kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, sekaligus pembentengan terhadap Ahlus Sunnah dari berbagai syubhat yang ada. Kata-kata yang singkat namun kandungannya sangat mendalam. Itulah A'immatus Sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi A'immatus Sunnah dan mengikuti bimbingan mereka dalam upaya istiqamah di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu'alam bis-sawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita telah memasuki hari ketiga dari daurah Sabilus Sunnah Tanjung Balai, dan kita masih berada pada pembahasan-pembahasan penting dari kitab Aqidah Ar-Razzaini. Kita akan lanjutkan pembahasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم والله تبارك وتعالى dan Allah تبارك وتعالى يرى في الآخرة akan dilihat di akhirat. وَيَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ dan penduduk al-jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala بِأَبْصَارِهِمْ dengan mata mereka. Kemudian lanjutan pernyataan beliau, wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a, dan mereka ahlul jannah mendengar, dapat mendengar kalamahu, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dengan cara yang dikehendakinya pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, poin yang sedang diangkat di sini termasuk permasalahan penting, yaitu permasalahan ru'yatullah, permasalahan apakah Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat. Permasalahan ini diingkari oleh sejumlah dari ahlul bid'ah, al-mu'tazilah, dan yang bersama mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat sekalipun di akhirat nanti. Maka para imam ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka mengeluarkan pernyataan yang benar dalam permasalahan ini, menyampaikan bagaimana prinsip dan aqidah yang sesungguhnya dalam permasalahan ru'yatullah sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala kembali ke kehidupan dunia, Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yura fid dunya, tidak dapat dilihat dalam kehidupan dunia ini, dan itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ujian atas keimanan hamba-hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari al-iman bil-ghaib, keimanan dengan sesuatu yang tidak tampak, yang Allah dan Rasulnya telah beritakan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalimur rahman, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menampakkan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan dirinya, hancur leburlah gunung yang ada, jatuh pingsanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak mampu dari makhluk-makhluk Allah yang ada dalam kehidupan dunia ini untuk menerima kondisi yang seperti itu, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Ini dalam kehidupan dunia. Sehingga pun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa Al-Mi'raj, ketika 'urija bihi ila as-sama', ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diangkat dari Palestina menuju Sidratul Muntaha di langit yang tertinggi, untuk kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dapat dilihat oleh hamba-hambanya. Namun, permasalahan berikutnya, apakah kondisi akan tetap seperti itu ketika kelak di akhirat, di yaumul jaza', hari berbalas, saat manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, saat manusia diberikan balasan yang setimpal, ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah dan ahlul nar masuk ke dalam an-nar. Maka berdasarkan an-nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat tersebut, khusus oleh orang-orang yang beriman, khusus oleh orang-orang yang beriman, dan tidak dapat dilihat sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang kafir
0: dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melihatnya. Maka di sini disebutkan wallahu tabaraka wa taala, dan Allah tabaraka wa taala yura, dapat dilihat, fil akhirah, di akhirat kelak. Di manakah momen kesempatan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat? Di dua tempat dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yarahul mu'minu fi mauqif al-qiyamah wa fil jannah. Orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi mauqif al-qiyamah, pada mauqif al-qiyamah, fi arasat al-qiyamah, dengan nama lainnya adalah padang mahsyar, fil mahsyar, saat manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-mahsyar. Maka Rabbuna Subhanahu wa taala akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman di padang mahsyar tersebut. Momen yang kedua adalah kata beliau wa fil jannah, dan di dalam al-jannah, dapat dilihat oleh ahlul jannah, penduduk surga, dan itulah kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang ada di dalam al-jannah, di dalam surga, yang luar biasa tingkat kenikmatannya itu, yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya karena luar biasanya dan belum pernah disaksikan oleh mata, betapa kenikmatan itu sangat luar biasa, dan belum pernah terdengar ceritanya, tak mampu kata-kata menceritakan keindahannya, masih di bawah tingkat kelezatannya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat momen orang-orang yang beriman dapat melihat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah yang diperkenankan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala? Yang diperkenankan adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun. Bagaimanakah melihat Allah Subhanahu wa taala? Apakah melihatnya itu dengan mata hati, ataukah dengan mimpi, dalam mimpi, ataukah bagaimana? Tidak. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, melihatnya dengan mata kepala, secara langsung dapat melihatnya. Dan inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Ahlul jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala bi absarihim, dengan mata kepala mereka secara langsung.
1: Kemudian pada lanjutannya wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Tidak hanya melihat tapi mereka mendengar, dapat mendengar perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan dengan cara yang dikehendaki pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin yang disebutkan dalam penegasan ini tidaklah kosongan begitu saja. Poin demi poin mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari rukyat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang mereka itu adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij dan Syiah Rafidhah. Mereka semua mengingkari ru'yatullah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh ahli sunnah wal jamaah terkait prinsip ru'yatullah Subhanahu wa taala ini? Banyak dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah. Wajahnya orang-orang yang beriman, penduduk surga, ashabul jannah, ahlul jannah. Yawma idin, pada hari itu, pada hari kiamat, saat mereka telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah, nadhirah. Nadhirah dengan menggunakan huruf bad setelah sad, bad nadhirah, berseri-seri, penuh riang, penuh sukaria penduduk al-jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha, kepada Allah Subhanahu wa taala, nadhirah dengan menggunakan huruf dha setelah ta, nadhirah yang artinya melihat mereka dengan wajah yang berseri-seri di dalam al-jannah, dapat melihat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah di dalam al-jannah. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya berusaha mentakwil ayat ini. Berusaha mentakwil ayat ini bahwa nadhirah di situ bukan melihat. Nadhirah dalam ayat itu bukan melihat. Sehingga tidak bisa diartikan melihat. Maka para ulama menjelaskan kata nadhara yamdhuru di dalam bahasa Arab dalam beberapa bentuknya. Yang pertama, ketika kata nadhara tidak
0: disertai dengan huruf setelahnya, nabara yamduru, begitu saja, maka maknanya adalah menunggu. Artinya menunggu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid terkait kaum munafikin di hari kiamat yang jalan di hadapannya tampak gelap, sedangkan orang-orang yang beriman mereka bercahaya, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Kaum munafikin tidak dapat melihat saat tertinggal. Saat tertinggal, gelap, tidak tampak jalan yang dilalui. Maka mereka mengatakan, unduruna naqtadis min nurikum. Unduruna, tunggulah kami. Agar kami dapat memanfaatkan pancaran cahaya kalian. Ini nabara yamduru tanpa ada huruf setelahnya. Sementara dalam ayat ini ada hurufnya, ila rabbiha nabira. Nabara ila. Nah, di dalam bahasa Arab ketika fi'il nabara kemudian bergandeng, baik sebelum setelahnya ataupun sebelumnya, tergantung konteks kalimatnya, maka maknanya adalah an-nabar bil-absar, melihat dengan mata kepala. Nabara ila, nabara yamduru ila, itu melihat dengan mata secara langsung. Di antara contoh ayatnya adalah tadi yang sudah kita dengarkan, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat yang lain, afala yamduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat kepada unta, melihat, nabara ila, yamduruna ila, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimanakah dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabara ila. Terkadang juga kata nabara bersanding dengan huruf fi di dalam bahasa Arab. Kalau bersambung, bergandengan dengan huruf fi, maka maknanya adalah bertafakkur, mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran disebutkan, awalam yamduru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungkan, awalam yamduru fi, yamduru fi, lanjutannya ada huruf fi, maka maknanya bukan melihat tetapi merenungkan, mengambil pelajaran tentang malakutis samawati wal ard, kerajaan Allah di langit dan di bumi. Ini dalam bahasa Arab mempunyai penggunaan sesuai dengan apa yang mengiringi dari kata nabara yamduru tersebut. Nah, ketika kita cross-check ayat tersebut, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah,
1: Nadhirah di sini sebagai isim fa'il sekaligus sebagai keterangan hal yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mereka melihat dengan mata kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut di dalam al-jannah. Sehingga itunya dari sisi bahasa pun ayat ini tidak bisa ditakwilkan dengan makna yang lainnya, karena fi'il nadhara yanzuru di sini bergandengan dengan huruf ila. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 29, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, telah berbuat ihsan, telah berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-husna. Al-husna adalah al-jannah. Surga. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, beramal saleh, al-husna, surga. Wa ziyadah, dan ziyadah artinya tambahan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ziyadah tambahan di sini adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Melihat secara langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga asyahid pada dalil ini adalah pada kata waziyadah yang ditegaskan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini setidaknya dua dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menegaskan tentang ru'yatullah, yang menjelaskan tentang an-nazar ila wajhillah yaumal qiyamah. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman sebagai balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah berikan balasan yang setimpal atas perjuangan yang telah mereka lakukan. Adapun orang-orang kufar, orang-orang kafir, tidak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka, orang-orang kafir itu, pada hari kiamat terhijab, terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka.
0: Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan mereka untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terhijabi, terhalang untuk dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, kalaulah disebutkan bahwa orang-orang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman atas mereka, maka mafhum mukhalafahnya bahwa orang-orang yang bukan kafir, orang-orang yang beriman, mereka akan diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dan ini, pemahaman ini sangat mencocoki dalil-dalil yang lain, termasuk dua ayat yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini terkadang ketika ada orang yang berkedudukan, orang yang terhormat, maka manusia pun penasaran ingin melihatnya. Dan untuk bisa melihatnya secara langsung, bahkan mendengar kata-katanya, bertemu secara langsung, dan itu sebagai bentuk kehormatan. Ada orang-orang yang terhalangi, tidak boleh ketemu, tidak boleh melihat langsung, sebagai bentuk pembeda antara yang berhak untuk bisa bertemu dan tidak bertemu. Dalam kehidupan akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menelantarkan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u 'amala al-muhsinin. Bahkan Allah berjanji, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Sebagai bentuk kehormatan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, dan Allah tidak sudi orang-orang kafir yang menentang Allah di dunia untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis, namun setidaknya disebutkan dalam kesempatan ini dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namun kita ambil potongan terpentingnya dari hadis ini. Kata beliau, anna nasan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok manusia di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
1: hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita? Pertanyaannya jelas dan gamblang, pertanyaannya lugas. Apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah Rabb kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah menjawab, "Iya." Pernyataan yang jelas, yang muhkam, yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Lalu dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah menjelaskan muakkidat, penegas dari jawaban beliau, "Na'am," tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah ayanan bi absarihim." Kama yarawna asy-syamsa suhwan laisa dunaha sahab. وكما يرون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di sini beliau sebutkan secara khusus orang-orang yang beriman, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berarti orang-orang kafir tidak masuk. Dan ini memiliki korelasi dengan ayat yang sudah kita dengarkan tadi. Kalla innahum arrabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir terhalang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ditegaskan dengan inna. Inna salah satu huruf taukid di dalam bahasa Arab, penegas. Sehingga kalau didahului dengan inna, maka berarti sungguh-sungguh. Inna, sesungguhnya. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum yawmal qiyamah, kelak pada hari kiamat akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Enggak bisa ditakwil-takwil lagi. Akan melihat. Mungkin ada yang mengatakan ya, melihat itu kan bisa dengan hati. Enggak harus melihat secara langsung. Rasulullah tegaskan, ayanan bi absarihim. Melihat secara langsung dengan mata kepala mereka. Tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Ayanan bi absarihim. Dan ini menguatkan ayat yang tadi telah kita pelajari. Ila rabbiha nadhirah. Sesuai dengan kaidah bahasanya tadi. Teriring dengan huruf ila. Dalam hadis ini ditegaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW, ayanan bi absarihim. Mungkin kita bertanya, kenapa orang-orang itu sudah jelas dalilnya, ayat dan hadisnya jelas, masih mengingkari? Ya karena mereka memahami Al-Quran, memahami hadis tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan logika mereka, menentukan dahulu keyakinannya, hukumnya, lalu merekayasa dalil-dalil yang ada. Ini diantara sebab penyimpangan yang diistilahkan dengan al-ghiwayah. Kalau abdalalah itu menyimpang,
0: karena minim ilmu, kebodohan. Orang-orang Nasara disebut dengan walabbalin, sesat, karena mereka minim ilmu. Tetapi kalau sesatnya itu dalam kondisi ada ilmunya, tahu ilmunya, tahu dalil-dalilnya, tapi tidak cocok dengan hawa nafsunya, tahu fatwanya, tahu penjelasannya dari ulama, namun tidak cocok dengan hawa nafsunya, berusaha dipertahankan keyakinan dan hawa nafsunya, mencampakkan dalil-dalil dan hujjah yang ada, ini namanya riwayah. Namanya riwayah. Naam. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang mengingkari ru'yatullah, karena mereka sudah memiliki prinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, yang dalam melakukan meyakini al-isbat, yang mereka meyakini kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyatakan Allah dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman, berarti sama dengan makhluk, dapat dilihat juga. Maka dengan demikian, apa bedanya al-khaliq dengan al-makhluk? Dinafikan itu, ditiadakan, diingkari. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan sendiri tentang dirinya dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan secara jelas dan gamblang dengan kata-kata yang penuh muakkidat, penekanan dan penegasan, didahului oleh inna, sesungguhnya. Kemudian ketika menjelaskan tentang melihat, dikuatkan lagi ayanan biabsarihim, dengan mata secara langsung. Itu pun diingkari oleh orang-orang tersebut, karena mereka mengedepankan hawa nafsu. Makanya mereka disebut, ahlul bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa, karena mendahulukan hawa nafsunya daripada hujjah, daripada dalil-dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lanjutkan hadisnya. Ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan. Sebagaimana mereka melihat matahari sahwan. Sahwan itu artinya di langit yang cerah. Laisa dunaha sahab, yang tidak terhalang oleh awan. Dalam hadis yang lain ada kata-kata zahira, di siang bolong. Di siang hari ketika betul-betul cuaca terang, matahari sangat jelas sekali, tampak mudah dilihat dan jelas. Apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dunaha sahab. Matahari sudah berada pada siang hari yang sangat cerah, tak terhalang sedikit pun oleh awan. Demikian jelasnya terlihat. Ini penegasan berikutnya. Masih ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badr. Dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Malam bulan purnama tanggal 15 Hijriah
1: bulan tampak jelas sekali. Dia tampak sempurna lingkarannya dan pancaran sinarnya pun tampak jelas dan terang. Berbeda dengan bulan pada tanggal awal-awal, apalagi tanggal 1. Kalau kita melakukan ru'yatul hilal, kadang terlihat, kadang tidak. Kadang dia pun muncul, tapi mata kita sulit untuk melihatnya, kesulitan. Perlu bantu kadang-kala dengan teropong, dengan alat untuk bisa melihat. Nah, Rasul menyatakan, kama yarawnal qamara laylatal badri. Sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubamuna fi ru'yatihi. Mereka di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dalam satu hadis saja terdapat penjelasan yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini yang dikuatkan oleh berbagai muakkidat, berbagai penegas sejak awal hingga akhir, isinya penegasan-penegasan yang semua itu jika seorang memiliki fitrah yang suci dan tidak mengedepankan hawa nafsunya, cukup dengan satu hadis ini saja, yakin dengan seyakin-yakinnya tentang ru'yatullah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina yawmal qiyamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlul ahwa mereka cari-cari lagi. Memang begitu mereka. Kalau sudah keluarkan syubhat, berbantahkan ada dasarnya, tak puas, cari lagi. Apa yang sekiranya bisa menguatkan mereka lagi. Lah berarti dalam hadis itu kan menyerupakan Allah dengan matahari, menyerupakan Allah dengan bulan. Tak bisa diterima hadisnya. Itu kan terdapat unsur at-tashbih wa at-tamtsil. Masya Allah disumpamakan dengan matahari, dengan bulan. Kasih syubhat lagi. Para ulama menjelaskan lagi bahwa dalam hadis ini penekanannya bukan penyerumpamaan, permisalan antara al-mar'ah dengan al-mar'ah. Yang dilihat bukan sedang menyamakan Allah dengan matahari, menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi yang ingin dijelaskan di sini tentang bagaimana kondisi melihatnya. Apa buktinya? Buktinya ditegaskan di akhir hadis, la tubamuna fi ru'yatihi. Mereka tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Sehingga yang ingin ditegaskan pada hadis ini adalah tentang bagaimana melihatnya. Setelah Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat secara langsung dengan mata mereka, kemudian beliau jelaskan kembali bahwa di dalam melihat Allah mereka tidak kesulitan, tidak berdesak-desakan. Dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan, dalam kondisi yang penuh dengan kemudahan. Sebagaimana diberi pendekatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang kalau melihat matahari di siang bolong, cuaca cerah, tidak ada awan sedikit pun yang menghalanginya. Orang-orang yang melihat akan mudah. Tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu kesulitan di dalam melihatnya. Demikian pula kondisi bulan. Di bulan malam purnama, di malam bulan purnama pun kondisinya demikian. Tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dimanapun orang berada, dapat melihatnya dengan begitu mudah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait permasalahan ru'yatullah yaumal qiyamah. Karena

permasalahan ru'yatullah yaumal qiyamah. Karena ahlul ahwa, seperti yang tadi disebutkan, ada saja syubhat-syubhat yang ditebarkan untuk membuat goncang keyakinan kaum muslimin terhadap kebenaran. Dan itu merupakan sunnatullah, tantangan dan ujian bagi orang yang hendak istiqamah. Apakah ia mau mengikuti dalil ataukah larut dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas itu. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah memberikan keterangan lanjutan sebagai penguat. Wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Mereka, orang-orang yang beriman, saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mendengar, benar-benar dapat mendengar perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil-dalil yang menjelaskan dalam permasalahan ini, Allah mengajak bicara ahlul jannah, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya, bahwa ahlul jannah benar-benar berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar melihatnya, tetapi juga mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala karena bertemu secara langsung dengan Rabbul Alamin. Karena mereka pun suka, berarti Allah sama dengan makhluknya, ucapannya bisa didengar, berarti sama makhluknya. Selalu itu yang mereka jadikan sebagai dasar. Mereka tidak mengerti kelurusan berpikir dalam masalah al-asma wa sifat, bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan tidak mengharuskan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya, tidak berkonsekuensi demikian. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah ghaibiyah seperti ini kita harus berpegang dengan dalil. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, betapa lancangnya kita mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan apa yang mereka khawatirkan dari kekhawatiran terjatuh pada perbuatan tasybih dan tamtsil itu karena bersumber dari logika cacat mereka. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan meyakini tidak serupa sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Karena jelas dasarnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpikir sehat, sesama manusia saja memiliki sifat yang sama. Yang satu punya sifat mendengar. Dia bisa mendengar. Si B juga bisa mendengar. Namun kebetulan si B ada keterbatasan dalam pendengarannya. Agak sulit mendengar. Dia bisa mendengar, satu bisa mendengar juga. Tapi tingkat pendengarannya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang lain lagi memiliki ilmu. Si B juga memiliki ilmu. Sama-sama berilmu. Namun tingkat keilmuan mereka berbeda. Si A keilmuannya

0: tinggi, si B di bawahnya. Sama-sama punya sifat berilmu, namun perbedakan kualitas keilmuan itu. Si A memiliki wajah, si B juga memiliki wajah, namun beda wajahnya. Dari penampakannya sudah beda. Dari kualitasnya mungkin yang satu lebih tampan daripada yang lainnya, pun berbeda. Jika hal-hal seperti ini sesama makhluk saja perbedakan, tidak berkonsekuensi menyamakan. Si A punya wajah, si B punya wajah, berarti menyamakan A dengan B. Tidak berkonsekuensi demikian, karena faktanya memang berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Rabbul Alamin. Ketika Allah sudah menetapkan nama-nama dan sifat untuk dirinya, Rasulullah juga menetapkan, kita wajib menetapkannya dengan berada di atas koridor dan prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka al-Imam Abu Hatim dan al-Imam Abu Zur'ah rahimahumullah ta'ala menegaskan wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a, sebagaimana yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Untuk menegaskan kita bukanlah musyabbihah. Kita ahlu sunnah bukan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kata demi kata itu beliau-beliau pertimbangkan, supaya tidak diambil celah dari sisi ini. Maka ditegaskan lagi, kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Bagaimana kalamullah, berbicaranya Allah saat ahlul jannah berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkataan yang Allah ucapkan kaifa syaa'a, sebagaimana yang Allah kehendaki, kita tidak bisa untuk menggambarkannya, karena hal itu adalah majhul. Allah beritakan, Rasulullah beritakan tentang kejadiannya, namun rincian bagaimana berbicaranya Allah tidak dijelaskan. Dan kita ahlu sunnah berkewajiban untuk naqif, untuk berpijak di atas dalil. Ketika tidak ada penjelasan secara rinci, maka kita pun tidak menjelaskannya secara rinci. Berbicaranya Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ranah kita untuk menjelaskannya, bukan ranah kita untuk merincinya ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan rincian dalam permasalahan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah terkait permasalahan ru'yatullah yaumul qiyamah. Kemudian kita lanjutkan, wal jannatu wan naru haqqun wa huma makhluqatani la yafnayani abadan. Fal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahima. Poin ini termasuk poin penting dan poin yang sangat diinginkan. dicari oleh kaum kufar Quraisy ketika itu. Keberadaan al-jannah wan-nar, keberadaan kehidupan setelah kematian. Maka ahlu sunnah wal jamaah menyatakan wal jannatu wan naru haqqun, surga dan neraka itu benar adanya. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang al-jannah wan nar. Berapa banyak pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan keberadaan al-jannah wan nar pada hari kiamat. Bahkan di antara ciri utama ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran Al-Makkiyah, surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, mayoritasnya diturunkan di Mekah sebelum hijrah itu, sehingga disebut dengan Makkiyah, banyak berisi tentang peneguhan At-Tauhid dan penegasan tentang adanya hari kiamat serta al-jannah wan-nar, adanya surga dan neraka. Dan itu bisa kita pelajari, kita bisa lihat surat-surat Al-Quran yang Makkiyah, banyak sekali penegasan tentang permasalahan ini. Maka dinyatakan hakun, benar. Ahlus Sunnah ketika mengatakan benar, itu memiliki hujjah, memiliki dasar ayat-ayat dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, wa huma makhluqatani la yafnayani abadan. Wa huma, dan keduanya, surga dan neraka itu, makhluqatani, telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana surga dan neraka telah diciptakan, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini? Itu keyakinan dan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Banyak dalil-dalil yang menyebutkannya sebagai dasar para ulama a'immatus sunnah dalam permasalahan ini. Jannah, disebutkan terkait dengan jannah, u'iddat lil muttaqin. U'iddat dalam bahasa Arab dengan menggunakan fi'il madhi, yang artinya telah disiapkan. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa finnar, terkait dengan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Apakah ada dalil yang lainnya? Banyak dalil yang lainnya. Di antaranya apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 46, Allah berfirman terkait Fir'aun dan yang bersamanya, an-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya. An-naru, neraka, yu'raduna 'alayha, ditampakkan kepada mereka Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya, para penentang Allah subhanahu wa ta'ala, penentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kapan ditampakkan? Di alam kuburnya, di barzakhnya. Wuduwan wa asyian. Setiap pagi hari dan sore hari. Ditampakkan. Maka jelas dalam ayat ini, ketika neraka itu ditampakkan dan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk penampakan dari an-nar, neraka itu kepada mereka. Allah Maha Kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah pernah sulit jika menghendaki sesuatu. Nah, kita tidak mendengar, kita tidak melihat, berarti tidak ada, tidak benar itu. Maka ini logika yang pendek. Agama tidak bisa ditakar dengan logika, karena logika manusia itu sendiri terbatas, kemampuannya terbatas. Banyak batasan-batasan yang tidak bisa ditembus oleh kemampuan berpikirnya, khususnya dalam permasalahan-permasalahan yang gaib, di luar ranah berpikirnya. Kalau sudah kaitannya dengan ranah gaib yang tidak tampak, membutuhkan sinar untuk bisa menyingkap kegelapan itu. Sinarnya, penerangnya adalah Al-Quran wa Sunnah. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam As-Sunnah, maka itulah hakikat kebenaran, walaupun bertentangan dengan logika kita, walaupun bertentangan dengan analisa kita, walaupun bertentangan dengan kecerdasan yang diyakini oleh seseorang. Naam. Kadang seorang suami istri tidur berdekatan, berdampingan. Tiba-tiba istrinya dalam tidurnya itu menangis teriak-teriak. Suaminya tidak merasakan apa-apa. Setelah sadar, kenapa? Saya bermimpi dikejar-kejar penjahat. Suaminya tidak merasakan itu. Ah, kamu bohong. Saya kok tidak merasakan kalau kamu dikejar-kejar penjahat. Wah, istrinya akan marah. Karena dia betul-betul dalam merasakan dalam mimpinya dikejar-kejar oleh penjahat. Artinya, apa yang tidak dirasakan oleh seseorang dengan panca indera yang dimiliki, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Apalagi dalam permasalahan agama, takaran dan sandarannya adalah dalil, bukan logika. Ketika dalil berseberangan dengan logika, maka logika harus dicampakkan. Kalau begitu, mana kesempatan manusia untuk bisa berpikir? Kalau semuanya dalil, dalil nakli, kita tidak menghalangi seseorang untuk berpikir dan mendalami permasalahan itu. Namun, perlu diingat, pola berpikir ada batasan-batasannya. Tidak bisa agama ini sesuai dengan maunya kita sendiri. Memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah ada bimbingannya. Harus mengikuti bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena dari sisi inilah terjadinya penyimpangan dan kesesatan dalam beragama. Tidaklah khawarij menyimpang sejak awal-awal masa keislaman, dalam artian setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ini, merasa pede, nahnu rijal wa hum rijal. Dan kami juga orang lelaki yang bisa berpikir, bisa memahami Al-Quran sebagaimana para sahabat itu. Tidak mau mengambil pemahaman sahabat, akhirnya menyimpang. Berbahaya. Al-Qadariyah juga demikian. Al-Mu'tazilah juga demikian. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami agama ini, tidak mengikut pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tentang Fir'aun dan yang bersamanya. Allah menegaskan bahwa mereka itu di alam kuburnya, di barzah, ditampakkan neraka pagi dan sore. Pagi dan sore ditampakkan. Kita serahkan kepada Allah bagaimana maksud atau bentuk penampakannya itu. Kita beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang lain juga demikian. Dalam hadis-hadis juga disebutkan ahlul jannah setiap hari ditampakkan kondisi al-jannah. Ahlun nar juga demikian, setiap hari ditampakkan kondisi neraka. Itu menunjukkan bahwa al-jannah dan an-nar telah ada. Jika ditanya di mana kalau memang ada, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Tugas kita hanya beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau menyatakan la yafnayani abadan. Keduanya, surga dan neraka itu tidaklah sirna selama-lamanya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan yang terus-menerus. Maka al-jannah, surga adalah tempat tinggal untuk selamanya bagi penduduk al-jannah, dan an-nar, neraka adalah tempat tinggal selamanya bagi penduduk neraka yang memang telah divonis oleh Allah untuk selama-lamanya berada di dalam api neraka. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, kaum kufar dan musyrikun. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rahimahumullah, fal jannatu sawabun li awliyaihi. Fal jannatu, maka surga itu sebagai pahala, sebagai balasan kebaikan dari Allah li awliyaihi, bagi wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan tempat kembali orang-orang yang beriman dan ahli tauhid. Wan naru 'iqabun li ahli ma'siyatihi. Sedangkan neraka adalah iqab, hukuman bagi para pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahima, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka, penduduk neraka bermacam-macam. Di antara mereka ada yang tinggal khalidina fiha abada, kekal abadi berada di dalam neraka. Mereka adalah al-kuffar wal musyrikun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kekal selama-lamanya di dalam neraka itu sebagai iqab, sebagai hukuman dari Allah terhadap mereka. Yang kedua dari mereka, dari penduduk an-nar, adalah para pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid. dari kaum muslimin, dari kaum mukminin. Tidak dipungkiri, terkadang seorang muwahhid, seorang mukmin saat imannya mulai turun, dia tergoda melakukan kemaksiatan. Dia tergoda untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia seorang muwahhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya benar. Maka mereka ini tidaklah tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Masiruhum, tempat kembali mereka adalah al-jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala di samping mengharamkan al-jannah untuk ahli syirik, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan al-jannah sebagai tempat kembali dari ahli tauhid. Ahli tauhid tidaklah kekal selama-lamanya di dalam neraka jika diazab, disiksa terlebih dahulu di dalam neraka tersebut. Makanya di sini disebutkan li ahli maksiatihi illa marrahim, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini bukan orang-orang kafir dan musyrik tadi, tapi dari kalangan muwahhidin, dari kalangan mukminin, pelaku kemaksiatan, maka mereka ada yang secara langsung diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka yang nanti hingga batas tertentu sesuai dengan kehendak Allah, dia akan diangkat dari an-nar, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada pula dari para pelaku kemaksiatan minal muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan mukminin, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Maka disebutkan di sini illa marrahim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Siapa yang disayangi oleh Allah? Sesuai dengan kehendak Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna allaha la yaghfiru ayyusharaka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya ketika seseorang meninggal dunia berada di atas dosa syirik, belum bertobat kepada Allah. Kalau orang melakukan kesyirikan, bahkan orang musyrik, orang kafir, lalu bertobat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, maka al-Islam yajubu ma qablahu, Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Konteksnya di sini meninggal dunia berada di atas kesyirikan, belum bertobat kepada Allah dari dosa kesyirikan itu, Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa, maduna dzalika, yang di bawah dosa syirik, kemaksiatan-kemaksiatan dari kabairud dzunub, dari dosa-dosa besar di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, berarti para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik yang mereka meninggal dunia di atas dosa tersebut, belum bertobat kepada Allah, masih melakukan dosa-dosa besar tadi, belum bertobat kepada Allah, mereka ada dua kondisi. Tergantung kehendak Allah, tahta masyiatillah, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Allah berkehendak mau menyiksanya terlebih dahulu, terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dia akan dimasukkan ke dalam an-nar, namun tempat kembalinya tetap al-jannah, karena dia ahlu tauhid. Wa in syaa'a ghafara lahu, jika Allah berkehendak menyayangi hambanya tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tadi, walaupun saat meninggal dunia belum bertobat dari dosa-dosa besar tadi. Allah mengampuninya. Nah, ketika Allah mengampuninya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah duhulan awwaliyan, akan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa melalui proses diazab, diiqab, disiksa terlebih dahulu di dalam api neraka, karena sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya tersebut. Dan dalam poin ini sebetulnya ada pembahasan panjang terkait ahlul kabair. Insyaallah nanti akan kita sempurnakan dalam pertemuan berikutnya, karena di sana ada poin-poin penting dan pelajaran berharga yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya kelompok Mu'tazilah. Cikal bakal munculnya kelompok Mu'tazilah yaitu dalam permasalahan ini, menyikapi pelaku dosa besar yang meninggal dunia, pelaku dosa besar di bawah dosa syirik yang meninggal dunia belum bertobat kepada Allah di atas dosa-dosanya tadi. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi' yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memasuki sesi ke-7 dari kajian daurah ilmiah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai. Dan pada pertemuan yang lalu, akhir pembahasan kita tentang permasalahan al-jannah wan-nar, tentang surga dan neraka yang keberadaan hanya adalah hakun benar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran was Sunnah. Dan Al-Jannah wal-Nar tersebut telah ada, telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana penjelasan yang lalu. Dan ia pun kelak la tafnayani abada, tidak akan sirna selamanya Al-Jannah, surga sebagai tempat kembalinya orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, sedangkan an-nar, neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Kita telah sampai di akhir pembahasan terkait penduduk an-nar, penduduk neraka. Penduduk neraka secara garis besar ada di antara mereka yang menjadi penduduk neraka secara permanen selamanya. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah kaum musyrikin. Namun ada pula di antara penghuni neraka, penghuni an-nar, orang-orang dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan muwahhidin, namun karena dosa-dosanya meninggal dunia berada di atas dosa-dosa besar, di bawah dosa syirik, belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka sebagai hukuman baginya. Dan tempat kembalinya adalah al-jannah, surga tempat kembalinya. Kemudian kita sampai pada ujung penjelasan dari al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, illa man rahim, kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kasihi, yang Allah sayangi. Sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa poin ini terkait orang-orang dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlul tauhid, yang meninggal dunia di atas dosa besar, kabirah min kabairiz dzunub, di bawah dosa syirik, lalu meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sempat sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa mereka pada umumnya tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, menyiksanya dalam bentuk memasukkan ke dalam api neraka, maka hamba tersebut akan masuk ke dalam api neraka hingga batas waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian tempat kembalinya adalah al-jannah, surga. Ada pula di antara mereka yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa in sya'a ghafara lahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengampuni hamba tersebut. Walaupun ia telah wafat, telah meninggal dunia di atas dosa besar yang ia belum bertaubat darinya, namun itulah kasih sayang Allah
0: Allah mengampuni siapa saja yang ia kehendaki. Apabila itulah keputusan Allah untuk hamba tersebut, maka hamba tadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, ke dalam surga, dukhulan awwalian. Masuk secara langsung tanpa melalui proses, disiksa terlebih dahulu, diiqab terlebih dahulu di dalam api neraka. Permasalahan ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa tabi'in muncul polemik terkait bagaimana kedudukan orang yang seperti itu. Orang yang meninggal dunia berada di atas kabirah min kabairiz dzunub, walaupun di bawah dosa syirik, ia belum bertobat kepada Allah. Kelompok Murji'ah ketika itu, mereka berpendapat enggak masalah selama dia adalah orang yang memiliki tauhid, orang yang memiliki iman, maka dosa-dosa besarnya tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Maka dosa-dosa besarnya itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap keimanannya. Dengan demikian, dia adalah ahlul jannah, penduduk surga. Kita sudah tahu bahwa kaum Murji'ah adalah orang-orang dalam hal keimanan sangat bermudah-mudahan. Sehingga mereka ini, di salah satu ucapan Al-Imam Abu Hatim bin Abu Zur'ah, beliau mengatakan, wal qadariyatu mubtadi'atun dullal. Kelompok Qadariyah, mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Murji'ah wal murji'at wal murji'ah wal murji'atu mubtadi'atun dullal. Naam, bukan Qadariyah, yang di atasnya lagi ada matannya. Wal murji'atu mubtadi'atun dullal. Kelompok Murji'ah, mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Sesat dalam artian jauh dari hidayah dan keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain ada kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah yang dahulu beberapa pertemuan yang lalu sudah sempat kita singgung. Orang-orang yang bertolak belakang dengan kelompok Murji'ah. Kalau Murji'ah bermudah-mudahan dalam masalah iman, dalam masalah dosa, karena mereka lebih condong untuk berpegang dengan ayat-ayat berkaitan dengan kasih sayang Allah dan ampunan Allah, sedangkan Al-Wa'idiyah adalah kelompok yang lebih banyak mengambil ayat-ayat yang bersifat wa'id, ancaman. Ancaman neraka, ancaman laknat, ancaman tidak masuk surga dan lain sebagainya. Mereka itu adalah kelompok Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kelompok Khawarij, mereka memiliki pandangan terkait seorang Muslim, seorang muwahhid yang meninggal dunia di atas kabirah min kabairiz dzunub dan belum bertobat kepada Allah. Kata orang-orang Khawarij, dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. kafir dan akan menghuni an-nar selama-lamanya, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Berbanding terbalik dengan kelompok Murji'ah. Murji'ah dengan mudahnya mengatakan orang ini masuk ke dalam surga langsung. Tidak berpengaruh apa yang ia lakukan terhadap keimanannya. Khawarij sebaliknya. Orang ini telah kafir dan kekal abadi di dalam neraka. Bagaimana dengan kelompok yang diistilahkan dengan kelompok Mu'tazilah? Kelompok Mu'tazilah memiliki pandangan bahwa orang seperti ini telah keluar dari Islam. Telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia meninggal dunia di atas dosa besar, belum bertobat kepada Allah. Tapi belum bisa divonis kafir. Belum bisa divonis kafir. Karena dia masih muslim. Asalnya muslim. Ini Mu'tazilah. Berarti bagaimana? Berarti orang ini fi manzilatin bainal manzilatai. Berada pada satu tempat antara dua tempat. Tempat pertama Islam, tempat kedua kafir. Muslim dan kafir. Berada di mana? Berada di tengah-tengah. Dia telah keluar dari Islam, namun belum bisa dihukumi sebagai orang kafir. Ini Mu'tazilah, orang yang mengedepankan logika dan akal. Sehingga kesana arahnya. Dia keluar dari Islam tapi belum kafir. Ada di tengah-tengah. Apa itu? Pokoknya di tengah-tengah sudah. Tidak Islam, tidak kafir. Tapi nanti ketika di akhirat, selama-lamanya tinggal di neraka. Nah, ketika fitnah ini muncul, dan yang memunculkan adalah seorang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, dia termasuk salah seorang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan di kota Basrah. Makanya dibilang Al-Basri. Karena beliau orang Basrah. Ketika Wasil bin Atha terus menyuarakan statementnya terkait ashab al-kabair tersebut, maka al-imam al-Hasan al-Basri menyampaikan dan menuduhkan permasalahan tersebut sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan apa yang telah beliau dapatkan dari guru-guru beliau dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jelaskan orang yang seperti itu kondisinya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a faralahu. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, memasukkannya ke dalam api neraka, maka biarkan masuk ke dalam api neraka sesuai dengan batas waktu yang Allah tentukan. Wa insya'a ghafaralahu, dan jika Allah berkehendak, maka orang itu akan diampuninya dan bisa masuk ke dalam al-jannah tanpa mengalami proses azab di dalam an-nar. Kemudian beliau bawakan dalilnya dari Al-Qur'an. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Tadi sudah dijelaskan maksudnya dosa syirik yang seseorang meninggal di atasnya. Tidak meminta ampun kepada Allah dari dosa tersebut. Maka Allah tidak mengampuninya. Karena inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa besar di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah tadi, jika Allah menghendaki mengampuni seseorang, Allah akan mengampuninya. Langsung bisa masuk ke dalam al-jannah. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wasil bin Atha yang hadir di majlis syekhnya Imam Al-Hasan Al-Basri tidak mau menerima bimbingan dan penjelasan dari gurunya. Tidak puas dengan penjelasan itu. Kemudian dia tinggalkan halaqah majlis gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia menempati bagian tertentu dari masjid. Diikuti oleh sekelompok orang yang setipe dengannya keluar dari majelis gurunya. Dan menyendiri di bagian tertentu dari masjid. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana wasil. Wasil telah meninggalkan kita. Dia menyendiri. Maka dia dan orang-orang yang bersamanya disebut dengan Al-Mu'tazilah. Berasal dari ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa Wasil telah meninggalkan dan menyendiri dari kita. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata Wasil bin Atha dan yang bersamanya terus mengkampanyekan pendapatnya. Merasa benar. Merasa apa yang diyakininya adalah kebenaran. Walaupun sudah ada bimbingan dari ulama di masanya. Walaupun sudah ada bimbingan dari syekhnya, gurunya sendiri, dia tidak mau peduli. Karena mendahulukan hawa nafsunya. Nah yang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat berbahaya. Dalam permasalahan besar yang ketiga itu, sebagai nazilah, masalah baru yang menimpa umat, fitnah muncul, membutuhkan penjelasan dari ulama. Semestinya sebagai seorang murid bertanya kepada syekhnya. Allah memberikan bimbingan di dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama, kepada ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Namun parahnya sampai pun telah datang bimbingan dari ulama di masanya masih bersikukuh dengan pendapatnya, maka dia sesat dan menyesatkan umat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran berharga bagi kita bahwa di dalam kita beragama tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa asal percaya diri bahwa kita mengetahui kebenaran, ulama tidak tahu kebenaran. Kita lebih menguasai masalah tersebut, ulama tidak bisa menjangkau masalah-masalah itu. Ini sikap yang berbahaya. Mirip seperti ini terjadi di masa sebelumnya. Di masa hidup sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kejadiannya di kota lain. Kalau tadi kejadiannya di kota Basrah, yang sahabat Abdullah bin Mas'ud kejadiannya di kota Kufah, sama-sama di negeri Irak. Saat beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh khalifah di kota Kufah. Ketika itu ada pula sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Beliaulah yang pertama kali menyaksikan ada sekelompok orang yang tinggal di masjid, yang berada di masjid. Sejak sebelum subuh mereka berkumpul melakukan zikir bersama, dipimpin oleh satu orang dari mereka yang mengatakan, hendaknya kalian bertakbir 100 kali. Kabbiru mi'ah, sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, dan yang semisal dengan itu, sambil membawa batu untuk dihitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100 kali. Dilakukan di Masjid Kufah. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang melihat kejadian itu tidak kemudian keburu melakukan tindakan atau memvonis, karena di kota Kufah tersebut terdapat sahabat Abdullah bin Mas'ud yang beliau lebih senior, lebih berilmu, bahkan termasuk dari ulama as-sahabah. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari menyampaikan hal ini kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau lebih berilmu, beliau lebih faham tentang urusan agama. Kita lihat bagaimana adabnya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan berita tersebut, mereka bergegas menuju masjid. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Betapa cepatnya penyimpangan kalian ini. Pakaian-pakaian Rasulullah masih ada, belum usang. Bejana-bejana di rumahnya masih utuh. Artinya masa meninggalnya Rasul belum lama sekali. Tapi mengapa kalian melakukan hal-hal seperti ini? Para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini. Betapa cepatnya penyimpangan kalian. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kunyah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Kami melakukan ini tujuannya baik. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yudrikhu, dalam riwayat lain lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Tujuannya baik, maksudnya baik, tapi ternyata apa yang ia lakukan tidak baik. Kenapa? Karena cara yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW.

Kenapa? Karena cara yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang tersebut merasa tidak puas dengan bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Datang bimbingan dari ulama, datang bimbingan dari orang yang berkompeten dalam urusan agama ini, apalagi dari sahabat Nabi, tidak mengindahkannya. Apa kesudahannya? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan mereka kepada fitnah yang lebih besar lagi. Kalau tadi terjatuh pada fitnah yang mungkin agak samar bagi orang-orang yang belum tahu, karena bentuknya adalah berzikir di masjid, namun ketika tidak mengikuti bimbingan ulama, tidak mengikuti bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud, terjatuh pada fitnah yang lebih besar lagi. Dalam riwayat Ad-Darimi rahimahullah, tentang yang menyebutkan kejadian tersebut, sang rawi mengatakan bahwa kami berhadapan dengan orang-orang tersebut yang ada di halaqah zikir itu saat kami berperang melawan Khawarij. Mereka bergabung dan berada di barisan Khawarij. Allah antarkan kepada fitnah yang lebih besar lagi, terpengaruh dengan fitnah Khawarij dan bergabung bersama kaum Khawarij berperang melawan kaum muslimin di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk pelajaran berharga untuk kita kemudian berusaha kembali kepada para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Apabila datang bimbingan dari mereka, kita ikuti bimbingan dengan sebaik-baiknya, tidak kemudian mengambil langkah sendiri dan mempertahankan hawa nafsu kita. Karena sangat khawatir sekali. Mungkin pada saat kejadian, permasalahan yang sedang diangkat masih samar baginya. Antara benar dan tidak benar, antara hak dan batil. Tapi ketika menjauhi bimbingan ulama, jauh dari ulama, bisa dihantarkan kepada fitnah yang jauh lebih besar lagi, yang membahayakan agama dan akidahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan tambahan terkait poin perkataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, illa man rahimah. Berikutnya kita memasuki pembahasan tentang as-sirat. Mereka berdua berkata, was-siratu haqqun. Was-siratu haqqun. Dan as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di antara dua mulut neraka jahannam. Jembatan itu diletakkan di antara dua sisi neraka jahannam. Hakun, benar adanya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Jembatan ini, as-sirat ini, diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilalui oleh orang-orang yang beriman. Yang mereka masing-masingnya melintasi jembatan tersebut sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka. Adapun orang-orang kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Rabi' dan yang lainnya dari ulama sunnah, adapun orang-orang kafir, yadkhuluna jahannama, mereka masuk neraka jahannam. Duna ayyamurru ala sirat, tidak melintasi sirat tersebut, tidak melintasi jembatan yang berada di atas dua bibir neraka jahannam. Adapun dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah dari kalian illa wariduha, melainkan mendatanginya, melainkan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah keputusan dan ketentuan dari Rabbmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh Rabi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, فَهَذِهِ الْآيَةِ فِي الصِّرَاطِ وَالْعُبُورِ عَلَى النَّارِ وَوُرُودُهَا فِي حَقِّ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا وَيُخَلَّدُونَ فِيهَا. Kata beliau, ayat ini berkaitan dengan as-sirat, berkaitan dengan jembatan yang dipancangkan di antara dua mulut jahannam. Wal-ubur al-nar, dan melintasi jembatan tersebut yang terletak di atas neraka jahannam. Ini khusus berkaitan dengan orang-orang yang beriman, khusus berkaitan dengan kaum muslimin. Adapun makna wuruduha, melintasinya, fi haqqil kuffar, kaitannya dengan orang-orang kafir, annahum yadkhulunaha, bahwa mereka langsung masuk ke dalam neraka, wa yukhalladun fiha, dan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Hal senada juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari para ulama sunnah. Sehingga pembahasan kita terkait as-sirat di sini terkait dengan orang-orang yang beriman, yang mau tidak mau harus melintasi sirat tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini sudah ketentuan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin, orang-orang yang beriman, siapapun dia pasti akan melintasi as-sirat tersebut. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kondisi dari as-sirat tersebut? Kondisi dari jembatan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis yang panjang, lafadznya adalah lafaz dari Al-Imam Muslim, "Tsumma yubrabul jisru ala jahannam wa tahillu asy-syafa'ah wa yaquluna Allahumma sallim sallim." Qila ya Rasulullah, wa mal jisru? Qala dahdun mazillatun fihi khatatif wa kalalibu wa hasakun takunu binajdin fiha shuwaykah yuqalu laha as-sa'dan. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipancangkan sebuah jembatan di atas neraka jahanam. Masing-masing yang menghadapi kondisi itu berdoa, yaqulun, mereka berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan. Kondisi manakala seseorang terpisah dari orang-orang yang dicintainya di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Suatu hari, yakni pada hari kiamat itu, seseorang lari terpisah dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, terpisah dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa bani, dan dari istri serta anak-anaknya, terpisah semuanya. Likulli imri'in minhum, masing-masing dari mereka semua itu, anak, istri, ayah, ibu, saudara, semua itu, likulli imri'in minhum sya'nu yughni, tersibukkan oleh urusan keselamatannya masing-masing. Termasuk ketika berada di hadapan as-sirat, di hadapan jembatan tersebut. Jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Betapa mengerikannya. Sehingga mereka semua berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan. Maka ada yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jisru, apa itu jembatan tadi yang kau sebutkan tadi? Sahabat ini meminta penjelasan tentang jembatan tersebut. Rasulullah mengatakan, dahdun mazillatun. Jembatan itu sangat licin. Aizaliqun tazillu fihil aqdam. Sangat licin, mudah terpleset orang melintasinya. Sementara di bawahnya adalah neraka jahannam. Dahdun mazillatun. Wafihi khatatifu. Pada jisr tersebut, pada jembatan tadi, terdapat khatatif. Khatatif artinya besi, hadidah mu'wajjah, mu'wajjatu tarf, yajzibu biha al-asyya. Besi yang ujungnya bengkok, yang biasa digunakan untuk menggantol, mengait sesuatu. Di jisr tersebut terdapat besi-besi yang dia mengait-ngait orang yang lewat. Wa kalalib. Kalalib jamak dari kalub. Wa huwa alladhi yatanawalu bihi al-haddad al-hadida minan nar. Alat yang biasa digunakan oleh pandai besi untuk mengambil besi yang habis dipanggang di api, di bara api. Pandai besi, mereka kan tidak mengambil besi yang dipanggang pakai tangannya, ada alatnya, semacam tang besar. Nah, di sekitaran As-Sirat, di sekitaran Al-Jisr itu terdapat kalalib. Terdapat alat tersebut untuk mengait, mengambil orang-orang yang melintasinya. Wa hasakun takunu bi najdin fiha shuwaikah yuqalu laha as-sa'dan. Di negeri Najd itu ada pohon berduri. Mereka kenal dengan sebutan as-sa'dan. Nah, Rasulullah menggambarkan hasad itu bentuknya seperti pohon berduri. Seperti pohon berduri yang bisa mencabik-cabik orang yang melewat, yang melintasi jisr atau as-sirat tersebut. Kita bisa bayangkan kondisi as-sirat, jembatan yang dilintasi ketika itu. Pertama, dia sangat licin sekali. Berpotensi siapapun yang melintasinya bisa untuk terpeleset, terpelanting, dan masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian di sekitar as-sirat, al-jisr tersebut, terdapat perangkat-perangkat yang mengerikan. Ada besi-besi yang mengait seorang untuk kemudian dilemparkan ke dalam jahannam. Ada besi-besi yang mencomot orang-orang yang melintasinya itu untuk dilemparkan ke dalam jahannam. Ada pula hasak yang juga mencabik-cabik orang yang melintasi as-sirat tersebut hingga robek-robek dan terluka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayamurrul mu'minuna, maka orang-orang yang beriman mereka melintasi al-jisr as-sirat tersebut kapor ini berbeda-beda. Itu tadi yang awal kita sebutkan sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh yang dilakukan. Semakin kuat keimanannya, semakin banyak amal solehnya, semakin dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin cepat di dalam melintasi as-sirat, jembatan tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman melintasi as-sirat al-jisr tersebut qatar fil ain, seperti ada yang seperti cepatnya seperti kedipan mata. Sangat cepat sekali. Kedipan mata cepat. Sudah sampai berhasil melintasinya. Wakal barqi, ada yang seperti kilat. Cepatnya seperti sambaran kilat. Sudah sampai di sana. Wakar rihi, sebagian lagi seperti laju angin. Kemudian sampai. Wakat tairi, dan seperti terbangnya burung. Burung yang kencang, seperti itu lajunya. Waka ajawidil khayli warrikab, dan ada yang seperti kecepatannya kuda, kuda dan tunggangan yang bagus, yang berlari kencang. Semua itu tergantung tingkat keimanan dan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fanajin musallamun. Di antara mereka ada orang yang selamat, sukses dan selamat melintasi jembatan tersebut. Wa makhdushun mursalun, dan ada pula seorang yang makhdush, ay majruh mumazzak, terluka-luka, terkoyak-koyak badannya, kena sambaran-sambaran besi tadi. Mursalun, namun lolos juga dia. Wah, sudah terkena cabikan-cabikan, namun berhasil lolos. Wa makhdushun fi nari jahannam. Dan yang terakhir adalah dia diambil dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kurma fiha yuqadu wa yu'annafu ila jahannam wa yurma fiha. Berhasil dikait oleh alat-alat tadi, dicemplungkan ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis semacam ini tentu bagi orang-orang yang beriman, termasuk hadis at-targhib wa at-tarhib. Selama hati, kalbu kita hidup, pasti tersentuh dengan adanya hadis-hadis yang semacam ini, yang berisi dorongan untuk terus beramal soleh dan berisi untuk waspada dari berbagai kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait as-sirat yang al-imam Abu Hatim Ar-Razi serta al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan haqqun, benar adanya. Benar karena memang ditunjang oleh dalil-dalil yang kuat. Kita tahu ayat-ayatnya dan kita tahu hadisnya. Maka kita meyakini keberadaan as-sirat tersebut. Kita meyakini dan memahaminya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang Allah selamatkan ketika melintas as-sirat al-jisr, jembatan tersebut. Dan Allah jadikan termasuk orang-orang yang cepat di dalam melintasi sirat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sementara waktu kita istirahat kurang lebih 10 menit. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu sesi yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Kita berada pada sesi akhir dari daurah kita ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang dapat mampu kita lakukan dari sesi kuliah ini, dan rasa-rasanya sudah selesai dari pembahasan-pembahasan yang ada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa melanjutkannya di kemudian hari. Pada pertemuan terakhir tadi kita telah mempelajari tentang pernyataan Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang permasalahan as-sirat, was-siratu haqqun. Dan kita sudah mengenali apa yang dimaksud dengan as-sirat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lanjutkan berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. Dan الميزان, الميزان adalah timbangan, timbangan pada hari kiamat. Lahu allazi lahu kifatani, yang memiliki dua sisi, dua piringan. Yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha, untuk menimbang amal manusia yang baik dan yang buruk. Haqqun, benar adanya. Perkataan kedua imam yang mulia ini berkaitan dengan al-mizan, timbangan di hari kiamat. Poin ini diangkat karena di antara ahlul ahwa wal bid'ah ada yang mengingkarinya, tidak beriman dengan keberadaan al-mizan, timbangan pada hari kiamat tersebut. Disebutkan di sini allazi lahu kiffatani, yang memiliki dua piringan, memiliki dua sisi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bitaqah, hadis tentang seorang yang sangat banyak dosa-dosanya, amal keburukannya dicatat dalam catatan amalnya. Sejauh mata memandang, catatan itu berisi dosa-dosanya. Itu lebar. Kemudian hamba tersebut telah terputus asa dengan kondisi catatan dosa-dosanya yang demikian banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar catatan amal keburukannya diletakkan pada satu kifah, satu sisi timbangan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar satu bitaqah, satu lembar kecil yang berisi la ilaha illallah yang dimiliki oleh hamba tersebut, dia adalah seorang muwahhid, agar diletakkan pada sisi timbangan yang lainnya. Fatarjahu la ilaha illallah. Maka bitaqah, kartu kecil, kertas kecil yang berisi la ilaha illallah itu lebih berat daripada catatan amal keburukan yang banyaknya sejauh mata memandang. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama di dalam mendeskripsikan al-mizan yang ada pada hari kiamat meyakini bahwa timbangan tersebut memiliki dua kifah, kifatani, memiliki dua sisi untuk ditimbang, untuk menimbang. Apa yang ditimbang? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha. Yang ditimbang padanya amal perbuatan hamba yang baik dan juga yang buruk. Yang baik dan juga yang buruk. Di sini disebutkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Di sana ada dalil-dalil yang lainnya tentang apakah yang ditimbang itu. Apakah amal perbuatannya, ataukah catatan amal perbuatannya seperti tadi hadis bitaqah, ataukah orangnya juga ditimbang? Al-Allamah Rabi' bin Haji Al-Madkhali Habibahullah menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka yang ditimbang semuanya, amal perbuatan itu sendiri tuzan, ditimbang. Al-ashkhas yuzanun, orangnya juga ditimbang. Was-sahaif tuzanun, lembaran-lembaran catatan amal juga ditimbang. Kata beliau, wa kullu dhalika dallat alaihi al-ahadith. Semua itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau menegaskan, والذي استظهر من النصوص والله اعلم ان العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لان الاحاديث التي في بيان القران قد وردت في كل من ذلك ولا منافاه بينها. dan yang nampak dari nas-nas yang ada, wallahu a'lam, bahwa pelakunya, amal perbuatannya, serta catatan amalnya, semua itu ditimbang. Karena hadis-hadis yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim tentang permasalahan al-mizan ini, permasalahan timbangan di hari kiamat, telah menyebutkan semua itu dan tidak saling bertentangan satu hadis dengan hadis yang lain. Ini terkait yang ditimbang. Bagaimana untuk timbangnya? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berbicara melainkan harus dengan dalil. Ketika ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, maka kita mengimaninya dan menyatakan sesuai yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Terkait timbangan, kondisi ahlu tauhid yang mengalami timbangan itu ada tiga tingkatan. Kalau orang-orang kafir, mereka langsung masuk ke dalam annar. Musyrikin langsung masuk ke dalam annar. La karamah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Yang mengalami proses penimbangan ini adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Termasuk padanya adalah al-usah min ahlit tauhid, para pelaku kemaksiatan dari ahlit tauhid, dari kalangan muwahhidin. Mereka ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang rajahat hasanatuhum bisayyiatihim, timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan kejelekannya. Faulaika yadkhuluna al-jannah min awwali wahlatin wa la tamassahum an-naru abada. Mereka ini masuk ke dalam surga sedari awal tanpa merasakan azab api neraka sedikit pun. Ketika amal perbuatannya ditimbang antara yang baik dengan yang buruk, ternyata lebih berat amal kebajikan. Yang kedua adalah orang-orang yang seimbang, sama timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya. Ditimbang sama antara kebaikan dengan keburukannya. Mereka ini yang disebut dengan Ashabul A'raf. Disebut dengan Ashabul A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi antara al-jannah wa an-nar, antara surga dan neraka. Tentang Ashabul A'raf ini Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-A'raf. Karena itulah surat tersebut dinamakan surat Al-A'raf. Karena pada ayat 44 hingga 49 terdapat penjelasan tentang Ashabul A'raf ini. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yang tertinggi antara surga dan neraka. Mereka ini orang-orang yang saat ditimbang antara kebaikan dan keburukannya sama, seimbang. Maka mereka ini
0: ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf. Di tempat yang tertinggi antara surga dan neraka. Ditangguhkan keberadaannya antara masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dan diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Sebagaimana dalam rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-A'raf yang tadi telah disebutkan. Berkomunikasi dengan penduduk Al-Jannah. Dan sangat berharap untuk bisa masuk ke dalam Al-Jannah. Serta yang lain, diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ahlun Nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat takut dan memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka pun berada di A'raf tersebut dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam Al-Jannah. Ini orang yang seimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Ashabul A'raf, demikian kondisinya. Tingkatan yang ketiga adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya, sebagaimana tadi telah dibahas, meninggal dunia dalam keadaan tergelimang di atas kabirah min kabairul dzunub, lalu setelah ditimbang ternyata sisi keburukannya lebih berat dibandingkan sisi kebaikannya. Mereka ini dimasukkan ke dalam benar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa-dosa yang mereka lakukan. Illa marrahim, sebagaimana yang sudah kita bahas, kecuali orang-orang yang memang Allah kasihi, Allah sayangi, yang Allah berkehendak untuk dia diampuni dan dimasukkan ke dalam Al-Jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hakun. Sudah selesai dari tingkatan al-usah bin al-tawhid dalam proses penimbangan tadi. Kemudian disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah hakun. Kembalinya kepada timbangan tadi. Timbangan dengan tadi yang disebutkan hakun, benar adanya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran terkait timbangan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 8-9, wal wazn yawma idzin al-haq. Dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat, disebutkan tingkatan dengan tauhid dalam proses penimbangan tadi. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah pun kembalinya kepada timbangan dengan disebutkan hak pun benar adanya. Bukan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran timbangan tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 8-9.

wal wazn timbangan pada hari itu pada wazinhu fa ulaika humul muflih, maka barang siapa maka masalah orang-orang beruntung ke dalam bagaimana pertama waqul khafat mawazin fa ulaika khasiru anfusahum bima kanu bi ayatin, dan barang siapa lebih timbangan kebaikan dengan kata orang kebaikannya lebih berat, maka mereka itulah orang yang telah merugikan diri. Tetap kebalikan yang dahulu mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami. Salah satu dalil di Al-Quran Al-Wazn terkait timbangan, dan Allah tegakkan itu dengan seadil-adilnya. Adapun dari hadis Rasulullah SAW, dari kisah sekilas tentang hadis Abu Bakar, hadis terkait lembar yang tertulis la ilaha illallah, yang ternyata lebih berkaitan lembaran catatan dosa sejauh mata memandang. Hadis ini menegaskan bahwa penimbangan amalan terjadi pada hari kiamat. Demikian pula hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud yang seorang yang mencibir Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa dia kaki di hari kiamat ketika diberat dari gunung Uhud. Ini juga dijadikan oleh bahwa pelaku jalan juga ditimbang, padahal tidak sebatas mengatakan, tidak terbatas kata-katanya. Demikian pula hadis yang Rasulullah SAW katakan nanti pada hari kiamat didatangkan yang badannya besar ketika ditimbang di timbangan pada hari kiamat, maka tidak ramai saja nyamuk. Ini pun dijadikan sebagai timbangan pada hari kiamat. Pelaku dan perbuatan juga ada hari kiamat tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang kebenaran keimanan pada al-mizan, pada timbangan pada hari kiamat. Keimanan terhadap ini menumbuhkan sikap wasiat dalam kita menjalani kehidupan, akan bersikap untuk semakin takut kepada Allah Taala. Sesuatu yang kita lakukan dicap dalam setan amal dan dengan seadilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Ar-Razi rahimahullah rahimahumullah mengatakan wal-hawd al-mukarramu bihi lallahu alaihi wa sallama haqqun, dan al-hawd al-taja yang Allah muliakan dengannya sallallahu alaihi wa sallam, ini terkait dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Laut artinya telaga. Telaga adalah kumpulnya air. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di arafatil qiyamah. Keadaan telaga tersebut di pada Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan telaga tersebut untuk Rasulullah SAW di bentuk penghormatan kemuliaan Allah terhadap Rasulullah Alaihi Wasallam pada hari kiamat tersebut. Bagaimana pula masing-masing Nabi memberikan telaga hikmatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lainnya, "Inna li kulli nabiyyin hawdan." Tersedia pada hari kiamat mesti telaga. "Wa innahum tabahawna waridatan." Mereka tentang sungguh mereka itu senang. Siapa untung daripada telaga? "Wa inni arju an akuna aktsarhum waridatan." Dan aku memohon telaga akulah yang pastinya pengunjung. Hadis ini derajatnya hasan atau sahih dalam penilaian Al-Allah. Hadis ini kita mengetahui tentang kebenaran telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat, sebagaimana masing-masing juga memiliki aut, memiliki telaga sama tersebut. Ada Rasulullah alaihi salatu wassalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Nabi bahwa hadis seputar telaga Rasulullah alaihi wasallam ini hingga mencapai derajat mutawatir. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi aliran berasal dari kalung yang berada dari sungai di surga, di jannah. Memiliki dua talang aliran air minal dari surga. Dahu minat duri dari telaga itu dan dia ramut dalam riwayat lain perak dan emas keliling telaga tersebut, digaskan mutiara atau perak juga emas. Panjang dan lebarnya sama. Dia panjang dan lebarnya sama. Beliau sebutkan yangnya itu dari Madinah ke Amman. Amman sekarang dari Madinah ke Yordania. Dalam riwayat lain, "Tulu syahrun wa'tulu syahrun." Panjangnya Amman yang ditempuh sebulan, lebarnya juga demikian. Berarti telaga yang puaskan. Adapun airnya, "Asyaddu baytaban minatan." Lebih dari susu. Di warna lebih putih dari susu. "Wa ahla." Lebih manis daripada madu. Ada alat yang digunakan untuk minum gelas yang ada di sekitarnya. "Aniyatuhu ada di dunia sama." Sebanyak bintang-bintang yang ada di langit.

setia lagi beliau alaihi salatu wassalam tersebut. Syariba minhu syurbatan lakadha. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW, bukan sekali minum, yadma' ba'daha abadan, tidak akan merasa lamanya. Dan ini sangat ketika manusia berdasarkan matahari akan dengan panas yang manusia itu di batas masyar tidak beralas kaki dan berpakaian. Bertanya kepada Rasulullah, tidak tertentu terakhir dengan perempuan Rasulullah menjelaskan kondisi yang ada, tidak terpikir ke arah itu. Dahsyatnya kondisi di kiamat betul-betul kehausan, tidak ada tempat berteduh hari kuat. Tapi ada tujuh manusia yang mengungan arsy Allah, yauma la dhilla illa bih, di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah pada hari kiamat, orang-orang tertentu saja. Adapun yang lainnya di padang mahsyar, tidak ada tempat untuk berteduh sama sekali. Kondisi sangat kehausan. Keadaan telaga yang ada di Aqsatul Qiyamah sangatlah dicari dan dibutuhkan. Apalagi telaga Rasulullah SAW kemarin yang telah disebutkan di hadis yang sahih. Namun terkait telaga Rasul SAW disebutkan dalam sebuah ada orang-orang yang datang dan Rasul SAW telaga itu. Siapa yang datang? Rasulullah mengenali mereka bahwa mereka adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang-orang yang mengusir. Orang-orang yang mengusir datang tadi ke telaga Rasulullah alaihi wasallam. Syukran wa bu'idah jauhsan. Rasulullah itu umatku. Maka katakanlah, kau tidak tahu ya Muhammad, yang bahkan setelahmu telah melakukan dan belajar melakukan perubahan terhadap apa yang kau ajar. Dari sini mengingatkan kita semua untuk benar-benar bertamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak melakukan hal-hal ini, melakukan bid'ah, hal-hal yang bukan bagian dari agama, dan menambah-nambah sesuatu yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Apa? Karena nanti pada hari kiamat hukumnya diantaranya adalah kehausan, membutuhkan.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat hukumannya diantaranya adalah saat kehausan membutuhkan minum di padang mahsyar saat mendatangi telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir suhkan wa bu'dan. Ini terkait telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah mungkin apa yang bisa kita bahas pada daurah kali ini dari kitab Aqidah Ar-Razi'in. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, walaupun sesungguhnya masing-masing pembahasan membutuhkan penjelasan yang luas, karena haknya memang seperti itu dari poin-poin yang ada. Namun mudah-mudahan apa yang mampu kita pelajari pada kesempatan daurah kali ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar dalam permasalahan yang sudah dibahas, menambah wawasan ilmu kita, meluruskan akidah kita, dan semoga sebagai bekal utama untuk kita bisa istiqamah dan berteguh diri di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, saya minta maaf barangkali dalam beberapa kesempatan yang ada terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tersisa 10 menit. Kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, Afwan Ustaz. Pada surat Yunus yang menyebutkan bahwasannya Allah dapat dilihat pula pada hari kiamat, terdapat pada ayat 29 atau 26, mungkin bisa koreksi. Ayat 26. Kalau sekiranya tadi saya keliru mengucapkan 29, maka yang benar 26. Naam. Hal-hal yang kurang berkenan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tersisa 10 menit. Kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, Afwan Ustaz. Pada surat Yunus yang menyebutkan bahwasannya Allah dapat dilihat pula pada hari kiamat, terdapat pada ayat 29 atau 26, mungkin bisa koreksi. Ayat 26. Kalau sekiranya tadi saya keliru mengucapkan 29, maka yang benar 26. Naam. Berikutnya, dari penjabaran Ustaz tentang Aqidah Ar-Razi'in, dalam kitabnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, bahwa mereka tidak ada anda dengar mengatakan kalimat salaf. Kemudian masuknya agama Islam ke Indonesia yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam konsep ketuhanan yang mereka ajarkan adalah ini dalilnya, ini hadisnya. Sangat jelas insyaAllah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar?

karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia ini. Istilah salaf terdapat pada beberapa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sampaikan kepada Fatimah bahwa beliau akan mendahului Fatimah dalam hari wafatnya. Ana salaf, aku orang yang mendahului kamu dalam hal wafat. Fatimah tersedih ketika itu. Kemudian Rasulullah sampaikan lagi bahwa engkau adalah orang yang pertama menyusulku dalam hal kematian dari keluargaku. Lalu Fatimah bergembira dengan itu. Nah, secara kata as-salaf sudah ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun terkait kata salaf sebagai istilah, datangnya belakangan. Dahulu yang biasa dipakai adalah istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari pernyataan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau katakan dahulu orang-orang tidak bertanya tentang isnad. La yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu samu lana rijalakum. Dahulu orang-orang tidak bertanya. Ketika ada yang menyampaikan hadis Nabi, langsung diterima. Karena yang disampaikan adalah hadis Nabi di masa sahabat, di masa akhir-akhir sahabat. Yang disampaikan hadis Nabi, orang langsung menerimanya dan mendengarnya. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadinya fitnah, bermunculan kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat, kelompok khawarij, Syiah dan lainnya, maka akhirnya mereka bertanya tentang isnad. Isnad itu adalah perawi hadisnya. Siapa kamu dan dari siapa kamu mendengarkan hadis ini? Semulan dari jalan. Sebutkan namanya. Dari siapa hadis ini diriwayatkan? Kata beliau, manakala hadis itu dari seorang ahli sunnah, maka hadis itu kami terima. Apabila hadis itu dari ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak kami terima. Istilah yang ada ketika itu adalah ahlu sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Berlalu masa ketika istilah ahlu sunnah wal jamaah sudah diklaim dengan oleh pihak-pihak lain yang secara manhaj, secara prinsip bukan di atas ahlu sunnah wal jamaah. Siapa kamu dan dari siapa kamu mendengarkan hadis ini? Semulan dari jalan. Sebutkan namanya. Dari siapa hadis ini diriwayatkan? Kata beliau, manakala hadis itu dari seorang ahli sunnah, maka hadis itu kami terima. Apabila hadis itu dari ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak kami terima. Istilah yang ada ketika itu adalah ahli sunnah. Orang-orang yang

Al-Fiqh dengan As-Sunnah. Berlalu masa ketika istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah sudah diklaim dengan oleh pihak-pihak lain yang secara manhaj, secara prinsip bukan di atas Ahlu Sunnah wal Jamaah. Antara lain kelompok Al-Asyairah yang hakikatnya adalah kelompok Al-Kullabiyah, bukan Ahlu Sunnah. Dan mereka mengatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah berarti Al-Asyairah yang bermazhab Asy'ari. Maka muncullah istilah lain yang membedakan antara Ahlu Sunnah yang sebenarnya dengan yang bukan Ahlu Sunnah. Muncul istilah-istilah pembeda seperti As-Salafiyah. Sehingga para ulama kita, kitab-kitab mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, kitab-kitab mereka banyak penyebutan As-Salafiyah, As-Salaf, untuk membedakan antara Ahlu Sunnah yang sebenarnya dengan yang tidak. Dalam kondisi yang lain, populer juga istilah Ahlul Hadith, Ashabul Hadith. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah punya sebuah kitab yang berjudul Syarafu Ashabul Hadith, kemuliaan Ashabul Hadith, orang yang berkecimpung dalam hadis dan berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyah, Ahlul Hadis, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah merupakan istilah yang berbeda-beda, namun hakikatnya adalah satu. Hakikatnya adalah satu, yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Firqatul Najiyah, hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashab. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga walaupun nama-nama itu berbeda-beda, namun hakikatnya sama, berada di atas jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia adalah bagian dari Ahlu Sunnah, bagian dari Salafiyah, bagian dari Ahlul Hadis, bagian dari Firqatul Najiyah, bagian dari Al-Fa'ifah Mansurah. Oleh karena itu, ketika di sini disebutkan mulai terdengar sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar, itu sudah disebutkan karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia. Mungkin bagi sebagian pihak negatif. Bagi sebagian pihak negatif, tapi bagi sebagian pihak yang lainnya tidak negatif. Bahkan pihak-pihak yang tidak suka dengan As-Sunnah, tidak suka dengan Sunnah, tidak mau mempopulerkan As-Salaf atau As-Salafiyah, As-Salafus Salih. Tetapi mereka ambil istilah yang bisa digunakan untuk provokasi, yaitu diganti dengan Wahabi. Ketika masih samar disebut

0: سلفي وهابي، سلفي وهابي. Adapun penggunaan kata salafiyah dan as-salafus salih, secara syar'an, secara syariat, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Bahkan dari secara makna itu sendiri, as-salafiyah adalah kelompok atau siapa saja yang berusaha mengikuti as-salafus salih dalam menjalankan agama ini. Siapakah as-salafus salih? As-salafus salih yang dimaksud di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW utamanya. Tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mereka adalah ahlul qurunil mufaddalah. Orang-orang yang berada pada generasi terbaik umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang bisa dijawab terkait pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang cerai masa iddahnya habis tapi masih dalam satu rumah dengan alasan anak? Permasalahan ini adalah permasalahan terkait rumah tangga yang kemudian terjadi perceraian sebagaimana disebutkan di sini. Setelah jatuh talak atau cerai, maka ada masa iddah. Masa iddah itu masa tenggang. Masa tenggang, masa kesempatan bagi kedua belah pihak apakah mau rujuk kembali ataukah tidak. Jika jenisnya adalah talak, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali masa suci, kurang lebih 3 bulan, kurang lebih 3 bulan atau 100 hari, 3 bulan lah. Dikasih masa tenggang. Ini masa iddah namanya. Terutama jika baru pertama kali jatuh talak, baru pertama kali mencerai. Karena cerai pun ada batasannya. Talak pertama, talak kedua, 3 sudah selesai, tidak ada masa iddahnya. Talak kedua masih ada masa iddahnya. 3 sudah tidak ada lagi masa iddahnya. Nah, dalam masa iddah ini, masa tenggang, dan ini adalah keindahan Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Masih diberi kesempatan. Kadang-kadang suami istri ada masalah, mendahulukan emosi, sudah langsung cerai-ceraian sudah. Cerai betulan maksudnya, langsung ambil keputusan cerai. Nah, sama-sama sudah kita. Sama-sama berat masalahnya. Kurang berapa hari, berapa minggu, masing-masing mereda, menyesali. Aduh, kenapa ya cerai? Kasihan anak-anak juga. Ada kesempatan untuk rujuk. Karena tolaknya, karenanya tolaknya, cerainya disebut dengan tolak roji'i. Cerai yang masih ada kesempatan untuk rujuk, untuk kembali. Dan sunnahnya memang berada di rumah suaminya di masa cerai itu. Di masa iddah itu sunnahnya di tempat yang mereka sebelumnya kumpul bersama di situ. Ini pun bagian dari rahmatul Islam untuk membuka peluang-peluang islah, peluang-peluang perbaikan antara suami. Selama masih dalam masa iddahnya, maka dan masih dalam koridor tolak roji'i, tolak satu atau tolak dua, maka berkesempatan untuk rujuk kembali. Sudahlah, kita baikkan lagi. maka dengan sama-sama sepakat untuk kembali dan terjadi hubungan suami istri, maka sah kembali. Talak yang tadi tercatat tolak satu, tapi hubungan rumah tangganya masih berlanjut secara syar'i. Keluar dari masa iddah sudah diralat masa iddahnya dengan adanya rujuk kembali. Nah, ketika masa iddah ini sudah habis, sudah selesai, 3 kali masa suci sudah selesai, habis, masa tenggangnya sudah habis ini. Masa tenggangnya sudah habis. Kalau orang punya apa itu namanya, pulsa, apa, kartu, masa tenggangnya sudah habis. Nah, nggak bisa diisi lagi sudah. Harus beli baru lagi. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Kalau sudah habis masa iddahnya, jadi selesai, bukan istri lagi, bukan suami istri lagi. Tidak boleh tinggal satu rumah, karena bukan suami istri lagi. Itu alasannya anak, kasihan, gimana anaknya? Gak tega, mau ikut siapa anak ini nanti? Nah, ada caranya di dalam Islam. Sekarang mau berat anak atau bagaimana? Atau mau kembali lagi sama istrinya atau sama suaminya? Kalau mau kembali lagi ada caranya, dengan akad baru. Dengan akad baru, memperbaharui akad. Suaminya sama, istrinya sama, namun akadnya diperbaharui lagi. Yang enggak harus walimahan besar-besaran seperti sebelumnya, yang penting terjadi akad wali dari perempuan tadi menikahkan kembali si mantan suaminya tadi dengan mahar mas kawin dan minimalnya 2 orang saksi, maka sudah menjadi suami istri lagi dengan akad baru. Namun catatan tolaknya masih tercatat, tidak hilang itu. Sudah pernah kena 1 tolak, 1 cerai. Nah, adapun jika tidak melakukan akad baru, maka tidak boleh tinggal satu rumah. Statusnya bukan suami istri. Khawatir terjadi sesuatu yang sama-sama menginginkan terjatuh pada perzinahan. Karena statusnya bukan suami istri. Maka kalau pertanyaannya, masa idahnya habis tapi masih dalam satu rumah, ini tidak dibenarkan secara syar'i, apapun alasannya. Jika kasihan sama anak, maka tidak mengapa untuk rujuk kembali. Mudah-mudahan apa yang terjadi bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk bisa membangun rumah tangga yang lebih baik. Mendekati waktu duhur, merasa cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi hari ini di waktu ba'da sholat subuh di hari Jumat 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Oktober 2024 Hijriah di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Insyaallah kita akan memanfaatkan waktu sejenak untuk mengkaji sebuah pembahasan berjudul Bersama Pena Sampai Liang Lahat. Bersama Pena Sampai Liang Lahat itu bisa bermakna kita berjuang mengikat ilmu hingga akhir hayat kita. Berjuang menggoreskan pena, mencatat faidah hingga akhir hayat kita. Disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jazakallahu khairan. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Anna ibn al-Mubarak qila lahu, ada yang bertanya kepada Ibn al-Mubarak, seorang ulama tabi'in, seorang ulama afwan atba'ut tabi'in, dari generasi atba'ut tabi'in. Beliau lahir 118 Hijriah, wafat 181. Mudah menghafalkannya. Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Abdullah bin Al-Mubarak. Qila lahu ila mata taktubul ilma, hingga kapan Anda akan mencatat ilmu? Qala Abdullah bin Al-Mubarak berkata, la'allal kalimah allati antafi'u biha lam aktubha ba'du. Bisa jadi sebuah kalimat yang bermanfaat bagiku, aku tidak akan bisa mencatatnya setelah ini. La'allal kalimah bisa jadi sebuah kalimat, sebuah faedah ilmu. Allati antafi'u biha, yang aku mengambil faedah, mengambil manfaat darinya. Lam aktubha ba'du, setelah ini mungkin aku sudah tidak bisa mencatatnya lagi karena sudah meninggal. Nah, jadi selama ada kesempatan hidup untuk mencatat faedah ilmu, maka aku akan terus mengikat ilmu dengan tulisanku. Seakan-akan Abdullah bin Al-Mubarak berkata demikian. Sepanjang hayat masih dikandung badan, ada faedah ilmu, baik itu kalimat di dalam Al-Quran, hadis, atau istimbat dalil dari para ulama terhadap ilmu tersebut, maka aku tidak akan melewatkan kesempatan di dalam mencatatnya. Dan kita mengetahui beberapa dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan besarnya faedah pena. Sebagai contoh, surah Al-Qalam, ayat yang pertama. Sampai nama surahnya saja disebut Al-Qalam, surah pena. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nun, wal-qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena, dan apa yang mereka tuliskan. Sedemikian besarnya faedah pena, sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pena. Bersumpah dengan pena, dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh untuk bersumpah dengan apa saja, sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kita, manusia, dibatasi oleh aturan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah bebas bersumpah dengan seluruh makhluknya, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan agungnya atau besarnya manfaat dari makhluk tersebut. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa qawluhu wal qalam, firman Allah ketika bersumpah demi pena, al-dhahir annahu jinsul qalam alladhi yuktabu bihi. Secara zahir, pena yang dimaksud di sini adalah semua pena yang digunakan untuk mencatat. Semua pena yang digunakan untuk mencatat. Taqawlihi, sebagaimana firman Allah, Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan dengan ayat yang lain, Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah yang paling mulia, paling dermawan, alladhi 'allama bil qalam, yang dia mengajarkan dengan pena. Allah mengajarkan ilmu dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan manusia sesuatu yang diketahui. Di Quran Surah Al-Alaq ayat 3 hingga 5. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, fahuwa qasamun minhu ta'ala wa tanbihun li khalqihi ala ma an'ama bihi alaihim min ta'limil kitabah allati biha tunalul ulum. Ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala dan mengingatkan para makhluknya akan nikmat dari Allah berupa pengajaran penulisan yang dengan itu diraih ilmu. Ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala dan mengingatkan para makhluknya akan nikmat diajarkannya tulisan. Jadi kita itu diajari oleh Allah menulis. Yang dengan menulis itu didapatkan ilmu-ilmu, diraih ilmu-ilmu. Walihada qal, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wama yasturun. Apa yang dimaksud dengan wama yasturun? Maknanya wama yaktubun, dan apa yang dicatatnya, dituliskannya. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Sahabat Ibnu Abbas dan dua tabi'i yang disebut Mujahid dan Qatadah. Nah, kemudian ada kutipan dari tafsir As-Sam'ani. Kita perlu mengenal Al-Imam As-Sam'ani, Abul Muzaffar As-Sam'ani. Sedikit mengenal tentang beliau. Beliau menulis tafsir yang disebut dengan tafsir As-Sam'ani. Dan beliau ini ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Ketika menafsirkan surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan dengan pena. Ai al-kitabah bil qalam. Allah mengajarkan mencatat dengan pena. Wa hiya ni'matun 'azimah. Yang mencatat dengan pena ini termasuk nikmat yang agung, yang besar. Qala Qatadah, berkata Qatadah, seorang tabi'i, al-qalamu ni'matun minallahi azimah. Pena itu adalah nikmat yang agung dari Allah. Laula dzalik lam yakum dinun wa lam yasluh aishun. Pena, kata Qatadah, adalah nikmat yang sangat agung dari Allah. Laula dzalik, kalau bukan karena pena, kalau tidak ada pena, lam yakum dinun, tidak akan tegak agama, wa lam yasluh aishun, tidak akan menjadi baik kehidupan makhluk. Dengan pena ilmu para ulama sampai kepada kita, hadis Nabi sampai kepada kita, padahal kita berjarak 1400-an tahun ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita mengetahui bagaimana Nabi bersabda, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi menyetujui ucapan sahabat. Itu karena tulisan melalui goresan pena. Nah, juga perintah mencatat atau menulis sabda Nabi itu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, kata beliau, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uridu hifdhah. Saya dahulu selalu menulis, mencatat semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mencatat semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uridu hifdhah. Saya ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy. Tetapi bangsa Quraisy melarang saya mencatat semua yang saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu tuktabu kull syai' tasma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Apakah akan dicatat segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ini manusia biasa yang kadang berbicara ketika ridha maupun ketika marah. Dalam keadaan senang beliau berbicara, dalam keadaan marah kadang beliau berbicara. Kok kamu catat semuanya? Ditegur oleh bangsa Quraisy. Fa'amsaktu, maka kata Abdullah bin Amr, setelah dapat teguran itu, aku tidak melanjutkan lagi. Sempat menahan diri, tidak mencatat faedah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar kalau saya tidak mencatat semua sabda Anda? Karena katanya ada orang yang bilang Anda itu berbicara kadang dalam kondisi senang, kadang dalam kondisi marah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing Abdullah bin Amr untuk mencatat semuanya. Karena yang datang dari Rasul itu adalah kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqun." Tulis semuanya yang bisa engkau tulis. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang keluar darinya dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam illa haqqun, kecuali kebenaran. Meskipun Nabi menyampaikan saat marah, tapi apa yang beliau sampaikan itu benar. Nah, jadi apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Memang ada orang-orang yang menghambat kita mendapatkan faedah. Jadi ada omongan miring menghambat kita belajar, ya, yang kadang terasa masuk akal. Sudah, jangan ambil faedah dari ulama dalam masalah fitnah ini, misalkan. Toh ulama juga bisa salah. Kadang kita mikir, oh iya benar ya, ulama manusia juga. Begitu. Jadi ketika Abdullah bin Amr itu sudah semangat mencatat di jalur yang benar, mencatat faedah ilmu dari Rasul, ada yang membosi. Sempat berhenti Abdullah bin Amr itu. Tetapi langkah yang benar yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr adalah mengkonsultasikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah yang benar, solusi yang tepat. Bertanya kepada ahlul ilmi. Bertanya kepada orang yang berilmu, dan orang yang paling berilmu di waktu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diarahkan kepada orang yang berilmu, ternyata yang benar tulis semua. Jangan pedulikan omongan orang itu, ambil faedah, semangat menuntut ilmu. Karena semua yang disampaikan Rasul adalah kebenaran. Nah, ini hadis riwayat Al-Hakim yang ada kaitan dengan tema kita untuk bersama pena hingga ke liang lahat. Nah, demikian juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan khutbah yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meminta kepada Nabi, tolong catatkan, tuliskan khutbah yang tadi Anda sampaikan ya Rasul. Jadi kalau Nabi itu berkhutbah, beliau tentunya tanpa teks, tanpa melihat tulisan, karena kedalaman ilmu yang ada pada beliau, kefasihan beliau, beliau itu ketika menyampaikan sesuatu lugas, tegas, ringkas, padat, dan sulit ada yang bisa menandingi kelebihan Nabi dalam hal itu. Dan beliau tidak bisa membaca dan menulis. Pernah ada setelah Nabi berkhutbah, ya, setelah Nabi berkhutbah panjang lebar, ada seorang dari Yaman bertanya atau meminta, "Uktub li ya Rasulullah, tolong catatkan untukku khutbah yang tadi Anda sampaikan wahai Rasul." Maka Nabi perintahkan kepada sahabat yang bisa mencatat, "Uktubu li Abi Fulan, tuliskan untuk Abu Fulan." Kalau dalam sebagian riwayat disebut, "Uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah." Nah, maka dicatatkan. Apa penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai orang itu bilang, "Catatkan untukku ya Rasulullah." Nabi berkhutbah di atas kendaraan beliau, "Innallaha habasa an Makkah al-qatl awil fil." Sesungguhnya Allah menahan pertempuran atau menahan pasukan bergajah dari Makkah. Ini hadis Abu Hurairah. Jadi ada keraguan dari perawinya. "Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di." Ketahuilah bahwasanya melakukan penyerangan terhadap Makkah, ya, tidak halal bagi siapapun sebelum aku, sebelum Fathu Makkah, "wa lam tahilla li ahadin ba'di," dan juga tidak halal bagi siapapun sepeninggalku. Nah, jadi setelah itu juga tidak halal. Setelah itu tidak diperbolehkan lagi. Nah, "Ala wa innaha hallat li sa'atan min nahar Ingatlah bahwasanya hal itu sempat dihalalkan sesaat di waktu siang. Makanya Nabi melakukan fathu Makkah, sempat dihalalkan. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haram. Ingatlah sesungguhnya di saat ini negeri Makkah kembali menjadi haram. Nah, apa maksudnya haram? La yuhtala syauquha, tidak boleh dipangkas durinya. Wa la yu'dadu syajaruha, tidak boleh dipotong pepohonannya. Wa la tultaqatu saqitatuha illa limunshid, tidak boleh diambil barang yang jatuh, barang orang yang kehilangan barang, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan. Faman qutila fahuwa bi khairin nadharain, imma an yuqala wa imma an yuqada ahlul qatil. Barang siapa yang terbunuh di Makkah, maka ada dua pilihan. Bisa jadi dibayarkan diat, atau dilakukan qisas. Ya, dilakukan qisas. Ini beberapa keharaman Makkah. Tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh dipangkas durinya, tidak boleh dipotong pepohonannya. Kalau ada barang yang jatuh di daerah lain, kalau di daerah lain barang jatuh boleh diambil, diumumkan setahun. Setahun orang tidak datang-datang bisa dimiliki menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi kalau di Makkah tidak bisa dimiliki seterusnya, tetap diumumkan. Nah, dan kalau orang itu terbunuh di Makkah, maka pilihannya bayar diyat atau dia di kisos. Nah, itu yang menyebabkan penyebutan Makkah sebagai tanah haram. Nah, baru setelah Nabi berkhutbah demikian, menjelaskan agar jangan sampai orang punya alasan nanti Nabi pernah melakukan fathu Makkah. Berarti saya boleh menyerang Makkah, menyerang orang yang saya benci di sana, melakukan pertumpahan darah di sana. Toh Nabi pernah melakukan. Nabi berusaha untuk menepis dugaan itu, bahwa hanya sempat dihalalkan sesaat di waktu siang, setelah itu tidak boleh lagi. Dan Nabi melakukan itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian datang seorang dari Yaman minta, oh tadi yang disampaikan Nabi itu apa ya? Uktub li ya Rasulullah, catatkan dan tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyuruh, catatkan untuk Abu Fulan khutbah yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah, ya, riwayat Muslim. Jadi hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nah, itu menyampaikan khutbah secara tercatat, ya. Kalau Anda mau menyampaikan khutbah secara langsung, silahkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika Anda mau menyampaikan khutbah lewat tulisan, lebih tertata, terstruktur, ya, terdokumentasikan dengan baik, maka ulama-ulama kita sebagiannya juga mencontohkan demikian. Sebagian ulama, imam-imam di Masjid Nabawi, imam di Masjidil Haram, ya, itu menyampaikan khutbah dengan teks menjadi lebih terarah, terstruktur, bisa didokumentasikan, ya. Nah, itu bagian dari hasil tulisan. Karena yang diminta oleh seorang dari Yaman itu, tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khutbah yang tadi Anda sampaikan. Nah, kemudian termasuk perintah Nabi dalam mencatat. Nah, kita bicara hadis dari sahabat Al-Tara bin Azib, riwayat Al-Bukhari. Ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95. Ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95. Kata Al-Bara' bin Azib, "Lamma nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minin." Tidak sama orang-orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman. Surah An-Nisa ayat 95. Ketika turun ayat ini, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u fulanan," panggil fulan. Fulan yang bisa nulis, suruh ke sini biar mencatat turunnya ayat ini. Faja'ahu wa ma'ahu ad-dawatu wal lawh. Maka fulan pun datang membawa tinta dan lauh, semacam papan. Awil katif, atau tulangnya unta. Jadi nyatatnya itu di tulang unta kadang. Insyaallah. Kita alhamdulillah gampang mencatat sekarang itu. Media banyak, kertas gampang. Setelah datang bulan dengan membawa tinta, dengan membawa papan, faqala uktub. Nabi menyatakan, tulislah. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama orang yang duduk-duduk saja di kalangan orang-orang beriman, ya. Wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ketika Nabi menyuruh mencatat seperti ini, tulis. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktum. Pada saat itu yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ibnu ummi maktum, sahabat yang buta. Faqala ya Rasulullah ana darir. Wahai Rasulullah, saya buta. Bagaimana kalau saya tidak ikut berjihad, sedangkan ayat Al-Qur'an menjelaskan tidak sama. Meskipun dia beriman, tapi dia duduk saja dengan orang yang berangkat jihad. Loh, saya buta ya Rasul. Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Fanazalat makanaha, kemudian turun firman Allah, diwahyukan oleh Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk saja dari kalangan orang beriman, bukan orang yang uzur, ghayra ulil dharar, bukan orang yang cacat, bukan orang yang tidak bisa berangkat. Ada tambahan ghayra ulil dharar setelah masukan dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ghayra ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak sama orang yang duduk-duduk saja tidak punya udzur dengan orang yang berjihad Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan ini adalah contoh bagaimana Nabi menyuruh sahabat mencatat. Mencatat ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Menggoreskan pena yang sampai kepada kita. Nah. Dan ilmu itu tersebar karena catatan-catatan. Bagaimana antar sahabat Nabi itu berkirim faedah ilmu lewat catatan. Nah, contoh, dan ini penting untuk kita tiru, ya. Sahabat saja sambil saling beristifadah satu sama lain. Contohnya Muawiyah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Kataba Muawiyah ila Al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. An iktub ilayya bi syai'in sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan kepada saya hadis yang pernah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih, maka dicatatkan, dituliskan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, dikirim kepada Muawiyah. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum salasan, sesungguhnya Allah membenci tiga hal dari kalian. Ila wa qal, cuma nukil ucapan katanya dan katanya. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Sesungguhnya Allah membenci kalian melakukan tiga hal. Ila wa qal, katanya dan katanya. Nah, jadi termasuk fitnah. Perpecahan ini terjadinya karena banyak qila wa qal, katanya dan katanya.

tiga hal. Ila wa qol, katanya dan katanya. Nah, ini termasuk fitnah. Perpecahan ini terjadinya karena banyak qila wa qol, katanya dan katanya. Katanya fulan begini ya. Katanya fulan begini. Tidak pernah ada upaya untuk mengklarifikasi langsung benar tidak fulan begitu. Yang disebar adalah ucapan katanya dan katanya. Diajak ketemu, diajak diskusi untuk membicarakan hal itu, ditunjukkan bukti, menghindar. Lebih percaya dengan qila wa qal. Nah, maka di sini Al-Mughirah bin Syu'bah mencatat hadis yang pernah dia dengar dari Rasul dikirimkan kepada Muawiyah. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum salatan." Sesungguhnya Allah membenci tiga hal pada kalian. Qila wa qal, katanya dan katanya. Nukilan yang tidak jelas. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya yang sifatnya tidak mau ambil istifadah. Pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan yang sifatnya ngetes ustadznya. Bukan pertanyaan yang memang saya butuh bimbingan, kalau saya dapat bimbingan itu, saya akan amalkan. Bukan begitu. Banyak bertanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, Muawiyah minta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tolong tuliskan untuk saya hadis yang kau dengar dari Nabi. Sehingga sampai kepada kita, alhamdulillah. Karena ada goresan pena di sana. Tercatat. Hingga kita juga mendapatkan faedah ilmu itu. Nah. Dan termasuk juga faedah catatan Al-Mughirah kepada Muawiyah yang lain selain hadis tadi. Kalau tadi hadisnya pernyataan bahwa Allah membenci tiga hal. Ada faedah ilmu lain yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu bacaan zikir yang disunnahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katab Al-Mughirah ila Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Mughirah menuliskan catatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Beliau setelah selesai salat, idza sallama, setelah selesai salam, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya milik Allah kekuasaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang engkau beri, ya Allah. Kalau engkau berkehendak memberi kepada sesuatu, kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi sampainya pemberianmu. Sekuat apapun upaya makhluk, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri, ya Allah. Wa la mu'tiya,

Lima manakta. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Kalau engkau sudah menghalangi sesuatu terhadap fulan, tidak akan sampai sesuatu itu kepada fulan. Meskipun seluruh makhluk ingin menyampaikan sesuatu kepada fulan. Wala mu'tiya lima manakta. Tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, apapun yang dia miliki itu tidak akan bermanfaat. Minkal jadd, karena semuanya itu darimu ya Allah. Nah, jadi bacaan zikir ini itu termasuk goresan pena Al-Mughirah bin Syu'bah yang dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal sama-sama sahabat. Tapi tidak menghalangi mereka untuk saling beristifadah. Saling mengambil faedah ilmu. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita juga akan membaca sebagian contoh semangat para ulama salaf di dalam mencatat ilmu, dalam menggoreskan pena, mencatat ilmu. Ya, karena memang ada hadis perintah mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan catatan, dengan tulisan. Nah, maka kita itu berbeda-beda. Ada yang sudah lama belajar sehingga mengikat ilmu sudah mulai pintar. Dia ambil yang penting-penting, oh ini yang penting, ini faedah. Dia catat dengan rapi, dia ikat ilmu itu. Supaya kapan saja dia butuhkan, dia bisa untuk menyampaikan ilmu tadi. Tapi ada yang masih baru latihan. Mengikat ilmunya kadang ikatannya kurang lepas, kurang kuat. Ya. Ikatannya kadang kurang kuat. Tidak tahu mana yang harus diikat juga. Yang penting lepas, yang tidak penting keikat. Kadang begitu. Tidak apa-apa, itu sebuah proses belajar. Nah. Jadi ada kadang orang yang misalkan mau ambil buah yang jatuh dari pohon, cekatan dia. Dia ambil buah-buah yang bagus, buah-buah yang tidak bagus dia biarkan. Dia pintar sekali untuk menampung buah-buahan itu. Karena sudah terampil. Nah, begitu juga ketika kita di majelis ilmu mencatat faedah, itu ada yang sudah, karena sudah begitu sering belajar, ya, dia tahu, oh ini bagian yang mestinya dicatat. Nah, kemudian tulisannya juga rapi, ya, maka ilmu yang terikat tadi itu bisa dia manfaatkan kapan saja. Nah, tapi ada yang kurang terampil mengikatnya. Kadang setelah dia baca lagi tulisannya sendiri, bingung, ini apa maksudnya ini? Dia sendiri tidak bisa baca, apalagi orang lain. Nah, tapi biarkan itu bagian dari proses kita belajar. Bagian dari proses mengikat ilmu. Ikatannya masih belum kuat. Tidak apa-apa. Nah, kapan lagi kita akan berjuang mengikat ilmu kalau tidak dimulai dari proses yang masih penuh dengan ketidaksempurnaan itu. Maka harus dimulai. Nah. Kita lihat contoh beberapa ulama salaf dari kalangan tabi'in. Bagaimana Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, kuntu aktubu inda ibn Abbas fi sahifati hatta amlaha thumma aktubu fi dhahri na'li
Tumma aktubu fi kaffi. Kuntu aku aktubu inda Ibnu Abbas, menulis ilmu yang disampaikan Ibnu Abbas, fi sahifati, di lembaran milikku. Hatta amlaha, punya lembaran, dicatat faedahnya Ibnu Abbas, sampai penuh. Lembarannya sudah penuh. Kalau kita alhamdulillah mau beli buku, tulis banyak. Ya, penuh bukunya, beli lagi. Nah, tapi tidak semudah itu di masa para ulama salaf. Lembarannya penuh, tapi faedahnya masih disampaikan oleh Ibnu Abbas, belum berhenti. Summa aktubu fi dhahri na'li. Kemudian setelah itu, karena lembarannya sudah penuh, aku catat di sandalku. Jadi sandalnya ditulis. Insyaallah. Ternyata setelah ditulis di sandal, masih kurang. Tidak cukup sandalnya. Penuh sudah tulisan. Summa aktubu fi kaffi. Kemudian aku catat di telapak tanganku. Nah, Masya Allah. Nanti kalau ada orang lain, pinjam telapak tangannya. Ini sudah penuh telapak tangan saya. Nah, saking semangatnya beliau mencatat itu. Lembaran sudah penuh, mana lagi yang mau dicatat ini ya? Di sandal. Sandal penuh, telapak tangan. Nah. Kemudian tidak berlanjut penjelasannya. Setelah itu beliau mencatat di mana? Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Taqyidul Ilmi. Pencatatan ilmu. Sa'id bin Jubair juga menyatakan, kuntu asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas al-hadis bil-lail fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansafuhu. Kuntu aku pernah asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas, mendengar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas al-hadis bil-lail, hadis di malam hari didengar di malam hari. Fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansahuhu. Aku mencatatnya dengan perantaraan pelana tungganganku. Pelananya dicatat menjadi tempat nyatet. Nah. Hingga di pagi hari, hatta asbah, ketika pagi hari, wa ansahuhu, aku salin, disalin lagi, dicatat ulang. Ini Sa'id bin Jubair, rahimahullahu ta'ala. Nah, juga diriwayatkan Al-Khatib dalam Taqyidul Ilmi, kitab Taqyid Al-Ilm, Masya Allah. Kalau Al-Imam Al-Bukhari, itu dengarkan kajian, didengarkan saja sama beliau. Direkam. Didengarkan. Tapi memang hafalannya luar biasa. Di malam hari. Fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansahuhu. Aku mencatatnya dengan perantaraan pelana tungganganku. Pelananya dicatat. Menjadi tempat nyatet. Nah. Hingga di pagi hari, hatta asbah, ketika pagi hari, wa ansahuhu, aku salin, disalin lagi, dicatat ulang. Ini Sa'id bin Jubair, rahimahullahu ta'ala. Nah, juga diriwayatkan Al-Khatib dalam Taqyidul Ilmi, kitab Taqyid Al-Ilm, Masya Allah. Kalau Al-Imam Al-Bukhari, itu dengarkan kajian, didengarkan saja sama beliau. Direkam. Didengarkan. Tapi memang hafalannya luar biasa. Ya, hafalannya luar biasa.

yang beliau dengarkan di sebuah negeri, itu baru beliau catat kadang di negeri lain. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan juga di masjid ini, ya, ketika kita membahas biografi Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu juga yang secara penerapan. Kalau saya pribadi, misalkan di perjalanan, di kendaraan, sebelumnya saya mencari audio-audio ulama, ceramah-ceramah ulama. Saya dengarkan di perjalanan. Audio Syekh Ubaid, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, audio dari siapa saja ulama Ahlus Sunnah yang membahas sesuatu yang sedang kita butuhkan. Kemudian nanti ketika faedah itu kita rekam dulu dengan hati kita, dengan pikiran kita rekam dulu. Nanti kita ingat itu di file apa. Saat ternyata suatu saat ketika kita menuliskan, kita butuh kepada faedah itu, kita putar ulang audio itu, kemudian kita catat. Nah, itu contoh bagaimana kita mencatat ilmu, mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, berikutnya dikalangan ulama salaf, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau buta, terlahir buta. Tetapi begitu kuat hafalannya. Qatadah itu menyuruh mencatat, kalau beliau memang dalam kondisi keterbatasan, buta, mungkin memang tidak bisa mencatat. Tetapi beliau menganjurkan orang lain untuk mencatat. Karena Qatadah ini meskipun beliau buta, tetapi hafalannya luar biasa, tidak pernah menyuruh orang yang berbicara, menyampaikan hadis atau faedah, mengulang ucapannya. Tidak pernah Qatadah. Abu Hilal berkata, "Qila li Qatadah." Ada yang bertanya kepada Qatadah. "Ya Abul Khattab, anaktubu ma nasma'." Wahai Abul Khattab, apakah sebaiknya kami mencatat apa yang kami dengar? Ada yang bertanya kepada Qatadah. Qatadah kunyahnya Abul Khattab. "Wahai Abul Khattab, apakah kami mencatat apa yang kami dengar?" Kata Qatadah, "Wa ma yamna'uka ahadun an taktuba wa qad anba'aka al-latiful khabir annahu qad kataba wa qara'a fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa." Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat, padahal Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail telah memberitahukan kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada kitab. Dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat? Padahal Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail telah memberitahukan kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada kitab. Dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Allah saja mencatat. Itu kata Qatadah rahimahullahu ta'ala. Padahal Allah tidak pernah lupa. Allah saja mencatat, menulis. Nah, termasuk yang dituliskan oleh Allah adalah kitab apa? Kitab Taurat. Dituliskan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam asar Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, Allah saja mencatat.
Padahal Allah itu tidak lupa. Allah itu menulis. Padahal Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah sesat. Nah, ini ucapan Qatadah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Nah, apalagi kita yang banyak lupanya, maka mencatatnya mestinya lebih sering. Nah, demikian juga Mujahid rahimahullah, ya. Kita akan tambahkan sedikit saja, sedikit bagian. Mujahid rahimahullah itu begitu bersemangat di dalam mencatat tafsir dari Ibnu Abbas. Sehingga kitab-kitab tafsir yang sampai kepada kita banyak yang menukil ucapan Mujahid. Karena Mujahid banyak berguru tafsir dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abi Mulaikah, ra'aitu Mujahidan yas'alu Ibnu Abbas 'an tafsiril Qur'an wa ma hu alwahuhu. Aku melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Qur'an, dan Mujahid membawa papan tulisnya, dicatat tafsir dari Ibnu Abbas. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas, uktub. Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, tulis, catat. Qala hatta sa'alahu anit tafsir kullihi. Hingga Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir seluruhnya. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya. Nah, kalau kita kurang di dalam mencatat, ya, hendaknya kita semangat di dalam memiliki kitab, memiliki buku. Karena kita tadi baca hadis qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan sesuatu yang tertulis. Bisa kita sendiri yang menulis, mencatatnya, atau sudah tercatat di hadapan kita. Kitab-kitab para ulama, buku-buku terjemah para ulama, misalkan. Itu juga media mengikat ilmu. Kita punya kitab kumpulan zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Meskipun kita belum hafal, misalkan ada orang bertanya, saya ingin tahu bacaan zikir pagi dan petang. Oh iya, saya punya kitabnya, saya punya bukunya. Kita bisa sebarkan pada orang lain. Meskipun kita belum hafal. Tapi dengan ada media pengikat ilmu, yaitu buku seperti itu, sudah bisa kita berbagi kepada orang lain. Nah, jadi itu hal yang bisa kita perjuangkan juga. Karena kadang kita itu masih malas untuk mencatat, malas mengumpulkan referensi, juga malas beli buku, beli kitab, itu kadang malas. Nah, meskipun tetap ada kebaikan kepada seorang muslim ahlu sunnah yang semangat belajar ilmu, tetapi manfaatnya kurang optimal. Manfaatnya kurang optimal. Nah, jadi ini sedikit pembahasan kita di pagi hari ini tentang bersama pena hingga liang lahat. Kita telah sebutkan ayat-ayat Al-Quran, juga kutipan tafsir dari para ulama ahlu sunnah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sam'ani. Demikian juga perintah Nabi untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Bagaimana Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr untuk mencatat semua hadis yang beliau sampaikan. Padahal sebelumnya Abdullah bin Amr sudah berhenti untuk mencatat. Karena omongan orang. Kita juga tadi telah membaca hadis Abu Hurairah tentang ketika ada orang yang minta dituliskan.
Ubah Nabi. Maka Nabi menyuruh, uktubu li Abi Fulan. Catatkan khutbah tadi untuk Abu Fulan. Demikian juga ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95, Nabi menyuruh, panggilkan Fulan untuk mencatat. Nah, itu dalam riwayat Al-Bukhari. Kita juga telah membaca hadis bagaimana antar sahabat itu saling berkirim faedah catatan ilmu. Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Al-Mughirah, meminta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, kirimkan kepada saya hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis riwayat Al-Bukhari kita tadi sudah menyimak bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan hadis bahwa Allah membenci tiga hal. Katanya dan katanya, sekedar menukil tanpa nukilan yang jelas sumbernya, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Demikian juga Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan mengajarkan salah satu bacaan zikir yang dibaca Nabi setelah selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita tadi juga sudah mendengarkan

0: masih perlu kita koreksi, masih perlu kita rapikan, masih perlu kita tahkik. Kalau kita dengar dari seorang ustadz sebuah faedah, disebutkan di ayat ini, di surat ini. Kalau perlu kita buka mushafnya, kita cek benar enggak apa yang disampaikan ustadz tadi. Kalau ustadz tadi menyampaikan, disampaikan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita punya kemampuan untuk menelaah sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dilihat benar. Untuk ditahkik lagi. Kita pastikan lafadznya seperti apa. Baru kita rapikan catatan kita. Nah, karena itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Demikian juga Qatadah rahimahullah menganjurkan untuk mencatat ilmu karena Allah saja menulis. Padahal Allah tidak lupa. Allah saja menulis. Nah, itu di ucapan Qatadah dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul At-Tabaqatul Kubra. Demikian juga kita tadi sudah menyimak bagaimana semangatnya mujahid di dalam mencatat tafsir dari sahabat Ibnu Abbas sampai mencatat seluruh bagian dari tafsir ayat-ayat Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di waktu ba'da sholat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Anugerah diutusnya rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk anugerah terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul, Nabi Muhammad, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua warisan untuk menjadi pegangan kita. Barang siapa yang berpegang dengan dua warisan itu, tidak akan tersesat selamanya. Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ittasamtu bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Pemahaman siapa yang dijadikan rujukan untuk memahami makna Al-Quran dan sunnah Nabi? Jawabannya adalah pemahaman para sahabat Nabi dan para ulama ahlu sunnah selanjutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Jadi, meskipun sama-sama berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, namun beda dalam memahaminya, akan menghasilkan kesimpulan yang jauh menyimpang dan tersesat. Kaum Khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 192 untuk mengambil kesimpulan semua orang yang masuk neraka tidak akan ada yang keluar darinya selama-lamanya. Mereka juga tidak meyakini adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah berjumpa dengan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan mendapat penjelasan dari beliau, mereka bisa keluar dari pemahaman menyimpang. Pemahaman dan penjelasan dari seorang sahabat Nabi dengan izin Allah bisa mengentaskan pemahaman yang sesat, sebagaimana dikisahkan Yazid Al-Faqir dalam hadis sahih Muslim. Sejarah juga mencatat kisah dialog dan perdebatan sahabat Nabi Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Mereka telah mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran untuk berkesimpulan bahwa Ali telah kafir. Tiga alasan mereka kemukakan. Kemudian, sahabat Nabi Ibnu Abbas mengurai satu persatu kesalahpahaman mereka. Terdapat dalil-dalil Al-Quran itu dengan pemahaman yang jernih diuraikan. Diulas dengan dalil-dalil Quran dengan pemahaman yang jernih dan lurus. Berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sebagian beliau saksikan sendiri dari Nabi, menyingkap syubhat mereka. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadraknya bahwa sekitar 2.000 dari 6.000 pengikut mereka atau sepertiga dari kaum Khawarij kemudian rujuk kembali kepada kebenaran. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk berpegang dengan pemahaman para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah ajaran Nabi yang jernih dan putih bersinar. Kita tidak butuh dengan riwayat-riwayat yang tidak ada asalnya. Riwayat-riwayat hadis yang tertolak karena begitu lemahnya. maupun riwayat yang palsu. Kita tidak butuh dengan berbagai takhayul dan khurafat. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang sahih yang telah mencukupi dari segala kebutuhan ilmu kita. Segala puji bagi Allah yang membangkitkan para ulama ahli hadis yang berjihad memilahkan hadis-hadis sahih hingga terhidang hadapan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan semua ulama ahli hadis yang menyusun kitab-kitab induk hadis bersanad. Semoga rahmat Allah Ta'ala terlimpahkan kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan berbagai ulama ahlu sunnah yang meneliti hadis-hadis Nabi, memilah dan mengkajinya, memberikan arahan kepada kaum muslimin, mana riwayat yang sahih dan mana yang tidak. Sehingga sunnah Nabi tetap tersajikan dalam kemilau cahaya jernih yang menerangi, menghilangkan pekat dan gelapnya kebodohan. Mari saudaraku, kita bersatu padu untuk berjuang dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Belajar dengan giat dan tekun. Mempelajarinya berdasar pemahaman para sahabat Nabi maupun ulama ahlu sunnah yang mengikuti mereka dengan baik. Mari kita sama-sama belajar. Kemudian setelah kita mengetahui, meskipun keilmuan kita terbatas, mari bersama-sama berjuang untuk mengamalkannya. Kemudian selanjutnya, kita bersinergi untuk menyebarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hikmah dan terbimbing dalam ketentuan syariat. Ajaran Nabi yang jernih tidak perlu lagi dicampur adukkan dengan pemahaman atau keyakinan yang bersumber dari agama lain. Pluralisme agama justru mengarahkan pada kekafiran. Karena tidak ada agama lain yang diridai Allah selain Islam. Agama Islam adalah penyempurna bagi seluruh ajaran yang diterapkan umat terdahulu. Meskipun kita tetap diperintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada penganut agama yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاهُ. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan Allah kepada. Hadis Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Bagian dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah beliau memperingatkan dari bahaya kebid'ahan sebelum munculnya. Dalam khutbah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynah wa ala sawtuh wa shadda ghadabuh hatta ka'annahu mundhiru jaysh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah, memerah mata beliau, meninggi suara beliau, dan terlihat sangat marah, sehingga seakan-akan beliau adalah pemberi peringatan pada pasukan perang. Yaqul, sabbahakum wa massakum. Nabi bersabda, bersiagalah akan serangan musuh pada pagi dan petang. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, bu'istu ana wassa'ah kahatain. Aku diutus jaraknya dengan jarak datangnya hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Kemudian beliau bersabda dalam khutbah itu, amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitab Allah dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam din, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Bid'ah adalah hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama Islam. Bisa berupa keyakinan, bisa berupa ucapan atau perbuatan. Kebid'ahan membuat suatu ajaran yang bukan dari Islam dianggap bagian dari Islam. Namun saudaraku, ajakan kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan menjauhi kebid'ahan hendaknya didasari oleh ilmu dan hikmah, tidak serampangan dan gegabah, agar jangan sampai kita mengira sesuatu yang bukan bid'ah dianggap bid'ah sehingga kita mengingkarinya. Jangan sampai pula sesuatu yang sebenarnya bid'ah dianggap bukan bid'ah. Semua membutuhkan ilmu dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah yang memiliki perasaan kasih sayang. Mari bersinergi menebarkan ajaran Nabi yang penuh kasih sayang ini, Tebarkan tauhid, cegahlah dari kesyirikan. Tebarkan sunnah, peringatkan dari bahaya kebid'ahan dengan hikmah dan kasih sayang. Tebarkan ketaatan, peringatkan dari bahaya kemaksiatan. Saudaraku, kita pun semestinya berlapang dada dan bertoleransi dalam perbedaan pandang dan perbedaan pendapat yang dimungkinkan adanya ijtihad ketika tidak ada dalil yang sahih maupun tegas dalam masalah itu. Jangan sampai kita mengkafir-kafirkan saudara kita sesama muslim dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah atau mereka memiliki udur dalam hal itu. Jangan pula menyesat-nyesatkan saudara kita dalam masalah khilafiyah yang tidak memiliki sandaran dalil tegas yang sahih. Berlapang dadalah dalam hal-hal semacam itu. Jangan sampai perbedaan pandang dalam hal-hal semacam itu membuat kita terpecah. Mari bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah muslim. Taati mereka dalam hal yang ma'ruf. Bantu mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sertakan permohonan kebaikan untuk para pemimpin kita, baik di pusat maupun di daerah, baik sipil, militer, ataupun kepolisian, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan maupun kemasyarakatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, pertolongan, serta ampunannya kepada kita dan segenap kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad an-nabiyil hasyimil 'arabil alfa. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa was-sadatil hunafa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir as-sahabati ahli as-sidqi wal wafa wa an at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa li tariqatihi muqtafa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin waj'al hadzal balada amina mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاك الله خيرا. إخواني وأخواتي في الله، insyaallah kita akan melanjutkan atau memulai kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Pembahasan tentang fikih pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, ulama ahli fiqih, guru dari beberapa ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan juga Syekh Abdullah Al Bassam rahimahumullahu jami'an. Kita baca dari pernyataan beliau, Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Nah, kata beliau rahimahullah, wa huwa min sunanil mursalin. Pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Jadi pernikahan itu adalah termasuk sunnah para rasul. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Walaqad arsalna rusulan, dan sungguh kami telah mengutus para rasul, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk para rasul itu mereka memiliki azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan-keturunan. Ini surah Ar-Ra'd ayat 38. Dalil dari pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Dalil yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkut wa atazawwajun nisa. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Namun aku juga berpuasa, kadang berbuka. Aku kadang sholat malam, ada masanya aku tidur di waktu malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, ya ma'syar as-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Muttafaqun 'alayh. Di dalam hadis disebutkan, ya ma'syar as-syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian yang memiliki kemampuan, sudah punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan membiayai pernikahan, menanggung nafkah untuk keluarga, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alayhi bis-shaum, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu menikah, bisa jadi secara fisik sudah mampu tetapi belum bisa membiayai keluarganya, menanggung nafkah untuk istri dan anak-anaknya, belum mampu dia, maka hendaknya dia berpuasa, banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu bisa meredam gejolak atau gejolak syahwat yang terkait dengan hawa nafsu dia. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan di dalam Manhajus Salikin itu ringkas, berisi pernyataan, kadang disebut dalil, kadang disebut hadis. Ini salah satu kelebihan dari kitab Manhajus Salikin. Ringkas dan juga tidak kosong dari dalil. Nah, jadi seakan-akan kita diingatkan oleh Syekh, anjuran menikah bagi para pemuda itu ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sahabat yang meriwayatkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita mau tambahkan catatan, hadis anjuran menikah tadi bagi yang mampu, bagi para pemuda yang mampu, itu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, para pemuda yang memiliki semangat yang tinggi, gejolak syahwatnya yang besar. Ya. Kalau dia belum mampu, hendaknya dia banyak berpuasa. Kalau dia sudah mampu, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, terhindar dari perilaku perbuatan

persetubuhan bukan melalui pernikahan yang syar'i atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi sebabnya karena empat. Yang pertama, lima liha. Karena hartanya. Wahasabiha. Yang kedua, karena dia memiliki nasab yang baik. Wajamaliha. Yang ketiga, karena kecantikannya. Wadiniha. Dan yang keempat, karena agamanya. Bagus agamanya. Taat kepada Allah. Banyak sholatnya, banyak puasanya. Jujur tutur katanya, baik agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yaminuk." Maka ambillah yang bagus agamanya, yang taat kepada suaminya, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, menjaga harta suaminya, menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Nah, fadhfar bidzatid din, pilihlah yang baik agamanya, taribat yaminuk, niscaya engkau akan beruntung, engkau akan berbahagia. Tidak masalah seseorang wanita dipilih karena hartanya, karena nasabnya, keturunan dari orang-orang yang mulia, karena kecantikannya. Tetapi pilihan yang paling utama adalah karena kualitas keagamaannya, kualitas agamanya. Nah, ini yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau masih melanjutkan kriteria wanita yang layak untuk dipilih sebagai pendamping hidup. Wa yanbaghi an yatakhayyara dzatad din wal hasab al wadud al walud al hasibah. Semestinya memilih wanita yang baik agamanya. Wal hasab, yang baik nasabnya. Al-wadud, al-walud. Al-wadud itu artinya yang besar kasih sayangnya. Al-walud, yang subur, berpotensi untuk melahirkan banyak keturunan. Itu al-walud. Al-hasibah, yang bagus nasabnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hendaknya memilih wanita yang bagus agamanya, yang baik nasabnya, yang besar perasaan cintanya, dan subur. Artinya dia berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Bagaimana kita melihat seorang wanita itu subur? Dilihat dari kondisi keluarganya, ibu, kakak-kakak perempuannya, misalkan bibi-bibinya, ya, yang kita bisa lihat dari situ. Nah,

Ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani terkait dengan pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil bin Yasar berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal. Ya Rasulullah, saya mendapatkan seorang wanita yang bagus nasabnya dan cantik. Wa innaha la talid. Tetapi wanita ini tidak bisa memiliki anak. Nah, apa atazawwajuha? Apakah saya sebaiknya menikahi dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la. Jangan. Dalam kondisi sahabat itu masih membutuhkan memiliki anak. Thumma atahu tsaniyah. Kemudian laki-laki ini datang di waktu yang kedua, di lain kali dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi, menceritakan bahwa dia mengetahui ada seorang wanita yang baik nasabnya, juga cantik, tetapi tidak bisa memiliki anak. Apakah saya hendaknya menikahi dia? Fanahahu, Nabi melarangnya. Thumma atahu tsalitsah, kemudian datang di kesempatan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikum al-umam." Tazawwajul wadud, menikahlah kalian dengan wanita yang banyak perasaan cintanya, sangat penyayang kepada suaminya, sangat penyayang kepada anaknya, lembut karakternya, ya. Al-walud, yang berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku akan berbangga memiliki umat yang banyak. Aku akan berbangga pada hari kiamat bahwa umatku adalah umat yang terbanyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan yang banyak, maka itu menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan lainnya, disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalib. Nah, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kriteria wanita yang hendaknya dipilih sebagai pendamping hidup kita. Dia hendaknya seorang wanita yang sangat penyayang dan juga berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, kita lanjutkan pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa idza waqa'a fi qalbihi khitbatum ra'atin falahu an yandhura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Wa idza waqa'a fi qalbihi, kalau sudah terbetik keinginan di dalam hati seseorang, khitbatum ra'ah, hendak meminang seorang wanita, falahu an yandhura minha, maka dia boleh atau dianjurkan baginya untuk memandang, melihat wanita tersebut.
ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya dia melihat wanita itu untuk melihat kepada hal-hal yang membuat dia tertarik untuk menikahinya. Nah, apa dalilnya? Seorang yang sudah ada keinginan untuk menikah hendaknya nazar, memandang kepada wanita yang dia ada keinginan kuat untuk menikahinya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, karena memang Abu Hurairah ini meskipun termasuk sahabat yang cukup akhir masuk Islamnya, ya, sekitar 5 tahunan sebelum Nabi wafat, tapi intens untuk bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal amsar. Laki-laki itu memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada sahabat ini, kepada laki-laki ini, anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah melihat kepada wanita itu? Qala la. Laki-laki itu menyatakan tidak atau belum. Ya. Ini bisa jadi kasusnya sebelum dia menikahi seorang wanita tersebut. Anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah melihat kepadanya? Qala la. Laki-laki itu menjawab belum atau tidak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai. Pergi, lihatlah kepada wanita itu karena pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu yang baik atau yang indah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis pertama yang menjadi landasan disyariatkannya nadhar, melihat kepada calon istri kalau memang sudah ada keinginan kuat untuk menikahi. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ketika Abu Hurairah berada di samping Nabi, datang seorang laki-laki memberitahukan bahwa dia akan menikahi seorang wanita Ansar. Nabi bertanya, apakah engkau sudah melihat wanita itu? Laki-laki itu menjawab belum atau tidak. Nabi menyuruh, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai. Pergilah engkau, lihat, pandanglah dia karena pada mata wanita-wanita Ansar itu terdapat sesuatu yang baik atau yang indah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalil disyariatkannya nadhar. Nah, karena ada sebagian pendapat yang menilai nadhar itu tidak boleh. Berdasarkan keumuman dalil-dalil lain, larangan melihat wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram kita. Nah, dan itu pendapat yang tidak tepat. Larangan itu adalah larangan secara umum. Adapun hadis-hadis yang kita sebutkan ini adalah hadis-hadis ketika seorang sudah ada keinginan mau menikahi wanita itu.
maka diperbolehkan atau dianjurkan bahkan untuk nazar. Nah, wali haditsil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya. Annahu khotaba imra'atan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah ini pernah meminang seorang wanita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah kepada wanita tersebut, karena hal itu akan lebih memudahkan langgengnya hubungan kalian berdua. Jadi dengan nadhar yang syar'i itu lebih berpeluang untuk melanggengkan hubungan pernikahan. Nah, undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah dia, calon istrimu, karena dengan engkau memandang dia dengan ketentuan syariat nazar, itu akan lebih melanggengkan hubungan kalian berdua. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan syariat nadhar. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara hadis-hadis tentang nadhar, itu menunjukkan bahwa secara asal wajah wanita di masa Nabi dan para sahabat itu terbuka atau tertutup. Kalau kita bicara baca hadis Abu Hurairah tadi, baca hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dua hadis yang kita baca tadi. Itu menunjukkan secara asal dalam kehidupan normal wajah wanita-wanita di masa itu terbuka atau tertutup. Tertutup. Karena untuk yang akan berniat menikah baru lihat. Secara asal tertutup. Ini istidlal dari sebagian ulama. Nah, karena kalau seandainya terbuka, tidak usah nador-nadoran, lihat di jalan sudah. Kan begitu. Kalau seandainya memang sudah terbuka wajahnya. Tetapi, karena biasanya tertutup, maka bagi yang ada keinginan menikahi putri dari bapak tertentu, ya, adik dari seorang saudara kita yang tertentu, misalkan, maka dia butuh untuk melakukan nadhar. Melakukan nadhar. Nah, tetapi memang yang perlu diingat oleh para ikhwah, nadhar itu terutama bagi para wanita biasanya merupakan sebuah beban mental tersendiri. Ya. Sehingga jangan dibuat main-main. Yang disebutkan oleh Syekh itu adalah ketika seorang sudah ada keinginan kuat hendak menikahi. Nah, jadi sebenarnya kita mencari tahu informasi tentang calon tersebut melalui kakaknya, melalui mahramnya, ya, atau orang yang pernah kenal dekat dengan dia, teman-teman wanitanya, misalkan. Kalau teman-teman wanita itu adalah mahram kita. Yang paling kita utamakan adalah kualitas agamanya. Akhlaknya, adabnya, kasih sayangnya nanti kepada suami ataupun anak-anaknya.
bagaimana kesabarannya, bagaimana keilmuannya. Kalau dia memang belajar ilmu syar'i di pondok-pondok pesantren atau di ma'had-ma'had ahlus sunnah, bagaimana pemahaman dia terhadap agama? Karena dia akan menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Itu bagian yang paling penting kita cari tahu dulu. Adabnya, kualitas keilmuannya. Setelah kita mantap dengan itu, baru nazar selanjutnya. Baru nazar selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam proses nazar itu berat bagi seorang wanita. Ya, wanita yang diberitahu akan dinadhor itu biasanya beban mental yang luar biasa. Nah, makanya jangan menjadikan itu sebagai suatu hal yang main-main. Kita memang serius, ada keinginan kuat. Meskipun dengan nadhor itu ataupun dengan proses kita mencari tahu informasi calon kita, dua pihak sama-sama ada pilihan. Mau lanjut atau tidak. Tapi apapun pilihan yang kita pilih, itu hendaknya kita lakukan secara beradab. Kalau kita misalkan tidak jadi, ya sudah. Kita sampaikan dengan adab, dengan kalimat yang halus. Mohon maaf, ternyata adik saya, biasanya kita tidak berani nyampaikan langsung, minta bantuan orang lain. Adik saya ternyata belum ada keinginan untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Atau belum bersedia untuk menikah. Nah, tanpa kita harus umbar kejelekan dia. Karena dia adalah saudara kita yang harus kita tutup juga aibnya. Sebagaimana kita suka kalau aib-aib kita yang begitu banyak ini ditutup oleh Allah, ditutup oleh saudara-saudara kita, maka demikian juga, jangan kita umbar kekurangan yang ada pada saudara kita. Nah, kemudian yang biasanya dibahas dalam pembahasan fikih tentang nadhor. Nadhor itu batasannya apa? Apa yang boleh dilihat? Sebagian ulama berpandangan yang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Ini pandangan dari sebagian ulama. Itu kalau kita resmi. Nadhor secara resmi. Nah, artinya datang baik-baik ke rumah walinya. Kemudian diagendakan kapan nadhornya. Dan proses nadhor itu tidak boleh dilakukan dengan berduaan, berkhulwat. Berlaku keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma asy-syaitan. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram, kecuali yang ketiga adalah syaitan. Nah, maka nadhor itu didampingi oleh mahram. Didampingi oleh mahram dari pihak wanita tersebut. Kemudian yang dilihat, ini kalau kita melihat wajah dan telapak tangan. Kata sebagian ulama itu sudah cukup karena itu mewakili penampilan. Wajah mewakili penampilan kecantikan, telapak tangan itu mewakili juga warna kulit. Nah, itu sudah mewakili kata sebagian ulama. Ada juga pandangan dari sebagian ulama yang membolehkan melihat sebagaimana bolehnya mahram melihat dia. Jadi kalau dia di rumah, kepada di hadapan ayah, di hadapan kakak kandungnya,
Biasanya seorang wanita itu boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan dia seperti ini. Gelang, anting, tempat-tempat perhiasan. Artinya anggota-anggota wudhu lah. Dia lepas jilbabnya, ya. Kemudian dia menampakkan lehernya kepada mahram, kepada ayah, kepada kakak perempuan, kakak laki-laki. Kemudian tangannya, ya. Dan juga termasuk betis, sampai betis, ya, karena dia pakai pakaian hingga lutut misalkan. Itu dalam pandangan sebagian ulama boleh bagi yang berniat untuk menikahinya. Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika Jabir diam-diam memantau wanita yang ingin dia nikahi. Ketika wanita itu beraktivitas dengan pakaian rumahan, pakaian di dalam rumah, maka di situ Jabir memantaunya. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya saja jangan kita menerapkan hadis ini secara salah, yaitu dengan cara mengintip. Dengan cara mengintip di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya. Mestinya kalau ada niatan baik, kita beritahukan kepada walinya. Coba dikondisikan bagaimana sekiranya saya bisa melihat dia beraktivitas seperti biasa dengan pakaian rumahan. Mungkin bisa dikondisikan. Dan kita tidak dicurigai berbuat yang tidak-tidak. Karena kita memang ada keinginan baik di situ. Dan dari sisi wanita itu tidak beban mental. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, ketika diresmikan nadhar itu, biasanya membuat wanita itu berat sekali. Beban mental. Bisa diare anak orang. Kalau dia sudah diagendakan mau dinador. Nah, daripada ada beban mental seperti itu, kalau misalkan ada kesepakatan antara wali dengan calon suaminya, itu cobalah. Kalau misalkan apakah boleh saya dikondisikan bisa melihat dia dalam keadaan dia beraktivitas biasa di dalam rumah dengan pakaian rumah yang boleh dilihat oleh mahramnya, boleh dilihat oleh ayahnya, boleh dilihat oleh kakak kandungnya. Nah, maka itu kondisi yang lebih baik. Nah, terkait dengan nazar ini juga ada pendapat yang sangat ganjil. Pendapat yang sangat ganjil, dan itu termasuk hal yang sangat lemah, tidak bisa diikuti, bahwa nador itu menurut pendapat ini boleh melihat seluruh anggota tubuh. Nah, dan itu pendapat dari sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Dan ini adalah pendapat yang syadz, yang sangat ganjil dan sangat lemah. Mengerucut pada dua pendapat utama itu. Kalau kita mau nador secara resmi, cukup dengan melihat wajah dan telapak tangan didampingi oleh mahram, ya, didampingi oleh mahram. Kalau kita diberi kesempatan untuk memantau dia dari arah yang dia tidak tahu, tapi sudah dikondisikan bersama dengan walinya, dengan ayahnya, dengan kakaknya, dengan pamannya, boleh melihat ke bagian dari tubuhnya sebagaimana yang boleh dilihat mahramnya. Dia lepas jilbab misalkan, kemudian terlihat anggota-anggota tubuh yang dia gunakan untuk wudu, dia pakai untuk berwudu. Nah, baik. Jadi kalau ada pertanyaan dituliskan, ya, seperti yang tadi disampaikan ke
Ini dikumpulkan. Jadi sambil kita selah kajian kita, mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacakan. Kalau memang bisa, dijawab. Tapi kalau ternyata saya belum mampu, mungkin dilewatkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wala yahillu lirrajuli an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim hatta ya'dhana aw yatruka." Wala yahillu, tidak halal lirrajuli, bagi seseorang, an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim, meminang di atas pinangan saudaranya muslim. Tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya muslim, menyerobot pinangan saudara kita, nyalip dak, tidak nyalakan lampu sen, ya. Atau lampu sen kanan dia belok kiri, katanya tidak mau sama sekali, ternyata mendahului, nah, menggunting dalam lipatan, ya. Ini tidak halal. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wala yahillu lirrajul an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim." Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk meminang di atas pinangan saudaranya muslim ketika kedua-duanya sudah ada keinginan kuat untuk lanjut. Jadi sudah masuk pinangan, sudah nador si A dengan seorang wanita, dan sudah ada pembicaraan yang serius, menunjukkan mau lanjut. Ternyata, kemudian, satu orang laki-laki ini meminang wanita tersebut. Ya. Dan wanitanya juga dalam posisi mauan saja dia. Karena yang datang bawa mobil Alphard misalkan. Mau ditolak bagaimana? Ya. Padahal mobil Alphardnya baru sewa aja itu, bukan punyanya. Nah. Tapi dia menyalip pinangan saudaranya. Maka ini disebut tidak halal. Sampai apa? Hatta ya'dana aw yatruka. Sampai seorang laki-laki itu mempersilahkan, mengizinkan yang sudah meminang wanita itu, ditunggu-tunggu, tidak ada jawaban. Kemudian setelah itu dia berubah pikiran, sudahlah, saya tidak jadi untuk lanjut ke pernikahan. Silahkan kalau memang anta mau meminang wanita itu, ya sudah, saya izinkan. Au yatruka, atau dia tinggalkan. Ditinggalkan oleh peminang yang pertama. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Dia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa la yakhthubu ar-rajul 'ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib." Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din, seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Ini yang pertama, dilarang menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana menjual di atas penjualan saudaranya?
nyalip saudaranya yang sudah deal transaksi dengan pembeli. Sudah terjadi transaksi jual beli. Ayo kita sepakat harganya 2 juta rupiah. Ya. Setelah itu datang orang lain bilang kamu dapat 2 juta ya. Padahal kalau beli di saya 1 juta setengah lebih bagus dari ini. Batalkan aja. Maka sikap orang ini adalah menjual di atas penjualan saudaranya. Termasuk terkena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual di atas penjualan saudaranya. Wa la yaktubur rajul 'ala khitbati akhih. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya. Hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lahul khatib. Hingga laki-laki yang meminang sebelum dia meninggalkan wanita itu, hatta yatrukal khatibu qablahu, hingga laki-laki yang meminang itu meninggalkan dia, aw ya'dana lahul khatib, atau diizinkan oleh peminang yang pertama. Ya silakan, silakan maju. Nah, ditinggalkan atau diizinkan. Kalau tidak seperti itu, jangan maju untuk meminang wanita tersebut. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nah, baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang sahabiyah yang pernah dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jahm? Muawiyah dan Abu Jahm bingung, konsultasi kepada Nabi. Maka Nabi menjelaskan, wa amma Muawiyah fasu'luk la mala lahu. Kalau Muawiyah tidak punya harta. Wa amma Abu Jahm fala yadh' 'asa 'ala 'atiqih. Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada penafsiran atau syarah dari ulama, ada yang mensyarah dia suka mukul. Ada yang mensyarah dia suka safar, sering meninggalkan keluarganya. Nah, jadi Nabi menjelaskan bahwa kalau Muawiyah kondisinya kekurangan, fakir, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Dan itu maknanya kurang baik. Nah, tetapi kemudian Nabi menyuruh inkihi Usamah, menikahlah dengan Usamah. Nah, kenapa ada dua calon di sini, padahal tidak boleh menyalip pinangan saudaranya? Kata sebagian ulama, itu dalam kondisi belum sama-sama ada jawaban iya. Atau tidak, belum ada keinginan kuat dari kedua belah pihak, baik laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang. Yang tidak boleh dipinang di atas pinangan saudaranya itu kalau sudah sama-sama ada keinginan kuat untuk lanjut. Nah, maka di situ tidak boleh seorang pun maju meminang wanita itu hingga peminang sebelumnya mengizinkan atau meninggalkan. Nah, kemudian

Di kalimat berikutnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan larangan meminang secara terang-terangan bagi wanita yang masih di dalam masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan kepada seorang wanita yang meski sudah ditalak suaminya, tapi masih di masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan secara terang-terangan. Baik karena dia ditinggal mati oleh suaminya, atau ditalak bain, atau ditalak raj'i, ya. Talak apapun, ketika wanita itu masih di masa iddah, tidak boleh bagi siapapun meminang dengan tegas, dengan kalimat yang tegas, menyampaikan kepada walinya, saya berkeinginan menikahi dia. Tidak boleh ketika masih di masa iddah. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. Tidak boleh secara tegas meminang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Secara mutlak. Secara mutlak itu artinya wanita ini di masa iddahnya apakah karena ditinggal mati suaminya atau ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Pokoknya selama masih masa iddah tidak boleh ada pinangan masuk secara terang-terangan kepada dia.

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma' kesepakatan di dalam maratibul ijma'. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan di dalam Majmu'ul Fatawa. Jadi dalilnya adalah ijma' kesepakatan ulama. Sepakat ulama tidak boleh terang-terangan menyampaikan pinangan kepada wanita yang masih di masa iddah. Apa masa iddah itu? Masa menunggu. Allah berikan masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Kalau wanita itu masih mengalami haid, maka iddahnya selama 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, kalau wanita itu ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa ashra. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ 3 أشهر و10. 4 أشهر و10. Jadi kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, masa iddahnya, masa ihdatnya juga 4 bulan 10 hari. Kalau wanita itu sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Kalau wanita itu dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Itu masa iddah. Masa iddah tadi ada 4. Bagi wanita yang ditalak pada saat dia memiliki masa haid, maka iddahnya 3 kali haid. 3 qurru, 3 kali haid. Kalau dia wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya atau ihdatnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, berhenti haid, atau belum pernah haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya dengan melahirkan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan wanita yang hamil, masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Nah, tidak boleh meminang seorang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Di antara dalilnya adalah ijma' kesepakatan ulama yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Ada sedikit faedah terkait dengan Ibnu Hazm dan kitabnya Maratibul Ijma' ini. Ibnu Hazm ini sebenarnya dahulu anti dengan ijma'. Tetapi kemudian beliau rujuk dan meyakini ijma' atau kesepakatan ulama itu adalah bagian dari dalil. Maka kemudian beliau menyusun kitab Maratibul Ijma', penukilan ijma', kesepakatan-kesepakatan ulama, dan beliau termasuk ulama yang mutasyaddid, yang sangat ketat dalam menukil ijma'. Itu Ibnu Hazm. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil ijma' larangan meminang wanita yang masih berada di masa iddah itu dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa. Nah,
dan ini banyak yang menyedihkan, banyak dilanggar oleh sebagian orang. Larangan meminang, bahkan melakukan akad nikah sampai kepada wanita yang sebenarnya mesti diceraikan suaminya, tapi dia masih di masa iddah. Itu haram. Dan pernikahannya tidak sah. Yang memprihatinkan, ada sebagian kasus TKI-TKI atau TKW, ya, yang dia bahkan tidak diceraikan oleh suaminya. Tapi karena sudah lama tidak ketemu, kemudian tertarik dengan laki-laki lain, terjadi pernikahan. Lebih parah lagi, ada yang sudah diceraikan tapi masih di masa iddah. Baik itu terjadi di luar negeri ataupun di negeri kita, itu adalah sebuah kemungkaran, dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaan segenap kaum muslimin. Nah, jadi kalau tadi malam saya sempat bilang ke Ustadz Abdul Majid, kalau di pamflet itu tiap sesi nggak usah disebut berakhirnya sampai kapan, karena saya lihat kondisi saja. Kadang kita bisa mengakhiri tiap sesi lebih awal. Nah, tapi kalau misalkan dipandang perlu untuk melanjutkan, karena misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, ya, maka tidak mengapa, sesuai dengan yang direncanakan semula. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir At-Ta'di rahimahullah, wa yajuzu at-ta'ridu fi khitbatil ba'in bi mautin aw ghairihi liqoulihi ta'ala wa la junaha 'alaykum fi ma 'arradtum bihi min khitbatin nisaa'. Wa yajuzu at-ta'rid, boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Kalau tadi pinangan secara tegas, tidak bermakna yang lain, sudah jelas mau minang dia, fulana. Ada juga bentuk pinangan secara ta'rif, sindiran. Boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Fi khitbatil ba'in, ketika meminang seorang wanita yang ditalak, ba'in, bimautin au ghairihi, karena sebab kematian atau yang lain. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la junaha 'alaykum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'. Tidak mengapa bagi kalian menyampaikan pinangan secara sindiran kepada para wanita. Itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 235. Surah Al-Baqarah ayat 235. Kemudian Syekh menjelaskan seperti apa kalimat sindiran yang bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan enggak boleh. Tapi sindiran boleh. Untuk kasus talak bain, ya, talak bain bisa karena kematian, ditinggal mati suaminya, disampaikan pinangan tapi bukan tegas, sindiran halus. Lalu kalimat sindiran halus pinangan itu seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh, wasifatut ta'rid an yakula inni fi mithliki larazib. Orang menyatakan sesungguhnya terhadap wanita yang seperti Anda itu saya memiliki keinginan. Nah, terhadap wanita yang seperti Anda. Bukan bilang sesungguhnya saya punya keinginan kepada Anda. Itu tegas. Tapi kalau menyatakan
Inni fi mitliki la ragib, terhadap wanita yang tipenya seperti Anda ini. Nah, saya ada keinginan. Atau kalimat la tufawwitini nafsaki. Jangan saya mendapatkan info yang terlambat ketika Anda sudah selesai masa iddahnya. Jangan sampai saya mendapatkan info yang terlambat kalau Anda sudah berakhir masa iddahnya. Nah, ini termasuk ungkapan ta'rib atau sindiran. Kalimat yang seperti ini dalam bentuk pinangan yang sindiran ini boleh untuk kepada wanita yang mengalami kondisi talak bain atau ditinggal mati oleh suaminya. Talak bain itu bisa ya, talak bain kubro, talak tiga misalkan ya, atau sudah berakhir masa iddah. Nah, dari suami yang masih mentalak satu atau dua. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah boleh menceraikan wanita dalam keadaan hamil? Apakah sah? Jawabannya sah. Yang dilarang itu mentalak istri dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam kondisi istri haid. Pernah Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisi haid, disampaikan oleh Umar kepada Nabi, Nabi marah. Nah, tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid. Yang kedua, yang tidak boleh adalah mentalak istri dalam kondisi istri suci, tapi pernah digauli di mata suci itu. Jadi yang kedua, yang dilarang menceraikan istri adalah pada saat istri dalam kondisi suci, tetap di masa suci itu pernah terjadi hubungan suami istri. Nah, kalau dalam kondisi hamil, tidak ada larangan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa'a, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri, maka talaklah sesuai dengan hitungannya. Sesuai dengan hitungannya itu, kalau kita baca di dalam tafsir, ahli tafsir, para ulama tafsir, dua keadaan. Yang pertama, dilarang mentalak saat istri haid. Yang kedua, dilarang mentalak, menjatuhkan cerai saat istri suci, tapi dalam kondisi sudah pernah terjadi hubungan suami istri di masa suci itu. Pertanyaan berikutnya, apakah nadhar itu berlangsung sebentar saja atau ditentukan waktu durasi nadhar tersebut? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus tentang durasinya, tetapi memang cukup dilakukan seperlunya. Cukup dilakukan seperlunya. Kalau misalkan juga ada komunikasi, pertanyaan tanya jawab, tidak mengapa dalam kondisi nadhar itu, tetapi yang diingat adalah jangan sampai nadhar dilakukan berduaan, khalwat berduaan saja. Nah, ini dilarang. Kalau durasinya seperlunya ya, mungkin durasi 10 menit, 15 menit masih wajar. Atau bahkan mungkin
kalau dirasa perlu 30 menit pun masih dalam batas yang diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau sudah lama sekali, mau nginep segala, misalkan, nah itu sudah berlebihan. Nah, pertanyaan, bolehkah saling bertukar biodata antara si laki-laki dan perempuan seperti ciri-ciri fisik sebelum melakukan nadhor? Boleh saja, tetapi memang biodata itu melalui perantara. Jangan sampai berkomunikasi langsung, tapi melalui perantara. Apakah kepada kakaknya, kepada pamannya, kepada ayahnya, dan semisalnya. Nah, Allahumma sayyiban nafi'an.

0: Baik. Insya Allah, kajian kita di sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya, yang itu insya Allah pada Ba'da Isya. Ya, sesi berikutnya insya Allah Ba'da Isya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas semangat

الحمد لله جزاكم الله خيرا atas semangat antum terlibat di dalam perkumpulan yang baik ini, dan sebagian antum datang dari tempat-tempat yang jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat, menjadikan majlis kita sebagai salah satu dari taman surga yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya akan sampaikan dulu bagaimana interaksi saya dengan Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Alhamdulillah, ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari hadir di Indonesia, menghadiri daurah yang diadakan di Indonesia, salah satu pelajaran yang beliau sampaikan adalah Kitabun Nikah dalam Manhajus Salikin. Meskipun pembahasannya tidak sampai tuntas, tetapi setidaknya kita yang berada di Indonesia, alhamdulillah, bisa beristifadah dari penjelasan beliau. Kemudian saya juga alhamdulillah sudah menerjemahkan Manhajus Salikin ini secara keseluruhan dengan merujuk kepada setidaknya tiga syarah Manhajus Salikin. Salah satunya adalah syarah yang ditakdim oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Dan naskah yang ada di hadapan antum termasuk terjemahan juga, terjemahan dari Kitabun Nikah. Jika nanti ternyata pembahasan kita selesai pada apa yang diterjemahkan di naskah itu, mungkin kita bisa tambahkan dengan Kitabus Shodaq. Kitabus Shodaq yang di situ juga ada bab Isyrotin Nisa. Saya lupa apakah sudah masuk di dalam makalah atau belum. Kalau belum, nanti kita akan kirimkan lagi. Dan juga antum bisa cermati, kalau di sana terdapat kesalahan terjemah, antum bisa sampaikan. Antum bisa sampaikan. Nah, kemudian juga termasuk interaksi saya dengan Kitabun Nikah min bulughil min Manhajis Salikin dalam perjalanan ke sini di pesawat itu, saya mendengarkan audio Syekh Arafat yang terkait dengan pembahasan Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Nah, maka sebagian faedah itu ada yang diambil dari penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, meskipun demikian, ana pribadi merasa bahwa sebenarnya asatidah yang ada di ma'had Sabilus Sunnah ataupun asatidah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyampaikan kajian-kajian fikih ini. Dan sebenarnya ana tidak lebih berhak dari beliau-beliau. Mungkin menangnya ana cuma menang lebih tua saja, lebih dulu lahir. Nah, itu kelebihannya di sana. Tapi dari sisi para asatidah di ma'had Sabilus Sunnah ataupun ma'had Ahlus Sunnah di sekitar kita, itu mereka sudah memiliki kelayakan yang lebih untuk menyampaikan kajian-kajian fikih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.

الله تعالى. كتب beliau rahimahullah, وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. Seyokianya atau sebaiknya menyampaikan khutbah dalam akad nikah dengan khutbah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud fil hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud ketika menyampaikan ceramah atau pembukaan yang memiliki kebutuhan hajah, termasuk saat akad nikah. Bagaimana bacaannya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalatha ayat. Jadi kalau di dalam akad nikah itu disunnahkan membaca khutbatul hajah sebelum akad nikah, baik itu dari orang yang akan mengakad, walinya, atau orang lain boleh membacakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya, yang itu sangat familiar di telinga kita. Banyak di antara kita yang sudah hafalnya. Jadi banyak di antara kita sebenarnya sudah siap jadi orang yang terlibat untuk membacakan khutbatul hajah kalau akad nikah. Dan itu hukumnya sunnah, mustahab. Tidak sampai menjadi rukun, tetapi dia dianjurkan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud ketika menyampaikan sesuatu yang memiliki hajah, keperluan. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kami meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ini tasyahudnya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Setelah itu membaca 3 ayat. Wa yaqra'u thalatha ayatin, dan membaca 3 ayat. Diriwayatkan siapa hadis ini? Rawahu ahlus sunan. Diriwayatkan oleh ulama yang menyusun kitab-kitab sunan. Sunan Abu Dawud,
Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, itu namanya sunan. Nah, jadi jangan keliru dipikir nanti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, bukan itu. Sunan yang dimaksud itu adalah kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, kitab-kitab fikih, Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah. Maka ada Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Nah, والثلاث الآيات فسرها بعضهم, tiga ayat yang dimaksud ditafsirkan oleh sebagian ulama, wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Ini tiga ayat ini semuanya ayat tentang perintah bertakwa. Yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, sering kita dengar ketika asatidah kita memulai ceramahnya, hafal kita. Nah, jadi kalau disuruh ditunjuk jadi petugas pembaca khutbatul hajah, insya Allah banyak yang siap. Bahkan sebagai pengantin prianya lebih siap lagi kayaknya. Nah, barakallahu fikum. Wal ayatul ula min suratin nisa. Ayat berikutnya yang dibaca dalam khutbatul hajah yang disunnahkan dibaca ketika akad nikah itu ayat pertama dari surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Kemudian Allah jadikan tersebar keturunan yang banyak dari keduanya, dari Adam dan Hawa. Rijalan katsiran wa nisaa'a, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengan menyebut namanya, nama Allah, dan kalian minta dengan sebab hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Quran surah An-Nisa ayat 1. Itu ayat yang kedua. Wa qawluhu ta'ala, dan ayat yang ketiga yang dibaca ketika khutbatul hajah saat akad nikah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus. Ucapan qawlan sadida, ucapan yang lurus, jujur, adil, sesuai dengan kebenaran, itu ucapan yang sadida. Jangan dibaca syadida, karena artinya beda.
يتولوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا, jangan dibaca syadida. Ucapkanlah ucapan yang keras. Salah. Tapi qaulan sadida, ucapan yang lurus, yang jujur, benar, adil, sesuai dengan kebenaran. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dihitung seakan-akan satu ayat itu. Jadi dibaca tiga ayat dalam khutbatul hajah. Nah, setelah itu, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ijab kabul dalam akad nikah. Ijab itu dari walinya, kabul dari pengantin laki-lakinya. Nah, ijab itu pernyataan saya nikahkan engkau, begitu. Sedangkan kabul pernyataan saya terima nikahnya. Nah, itu kalimat semacam itu disebut ijab kabul. Kata beliau rahimahullah, wala yajibu illa al-ijab. Tidaklah tercapai akad nikah itu kecuali dengan ijab. Apa ijab itu? Wa huwa al-lafdhus sadiru minal wali. Yaitu lafaz yang keluar dari wali, diucapkan oleh wali. Nanti insya Allah akan menjelaskan wali itu siapa saja, gitu. Ayah, ya, saudara laki-laki, nah, paman dari jalur ayah, misalkan, kakek, nah, itu contoh-contoh wali. Wali dari pengantin wanita. Kalau yang laki-laki tidak perlu wali. Yang wali itu dari wanita. Al-ijab itu adalah lafaz yang diucapkan wali. Kaqawlihi, seperti ucapan wali, zawajtuka au ankahtuka. Bisa pakai zawajtuka atau pakai ankahtuka. Maknanya sama, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau, begitu. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kalimat zawwaja dan inkah. Fankihu ma taba lakum minan nisa zawwajnakaha, kalimat-kalimat seperti itu. Maka sebagian ulama menjelaskan pakai lafaz yang maknanya menikahkan, mengawinkan dari wali, itu ijab. Wal qabul, sedangkan qabul, wa huwa al-lafdhus sadiru min az-zawji aw na'ibihi. Qabul itu lafaz yang diucapkan oleh suami. Jadi pengantin laki-laki. Au naibihi, atau wakilnya. Ada wakilnya. Jadi boleh diwakilkan. Akad nikah itu boleh diwakilkan. Misal seseorang karena sebuah keadaan tidak bisa hadir dalam akad nikah, maka kemudian yang pengantin aslinya mewakilkan kepada laki-laki lain, tolong kamu jadi wakil saya untuk akad.
nikah. Kalau di dalam sejarah kehidupan Nabi, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan akad nikah beliau dengan Ummu Habibah kepada Ashamah An-Najasyi. An-Najasyi itu penguasa Ethiopia waktu itu. Semua penguasa Ethiopia disebut An-Najasyi. Tapi An-Najasyi pada waktu itu adalah namanya Ashamah. Alif, Sot, Ha, Mim, Ta, Marbutoh. Ashamah. Jadi ceritanya, para sahabat diizinkan oleh Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Karena mendapat penindasan. Di Habasyah itu penguasanya waktu itu kafir Nasrani. Ashamah ini. Tapi Ashamah itu meskipun beliau waktu itu Nasrani, kafir, tapi ada tabiat-tabiat baik dalam diri beliau, tidak rela kalau ada ketidakadilan di wilayah beliau. Tidak rela beliau. Kalau ada orang ditindas di wilayah beliau, tidak rela beliau. Maka Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang tidak punya kabilah-kabilah yang membela mereka. Kalau Nabi kan masih punya kabilah yang membela beliau. Ada paman yang membela beliau. Ini sahabat-sahabat sebagian yang lain ketika ditindas tidak ada yang bela. Dalam posisi sangat lemah. Maka Nabi menyuruh, silakan kalian berpindah, berhijrah ke Habasyah. Karena sesungguhnya di Habasyah itu ada pemimpin yang tidak rela ada ketidakadilan di wilayahnya. Nah, maka berpindah, berhijrah sebagian sahabat. Termasuk Ummu Habibah masih bersama suami sebelumnya. Qadarullah di Habasyah, suaminya Ummu Habibah ini murtad, meninggal dalam keadaan kafir. Ummu Habibah sendiri baru melahirkan Habibah waktu di Habasyah. Begitu sedih beliau karena suami yang sebelumnya berhijrah bersama, kok di tempat hijrah malah menjadi murtad meninggal situ. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan calon suami yang lebih baik, jauh lebih baik dan terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi yang ada di Madinah, sedangkan pengantin wanitanya Habibah yang ada di Habasyah, Ethiopia, wilayah sekitar Ethiopia. Kalau sekarang sudah beda benua. Pengantin laki-laki di benua Asia. Pengantin wanita di benua Afrika. Maka Nabi kirim surat. Pada waktu itu, Ashamah An-Najasyi setelah beberapa saat kemudian masuk Islam. Beriman kepada Rasul padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah timbul kecintaan yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya orang beriman. Maka Ashamah ini jadi wakilnya, wakil Nabi. Ashamah bilang, kamu tunjuk walimu, siapa yang akan menikahkan? Aku yang menjadi wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebagai pengantin pria itu ada di Madinah. Wakilnya itu Ashamah An-Najasyi yang sudah muslim pada waktu itu. Nah. Jadi ketika disebutkan di sini wal qabul wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawji aw na'ibih, qabul itu adalah lafaz yang diucapkan oleh sang suami atau orang yang mewakili. Ya. Cuma kalau jadi wakil, antum ditunjuk jadi wakil, jangan bertindak sebagai pengantin. Antum wakil. Jangan jawab.
qabiltu nikahaha. Kapan lagi kesempatan itu dimanfaatkan? Tapi disebut kalimat qabiltu an muwakkili. Saya terima nikahnya dari orang yang mewakilkan kepada saya. Gitu. Ingat, antum wakil saja. Wakilnya cuma dalam akad. Setelah itu selesai, tugas antum selesai. Nah, hanya saat akad saja. Jadi yang menjawab sebagai kabul itu boleh pengantin pria, boleh juga wakilnya. Kaqaulihi qabiltu hadzal zawaj, saya terima pernikahan ini. Au qabiltu, saya terima. Begitu saja. Mau dijawab qabiltu saja boleh. Kan biasanya yang diucapkan itu sudah hafalan. Mau pakai bahasa Arab sudah hafalan, hafalannya kadang seminggu. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madzkuri halan, dihafalkan seminggu. Setelah akad nikah pakai bahasa Indonesia, ternyata hafalan seminggunya itu kayak sia-sia. Nah, padahal sebenarnya kalau dia mau bilang qabiltu selesai, tapi kadang perlu disebut maharnya berapa. Nah, sebenarnya penyebutan mahar itu bukan sifatnya rukun, bukan. Tapi sekedar mustahab saja. Nah, baik. Ini selesai bagian yang pertama sebelum masuk ke bab syarat-syarat nikah. Ya. Kita baca dulu ada pertanyaan yang tadi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, yang pertama, gimana hukumnya seorang laki-laki mentalak istrinya dengan mengucapkan 1, 2, 3, engkau kutalak? Apakah ucapan ini masih talak 1 atau sudah jatuh talak 3? Di sini perlu dirinci, apa maksudnya? Apakah dia menghitung? Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, jatuh talak. Nah, kalau yang maksudnya seperti itu, berarti jatuh talaknya hanya 1. Hanya saja, kalau misalkan seorang suami menyatakan kepada istrinya, engkau aku talak 3. Atau disebut talaknya jumlahnya lebih dari 3. Engkau aku talak 1000, misalkan. Bagaimana hukumnya? Di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Tetapi sebenarnya, yang diterapkan di masa Nabi Abu Bakar dan awal-awal pemerintahan Umar, talak 3 itu jatuh 1. Ini kalau berdasarkan asar dari Ibnu Abbas. Baru di masa Umar, ketika banyak orang-orang yang main-main, sedikit-sedikit talak 3, sedikit-sedikit talak 3. Maka Umar ingin memberikan efek jera kepada mereka. Ya sudah, kalau itu memang maumu, ya sudah jatuh talak 3. Begitu. Tujuannya untuk mentakdib sebenarnya. Maka di situ ada perbedaan pendapat ulama. Jatuhnya talak 1 atau talak 3. Jumhur ulama dari kalangan ulama madhab kebanyakan menilai jatuh talak 3. Sedangkan sebagian ulama berpandangan bahwa terhitung tetap jatuh talak 1. Nah, terhitung tetap jatuh talak 1. Sebagaimana yang dikuatkan, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga Syekh Ibnu Taimin. Nah, pertanyaan kedua, di mana hukumnya seorang suami hendak merujuk istri yang telah dia talak, tetapi sang istri masih dalam masa iddah? Apakah sang suami cukup mengucapkan engkau aku rujuk atau harus ijab kabul lagi? Cukup dengan menyatakan engkau aku rujuk. Itu sudah rujuk. Kalau masih dalam masa iddah. Misalkan seorang suami mentalak istrinya, kemudian istri ini
kalau baru satu kali talak, berarti dia masih terhitung istrinya. Wanita itu masih terhitung istrinya. Masa iddahnya adalah tiga kali masa haid. Hanya saja yang diingatkan dalam Al-Quran, seorang suami jangan sampai mentalak istri saat haid atau saat suci, di masa suci itu terjadi hubungan suami istri. Nah, ketika belum berakhir masa iddahnya, belum sampai tiga kali masa haid, sang suami kalau mau rujuk cukup menyatakan saya tidak rujuk. Begitu. Kalau kemudian dia tambahkan dengan saksi, dia WA temannya, persaksikan saya rujuk. Sebelumnya dia cerita kepada temannya itu kalau dia baru mentalak istrinya. Kemudian setelah dia rujuk dengan istrinya, dia bilang kepada temannya, saksikanlah bahwa saya telah rujuk dengan istri saya. Nah, kalau bisa ada dua saksi, maka itu suatu hal yang baik. Nah, ijab kabul lagi itu kalau berakhir masa iddah, pengen rujuk, dua-duanya pengen rujuk. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu, kemudian setelah itu istrinya sudah selesai masa iddah, tiga kali masa haid selesai, iddahnya berakhir. Kalau mereka ingin rujuk, maka ijab kabul lagi. Semua persyaratan akad nikah harus terpenuhi. Walinya, saksinya dua orang, ya, juga mahar, ya, ijab kabul. Itu perlu ada saat sudah berakhir masa iddahnya. Nah, kita lanjutkan dahulu kajian kita. Bab syurut an-nikah. Bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Ini masuk bab tentang syarat-syarat sah pernikahan. Sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala budda fihi min ridha zawjain. Harus dengan kerelaan dua pasangan, suami dan istri. Nah, illa kecuali, jadi kalau disebut harus dengan kerelaan, berarti tidak boleh dipaksa. Sang ayah tidak boleh memaksa putrinya, kamu harus terima ini nak, karena ayah sudah dapat Avanza. Nah, kamu harus terima ini nak, karena ayah punya utang banyak, gak bisa bayar. Gak bisa, dipaksa gak boleh. Harus rela antara dua pasang calon suami istri itu. Illa kecuali. As-saghiratu fayujbiruha abuha. Nah, as-saghirah, anak kecil boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu dalam ketentuan syariat. Contoh paling utama siapa? Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq saat usia 6 tahun. Kita enggak bisa menentang kenyataan tersebut. Bahwa itu memang boleh. Dan Nabi menyetujui. Nah, walaupun secara pelaksanaan, kita juga memperhatikan keadaan yang lain. Ketika sesuatu itu boleh, belum tentu kita harus menerapkan itu. Kalau di dalam aturan negara kita, aturan pemerintah misalkan tidak boleh menikahkan anak di bawah umur. Bahkan misalkan ada ketentuan pidananya, ya jangan. Ditunda dulu. Nah, meskipun boleh. Yang kita tahu bahwa secara syariat tidak dilarang. Tetapi dalam menerapkan, kita harus
mencermati dan bijak dalam melihat keadaan. Bukankah sesuatu yang boleh itu bukan berarti harus dilakukan? Betul. Illa as-saghiratu fayujbiruha abuha. Kecuali anak perempuan kecil yang boleh dipaksa oleh ayahnya. Nah, terutama kalau dalam kasus Abu Bakar, beliau tidak ingin melewatkan kesempatan. Ya, tidak ingin melewatkan kesempatan. Dan Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, memberikan kebaikan yang besar kepada putrinya. Kepada putrinya. Nah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi wanita yang memiliki keutamaan melebihi sekian banyak wanita yang lain. Nah, itu karena ayahnya. Kemudian kalau dikatakan anak kecil, wanita, boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu karena kebanyakan ayahnya memang memiliki perasaan kasih sayang kepada putrinya. Hanya takut melewatkan kesempatan saja. Nah, tetapi seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya kepada laki-laki yang zalim, kepada laki-laki yang fasik, yang akan mendolimi putrinya. Nah. Kemudian juga, yang dijelaskan oleh sebagian para ulama dalam syarah Manhajus Salikin ini, yang berhak untuk menikahkan anak kecil, tanpa harus tanya keridoan dia. Namanya anak kecil ditanya, paling ngertinya cuma permen, ya. Tidak paham masalah itu. Nah, itu yang berhak hanya ayahnya. Wali lain tidak berhak. Mau kakaknya yang sudah dewasa, pamannya, itu tidak berhak. Menurut pendapat sebagian ulama. Nah, wal amatu yujbiruha sayyiduha. Dan hamba sahaya wanita boleh dipaksa oleh tuannya. Nah, sekarang kita kaji dalilnya. Apa dalil pernikahan itu harus dengan saling ridho? Calon mempelai laki, calon mempelai wanita. Harus saling rela. Tak boleh dipaksa. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. Wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Tidaklah seorang janda, wanita yang janda, dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Tidaklah seorang wanita janda dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Sampai dia bilang, ayahku nikahkan aku dengan fulan. Itu namanya dia memerintahkan. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. Tidaklah boleh seorang wanita janda dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis hingga dia diminta izinnya
ولا تنكح البكر حتى تستأذن. Tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintakan izinnya. Ini hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, nanti akan disebutkan sendiri oleh Syekh hadisnya, tapi kita dahulukan penyebutannya. Yang menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak boleh didasarkan paksaan, tetapi mestinya dengan kerelaan calon suami dan calon istri. Nah, sedangkan kebolehan seorang ayah memaksa putrinya, bukan memaksa, lebih ke arah menikahkan putrinya tanpa menunggu dia menyampaikan keridhaan karena masih kecil. Ya. Itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin. Tazawwajani, telah menikahi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin, ketika aku berusia 6 tahun. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita ambil kutipannya saja, penggalan hadisnya. Juga berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma' ulama, sebagaimana dinukil kesepakatan ini oleh Ibnu Abdil Bar, seorang ulama Malikiyah. Ibnu Abdil Bar rahimahullah, kata beliau rahimahullah, ajma'al ulama ala anna lil abi an yuzawwij ibnatahu as-saghirah wa la yushawiruha. Ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala anna lil ab, bahwasanya seorang ayah boleh an yuzawwij ibnatahu as-saghirah, menikahkan putrinya yang masih kecil, wala yushawiruha, tidak harus bermusyawarah minta pendapat anaknya yang masih kecil itu. Litazwiji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, karena pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, wa hiya bintu sitti sinin, pada saat Aisyah berusia 6 tahun. Berusia 6 tahun. Illa annal iraqiyin qalu. Hanya saja ulama-ulama Irak berkata, lahal khiyar idza balaghat. Ulama-ulama Irak berkata, anak yang dinikahkan ayahnya saat masih kecil, ketika dia baligh, dia punya hak khiyar. Mau lanjut atau dulu saya dinikahkan oleh ayah saya tidak rela, tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya ingin pernikahan ini fasakh, terhapus. Kata ulama Iraqiyin, ulama-ulama Irak, anak itu saat sudah baligh, dia punya hak khiyar, punya pilihan untuk membatalkan pernikahan yang dulu pernikahan itu atas inisiatif ayahnya saat dirinya masih kecil. Nah,
Kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh ayahnya saat masih usia 6 tahun. Tetapi ketika beliau sudah baligh, pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada istri-istri beliau semuanya, dimulai dari Aisyah. Apakah kalian ingin tetap bersama Rasul? Atau kalau kalian ingin dunia, marilah aku ceraikan engkau dengan perceraian yang baik. Pertama yang diberi pilihan oleh Rasul itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sampai ketika menyampaikan pilihan itu memberikan kesempatan, mungkin engkau mau bermusyawarah dengan ayah dan ibumu dulu, gak harus jawab sekarang. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah untuk yang seperti ini aku harus minta musyawarah kepada ayah dan ibuku? Ketahuilah sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasulnya. Aku ingin tetap bersama Anda sebagai istri Anda. Tidak perlu aku minta pertimbangan dari ayah dan ibuku. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Wal amatu yujbiruha sayyiduha. Kemudian seorang hamba sahaya boleh dipaksa oleh tuannya. Boleh dipaksa oleh tuannya. Apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nur ayat 33. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna." Jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya kalian yang wanita untuk berzina kalau mereka ingin menjaga kehormatan dirinya. Jangan kalian paksa wahai pemilik budak-budak wanita untuk para budak itu berzina kalau memang mereka ingin menjaga kehormatan dirinya. Jangan kalian paksa. Nah, surah An-Nur ayat 33. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti menjelaskan mafhumuhu anna ikrahahunna ala ghairil bidha kan nikahis sahih la ba'sa bihi wa huwa kadzalik. Mafhumuhu, mafhum dari ayat tersebut, anna ikrahahunna, bahwasanya memaksa mereka hamba sahaya itu ala ghairil bigha, pemaksaannya bukan disuruh berzina, bukan. Kan nikahis sahih, seperti dipaksa untuk menikah dengan pernikahan yang sah. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Yang dilarang dalam surah An-Nur itu, jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya wanita kalian untuk berzina. Itu yang dilarang. Mafhumnya adalah, kalau dipaksa untuk menikah, boleh hamba sahaya oleh tuannya. Ini mafhum yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Nah. Baik. Sekarang kita lanjut pada pembahasan wali. Wali nikah itu siapa saja? Wali nikah itu siapa saja? Wala budda fihi minal wali. Pernikahan itu harus dengan wali. Harus ada walinya. Wali dari pihak wanita. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.
Hadisun sahih rawahul khamsah. Hadis sahih riwayat imam yang lima. Imam yang lima itu diantaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau yang dalam Kutubus Sittah ini, ya, ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, ya, wallahu alam. Lima yang dimaksud bisa jadi empat yang tadi disebutkan dalam Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang enam, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Bisa jadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengira An-Nasai juga meriwayatkan, wallahu a'lam. Atau yang dimaksudkan adalah imam yang lain juga, baik itu Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni atau Al-Baihaqi. Nah, jadi kalau antum mau mengingkari kemungkaran seorang menikah tanpa wali, antum sampaikan hadis yang mudah dihafal, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa adanya wali. Riwayat siapa? Antum bisa sebutkan riwayat Ahmad boleh, riwayat Abu Dawud boleh, riwayat At-Tirmidzi boleh, riwayat Ibnu Majah boleh. Nah, antum sebutkan satu saja. Tapi antum sudah menyampaikan hujjah mengingkari seorang yang akan menikah atau sudah menikah tanpa wali. Antum sampaikan. Karena bagian dari ingkarul mungkar secara benar, secara tepat, itu sebenarnya bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Nah, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan tanpa, kecuali tanpa wali. Illa biwali, kecuali tanpa, kecuali dengan wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, setelah itu, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan urut-urutan wali. Nah, wali dalam pernikahan. Wa awlan nasi bitazwijil hurrah. Manusia yang paling layak menikahkan seorang wanita yang merdeka, manusia yang paling layak menikahkan wanita merdeka, yang pertama abuha wa inna, ayahnya ke atas, ayahnya, kakeknya dari jalur ayah, ya, kakeknya ayah, terusnya ke atas, tapi dari jalur ayah. Jalur ibu tidak bisa. Kakek dari jalur ibu tidak bisa jadi wali. Abuha wa in'ala. Wali yang paling berhak itu adalah ayahnya dan seterusnya ke atas. Kakek dari jalur ayah, seterusnya. Thumma benuha wa in'ajal. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, setelah ayah, peringkat berikutnya yang berhak untuk menikahkan adalah putranya, anak laki-lakinya ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, itu berhak menikahkan. Baik. Masalah, apakah seorang anak boleh jadi wali bagi ibunya? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Masalah, apakah seorang anak kandung yang sudah baligh boleh menikahkan ibunya? Itu ada perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama menyatakan boleh. Bahkan anak didahulukan.
dibandingkan saudara kandung. Jumhur ulama itu adalah Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Berpandangan bahwa anak itu boleh menikahkan ibunya. Nah, hanya Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang berpandangan bahwa anak laki tidak boleh menikahkan ibunya. Anak laki tidak boleh menikahkan ibunya. Tidak masuk wali. Nah, ini termasuk mufradat Al-Imam Asy-Syafi'i. Pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyelisihi jumhur ulama. Nah, ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan. Hadis ketika Ummu Salamah baru meninggal suaminya. Abu Salamah baru meninggal. Di situ kemudian yang menikahkan Rasul dengan Ummu Salamah itu adalah putra Ummu Salamah. Hadis ini ada dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Kalau Syekh Al-Albani melemahkan. Karena ada perawi yang majhul. Perawi yang majhul. Sebagian ulama menguatkan. Seperti Ad-Dhahabi. Menguatkan itu. Nah. Tetapi intinya. Apakah seorang anak itu boleh menjadi wali bagi ibunya. Itu menurut jumhur ulama boleh. Tidak apa-apa. Jumhur ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang berpandangan, tidak boleh. Jadi kalau mungkin di lembaga-lembaga kita, saudara-saudara kita mayoritas yang mengikuti mazhab Syafi'iyah, kalau masalah wali, sepertinya anak tidak boleh. Anak tidak boleh. Jadi wali. Nah. Tsummal aqrabu fal aqrab min asabatiha. Kemudian setelah tadi disebutkan paling layak jadi wali ayah ke atas, kemudian anak ke bawah. Setelah itu adalah kerabat yang paling dekat dari asobahnya. Asobah, asobah itu dari jalur ayah. Dari saudara kandung, setelah itu saudara kandung, ya. Saudara kandung, seayah, seibu, seayah saja, misalkan, itu berhak jadi wali. Tapi urutannya, kalau menurut jumhur, ayah dulu, anak, baru saudara. Perhatikan urutan ini penting. Karena selama masih ada yang lebih tinggi, tidak boleh yang lebih bawah ngelangkai menjadi wali. Kecuali memang yang di atasnya mewakilkan. Saya nggak bisa hadir, tapi saya restui. Kamu sajalah nanti yang menikahkan kakakmu. Misalkan, ayahnya nggak bisa. Tapi kalau ayah nggak setuju, saya nggak setuju. Tapi adiknya mau dipaksa untuk menjadi wali, tunggu dulu, selesaikan dulu masalah konflik ini. Karena yang lebih atas berhak menikahkan. Jadi urutannya ayah, kemudian anak, kemudian saudara kandung laki-laki, kemudian paman dari jalur ayah, kemudian juga sepupu. Sepupu dari jalur ayah. Jadi sepupu ini unik. Sepupu bukan mahram. Tetapi sepupu itu punya hak perwalian. Sepupu dari jalur ayah. Punya hak wali. Di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau saya tidak salah ingat, sahabat Abdurrahman bin Auf itu sepupunya, perempuan, menyampaikan kepada dia, aku serahkan perwalian kepadamu, silahkan engkau nikahkan aku dengan siapa saja. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau begitu aku nikahkan engkau dengan aku. Nah. Baik.
Jadi sepupu itu bukan mahram. Tidak boleh berboncengan sepeda motor, tidak boleh bersalaman, tidak boleh berduaan menemani safar, tidak boleh, itu bukan mahram. Meskipun jangan sampai itu memutus hubungan baik kita. Kita bisa lewat orang lain menyampaikan hubungan baik itu. Dia punya hak kekerabatan. Dia punya hak untuk kita sambung silaturahim. Tetapi ingat batasan syariat, dia bukan mahram kita. Tetapi kalau tidak ada wali-wali yang lain di atasnya, maka sepupu dari jalur ayah itu adalah wali. Nah,

yang di atasnya, maka sepupu dari jalur ayah itu adalah wali. Nah, sedangkan dari jalur ibu, dawil arham. Kalau dari jalur ayah sebutan fikihnya asobah. Dari jalur ibu itu dawil arham. Dawil arham tidak punya hak perwalian. Paman dari jalur ibu tidak bisa jadi wali. Nah, baik. Sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada lagi, insyaallah.

Ada sebagian pertanyaan yang saya simpan ya, artinya saya lewatkan. Terutama sebenarnya pembahasan kita ini lebih ke arah pembahasan pernikahan, kita pun nikah. Malah yang tanya banyak masalah talaknya.

Baik, Anda simpan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sunnah khutbatul hajah itu sebelum atau sesudah akad? Karena di daerah kami kebiasaannya setelah akad. Boleh, tidak apa-apa. Sebelum akad silakan, setelahnya juga tidak mengapa. Nah, apakah seorang nenek mahram terhadap cucu tirinya? Cucu tiri itu seperti apa ya? Nenek terhadap cucu tiri. Cucu tiri itu seperti apa? Ya? Anak dari anak tiri. Misalkan seorang wanita memiliki anak tiri. Artinya kan anaknya itu anaknya suaminya, bukan anak kandungnya. Setelah itu, anak itu memiliki anak. Anak itu memiliki anak. Apakah wanita dengan cucu tirinya tadi mahram atau bukan? Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya. Nah, insya Allah kita ada pembahasan tentang mahram. Ya, ada pembahasan tentang mahram bab tersendiri. Apakah seorang ayah mahram dengan menantu tirinya yang wanita? Menantu tiri. Jadi kalau menantu tiri, dia punya anak tiri, anak tirinya punya istri. Apakah itu mahram? Bukan. Bukan mahram juga.

0: putri saya yang bernama ini dengan mas kawin ini dengan engkau. Apakah kau setuju? Ngangguk. Orang bisu boleh, tidak apa-apa. Nah, baik. Jadi ini ada beberapa yang saya tunda. Nah, saya tunda untuk membaca referensi lagi, insya Allah. Baik. Insya Allah sampai di sini ya, kajian kita di sesi yang kedua ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Besok jadwalnya pada subuh ya. Pada subuh sesi ketiga. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini adalah kajian yang ketiga pada hari Sabtu ba'da subuh 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2024 Masehi di Masjid Sabilus Sunnah atau Masjid di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Sebelum kita lanjutkan pembacaan naskah kita, Ada pertanyaan, boleh gak seorang istri menikah lagi dalam keadaan suaminya telah meninggalkannya lebih dari 1 tahun tanpa nafkah zahir dan batin, tapi suaminya tidak mau menceraikannya? Juga bagaimana penjelasan dalam sighat ta'liq yang ada di buku nikah keluaran Kemenak, membiarkan istri selama 6 bulan atau lebih, apakah sudah jatuh talaknya? Jazakallahu khairan. Nah, dahulu Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan upaya perlindungan terhadap wanita agar jangan sampai dia didolimi. Maka ada sebutannya sighat ta'liq. Sighat ta'liq, pernyataan dari seorang suami setelah akad nikah bahwa jika saya meninggalkan istri sekian lama, tidak memberikan nafkah sekian lama, itu sighat ta'liq. Tapi sighat ta'liq yang ada itu adalah memberikan peluang kepada istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan membayar tebusan atau namanya khulu. Kita baca ya pernyataan yang dicontohkan. Jadi dahulu mungkin akad-akad nikah di beberapa tahun yang waktunya sudah lama, itu banyak yang menyertakan sighat ta'liq di dalam akad nikah. Contoh kalimatnya seperti ini. Dan ini memang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak istri. Tujuannya baik. Contoh bunyi sighat ta'liq. Sesudah akad nikah, saya pengantin laki-laki namanya disebut berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama, disebut nama istrinya, dengan baik atau mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho. Jadi ada kalimat, jika terjadi ini, dan istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10 ribu rupiah sebagai iwab pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Jadi kalau seandainya ada suami sudah mengucapkan sighat ta'liq itu, ternyata selama 6 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah kepada istri, padahal pernyataannya 3 bulan, berarti kan lebih lama. Nah, bagaimana? Apakah otomatis jatuh talak? Jawabannya tidak otomatis jatuh talak, karena masih ada 2 ketentuan. Istrinya tidak ridho dan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membayar 10 ribu. Jadi khuluknya itu upaya menebus Artinya dari ikatan pernikahan, istri itu bayar 10 ribu. Jadi kalau masih tidak ridho dan tidak berlanjut ke pengadilan, tidak terpenuhi nih. Tapi kalau seandainya istri tidak ridho mengajukan ke pengadilan dan menggugat dengan membayar 10 ribu, maka jatuh talak satu. Sehingga seorang istri dengan sekedar sigot taklik yang seperti itu tidak boleh meyakini otomatis jatuh talak. Karena dia harus menjalankan prosesnya. Kondisi yang lain adalah sudah menyatakan sigot taklik, kalau 3 bulan berturut-turut saya tidak memberi nafkah kepada istri saya, tapi dalam perjalanan istrinya rela. Oh iya, dulu suami saya menyampaikan perjanjian seperti itu. Tapi saya menyadari kondisi beliau sekarang. Saya maafkan. Berarti tidak jatuh talak. Nah, sehingga tidak boleh bagi istri dengan alasan dulu suami saya sudah menyatakan sigot taklik, sekarang saya ditinggal 3 bulan, maka saya akan nikah lagi. Tidak boleh seperti itu, karena dia masih dalam ikatan pernikahan. Kalau dia tidak rela, lakukan tahapan gugatan ke pengadilan. Tunggu keputusan dari pengadilan. Setelah ada keputusan dari pengadilan yang memisahkan kalian berdua, tunggu masa iddahnya. Tahapannya begitu. Nah, jadi dahulu ada sigot taklik dan itu ijtihad dari pemerintah kita. Ketika aturan undang-undang yang lain belum terlalu melindungi para wanita. Tapi setelah ada aturan-aturan perlindungan wanita yang lain, masalah KDRT, ada aturan tersendiri. Ya. Setelah itu MUI sendiri memfatwakan bahwa tidak terlalu diperlukan sigot taklik itu. Sehingga di beberapa waktu setelah itu sigot taklik tidak ditekankan. Yang kita bahas adalah bagaimana kalau seandainya akad nikah kita dulu seperti itu dan isi dari perjanjian kita terpenuhi. Poin-poinnya, kita meninggalkan istri kita dan semisalnya, apakah otomatis jatuh talak? Kalau pernyataan taklik atau sigot takliknya seperti yang saya bacakan, tidak otomatis jatuh talak. Karena ketika itu terpenuhi, harus ada ketentuan istri tidak rela. Dan ada ketentuan istri menggugat ke pengadilan dengan membayar 10 ribu. Nah. Baik. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan wali, karena kita baru membahas wali. Nah. Tapi kita lewati dulu, kita baca sebagian pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-aqrab fal-aqrab min asabatiha. Kemudian setelah urutan wali, ayah ke atas, kemudian anak ke bawah, setelah itu kerabat yang paling dekat dari asobahnya. Asobah itu artinya dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Wa fil haditsil muttafaqi alaih, di dalam hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, la tunkahul ayyimu hatta tustamar, tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga dia minta lakukan perintah untuk dinikahkan. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dan. Dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintakan izinnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana izin dari seorang gadis ketika diminta izinnya? Qala an taskuta. Nabi menyatakan, dengan dia diam. Dia diam. Nah, seorang gadis ketika diminta, ditanya, kamu mau saya nikahkan dengan fulan, bagaimana pendapatmu? Karakter wanita asal itu pemalu. Maka dia diam. Itu asalnya. Di masa Nabi dan para sahabat, ketika masih banyak fitrah yang lurus, pemalu para wanita-wanita itu. Nah, sekedar mau bilang, iya ayah, enggak, malu dia. Diam saja. Nah, kalau sekarang, mungkin banyak yang enggak diam. Bagaimana kalau dia tidak diam, justru menyatakan, oh iya ayah, saya sangat berminat. Nah, kata Ibnu Hazm Al-Dhahiri, berarti tidak rela. Karena hadisnya diam, lo dia tidak diam. Nah, jadi bagaimana madhab Dhahiri ya, itu dalam sebagian keadaan terlalu kaku di dalam memahami tekstual. Sedangkan jumhur ulama berpandangan Nabi memberi ketentuan, diamnya itu sudah izin. Apalagi kalau dia terang-terangan, lebih lagi memberikan izin. Itu jumhur ulama. Dan ini pendapat yang kuat. Nah, karena kalau ikut madhab Dhahiriyah dalam masalah ini, bisa jadi banyak pernikahan gagal. Karena sang calon mempelai sudah begitu antusias, tidak diam. Nah, barakallahu fikum. Kalau madhab jumhur ulama dalam empat madhab itu, memandang adanya qiyas. Adanya qiyas. Nah, qiyas itu artinya, kalau yang rendah saja dilarang, yang lebih dari itu jelas lebih dilarang. Kalau yang rendah saja diperintahkan, yang lebih dari itu tentu lebih diperintahkan. Begitu. Contoh, kalau di Al-Quran dinyatakan, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Jangan kalian berkata kepada orang tua kalian, uff. Uff itu sebenarnya ungkapan kesal, capek, bosan. Ah, nah, ucapan uff saja nggak diperbolehkan. Itu termasuk kedurhakaan. Tapi kalau yang terlalu memahami nas secara kaku, itu nggak pakai qiyas. Ya, akhirnya saya mukul orang tua saya, tapi saya enggak durhaka, karena dalam Quran enggak ada larangan mukul. Yang ada larangan uf dan menghardik. Wala tanharhuma. Loh, saya mukul, berarti saya enggak durhaka, nasnya enggak ada. Nah, tidak demikian. Kalau ucapan uf saja sebagai tingkatan yang rendah sudah termasuk terlarang, apalagi lebih dari itu, lebih terlarang lagi. Nah, dan ini juga bantahan bagi pihak yang menyatakan Salafi atau Wahabi itu jumud di dalam memahami dalil. Tidak demikian, karena Ahlus Sunnah, Salafi, Ahlus Sunnah, itu mereka mengikuti sebagaimana para fuqaha empat mazhab. Nah, kadang mungkin sesuai dengan pendapat adz-dzahiriyah dalam sebagian pendapat. Karena kita tidak bisa menyingkirkan dzahiriyah, memahami nas secara tekstual itu dalam khazanah referensi kita terhadap pemahaman sahabat. Tidak bisa. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, jangan kalian sholat hingga kita tiba di Bani Quraidah. Maka ada dua pemahaman sahabat yang sama-sama tidak diingkari oleh Nabi. Yang satu memahami tekstual, ya sudah, saya tidak akan sholat asar ketika kita belum sampai di Bani Quraidah. Meskipun sudah lewat waktunya, nas Nabi hadisnya begitu, teksnya begitu. Ini kan memahami secara dohir. Dan itu asalnya. Itu asal. Sebagian sahabat memahami, oh sepertinya Nabi melihat kondisi. Ketika beliau melarang sholat hingga kita tiba di Bani Quraidah, itu maksudnya perkiraan beliau, kita akan tiba di Bani Quraidah sebelum berakhirnya sholat asar. Tetapi seandainya tidak seperti itu keadaannya, berarti kita kembali kepada nas yang umum, perintah sholat tepat waktu. Itu pemahaman sahabat yang lain, yang menyelisihi dhohir nas. Maka dua-duanya ini bagian dari pemahaman sahabat. Nah, hukum asalnya, terapkan sesuai dhohir nas, tetapi juga jangan mengabaikan kondisi-kondisi perkecualian. Terapkan kias, tapi kias secara benar. Bukan artinya kias diterapkan secara mutlak. Ketika ada dalil kemudian didahulukan kias, salah. Tidak boleh menerapkan kias kalau bertabrakan dengan nas. Sudah ada nas tegasnya, kamu pakai kias, tidak boleh. Nah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم bersabda أعلن النكاح, umumkan pernikahan. Umumkan pernikahan artinya jadikan pernikahan itu diketahui banyak orang. أعلنوا النكاح. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Wa min i'lanihi syahadatu adlain, termasuk mengumumkan pernikahan itu adalah adanya dua saksi yang adil. Adanya dua saksi yang adil. Pilih saksi yang adil, dua orang. Ketika Anda melakukan akad nikah untuk putri Anda, kalau di catatan resmi pemerintah ada saksi yang tanda tangan. Pilih dua orang yang adil. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya bukan orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang suka meninggalkan kewajiban. Tidak berpuasa Ramadan. Fasik. Suka minum minuman keras. Mabuk-mabukan. Fasik. Tidak adil dia. Cari yang lain. Yang adil. Nah. Wa ishharuhu. Dan mengumumkan. Isyhar itu dijadikan masyhur, tersampaikan kepada banyak orang. Jangan sembunyi-sembunyi. Wa idharuhu, dinampakkan. Ada tenda. Tendanya, ya. Nampak tanda-tanda di situ ada walimah. Nah. Wadharbu alaihi bidduf wa nahwihi. Menabuh rebana dan semisalnya. Menabuh rebana, ini ada hadisnya. Hadis dari sahabat Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma bainal halali wal haram ad-duffu was-sautu fin nikah. Pembeda antara halal dengan haram adalah rebana dan suara pada pernikahan. Pada pernikahan. Nah, medianya pakai rebana. Ada sebagian ulama bilang yang satu lapisan, ya, satu lapisan. Kemudian bentuk ucapannya, syairnya jangan yang mungkar. Rebananya sudah, tapi kemudian ada ucapan-ucapan kekafiran, ucapan-ucapan yang gulu, melampaui batas, tidak boleh. Nah, tapi ini sifatnya bukan keharusan. Bukan keharusan. Nah, hanya dinyatakan pembeda antara halal dan haram. Berarti boleh. Boleh saja. Dan biasanya itu didendangkan oleh anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan. Dan ingat bahwa syairnya jangan sampai syair yang mungkar. Orang memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi kita layak dipuji. Manusia yang paling layak dipuji itu Nabi kita. Tetapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Ada orang memuji Nabi dengan menyatakan, ya khairana wabna khairina. Wahai yang terbaik di antara kami. Putra dari orang terbaik di antara kami. Nabi menahan. Duh, jangan ngomong begitu. Qulu biqaulikum. Kalian sudah mengucapkan dengan ucapan kalian. La yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai ucapan kalian ini diseret oleh syaitan. Padahal ucapan ya khairana wa abna khairina itu pantas untuk Nabi. Layak beliau. Siapa muslim yang mengingkari bahwa beliau orang terbaik? Tidak ada. Tapi Nabi mencegah. Ya sudah, syair-syair lain yang mubah saja. Syair-syair yang mubah. Nah. Kemudian dinyatakan di sini oleh Syekh, walaysa liwaliyin liwaliyil mar'ati tazwijuha bighairi kuf'in laha. Tidak boleh bagi wali wanita menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sekufu. Tidak sekufu. فَلَيْسَ الْفَاجِرُ كُفْوًا لِلْعَفِيفَةِ. Seorang yang fajir, fajir itu banyak dosa. Suka melakukan perbuatan dosa. Fajir tidak sekufu dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Nah. Maka kalau seorang ayah menikahkan putrinya, nah, kamu mau saya nikahkan dengan fulan. Fulan orangnya pakai tato. Nah. Kemudian suka minum minuman keras. Ini tidak sekufu ketika yang wanita itu adalah wanita yang baik-baik, muslimah yang taat. Tidak sekufu. Tidak boleh. Tidak selevel. Level apa yang sesuai itu hanya level dalam urusan din saja. Jadi seorang yang wanita yang baik-baik, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang buruk akhlaknya, bejat, waliyadzubillah. Tidak sekufu itu. Nah, ketidaksekufuan yang dipandang hanya dalam hal itu. Bukan karena dia punya rumah pilarnya dari marmer. Nah, mau menikahi wanita yang rumahnya tiangnya saja kalau kena angin goyang. Apakah itu dinilai tidak sekufu? Bukan itu perbandingannya. Tetapi yang dinilai adalah kualitas agamanya. Taat tidak? Baik tidak? Baik sekufu dengan yang baik. Begitu. Maka kalau dinikahkan seorang yang fajir dengan wanita yang baik-baik, Anda wahai wali sudah menikahkan dengan wanita, dengan orang yang tidak sekufu dengan wanita yang di bawah perwalian Anda. Tidak boleh. Wal Arabu ba'duhum li ba'din akfa. Bangsa Arab sebagian dengan sebagian yang lain itu sekufu. Ya. Nah, ini yang saya dengarkan dari audio Syekh Arafat. Beliau menjelaskan pernyataan ini tidak ada dalil yang sahih. Pernyataan yang menyatakan bahwa bangsa Arab dengan bangsa Arab sekufu, dalilnya lemah. Dalilnya lemah. Kalau itu sahih, berarti tidak boleh bagi kita orang Medan nikah sama orang Arab. Tapi dalilnya lemah, maka boleh saja. Nah, maka silakan cari wanita Arab. Ya, silakan cari wanita Arab. Boleh, tidak ada larangan. Nah. Karena hadis Ibnu Umar yang dinyatakan Al-Arabu Akfa, bangsa Arab dengan bangsa Arab yang lain itu satu kufu, setara, selevel, itu hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Abi Hatim ketika bertanya kepada ayahnya, hada kadibun la asla lahu. Ini dusta, tidak ada asalnya. Ibnu Abi Hatim dengan ayahnya itu sering bertanya masalah ilmu karena ayahnya ahlul hadis. Maka ini ada kaitan dengan bagaimana seorang tua, orang tua itu memiliki kontribusi terhadap pendidikan anaknya. Kalau sempat kita insya Allah di pembahasan tentang peran orang tua terhadap anak, kita akan menyebutkan beberapa contoh indah hubungan ayah dan anak yang itu penuh dengan komunikasi ilmiah. Anak tanya kepada ayahnya. Nah, kita akan sebutkan insya Allah. Kalau tidak lupa. Kalau lupa, ya memang bukan rezeki kita. Nah, Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya tentang hadis itu. Ucapan Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, Al-Arabu Akfa, bangsa Arab dengan bangsa Arab yang lain itu sekufu. Nah, kata Abu Hatim, ayahnya, ini dusta, tidak ada asalnya. Ad-Dharqutni dalam kitab Ilal beliau, Ad-Dharqutni punya kitab Ilal. Al-Ilal. La yasih, tidak sah. Hadisnya tidak sah. Nah. Jadi yang sebenarnya dipandang masalah kekufuan, itu adalah kekufuan dalam masalah agama. Nasab tidak dilihat. Bagaimana Nabi SAW menyuruh seorang wanita, sahabiah, untuk menikah dengan Usamah. Padahal Usamah itu maula minal mawali, mantan, keturunan mantan budak yang dimerdekakan. Mendapatkan istri atas bimbingan Nabi, arahan Nabi, wanita Arab yang mulia nasabnya. Nabi yang nyuruh. Nah, tapi yang memprihatinkan itu sebagian pihak masih melihat beda status, beda level. Arab dengan bukan Arab, beda level. Ada yang mengklaim dirinya keturunan Nabi, tidak mau nikah dengan yang bukan keturunan Nabi. Bahkan disebutkan beberapa riwayat yang palsu tentang itu. Nah, maka ini bertentangan dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan ketentuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian, wahai para ayah, wahai para wali, seorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan dia. Nabi tidak nyuruh tanya, kamu keturunan apa nak? Kamu keturunan dari siapa? Kendaraanmu yang kamu pakai ke sini tadi apa nak? Tidak suruh nanya begitu. Tapi Nabi hanya menyatakan, man tardawna dinahu wa khuluqah. Orang yang kalian ridhoi akhlaknya, agamanya dan akhlaknya. Itu bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa in udima waliyuha, kalau tidak ada walinya, aw ghaba ghaibatan tawilah, atau menghilang dalam jangka waktu yang lama, aw imtana'a min tazwijiha kuf'an zawwajaha al-hakim, atau walinya tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya, zawwajahal hakim, maka hakim yang menikahkan. Siapa hakim? Pemerintah. Hati-hati. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Pemimpin itu, sultan, pemerintah, adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ayahnya meninggal, tidak punya kakak, pamannya meninggal, tidak ada wali. Maka dalam hadis Nabi dinyatakan, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali. Akhrajahu ashabus sunan illa an-Nasa'i. Diriwayatkan oleh para ulama penyusun sunan, Sunan Abu Dawud ya, dan yang lainnya, kecuali An-Nasa'i. Maka perhatikan, ini banyak terjadi penyimpangan. Ada orang ya, ada orang mau nikah, ayahnya tidak setuju. Lalu biasanya cari ustad. Ya, ada enggak? Padahal ustad itu bukan perwakilan pemerintah, bukan sultan. Hati-hati antum nanti kelihatan jenggotnya panjang, jubahnya bagus, pakai kopiah terus, tidak absen sholat berjamaah di masjid, dipikir ustadz, kemudian disuruh jadi wali. Ya gimana, terpaksa karena walinya tidak mau. Nah, tidak boleh. Yang boleh menikahkan adalah as-sultan. Karena hadisnya, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Minta atau sultan adalah wali dari wanita yang tidak punya wali. Bagaimana kalau kasusnya adalah seorang ayah tidak mau menikahkan padahal sekufu? Ya, ajukan ke pengadilan. Laporkan ke pengadilan. Nanti pengadilan agama akan memfasilitasi dengan memanggil walinya, ditanya apa sebabnya, sebabnya syar'i atau tidak syar'i. Misalkan, kenapa ayahnya tidak mau menikahkan? Alasannya, karena dia saya tahu sebagai laki-laki penipu. Saya tidak rela anak saya menikah dengan dia. Maka saya tidak rela menjadi wali. Syar'i sebabnya. Jangan memaksa menikah. Itulah fungsi wali. Untuk melindungi hak wanita. Untuk memilihkan wanita. Siapa yang layak untuk menjadi pasanganmu nak? Jangan dilangkai kewenangan itu. Nah, maka kadang alasannya syar'i. Tidak boleh dipaksa menikah. Nah, tapi kalau ternyata alasannya tidak syar'i, bisa jadi nanti pengadilan atau sultan itu akan menikahkan sebagai kewenangan mereka menggantikan posisi wali. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Afan Ustaz, dulu ana nikah tanpa ada ayah mertua atau wali istri, akan tetapi nasab wali mertua masih ada dan abang ipar juga ada. Namun KUA meminta atau hanya memberi izin bila wali yang mana wali istri ana dari KUA. KUA meminta atau hanya memberi izin jika wali istri saya dari KUA. Jadi anak nikah duluan dengan dinikahkan abang ipar dan keluarga saja. Dan setelah kami nikah beberapa hari, kemudian kami melangsungkan walimah ursh dan terjadi ijab kabul, namun sebagai formalitas saja dengan KUA-nya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, di masyarakat umum ini banyak terjadi, dan termasuk dua kakak ipar, anak dinikahkan atau walinya dari KUA. Yang perlu dicermati adalah wali itu dibutuhkan sebagai bentuk minta izin. Kamu rela tidak? Ya. Anakmu nikah dengan fulan. Ya, saya rela. Tetapi masalahnya saya enggak bisa menikahkan. Saya tidak bisa ijab kabul di hadapan tatapan banyak orang. Gemeter saya. Grogi saya. Jadi tolong yang lain sajalah. Tapi Anda setuju? Iya. Berarti dia mewakilkan kepada orang lain. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah. Yang menjadi masalah adalah jika seperti tadi kasusnya. Wali yang masih hidup tidak mau menikahkan dengan alasan syar'i, tapi dipaksa dengan berbagai cara termasuk dengan melalui pejabat pemerintah untuk menikahkan, maka itu yang berbahaya. Nah,

Insya Allah. Ada yang saya tunda karena memang pembahasannya akan ada tersendiri. Ketika bertengkar kepada istri dan istri kita minta cerai dan kita mengiyakannya dalam hati, apakah seperti ini telah jatuh talaknya? Kalau hanya dalam hati, belum. Selama tidak diucapkan. Bagaimana nikahnya orang yang bisu? Barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Dengan menuliskan, juga dengan isyarat, boleh. Ya. Dengan menuliskan, saya setuju. Atau WA ke penghulunya, saya setuju. WA ke walinya. Atau dia anggukkan saja. Saya nikahkan.

Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, masya Allah, wala budda min ta'yini man yaqa'u alaihi al-aqdu, harus menunjuk secara jelas kepada siapa akad itu diterapkan. Harus ada ta'yin jelas. Jangan sampai keliru orang. Nah, fala yasihhu zawwajtuka binti walahu ghairuha. Tidak sah seorang wali ketika ijab kabul menyatakan saya nikahkan engkau dengan putriku. Cuma bilang putriku saja, padahal putrinya lebih dari satu. Yang pengantin pria senang sudah, ngira kakaknya. Ternyata yang dimaksud adiknya. Salah sasaran. Tidak sah. Fala yasihhu zawwajtuka binti walahu ghairuha. Tidak sah kalau seorang menyatakan engkau aku nikahkan dengan putriku padahal putrinya lebih dari satu. Harus ditakyin. Mau disebut sifat boleh. Putriku yang tertua. Nah. Putriku yang paling tinggi. Nah. Putriku yang pakai kacamata. Yang lain tidak ada yang pakai kacamata soalnya. Misalkan. Boleh. Atau disebut nama. Yang paling aman memang nama. Nah. Itu ta'yin maksudnya. Diperjelas akadnya itu dengan siapa. Hatta yumayyizaha bismiha aw wasfiha. Hingga dibedakan dengan namanya atau sifatnya. Dibedakan dengan namanya atau sifatnya. Pastikan siapa yang dinikahkan itu. Harus jelas.

Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala budda aidan min adamil mawani bi ahadiz zaujain. Akad nikah itu harus tidak memiliki penghalang. Tidak memiliki penghalang pada dua calon mempelai. Wa hiya al-madhkuratu fi babil muharramat fin nikah. Dan ini disebutkan di dalam bab siapa saja mahram-mahram dalam pernikahan. Tidak boleh ternyata kalau terjadi pernikahan antar dua saudara sepersusuan, atau bahkan ternyata dua saudara kandung, saudara seayah, ayahnya kemana-mana nikah, anaknya tidak diberitahu, bahaya. Khawatir nanti sang anak menikah dengan saudara seayah, bahaya, haram. Dan itu termasuk mawani, penghalang akad. Nah, kalau ternyata mahram, ternyata mahram, meskipun sudah melahirkan anak, harus pisah. Dan itu pernah terjadi di masa sahabat. Pernah terjadi di masa sahabat. Nah, kita lanjut pada bab al-muharramat fin nikah. Mahram-mahram dalam pernikahan. Wahunna qisman. Mahram-mahram itu ada dua macam. Muharramatun ilal abad. Mahram selamanya. Yang pertama, mahram selamanya. Wa muharramatun ila amad. Yang kedua, mahram hingga batas waktu tertentu. Fal muharramatu ila al abad, mahram-mahram yang berlangsung seterusnya, sab'un minan nasab, ada tujuh yang termasuk nasab. Wa hunna, yaitu al ummahatu wa in alawna, ibu dan seterusnya ke atas, ibu, ibunya ibu, yaitu nenek, ibunya nenek, seterusnya ke atas, itu terhadap kita mahram selamanya, tidak boleh dinikahi selamanya. Wal banatu wa in nazalna, dan anak perempuan ke bawah. Anak perempuan ke bawah. Anak perempuan, kalau dia punya anak lagi, cucu kita, punya anak lagi, cicit kita, itu mahram selamanya. Walau min banatil binti, meskipun termasuk putri dari putri kita. Berikutnya, wal akhawatu mutlaqan, saudara-saudara perempuan secara mutlak. Saudara-saudara perempuan kita itu mahram selamanya. Kenapa disebut secara mutlak? Karena ada saudara perempuan seayah seibu, ada yang seayah saja, ada yang seibu saja. Maka ini mutlak semuanya mahram seterusnya. Wa banatuhunna, banatuhunna, putri dari saudari-saudari kita. Berarti dengan kita keponakan. Itu mahram selamanya. Wa banatul ikhwah, putri dari saudara kandung kita. Keponakan juga. Tapi kalau tadi dari saudara perempuan, yang ini dari saudara laki-laki. Semua keponakan mahram selamanya. Wal ammatu wal khalatu lahu aw li ahadi usulih. Perhatikan,
Wal ammat, ammat itu artinya bibi. Kita punya ayah, ayah kita punya saudara perempuan, itu ammat. Saudara-saudara kandung dari ayah kita itu mahram selamanya bagi kita, bibi. Wal khalat, bibi dari jalur ibu. Ibu kita punya saudara perempuan, maka dia mahram selamanya bagi kita. Lahu, baik bibi terhadap orang itu, au li ahadi usulih, atau bibi dari usulnya. Usul itu artinya ke atas. Ayah, kakek. Jadi kalau misalkan ayah kita punya bibi, itu mahram bagi kita. Kakek kita punya bibi, itu mahram bagi kita. Gitu, ke atas. Yang biasanya sering ditanyakan itu, nenek saya punya adik perempuan, apakah saya boleh cium tangan? Berjabat tangan? Boleh, karena masuk dalam kategori kholat. Nah, kadang kita tidak tahu begini, keliru kita. Mestinya kita boleh berjabat tangan dengan beliau, membonceng beliau ketika ada keperluan. Akhirnya tertahan sekian kebaikan karena kekurangan ilmu kita. Nah, wasab'un minar radha' nadhiral madhkurat, dan tujuh mahram yang sepersusuan. Tujuh mahram sepersusuan. Nadhiral madhkurat, seperti yang tadi disebutkan. Tadi disebutkan itu kan nasab itu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak dari saudara perempuan, anak dari saudara laki-laki, bibi. Ini dari sisi nasab. Kalau dari sisi saudara sepersusuan, seperti itu juga. Ibu susuan, misalkan kita pernah menyusu kepada seorang wanita, maka wanita ini adalah ibu susuan kita. Ibu ke atas itu adalah mahram kita. Jika wanita yang menyusui kita punya ibu, ibunya juga mahram kita. Itu masuk di poin pertama. Ibu ke atas. Jika wanita yang menyusui kita atau kita, istri kita menyusui seorang anak laki-laki atau menyusui seorang anak perempuan, maka dia adalah anak perempuan susuan kita. Demikian juga kalau misalkan kita disusui oleh seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak kandung, maka anak kandung perempuannya adalah saudara perempuan sepersusuan dengan kita.

maka anak kandung perempuannya adalah saudara perempuan sepersusuan dengan kita. Kalau kita disusui oleh seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak perempuannya ini punya anak lagi, maka anak itu mahram bagi kita. Kalau kita disusui oleh seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu saudara sepersusuan kita, dan anak laki-laki itu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah keponakan susuan kita. Jika seorang wanita menyusui kita, dan wanita ini punya saudari perempuan kandung, maka wanita saudari perempuan dari yang menyusui kita itu adalah bibi sepersusuan kita, mahram. Begitu. Itu yang dimaksud dengan nadhirul madhkurat, yang setara dengan yang tadi disebutkan. Wa arba'un minas sihri, dan empat mahram dari sihir. Sihir itu bisa menantu, mertua, ya. Karena sebab pernikahan. Ada empat yang menjadi mahram karena sebab pernikahan. Wahunna, yaitu yang pertama ummahatuz zaujat, ibu dari para istri. Wa in alauna, dan seterusnya ke atas istri kita punya ibu. Bagi kita adalah mertua. Mertua ini mahram kita sihron dengan sebab pernikahan. Wa in alauna, meskipun ke atas istri kita punya nenek. Nenek itu mahram kita. Nah. Wa banatuhunna wa in nazalna, dan putri dari istri kita ke bawah, cucunya juga, dan seterusnya ke bawah. Idza kana qad dakhala bi ummahatihinna, jika memang kita sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya. Jadi anak tiri perempuan itu mahram jika dengan ibunya kita sudah pernah terjadi hubungan suami istri. Wa zaujatul aba, istri dari ayah, ibu tiri. Ibu tiri itu mahram kita. Dia bukan ibu kandung kita, tetapi dia adalah istri dari ayah kita. Maka istri dari ayah kita itu mahram. Wa in alauna, dan seterusnya ke atas. Istri dari ayah kita. Istri dari ayah kita punya ibu. Ya. Ini juga mahram bagi kita. Wa zaujatul abna, dan istri dari anak menantu kita yang perempuan. Wa in nazalna, meskipun ke bawah. Anak kita punya istri, atau cucu kita punya istri ke bawah, maka istrinya ini adalah mahram bagi kita. Min nasabin aw rada'in, baik karena sebab nasab

karena jalur sepersusuan. Nah, wal aslu fi hadha, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum ila akhiriha. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian sampai akhir. Surah An-Nisa ayat 23 dan juga 24. Kita baca surah An-Nisa ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ibu, nenek ke atas. Wa banatukum, putri-putri kalian. Putri kandung kalian. Wa akhawatukum, saudari-saudari kandung kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ayah. Wa khalatukum, bibi kalian dari jalur ibu. Wa banatul akh, putri dari saudara kandung kalian atau keponakan kalian. Wa banatul ukhti, putri dari saudara perempuan kalian. Wa ummahatukum allati ardha'nakum, dan ibu yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan kalian. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian, mertua perempuan kalian. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, anak-anak tiri kalian yang diasuh oleh kalian dari istri yang kalian sudah pernah berhubungan suami istri dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum pernah berhubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tiri tadi itu tidak mengapa menjadi istri kalian. Kalau sudah misalkan akad nikah dengan seorang wanita, akad nikah dengan seorang wanita, kemudian sebelum terjadi hubungan suami istri, cerai. Mantan istri tadi itu punya anak, yaitu anak tiri kita. Apakah boleh kalau terjadi kemudian akad nikah dengan anak tiri kita, mantan anak tiri kita? Kalau belum terjadi hubungan suami istri, boleh. Itu hukum boleh tidaknya. Yang perlu diperhatikan lainnya adalah bagaimana mafsadah dan maslahatnya dipertimbangkan. Jangan yang setiap boleh diempat begitu saja. Ya. Orang mikir, boleh kok, tidak dilarang dalam Quran. Antum tidak perhatikan mafsadah sama maslahatnya. Apa enak punya mertua yang selalu tidak berbuat baik pada antum? Gara-gara antum mantannya. Nah, jangan setiap hukum fikih, boleh. Boleh kok, tidak apa-apa. Nah, semua kembali kepada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Nah. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan istri dari anak kalian yang anak itu adalah anak kandung kalian. Jadi menantu perempuan itu mahram. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan haram bagi kalian menggabungkan dua wanita bersaudara sama-sama menjadi istri kalian di waktu yang sama, kecuali itu terjadi masalah dahulu, biarkan yang sudah berlalu. Tapi sekarang diharamkan bagi kalian menikahi dua wanita bersaudara sama-sama menjadi istri kalian di waktu yang bersamaan. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini lanjut atau sampai di sini Ustaz? Boleh ya? Karena sebenarnya pengin minta pertimbangan yang tempatnya paling jauh.
Kalau mau minta pertimbangan lanjut atau tidaknya, biar beliau-beliau yang mutuskan. Yang paling jauh dari mana ini? Mana? Aceh? Banda Aceh. Masya Allah. Kalau yang paling jauh sebagai pemutus lanjut atau tidak, masih jauhan ana. Nah, barakallahu fikum. Dari Takengon mana? Takengon? Ada dari Takengon. Masya Allah. Lanjut atau sampai di sini? Antum boleh memilih. Punya hak khiyar. Lanjut atau sampai sini? Ya? Oh, pilihannya terserah. Mana lagi yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh? Banda? Banda Aceh? Ya. Lanjut atau sampai di sini? Break dulu. Nah, Masya Allah. Nah. Ya. Jadi, sampai di sini dulu. Karena sudah, anak mau ngegas, sudah ada yang ngerem duluan. Jadi kita berhenti dulu, insya Allah. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji di sesi yang ketiga ini. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, tadi ada masukan dan juga pertanyaan terkait dengan naskah yang ada di hadapan antum. Naskah yang merupakan terjemahan dari surah An-Nisa ayat 23 dan 24. Sepertinya ada kesalahan terjemah dan perlu diperbaiki. Di terjemahan itu kaitannya dengan anak tiri. Anak tiri. Yang diterjemahan tertulis anak-anak tiri dalam asuhan kalian dari istri yang kalian belum berhubungan badan dengannya.

Kemudian kalimat berikutnya tertulis, jika kalian telah berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Itu seharusnya jika kalian belum. Saya ulang. Di makalah kita, terjemahan Manhajus Salikin, ketika menerjemahkan Quran surah An-Nisa ayat 23 dan 24, ada kesalahan terjemah di situ. Pada bagian anak-anak tiri, tertulis anak-anak tiri dalam asuhan kalian dari istri yang kalian belum berhubungan badan dengannya. Itu belum, seharusnya sudah. Seharusnya sudah. Kemudian kalimat berikutnya, jika kalian telah berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Itu seharusnya jika kalian belum berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Nah, ada kesalahan terjemah. Nah, kemudian tambahan faedah terkait dengan wali yang mau menikahkan. Kita bisa belajar dari peristiwa yang terjadi pada sahabat Ma'qil bin Yasar. Sama sahabatnya Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'qil bin Yasar itu pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki. Setelah menikah, beberapa waktu kemudian laki-laki itu menceraikan istrinya, menceraikan saudara kandung, saudara perempuan Ma'qil bin Yasar. Setelah berakhir masa iddahnya, dia ingin rujuk. Yang laki-laki ingin kembali, yang perempuan juga ingin kembali. Masalahnya walinya yang gak mau. Ma'qil bin Yasar tersinggung. Sempat ada perasaan tersinggung. Aku sudah menikahkan engkau sebelumnya. Aku sudah muliakan engkau sebelumnya. Kamu berbuat begitu. Enggak, aku tidak mau nikahkan sekarang. Aku tidak akan menikahkan engkau dengan dia lagi. Nah, ternyata ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 232. Setelah turunnya ayat itu, Ma'qil bin Yasar menyadari kesalahannya bahwa beliau sebelumnya tidak mau menikahkan karena tersinggung. Dulu sudah dinikahkan, sekarang diceraikan. Setelah diceraikan mau rujuk lagi, habis masa iddahnya harus akad ulang. Butuh saya lagi, saya tidak mau sudah. Nah, ditegur oleh Allah, tidak boleh begitu. Jangan nuruti perasaan atau emosi. Kalau mereka memang sama-sama mau kembali, tidak boleh wali mencegah mereka untuk menikah lagi. Kita baca hadisnya. Anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, tentang firman Allah, fala ta'duluhunna, jangan kalian mencegah wanita yang di bawah perwalian kalian untuk menikah dengan laki-laki yang baik. Qala Al-Hasan rahimahullah berkata, haddatsani Ma'qil bin Yasar, telah menceritakan kepadaku Ma'qil bin Yasar, annaha nazalat fihi,
Sesungguhnya ayat surah Al-Baqarah ayat 232 itu turun terkait dengan beliau, Ma'qil bin Yasar. Qala Ma'qil bin Yasar cerita, Zawwajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha. Aku menikahkan saudari perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian dia talak. Ada perceraian. Hatta idzan qadat iddatuha jaa yakhthubuha. Hingga ketika telah berakhir masa iddahnya, laki-laki itu datang meminang lagi. Mau akad baru. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada dia, zawwajtuka wa farashtuka wa akramtuka. Aku sudah nikahkan engkau. Aku sudah jadikan saudariku sebagai alas bagimu. Istri itu diibaratkan sebagai alas bagi suami. Dan aku sudah muliakan engkau. Kemudian engkau ceraikan. Thumma ji'ta takhtubuha. Fatallaqtuha thumma ji'ta takhtubuha. Engkau ceraikan, kemudian engkau datang mau meminang lagi. La wallahi la ta'udu ilaika abada. Tidak, demi Allah, saya tidak akan mengembalikan dia untuk menikah dengan kamu selamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Padahal sebenarnya laki-laki tadi itu laki-laki yang tidak mengapa. Maksudnya bukan orang fasik, orang jahat, bukan. Orang baik-baik. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi. Sedangkan wanitanya sudah ingin kembali kepada suami yang itu. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Kemudian Allah turunkan ayat ini, fala ta'dhuluhunna. Fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jangan kalian, wahai para wali, mencegah wanita-wanita itu untuk menikah dengan pasangan yang mereka ingin menikah dengannya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jika mereka sudah sama-sama rela, memang sama-sama ingin nikah. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih suci bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, setelah turunnya ayat ini, teguran bagi Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakultu al-an af'alu ya Rasulullah." Sekarang saya mau berbuat seperti yang disuruh oleh Al-Qur'an, wahai Rasul. Allah menyuruh saya menikahkan. Jangan mencegah dia. Saya akan lakukan. Fazawwajaha iyyah. Kemudian Ma'qil bin Yasar menikahkan saudarinya itu untuk yang kedua kali, akad yang kedua, dengan laki-laki yang sebelumnya sudah mentalaknya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini sebenarnya contoh sahabat Nabi itu orang-orang terdepan yang berhasil mengalahkan egonya, perasaan sakit hatinya untuk tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jengkel, wajar. Sakit hati, wajar. Dulu sudah dinikahkan, setelah ditalak, habis masa iddahnya, butuh ke saya lagi. Seakan-akan ego manusia berkata, ngapain kamu ke saya? Dulu sudah saya kasih kepercayaan, kamu talak.
saudari saya. Nah, itu hududun nafas sebenarnya. Itu adalah ego pribadi. Tetapi ketika dinasihati dengan Al-Quran, sahabat Nabi adalah orang-orang terdepan yang tunduk dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga pelajaran bagi para wali, para bapak-bapak, para kakak-kakak, ya, para paman-paman, misalkan. Kalau memang orangnya baik dan sudah cocok, meskipun dia mungkin pernah menyinggung hati kita, ya sudahlah. Kalau itu hal-hal yang bisa diabaikan, dimaafkan, sudah. Jangan nuruti ego. Kemudian menghalangi orang untuk menikah. Padahal mereka sudah sama-sama ingin menikah. Nah, ini tambahan faedah. Dan kita akan lanjutkan. Penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang mahram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabun nikah min manhajis salikin. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dengan sebab sepersusuan sebagaimana mahram karena nasab. Kalau ada ibu secara nasab, ibu kandung mahram, demikian juga ibu susuan juga mahram. Kalau ada suami ibu adalah mahram, suami ibu kandung secara nasab, suami ibu kandung mahram, maka suami dari ibu susuan itu juga mahram. Begitu. Au minal wiladah, atau dari sisi al-wiladah, dari sisi karena kelahiran. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ammal muharramatu ila amat, adapun mahram-mahram yang sementara, bukan mahram yang seterusnya, tapi mahram yang sementara. Faminhunna qawluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh digabungkan seorang wanita dengan bibi dari jalur ayah. Tidak boleh digabungkan seorang wanita dengan bibi dari jalur ayah. Keponakan dengan bibinya sama-sama menjadi istri seorang laki-laki di waktu yang sama. Tidak boleh. Istri pertama ponakannya, istri kedua bibinya dari jalur ayah. Tidak boleh. Haram. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak juga boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari jalur ibunya. Nah, muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Al-Quran, itu kan yang dijelaskan larangannya itu yang tidak boleh digabung saudara perempuan dengan saudara perempuan. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Ini kalimat setelahnya. Ma'a qawlihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain.
Tetapi di dalam hadis ada tambahan, yang dilarang adalah keponakan dengan bibi, baik bibi dari jalur ayah maupun bibi dari jalur ibu. Tidak boleh sama-sama digabungkan menjadi istri seorang laki-laki di waktu yang bersamaan. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu melengkapi hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Menambahkan penjelasan, menambahkan rincian, itu yang ada di dalam sunnah. Nah, sebagai ulama ada yang memberikan kaidah. Apakah memang yang gak boleh digabungkan jadi istri seorang laki-laki di waktu bersamaan itu hanya saudari kandung dengan saudari kandung dan keponakan dengan bibinya, atau bagaimana? Sebagian ulama memberikan kaidah, jika seandainya dua orang ini, apabila yang satu laki, yang satu perempuan, mereka mahram, ini tidak boleh digabungkan. Misalkan keponakan dengan bibi. Keponakan dengan bibi, sama-sama perempuan memang, ya, tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang sama di waktu yang sama. Kenapa? Karena keponakan dan bibi, seandainya yang satu laki, yang satu perempuan, itu mahram. Yang seperti ini tidak boleh digabungkan menjadi istri dari seorang laki-laki yang sama di waktu yang sama. Nah, berikutnya yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, larangan menikah lebih dari 4 wanita. Wala yajuzu lil hurri an yajma'a aktsara min arba. Tidak boleh bagi seorang yang merdeka memiliki istri lebih dari 4 wanita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekhususan, ada perkecualian, tapi umatnya tidak boleh punya istri lebih dari 4. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 3. Dalil bahwa maksimal 4. Istri maksimal 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'." Ini para bapak kalau menghafal ayat kayak gini cepat hafal. Matsna wa tsulatsa wa ruba' itu cepat lengket di kepala. Biasanya untuk menghafal dalil bahwa maksimal 4 istri. Nah, biasanya lebih cepat hafal. Surah An-Nisa ayat 3. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma' bahwa Muslim itu tidak boleh nikah lebih dari 4, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu ala anna nikaha aktsari min arba'i zaujat la yahillu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqu, dan para ulama sepakat, ala, atas kesepakatan, anna nikaha aktar min arba'i zaujat la yahillu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menikahi lebih dari 4 istri tidak halal bagi siapapun
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meninggal, istrinya berapa? Ketika Rasul meninggal, beliau meninggalkan berapa istri? 9. Meninggalkan 9 istri. 6.

وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. Adapun hamba sahaya, budak namanya, kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Melayu, budak itu anak. Budak itu anak. Nah, hamba sahaya. Kalau bahasa Melayu, insya Allah antum lebih paham. Wa amma milkul yamin falahu an yata'a ma syaa. Adapun hamba sahaya, seseorang boleh menggaulinya sesuai dengan kehendak dia. Jadi kalau tuannya laki-laki, budaknya perempuan, diperbolehkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu di antara pernyataan bolehnya menggauli hamba sahaya perempuan itu adalah surah An-Nisa ayat 3. Surah An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Fa in khiftum, jika kalian takut alla ta'dilu, tidak mampu berbuat adil, fawahidatan, satu saja. Istrinya satu saja. Berarti rukhsah. Kebanyakan kita para pengambil rukhsah. Ya, benar ya? Nah, alhamdulillah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, sebutan para pengambil rukhsah lebih halus daripada para penakut. Ya, lebih halus. Bahasanya pengambil rukhsah, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Aw ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya yang kalian miliki. Nah, kalau dibalik, tuannya perempuan, hamba sahayanya laki-laki, boleh tidak ada hubungan menggauli? Boleh tidak? Tidak boleh. Dan itu kesepakatan para ulama. Selain itu, sejak dahulu memang sudah menjadi hal yang dimaklumi bahwa itu sangat tidak mungkin. Karena yang perempuan, tuannya itu dalam posisi lebih tinggi. Nah, merasa that level, untuk kepikiran ke sana saja bukan levelnya. Tapi kalau yang laki-laki adalah tuannya, yang perempuan ada hamba sahaya, maka boleh. Al-Quran membolehkan. Nah, hanya saja kalau sekarang kayaknya tidak ada atau belum ada. Mungkin suatu saat akan ada lagi. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa idza aslamal kafiru wa tahtahu ukhtan ikhtara ihdahuma. Wa idza aslamal kafir, kalau seorang kafir masuk Islam, wa tahtahu ukhtan, sedangkan dia memiliki istri yang merupakan dua wanita bersaudara. Dua wanita bersaudara. Ikhtaro ihdahuma. Memilih salah satunya. Ada seorang awalnya kafir. Punya istri dua bersaudara. Kakak beradik. Setelah masuk Islam, maka dia harus menceraikan salah satunya.
Karena dalam Islam tidak boleh menggabungkan dua saudara, laki perempuan, menjadi istri seorang laki-laki yang sama. Di waktu yang bersamaan. Aw indahu aktsaru min arba'i zawjat ikhtara arba'an wa faraqal bawaqi. Atau dia punya lebih dari empat istri, sembilan misalkan, ketika masuk Islam maka dia harus memilih hanya empat saja. Ikhtaro arba'an, memilih yang empat saja. Wa faraqal bawaqi, dan dia harus menceraikan sisanya. Menceraikan sisanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Riwayat Ahmad dan lainnya. Anna Ghailan bin Salamah As-Saqafi aslama walahu ashru niswah fil jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi, ada seorang namanya Ghailan bin Salamah. Ghailan, Ghain, Ya, Lam, Nun. Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi aslama, masuk Islam. Walahu ashru niswah, dia punya 10 istri. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu, 10 istrinya ini masuk Islam bersama dia. Fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara arba'an minhunna. Nabi menyuruh agar Ghailan bin Salamah As-Saqafi memilih empat saja. Yang lima diceraikan. Nah, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Syekh Al-Albani menilai bahwa hadis ini sahih kalau digabungkan jalur-jalurnya. Jalur-jalur periwayatannya kalau digabungkan memang mungkin satu jalur ada kelemahan. Tapi kalau digabungkan menjadi sahih. Beliau jelaskan demikian itu di dalam kitab Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil. Nah, baik, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa maksimal empat. Menikah itu maksimal empat istri. Ya. Dan dalilnya kita sudah bahas. Dalil ayat Al-Quran, dalil ijma', dalil hadis. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang larangan menikahi beberapa wanita. Siapa wanita yang tidak boleh dinikahi? Selain mahram ya, kalau mahram sudah dibahas. Ini wanita lain dalam kondisi tertentu tidak boleh kita akad nikah dengan dia. Wa tahrumu, dan haram. Al-muhrimatu, wanita yang sedang dalam kondisi ihram. Hatta tahilla min ihramiha, sampai dia terlepas dari kondisi ihramnya, sudah tahallul sempurna. Jadi ihram itu bisa ihram haji, bisa ihram umrah.
Ada seorang ingin menikahi wanita, sedang ihram umroh. Tunggu dulu, sabar. Sampai tahallul. Toh umroh itu dari mikot, berniat ihram, kemudian tawaf, sunnahnya setelah tawafnya 7 kali, setelah itu sunnahnya sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, setelah itu sa'i 7 kali lintasan Safa dan Marwah, setelah itu potong rambut, gunting, kalau wanita cuma diambil sebagian saja, ya sudah lepas dari ihram, paling cuma beberapa jam saja, tergantung kepadatan yang ada di Masjidil Haram. Kalau haji, pelaksanaan ibadah haji itu dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Itu. Nah, ditunggu dulu, sabar. Ya. Jangan menikahi wanita yang sedang berihram. Tunggu sampai lepas dari kondisi ihramnya. Tidak boleh akad. Orang yang berihram juga, kalau laki-laki, tidak boleh menikahkan. Tidak boleh meminang. Nah, berdasarkan hadis Utsman bin Affan, riwayat Muslim. Yang kedua, yang tidak boleh dinikahi, wal mu'taddatu minal ghairi hatta yablughal kitabu ajalah. Wal mu'taddatu, wanita yang masih di masa iddah, minal ghair, dari orang lain, bukan di masa iddah dengan kita. Kalau di masa iddah dengan kita, artinya dia sebelumnya istri kita, kemudian kita talak, dia masih masa iddah, masih talak 1 atau talak 2, kita boleh rujuk kapan saja. Ini masalahnya, dia mengalami masa iddah dari orang lain. Ketika belum berakhir masa iddahnya, haram bagi kita untuk menikah dengannya. Akad tidak boleh, menyampaikan pinangan, ya, secara sharih juga tidak boleh. Kita sudah bahas sebelumnya. Hatta yablughal kitabu ajalah, hingga telah berakhir waktunya. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Dalil larangan menikahi wanita yang masih di masa iddah. Ini penting disosialisasikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Antum mengetahui ilmu itu, maka tanggung jawab antum untuk juga menyampaikan kepada yang lain. Masa iddah, kita sudah belajar. Masa iddah wanita yang ditalak, itu adalah 3 kali masa haid, kalau dia masih mengalami haid, atau 3 bulan, kalau dia sudah berakhir masa haidnya, atau dia belum haid. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Sampaikan kepada umat yang seperti itu dengan bahasa yang antum pahami. Kadang yang seperti ini, sesederhana ini, banyak orang nggak tahu. Ketika ada orang tidak mau tahu, ingatkan sebagai bentuk ingkarul mungkar kita. Dan insya Allah antum berpahala besar ketika mencegah sebuah kemungkaran. Ada orang mau nikah, padahal dia istrinya orang masih di masa iddah. Haram dan batil. Nah. Dalil larangan menikahi wanita yang masih berada di masa iddah. Surah Al-Baqarah ayat 235. وَلَا تَعْزِمُوا أُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Janganlah kalian melakukan akad nikah, berazam untuk melakukan akad nikah,
sampai berakhir masa iddahnya. Surah Al-Baqarah ayat 235. Yang ketiga, yang tidak boleh dinikahi, wanita yang dalam kondisi dia masih pezina. Waliyadubillah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wazzaniyatu ala zani wa ghairihi hatta tatuba. Wazzaniyatu, seorang wanita pezina yang berzina dengan laki-laki pezina atau dari orang lain selain pezina, mungkin tertipu dia. Tapi status wanita ini wanita pezina, waliyadubillah. Tidak boleh dinikahi sampai dia bertaubat. Hatta tatub, sampai dia bertaubat. Dalilnya adalah firman Allah surah An-Nur ayat 3. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني, seorang laki-laki pezina, tidak boleh, لا ينكح, tidak boleh menikah, إلا زانية, kecuali wanita pezina juga, أو مشركة, atau wanita musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Haram hal yang demikian itu bagi orang-orang beriman. Kalau kalian beriman, jangan menikah dengan wanita pezina. Karena wanita pezina layaknya dengan pezina juga, bukan seperti kalian. Begitu. Itu nasihat yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 3. Baik. Berikutnya, وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga hingga istri itu menikah dengan suami lain. Nah, menikah dalam akad yang sah, kemudian dalam pernikahan itu terjadi hubungan suami istri. Kalau kemudian memang diceraikan dalam kondisi yang tidak direncanakan sebelumnya, terjadi perceraian biasa, baru boleh balik lagi kepada mantan istri yang sebelumnya ditalak tiga. Wa tahrumu mutallaqatuhu thalathan, haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai istri itu menikah dengan suami yang lain. Wa yata'uha, dan suami yang lain tadi sudah melakukan hubungan suami istri. Wa yufariquha, sudah kemudian menceraikan dia tanpa kesepakatan. Memang niat menceraikan tidak direncanakan sebelumnya. Watan qadi iddatuha, dan sudah berakhir masa iddahnya. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Kalau antum tidak bisa mencatat lengkap, antum tulis saja nama surat dan ayatnya. Dalil tidak bolehnya seorang wanita yang sudah ditalak tiga untuk dirujuk kembali
hingga wanita itu menikah lagi dengan suami yang lain dalam pernikahan yang sah, kemudian terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan itu, kemudian diceraikan lagi, kemudian berakhir masa iddahnya, baru boleh rujuk. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230. At-talaqu marratan. Talak yang masih boleh rujuk itu dua kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Silahkan kalian tahan istri kalian dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik. Kalau mau tetap kita pertahankan dia sebagai istri kita, pertahankan dengan cara baik. Kalau mau berpisah, pisahlah dengan cara yang baik. Nah. Juga Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ. Kalau kemudian dia mentalaknya dengan talak tiga, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, tidak halal baginya, مِنْ بَعْدُ, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Itu dalil Al-Quran. Dalil hadis, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anna rajulan tallaqa imra'atahu thalathan. Bahwasanya seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga. Fatazawwajat fatallaqa. Kemudian perempuan ini menikah dan ditalak. Fasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ditanya, Atahillu lil awwal, apakah halal bagi suami yang pertama? Qala la, hatta yadhuqa usailataha kama dhaqal awwal. Tidak, sampai dia, suami yang baru, merasakan madu kecilnya sebagaimana sudah dirasakan oleh suami yang pertama. Ini bahasa halus Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut madu kecil. Itu artinya sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, Nabi kita itu kalimatnya halus. Kalimatnya halus, tidak vulgar. Tapi para sahabat paham. Para sahabat paham. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yajuzul jam'u bainal ukhtaini bil milki. Boleh menggabungkan dua saudara perempuan sama-sama menjadi hamba sahaya kita. Boleh menggabungkan dua saudara perempuan, dua perempuan ini bersaudara, menjadi hamba sahaya kita. Kalau dua-duanya jadi istri kita, enggak boleh. Kalau jadi hamba sahaya, boleh. Walakin idza wati ala ihdahuma lam tahilla lahul ukhra. Tetapi dua hamba sahaya yang sama-sama bersaudara itu, kalau kita sebagai tuannya menggauli yang pertama, maka enggak halal untuk menggauli yang kedua. Hatta yuharrima al-mautu'ah bi-ikhrajin an-milkihi. Hingga
mengharamkan wanita yang digauli itu dengan keluar dari kepemilikannya. Jadi kalau ada dua orang wanita bersaudara, sama-sama menjadi hamba sahaya kita, boleh sekedar menjadi hamba sahaya. Tapi kalau sampai terjadi hubungan suami istri dengan yang satu, ya, yang satu tidak boleh kita gauli juga. Kecuali yang satu ini sudah lepas dari kepemilikan kita, tinggal satu, maka boleh. Gitu. Au tazawwuj laha ba'dal istibra, atau menikahinya setelah al-istibra. Al-istibra itu pembuktian bahwa sudah bersih rahimnya, tidak memiliki janin. Nah. Kemudian pembahasan yang juga penting kaitan dengan masalah penyusuan. Nah, jadi kita belajar

masalah penyusuan. Nah, jadi kita belajar sabar daurah seperti ini, itu latihan mau ikut daurah masyayikh. Kalau mau ikut daurah masyayikh yang khusus. Karena daurah masyayikh khusus itu padat jamnya. Ba'da subuh sampai sekitar 1.30 jam. Ustaz. 2 jam kadang. 1.30 jam, kadang 2 jam. Nanti di waktu duha 2 sesi. 2 sesi. 1.30 jam. 1.30 jam. Sudah 3 sesi. Sebelum duhur. Ba'da duhur masih ada 1 sesi lagi. Ba'da duhur 1 jam kadang. Atau 45 menit. Ba'da asar ada lagi 1.30 jam. Ba'da isya ada lagi 1.30 jam. Setelah dars kadang ada telekonferensi lagi. Nah, iya kan? Masya Allah, kita belajar mempersiapkan diri. Siapa tahu nanti antum semua ini ikut daur khusus, gimana? Amin. Nah, kita semua berharap antum itu bisa menelaah langsung kitab para ulama, mendengarkan kajian para ulama, supaya kita semua tidak mudah ditipu. Karena kita bisa merujuk kepada referensi para ulama. Nah, bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya katanya ustadz begini. Benar enggak? Nah, jadi itu harapan kita semua. Makanya antum perlu untuk merencanakan. Sekarang mungkin belum bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa waktu kemudian bisa. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu antum sekalian. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "War-radha'u alladhi yuharrim ma kana qabla al-fitam." Penyusuan yang menyebabkan mahram, kalau penyusuan itu dilakukan sebelum penyapihan. Sebelum penyapihan. Sebelum penyapihan. Ini kadang ada pertanyaan juga. Pertanyaannya memang kadang aneh-aneh ya. Bahkan yang ditanyakan kepada Syekh juga. Bagaimana jika seorang suami menyusu pada istrinya? Apakah kemudian menjadi saudara sepersusuan? Kan ditanyakan kepada Syekh Arafat. Iya. Kita ketawa kayak suatu hal yang aneh, tapi kenyataannya ada yang tanya seperti itu. Ya. Maka ini pembahasannya. Syekh bilang, وَالرَّضَاءَ الَّذِي يُحَرِّمْ مَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ. Penyusuan yang menyebabkan mahram itu kalau dilakukan sebelum disapih. Anak yang disapih itu maksimal berapa tahun sih? 2 tahun. Maka suami menjadi mahram istrinya kalau menyusu sebelum disapih. Nah, kenyataannya memang sudah lebih dari 2 tahun. Ya, yeah. Sudah tidak pantas jadi mahram lagi sudah. Ya, dalam arti sebenarnya suami itu hukumnya seperti mahram ketika dia bisa berkhulwat, kemudian safar bersama istri. Nah, kemudian dalilnya, coba saya cek sebentar dalilnya. Apa dalil bahwa penyusuan itu yang menyebabkan menjadi mahram?

0: itu adalah sebelum penyapihan. Hadisnya adalah hadis Ummu Salamah, riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita mau mencatat dalil, fokus pada kalau itu hadis, sahabatnya siapa yang meriwayatkan. Kalau itu ulama yang meriwayatkan, siapa ulama yang meriwayatkan. Nah, jadi dalil yang menunjukkan bahwa penyusuan menyebabkan menjadi mahram jika dilakukan sebelum penyapihan. Nah, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat At-Tirmidzi. لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاعة. Tidaklah menyebabkan mahram dengan susuan illa ma fataqal am'a, kecuali ma fataqal am'a yang memberikan asupan utama pada pencernaan, fisadyi, ketika disusui. Jadi anak kecil itu ketika menyusu di waktu yang seharusnya dia memang menyusu, itu nutrisi utama air susu ibu. Karena dia belum makan soto, pecel, belum ya. Nah, itu yang menyebabkan susuan itu menjadi mahram. Ma fataqal am'a fi tadi. Kalau orangnya sudah berjenggot, ya, sudah makan pecel, sate, ya, itu bukan ma fataqal am'a. Nah, wakana qoblal fitam, dan itu dilakukan sebelum masa penyapihan. Penyapihan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana penilaian Syekh Albani? Sahih. Syekh Albani mensahihkan. Kemudian perhatikan bagaimana Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan komentar terhadap hadis ini. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. والعمل, dan yang diamalkan على هذا, berdasarkan hadis ini, inda aktsari ahli ilmi, menurut kebanyakan ulama, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihim, dan selain mereka, anna ar-radha'ata la tuharrimu, bahwa penyusuan itu tidaklah menyebabkan mahram illa ma kana dunal haulain, kalau menyusu di bawah 2 tahun. Wa ma kana ba'dal haulainil kamilaini fa innahu la yuharrimu syai'a. Kalau sudah di atas 2 tahun, apalagi 50 tahun, ya, itu tidak menjadi mahram sama sekali. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian wa huwa khamsu radha'at fa akthar. Wa huwa khamsu radha'at fa akthar. Penyusuan yang bisa menyebabkan mahram itu 5 kali susuan atau lebih. 5 kali susuan, itu ada beda pendapat ulama. Apa maksudnya? setidaknya 5 kali majelis. Didekap sama ibu susuannya, disusukan sampai selesai. Itu 1. Ada kesempatan lain disusukan, itu 2. Atau 5 kali susuan itu adalah memang dia menyusu sendiri sampai dia lepaskan sendiri karena sudah kenyang. Terhitung 1. Kemudian dia nyusu lagi. Setelah itu dia lepaskan sendiri karena kenyang. 6. Itu 2. Setelah itu dia tidur. Anak kecil ini tidur, berarti 2 sudah, hitungannya 2. Meskipun 1 majelis, begitu. Wa huwa khamsu rada'at fa akthar, adalah 5 kali susuan atau lebih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, bahwa yang diperhitungkan adalah 5 kali susuan atau lebih. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, annaha qalat, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana fima unzila minal Qur'an, dahulu termasuk ayat yang diturunkan dari Al-Quran, asyru radu'at ma'lumat yuharrimna, 10 kali susuan yang jelas menyebabkan mahram. Thumma nusikhna, kemudian ayat ini dihapus, bacaannya dihapus, bi khamsi ma'lumat, dengan kalimat khamsi ma'lumat, 5 kali susuan yang jelas. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yaqra'u minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ayat yang dibaca dari Al-Qur'an 5 kali susuan, khamsi ma'lumat, 5 kali susuan yang jelas. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kurang 4 menit ya, jatahnya kurang 4 menit. Nah, jadi rencananya sesi 5 itu kapan? Jam 11. Sesi 5 itu kita bahas persyaratan dalam nikah. Kalau salah satu mempelai mengajukan persyaratan, saya mau nikah asalkan begini, itu bab yang nanti insya Allah kita bahas. Juga bab aib dalam pernikahan. Ternyata setelah menikah, pada pasangan ada aib yang tidak diterima oleh pasangan yang lain. Bagaimana? Itu insya Allah kita bahas di sesi keempat. Tapi kita selesaikan dulu satu bagian ini. Dan nanti insya Allah, ba'da asar, bisa jadi akan diberi makalah baru. Makalah baru itu pembahasan tentang mahar dan juga mempergauli istri dengan baik. Kalau itu nanti selesai, maka mungkin di sesi paling akhir kita fokus dengan pertanyaan-pertanyaan. Fayasuiru bihi tiflu. Kalau sudah disusui dengan 5 kali susuan, maka anak kecil yang disusui itu, wa auladuhu, dan anaknya, auladan lil murdi'ah, menjadi anak susuan bagi wanita yang menyusui. Kalau ketika disusui dia di bawah 2 tahun, penyusuannya 5 kali, maka anak yang menyusui ini ketika dia sudah besar, menikah, punya anak, dia dan anaknya itu mahram bagi ibu susuan. Wa sahibil laban, dan pemilik susu. Siapa pemilik susu yang dimaksud? Hah? Siapa? Sahibul laban. Suami.
1: Kami itu disebut pemilik susu. Antum itu kaya, pemilik susu. Nah, sahibul laban. Ya memang begitu sebutannya dalam istilah fikih. Nah. Jadi meskipun bagaimanapun kondisi kita, sahibul laban. Ya, baik. Jadi menjadi anak bagi ibu yang menyusui dan suaminya. Begitu maksudnya. Nah.
0: Wa yantashiru at-tahrim min jihatil murdi'ah wa sahibil laban kantisharin nasab. Mahramnya kemudian meluas dari sisi ibu yang menyusui dan sahibul laban. Siapa sahibul laban? Suaminya. Seperti meluasnya nasab. Misalkan kalau seandainya saya menyusu kepada seorang wanita ketika saya di bawah usia 2 tahun, 5 kali susuan, kemudian wanita itu memiliki saudara perempuan, maka dia juga mahram saya. Jadi dari wanita yang menyusui ini berkembang. Berkembang mahramnya. Termasuk ayah susuan. Ayah susuan kalau dia memiliki saudari perempuan, maka itu adalah bibi susuan. Begitu. Jadi berkembangnya dari murdi'ah wa sahibul laban, wanita yang menyusui dan pemilik susu, yaitu suaminya. Nah, selesai pembahasan kita pas di 10.45 ya. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya jam 11 Ustaz. Jam 11 insyaallah. Nah. Istirahat sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kafiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sesi kelima dalam rangkaian daurah kita, pembahasan kitabun nikah min manhajis salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita akan membahas bab asyurut fin nikah, bab persyaratan yang diajukan ketika akad nikah. Kita sebelumnya pernah membahas syarat sah nikah. Kalau syarat sah nikah, itu syaratnya dari ketentuan syariat. Tidak sah kalau nikahnya tidak begini, itu ketentuan syariat. Tapi yang akan kita bahas ini adalah penyampaian syarat dari salah satu pihak mempelai. Baik itu kalau wanita walinya menyampaikan syarat atau mempelai wanita. Atau mempelai rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas bab asyurut fin nikah. Bab persyaratan yang diajukan ketika akad nikah.

Kita sebelumnya pernah membahas syarat sah nikah. Kalau syarat sah nikah, itu syaratnya dari ketentuan syariat. Tidak sah kalau nikahnya tidak begini, itu ketentuan syariat. Tapi yang akan kita bahas ini adalah penyampaian syarat dari salah satu pihak mempelai. Baik itu kalau wanita walinya menyampaikan syarat atau mempelai wanita. Atau mempelai laki-laki menyampaikan syarat. Nah, ini akan dibahas persyaratan yang diajukan oleh manusia yang terlibat dalam akad nikah. Bab asyuruti fi nikah. Bab persyaratan-persyaratan dalam akad nikah. Wa hiya ma yashtarituhu ahaduz zawjaini 'alal akhar. Yaitu yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua mempelai terhadap yang lain. Terhadap yang lain. Wa hiya qisman. Persyaratan dalam pernikahan itu ada dua macam. Sahih. Yang pertama sahih. Ada persyaratan yang sah. Kashtirati an la yatazawwaja 'alaiha. Seperti persyaratan agar jangan dimadu. Artinya suaminya jangan punya istri lain selama ia masih menjadi istrinya. Dipersyaratkan di awal. Itu kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menilai pengajuan persyaratan yang sah. Nah. Au la yatasarra. Atau suaminya jangan berhubungan badan dengan hamba sahayanya. Kalau dia punya hamba sahaya, jangan beli budak, jangan beli hamba sahaya, atau jangan menggauli hamba sahayanya. Itu diajukan ketika akad nikah. Atau sebelum akad nikah. Saya mau menikahkan putri saya, cuma putri saya punya pesan, syaratnya dia tidak mau dipoligami. Atau dia tidak mau kalau Anda punya hamba sahaya, menggauli hamba sahaya Anda. Atau beli budak, belum punya budak, beli budak. Wala yukhrijaha min dariha. Atau persyaratannya, jangan dikeluarkan dari rumahnya. Saya mau nikahkan putri saya, tapi jangan keluarkan dia dari Tanjung Balai. Misalkan. Waduh, rencana mau saya bawa ke Padang Sidempuan. Misalkan. Ya tergantung negonya. Mau apa enggak? Yang jelas dia mempersyaratkan itu. Nah. Ya sudah nego. Kalau sudah jadi istri nanti nego. Sudahlah. Di sini kan setahun sekali banjir. Tergantung negonya. Jangan dipersyaratkan begitulah. Nah. Ini pengajuan persyaratan sebelum akad nikah. Nah. Au baladiha. Jangan dikeluarkan dari negerinya. Negeri itu bisa. Jangan saya dibawa keluar dari Sumatera. Ya, misalkan. Jangan saya dikeluarkan dari Sumatera Utara. Itu dari negerinya. Bebas. Au ziyadati mahrin. Atau minta tambahan mahar. Saya enggak muluk-muluk menyampaikan permintaan putri saya. Cuma minta Innova Reborn. Misalkan. Ya tergantung. Tergantung negonya. Ya. Dia minta tambahan mahar. Atau seperangkat alat sholat.

Maksudnya minta dibikinkan masjid sekalian. Nah, dibangunkan masjid. Au nafaqatin, atau minta nafkah. Kami setuju dengan pernikahan ini, tapi sebelum akad nikah dipastikan dulu. Anak saya minta nafkahnya sekian. Jangan kurang dari 2 juta rupiah sebulan. Misalkan. Nah. Wa nahwi dzalik. Dan yang semisalnya. Fahada wa nahwuhu kulluhu dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Persyaratan seperti ini adalah masuk dalam sabda Rasul, inna ahaqqas syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah mastahlaltum bihil furuj, yang dengannya dihalalkan farji atau kemaluan. Karena dengan pernikahan itu dihalalkan farji, maka pernikahan itulah yang kalau disebutkan syarat, itu paling layak dipenuhi dibandingkan syarat dalam muamalah lain. Syarat dalam muamalah jual beli. Anda semangat di dalam memenuhi syarat dalam jual beli. Saya mau jual mobil saya dengan syarat 1 bulan lagi saya pakai dulu. Itu syarat. Dalam muamalah seperti itu Anda ingin memenuhi. Sekarang syarat dalam akad nikah. Mana yang lebih berat bobotnya? Yang lebih layak Anda penuhi? Urusan nikah. Yang dengan itu menghalalkan farji. Mastahlaltum bihil furuj. Nah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu dianggap syarat sah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan ini adalah pendapat Hanabilah. Pendapat ulama mazhab Hanabilah yang mengikuti Imam Ahmad. Dan ini termasuk mufradatu Ahmad. Pendapat Al-Imam Ahmad yang menyendiri, berbeda dengan jumhur ulama lain. Jadi kalau mempersyaratkan saya mau menikahkan putri saya kepada Anda dengan syarat dia tidak dipoligami, apakah persyaratan ini sah atau tidak? Boleh atau tidak? Menurut Al-Imam Ahmad, boleh. Menurut Al-Imam Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i, 3 imam madhab yang lain, tidak boleh. Kok Anda mau mengharamkan yang halal? Poligami itu halal, kok Anda mau haramkan? Itu alasannya jumhur, jumhur ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad berpandangan, boleh saja. Siapa yang menghalangi poligami, tapi bukan dengan saya? Tapi ingat, itu sebelum akad ya. Bicaranya sebelum akad. Kalau sudah lewat akadnya, silakan menyesal kalau belum disebutkan persyaratannya. Nah, ilmunya terlambat. Nah, jadi kalau Al-Imam Ahmad berpandangan itu syarat sah. Kalau ulama lain berpandangan tidak boleh mempersyaratkan begitu. Makanya kalau antum misalkan baca tafsir Al-Qurtubi, salah satu yang ditegaskan oleh Al-Qurtubi, Al-Qurtubi termasuk ulama Malikiyah. Tidak boleh mempersyaratkan saya tidak mau dipoligami. Haram. Persyaratan tidak sah. Nah. Apa dalilnya jumhur? Dalilnya jumhur adalah kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, batil. Sedangkan dalil dari Al-Imam Ahmad, hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, inna haqqa syuruti antu bihi
mastahlaltum bihil furuj. Gitu. Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah yang dengannya menghalalkan farji, maksudnya pernikahan. Hadis muttafaqun alaih. Juga hadis al-muslimuna ala syurutihim. Seorang kaum muslimin harus memenuhi komitmen yang sudah disepakati bersama. Kalau kamu menyatakan, ya saya terima syaratnya, maka kamu harus komitmen. Illa syaratan halala haraman au harrama halalan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, mau ikut jumhur apa Al-Imam Ahmad? Hah? Jangan ikut personnya, tapi ikut sisi pendalilannya, kaji alasannya. Kalau anak pribadi melihat memang dalil yang disampaikan Al-Imam Ahmad kuat. Begitu. Nah, tapi ingat, kita itu punya status lebih dari satu. Ya kan? Kita mungkin seorang suami, tapi kita juga seorang ayah. Kalau ikut pendapat jumhur, menguntungkan suami. Kalau ikut pendapat Al-Imam Ahmad, menguntungkan posisi sebagai ayah. Benar enggak? Kalau ikut pendapat jumhur bahwa persyaratan tidak boleh ngajukan persyaratan tidak mau dipoligami. Sebagai suami enak. Bahwa persyaratan itu tidak sah. Tapi giliran sebagai ayah, kalau ikut pendapat Al-Imam Ahmad, itu lebih melindungi hak putri kita. Nah. Wa minha syurutun fasidah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di selanjutnya, ada syarat-syarat yang rusak, tidak sah. Ka nikahil mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Dipersyaratkan dalam akad nikah, saya nikahkan putri saya dengan Anda, tapi durasinya 1 bulan saja. Anda bayar maharnya sini. Mana ya Innova Ribbon-nya? Nah, 1 bulan ya. Itu kontrak nikah mut'ah namanya. Haram. Sebagai ketentuan hukum terakhir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nikah mut'ah itu nikah kontrak, bayar mahal, mahar disepakati durasi pernikahannya kapan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Setelah itu sudah pisah, kayak bukan siapa-siapa. Nikah kontrak, mut'ah. Dulu mut'ah itu sempat dihalalkan karena di medan-medan tempur. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama. Maka mereka ada yang diperbolehkan untuk nikah mut'ah sementara saja. Mau 3 hari, 1 hari, tergantung maharnya. Bahkan sebagian sahabat itu cerita kalau dalam Sahih Muslim, sama-sama ke seorang wanita, nawarkan maharnya ini, pakai kain. Kainnya dilihat, oh bagusan ini, ya sudah saya setuju dengan yang ini saja. Nah, ketika awal diperbolehkan nikah mut'ah. Setelah itu, pada penaklukan Khaybar, diharamkan nikah mut'ah. Kemudian pada Fathu Makkah, dihalalkan lagi. Setelah itu diharamkan selamanya. Jadi proses hukum nikah mut'ah itu sempat halal, haram, halal lagi,
haram selamanya. Makanya sebagian sahabat ada yang merasa bahwa nikah mut'ah itu halal. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas pernah berpandangan demikian. Tapi diingkari dengan keras oleh sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Kalau memang Ibnu Abbas, ya kalimat semakna dengan itu, dia mau menerapkan mut'ah, aku akan rajam dia. Karena Abdullah bin Az-Zubair sebagai waliul amr pada waktu itu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah Ibnu Abbas rujuk dari pendapat membolehkan nikah mut'ah. Ada tiga pendapat dari para ulama. Ada yang menyatakan beliau tidak rujuk, ada yang menyatakan beliau rujuk, mengakui kesalahannya, ada yang menyatakan beliau tidak menghalalkan mut'ah secara mutlak. Beliau hanya memberikan keleluasaan untuk kasus tertentu, kondisi darurat. Sebagaimana bolehnya orang makan bangkai ketika lapar, tidak ada pilihan lain. Tapi sepertinya, wallahu'alam, pendapat yang lebih kuat adalah beliau rujuk dari pendapat menghalalkan mut'ah. Beberapa jalur riwayatnya masing-masing ada sisi kelemahannya. Tetapi kalau digabungkan insyaAllah, sahih. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, hafizahullahu ta'ala. Nah, kalau dipersyaratkan di dalam akad nikah, akad mut'ah kawin kontrak, maka itu syarat yang rusak, tidak sah. Wat tahlil. Yang kedua, yang tidak sah juga, persyaratan tahlil. Nikah menghalalkan. Sepakat. Ya. Tahlil itu penghalalan nikah berdasarkan kesepakatan mantan suami dengan seorang laki-laki lain untuk menikahi mantan istri yang telah ditalak tiga kali, kemudian diceraikan. Misalkan ada A, dia mentalak istrinya dengan talak tiga. Kemudian setelah itu dia menyesal. Aduh, sebenarnya saya ingin rujuk. Tapi dia tahu bahwasanya haram kembali kepada istri yang sudah ditalak tiga, kecuali istrinya menikah dengan suami baru, terjadi hubungan suami istri, diceraikan, kemudian berakhir masa iddahnya. Maka dia mengatur strategi, menemui seseorang laki-laki yang lain, begini saja, kita sepakat ya, kamu nikahi istri saya, mantan istri saya, nanti kamu ceraikan. Oh ya, setuju. Maka ini tahlil. Disebut dengan tahlil. Ini persyaratan yang haram. Wasyigor. Yang termasuk kesepakatan atau persyaratan yang haram adalah syigor. Kesepakatan dua laki-laki untuk saling menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya satu sama lain dengan menghilangkan kewajiban membayar mahar. Ada A ketemu B. A bilang kepada B, saya ingin menikahi putrimu. Boleh. Tapi saya ingin nikah sama kakakmu. Jadi A bilang kepada B. B ini punya anak perempuan. A ini punya saudara perempuan. Maka masing-masing ini berperan sebagai wali sebenarnya. A bilang pada B, saya ingin menikahi putrimu. Oh boleh, kebetulan saya ingin menikahi saudara perempuanmu. Ya sudahlah, enggak usah mahar-maharan, kan impas. Saya enggak minta mahar ke kamu, kamu jangan minta mahar ke saya. Maka ini namanya syigor. Dan itu haram.
Nah. Larangan nikah mut'ah itu ada dalam hadis riwayat Muslim dari Ar-Rabi bin Sabrah. Ar-Rabi bin Sabrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa', wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah." Ya ayyuhan nas, wahai manusia, "Inni qad kuntu adzintu lakum," dulu aku izinkan kalian, "fil istimta' minan nisa'," nikah mut'ah dengan wanita. "Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah," dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu hingga hari kiamat. "Faman kana indahu minhunna syai'," kalau sudah dia bayarkan kepada wanita itu, relakan saja sudah. Bayar mahar, sudah relakan saja. "Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a," jangan kau ambil bagian dari maharmu itu kalau sudah terlanjur dibayar. Tapi sudah haram nikah mut'ah. Ini hadis riwayat Muslim. Sedangkan larangan tahlil berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ahmad dan lainnya, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal-muhallal lahu." Nah, ini sebenarnya sudah ada juga di naskah kita. Kita kembali ke matan Manhajus Salikin. "Warakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil mut'ati awalan thumma harramaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam nikah mut'ah yang pertama, kemudian beliau haramkan. Beliau haramkan. Jadi tentang fase pengharaman nikah mut'ah itu pun para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan cuma dua kali saja. Pertama dihalalkan, setelah itu diharamkan. Di perang Khaybar. Ada yang berpendapat demikian. Cuma dua kali fasenya. Tapi ada juga yang melihat bahwa sebelumnya dihalalkan, setelah itu diharamkan pada perang Khaybar, kemudian dihalalkan lagi pada Fathu Makkah, setelah itu diharamkan selama-lamanya. Dan ini riwayatnya dari beberapa sahabat Nabi. Nah. "Wala'ana al-muhallila wal-muhallal lahu." Nabi juga melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu. Dua laki-laki yang bersepakat. Tadi yang satu sudah mentalak istrinya dengan talak tiga. Bersepakat dengan laki-laki lain. "Kamu nikahi istri saya, nanti kalau sudah kamu ceraikan, supaya saya bisa menikahi dia lagi." Itu al-muhallil wal-muhallal lahu. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ahmad dan lainnya. "Wanaha an nikahi syighar." Nabi melarang dari pernikahan asyighar. "Wahuwa an yuzawwijahu muwalliyatahu ala an yuzawwijahu al-akhir muwalliyatahu wala mahra bainahuma." Apa nikah syighar itu? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seseorang bersedia menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kepadanya, kemudian menggugurkan kewajiban pembayaran mahar pada keduanya. "Wa kulluha ahaditsun shahihah." Afwan. "Wa kulluha ahaditsu shahihah."

0: Jadi larangan mut'ah, muhallil. Larangan nikah mut'ah, muhallil dan syigor itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik. Kemudian kita masuk pada bab baru. Bab al-uyub bin nikah. Bab aib dalam pernikahan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Idza wajada ahadu az-zawjaini bil akhari aiban lam ya'lam bihi qabla al-'aqdi." Jika salah satu pasangan suami atau istri menemukan aib pada pasangannya yang tidak diketahui sebelum akad. Kal jununi, seperti penyakit gila. Wal judam, semacam lepra atau kusta. Wal baros, semacam keputihan pada kulit. Wanahwiha, dan semisalnya. Falahu faskhun nikah. Ia memiliki hak untuk melakukan pembatalan pernikahan. Aib. Waktu akad nikah atau waktu nador kelihatan normal. Setelah akad nikah ternyata satu hari, dua hari, kok enggak, kayaknya enggak normal ya ini. Gila. Katanya normal. Kok ternyata enggak normal. Nah, maka sang suami punya hak untuk membatalkan pernikahan. Sama juga kalau tadi perempuannya, yang laki-laki begitu juga sama, punya hak untuk membatalkan. Atau dipikir wanita ternyata laki. Ada kasus enggak seperti itu? Ada kenyataan seperti itu. Punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Kemudian wa idza wajadathu inninan ujjila ila sanah. Apabila seorang wanita mendapati suaminya impoten, tidak mampu berhubungan badan, lemah syahwat atau semisalnya, ujjila ila sanah, diberi tangguh selama setahun. Kenapa setahun? Kata para ulama, mungkin karena lagi musim dingin. Tunggu musim panas. Musim panas tidak juga. Ya kalau memang cuma dua musim, dingin sama panas. Gitu ya. Kalau di Indonesia banyak musimnya ya, ada musim rambutan segala. Ditunggu satu tahun itu artinya mungkin ketidakmampuan itu karena cuaca atau musim yang berkaitan dengan iklim pada saat itu. Nah, akan ditunggu setahun. Fa in madat wa huwa ala halihi falahal fathu. Jika berlalu setahun masih seperti itu, sang istri punya hak untuk membatalkan pernikahan. Yang diberi itu beri hak, bukan keharusan batal, bukan. Punya hak. Termasuk juga tadi, setelah akad kok istrinya tidak normal, ya? Error kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Punya hak fasakh, bukan berarti harus difasakh. Sang suami bilang, ya sudahlah saya sabar, enggak apa-apa, untuk koleksi. Misalkan ada yang seperti itu pikirannya. ya dia tidak harus memfasakh. Cuma dia punya hak fasakh. Begitu. Jadi perhatikan sesuatu yang sifatnya hukumnya hak dengan keharusan. Cermati hal itu. Ya. Nah, ketika ada unsur kebolehan bukan berarti perintah harus. Hanya saja diberi hak. Nah. Kemudian bicara tentang hamba sahaya. Wa in ataqat kulluha wa zawjuha raqiqun khuyirat bainal maqam ma'ahu wa firaqihi. Jika seorang wanita yang sebelumnya budak, hamba sahaya, merdeka secara penuh, sedangkan suaminya adalah seorang budak, wanita itu diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya itu atau berpisah. Khuyirat bainal maqam ma'ahu wa firaqihi. Li hadithi Aisyah at-tawil fi kisati Barirah. Khuyirat Bariratu ala zawjiha hina ataqat. Muttafaqun alih. Berdasarkan hadis Aisyah yang panjang tentang kisah Barirah. Barirah itu dulunya budak, hamba sahaya. Punya suami budak juga. Kalau enggak salah namanya Mugis, ya. Mugis. Barirah ini dulu budak, menikah dengan laki-laki budak karena memang budak dengan budak. Suatu saat Barirah ini merdeka. Barirah ingin lepas dari suaminya. Suaminya tetap ingin bersama Barirah. Sampai di belakang nangis suaminya. Keliling pasar dibuntuti istrinya. Ayo lagi sama saya. Istrinya terus menghindar. Enggak, saya enggak mau. Nabi lihat pemandangan itu kok kasihan. Akhirnya Nabi mendekati Barirah. Wahai Barirah, kenapa kamu enggak kasihan dengan suamimu? Sampai nangis suaminya ini. Karena istrinya sudah merdeka, dia belum merdeka. Nabi sebagai manusia yang paling besar kasih sayangnya enggak tega. Barirah, kenapa enggak sebaiknya engkau kembali kepada suami Anda? Maka Barirah tanya, ini perintah Anda wahai Rasul? Apakah ini perintah Anda yang harus saya lakukan? Nabi menyatakan, innama ana ashfa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya sebagai mediator saja, kata Nabi. Bukan sebagai keputusan atau perintah harus balik, enggak. Tapi saya hanya memediasi saja. Kata Barirah tegas, kalau begitu saya sudah tidak ada urusan dengan dia. Nah, jadi Nabi sendiri kadang sebagai mediator, ya, itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ya karena itu haknya. Nah, itu haknya. Li hadithi Aisyah at-tawil fi kisati Barirah khuyirat Barirah ala zawjiha hina ataqat muttafaqun alih. Berdasarkan hadis Aisyah yang panjang tentang kisah Barirah, Barirah diberi pilihan terhadap suaminya ketika Barirah menjadi merdeka. Muttafaqun alaih. Kemudian kata Syekh, wa idza waqa'a al-fashu qabla ad-dukhul fala mahra. Jika pembatalan pernikahan itu terjadi sebelum berhubungan badan, tidak ada pembayaran mahar. Tidak ada pembayaran mahar. Karena mahar itu kan boleh dibayar tunai saat akad, boleh ditunda. Sudah sepakat. Ya. Saya nikahkan putri saya dengan engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan rumah. Rumahnya sudah ditentukan. Terus suaminya bilang, "Iya Pak, maharnya saya bayar seperangkat alat sholat dulu, rumahnya belakangan." Kemudian setelah selesai akad, kok istrinya ternyata qadarullah gila. Belum ada hubungan suami istri. Apakah maharnya dibayar? Jawabannya tidak. Tidak usah dibayar. Wa idza waqa'a al-fasu qabla ad-dukhul fala mahra. Kalau terjadi fasakh, pembatalan pernikahan sebelum terjadi hubungan suami istri, tidak ada pembayaran mahar. Nah, wa ba'dahu yastaqir. Namun apabila pembatalan pernikahan itu setelah berhubungan badan, mahar harus dibayarkan. Harus dibayarkan. Kalau kasus tadi, setelah akad nikah terjadi hubungan suami istri, baru sadar gilanya muncul di hari ketiga. Sudah hubungan suami istri. Tadi maharnya rumah mau dibayarkan. Ini sudah terjadi hubungan suami istri. Ya bayar. Nah, maharnya harus dibayarkan. Kalau sudah terjadi ad-dukhul, sudah terjadi hubungan suami istri. Wa yarji'uz zawju 'ala man gharrahu. Tapi masalahnya, tadi yang menipu, ada yang menipu dia. Anaknya Bapak Fulan itu Masya Allah. Padahal maksudnya Masya Allah gilanya. Tidak bilang-bilang. Nah, iya benar. Iya, Masya Allah. Nah, sudah itu terjadi akad seperti tadi. Tidak apa-apa. Meskipun saya bayar mahar rumah, tidak apa-apa. Nah, ternyata setelah akad tahu kalau gila. Maka seperti kata Syekh, وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ. Maka suami yang ditipu, kembalinya kepada orang yang nipu tadi. Kamu bilang, Masya Allah, saya sudah habis satu rumah. Ganti rugi. Nah. Jadi dia jawab, ya saya sudah bilang Masya Allah. Kamu gak tanya Masya Allahnya apa? Nah. Itu urusan mereka. Nah, intinya sang suami punya hak untuk menagih kepada orang yang menipu dia. Bisa jadi yang menipu orang lain atau yang menipu walinya. Nah, itu maksudnya wa yarji'u zawju 'ala man gharrah. Yang di situ diterjemahkan mahar harus dibayarkan itu bisa dikembalikan keharusan pembayarannya oleh sang suami kepada pihak yang telah menipunya. Misalkan wali sang perempuan. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan kita. Dan insya Allah nanti sepertinya panitia akan membagikan makalah berikutnya. Ya, kita tinggal dua pembahasan besar. Pembahasan tentang mahar dan pembahasan tentang bagaimana mempergauli wanita atau istri dengan baik. Nah, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita akan membaca Kitabus Shadaq. Boleh juga dibaca Kitabus Sidaq pakai fathah pada shod, shodaq, atau kasrah pada shod. Kitabus Sidaq, sama-sama bacaan yang diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan as-shodaq?

Bisa disebut juga kawin, pembayaran yang berupa harta atau jasa sebagai bagian dari akad nikah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan mahar, yang bagi takhfifuhu, sebaiknya meringankan nilai mahar, tidak memberatkan. Disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Inna, sesungguhnya, min yumnil mar'ati, termasuk keberkahan seorang wanita, taysira khitbatiha, mudah dalam meminangnya, wa taysira sadaqiha, mudah di dalam maharnya, mas kawinnya, wa taysira rahimiha, dan mudah rahimnya mengeluarkan anak, ya, subur, mudah melahirkan keturunan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang seperti apa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ilat Aisyah, kam kana sadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya, berapa besar mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah berkata, kana sadaquhu li azwajihi sintai asyrata uqiyatan wa nashan. Mahar beliau terhadap para istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Qalat, atadri man nashu? Taukah kamu berapakah 1 nash itu? Qala qultu la. Aku berkata, tidak. Qalat, nisfu uqiyah. Aisyah berkata, setengah uqiyah. Fatilka khamsati dirham. Maka jumlah totalnya adalah sama dengan 500 dirham. 1 dirham itu mata uang perak, ukurannya 2,975 gram. 2,975 gram. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berikutnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ingin menjelaskan bahwa kalau seorang wanita asalnya budak dan ingin diperistri oleh tuannya, kalau budak itu dimerdekakan, maka pemerdekaan budak itu bisa sebagai mahar. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa a'taqa Safiyyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyyah dari asalnya budak wanita, dimerdekakan, kemudian diperistri oleh Rasul.

Nabi menjadikan kemerdekaan Sofia sebagai maharnya. Sehingga mahar itu boleh berupa manfaat dari seorang budak dimerdekakan menjadi wanita merdeka, kemudian diperistri. Maharnya adalah pemerdekaan dia. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala li rajulin, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada seorang laki-laki, iltamis walau khataman min hadid, carilah sebagai mahar meski hanya cincin dari besi. Cincin dari besi itu sesuatu yang mungkin tidak terlalu bernilai. Tapi ketika seorang hendak menikah dan wanita yang akan dipinangnya, wanita yang akan dinikahinya minta mahar atau tidak minta mahar, cari sesuatu sebagai mahar meskipun itu hanya khataman min hadid, cincin dari besi. Di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَإِنْ قَلَّ صَحَّ صَدَاقًا. Setiap benda yang sah sebagai harga dan upah, meskipun sedikit, sah sebagai mahar. Maka mahar itu bisa berupa benda, tapi benda itu harus berharga, bisa dinilai harganya. Atau kalau bukan benda, maka dia berupa jasa. Berupa jasa. Nah, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam itu pembayaran maharnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk bekerja, membantu keluarga istri, menggembalakan kambing selama samaniyah hijaj, 8 tahun. Nah, itu dalam surah Al-Qasas ayat 27. Nah, jadi mertua Nabi Musa berkata, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala antajurani samaniya hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku ini. Tapi ditakyin putrinya siapa. Ala antajurani, sebagai maharnya engkau bekerja sama niyah hijaj selama 8 tahun. Fa in atmamta asyran fa min indik, kalau seandainya engkau sempurnakan jadi 10 tahun, itu terserah engkau. Yang kami harapkan 8 tahun saja. Kalau mau ditambah jadi 10 tahun, ya silakan. Dan Nabi Musa alaihissalam sebagai salah satu manusia terbaik, karena beliau seorang Nabi dan Rasul, kalau bermuamalah dengan manusia itu ambil yang terbaik. Maka beliau meskipun tidak wajib 10 tahun, beliau ambil yang 10 tahun. Bekerja 10 tahun sebagai maharnya. Nah, jadi kalau seandainya maharnya itu tidak berupa barang, bukan kendaraan, bukan seperangkat alat sholat, bukan apa saja yang berupa barang, tapi berupa jasa. Nah, itu boleh.
aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mas kawinnya, engkau bekerja memasang pagar di sekeliling rumah ini dengan ukuran setinggi ini sampai selesai misalkan. Maka itu juga mahar. Nah, boleh barang, boleh jasa. فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَإِنْ قَلَّ صَحَّ صَدَاقًا. Maka segala, ya, setiap benda yang sah sebagai harga dan upah, meskipun sedikit, sah sebagai mahar. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا falaha mahrul misli. Kalau atau jika seorang laki-laki menikahi wanita dan tidak menyebutkan secara pasti jumlah maharnya, wanita itu berhak mendapatkan mahar yang semisal. Semisal siapa? Semisal dengan saudara-saudara perempuan atau teman-teman perempuan yang sebaya di lingkungan itu yang selevel kedudukannya. Mahar tetap harus ada, meskipun tidak disebut. Ketika akad tidak disebut maharnya, nominalnya berapa, apakah kemudian gugur pembayaran mahar? Tidak. Lalu berapa nominalnya? Nominalnya adalah disetarakan dengan wanita-wanita saudara perempuannya dulu kebanyakan dapat berapa. Tetangga-tetangganya di sekitar itu yang taraf kehidupannya setara dengan dia diberi mahar berapa. Tetap dibayar mahar itu. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُوسِئِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. Apabila seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum berhubungan suami istri, sang istri berhak mendapatkan al-mut'ah. Perhatikan, al-mut'ah di sini bukan nikah mut'ah yang dilarang, bukan. Tapi mut'ah yang dimaksud adalah pemberian dengan sebab perceraian. Itu mut'ah. Ada seorang laki-laki, setelah akad, belum sempat terjadi hubungan suami istri, dia menceraikan istrinya. Maka maharnya harus dibayar atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak harus dibayar. Karena belum terjadi hubungan suami istri. Karena mahar itu kaitannya dengan istimta. Hubungan suami istri. Ketika diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri, maharnya menjadi gugur. Keharusan membayar mahar gugur. Meskipun seandainya dia mengalah, sudahlah, memang saya tidak wajib membayar mahar karena perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri, tapi biarlah, saya tetap bayar maharnya penuh. Bagus. Tapi kalau dari sisi kewajiban, tidak. Mahar tidak wajib dibayarkan ketika perceraian terjadi sebelum ada hubungan suami istri. Tetapi setiap perceraian itu mestinya ada mut'ah. Mut'ah itu pemberian sebagai bentuk kasihan, sebagai bentuk ihsan, berbuat baik kepada mantan istri
Mut'ah namanya. Nah. Fa in talaqaha qabla ad-duhul falaha al-mut'ah 'ala al-musi qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu. Jika seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum berhubungan suami istri, sang istri berhak mendapatkan al-mut'ah, pemberian dari mantan suami untuk istri yang diceraikan. Kadar pemberian itu disesuaikan dengan kelapangan atau sempitnya rezeki dari mantan suami. Jadi ini bagian dari jalan. Kalau engkau mau tahan istrimu, tahan dengan baik. Kalau engkau mau lepaskan dia, lepaskan dengan baik. Jangan sampai setelah itu timbul kebencian, permusuhan, memutus hak anak terhadap ayah atau hak anak terhadap ibu. Selalu mengumbar aib satu sama lain. Jangan. Salah satu ketentuan syariat untuk meredakan kebencian atau permusuhan itu adalah disyariatkan adanya mut'ah kalau terjadi perceraian. Mut'ah itu pemberian. Maka sebagian sahabat memang mentalak istrinya. Tapi pemberian mut'ahnya besar. Sampai dikenang oleh mantan istrinya. Dikenang. Nah. Berapa kadar mut'ah minimal? Kata sebagian ulama, kadar mut'ah minimal itu seukuran pakaian. Pakaian bagi wanita. Kalau hijab syar'i yang menutup seluruh wajah, kalau sekarang itu berapa nominalnya? Pakaian perempuan. Ada yang tahu? Atau 250? Boleh 300? Nah, tawar-menawar kita. Nah. Ya kalau dia kualitas bagus 250. Minimal. Ada yang bilang 100 tadi. Kalau dia bisa menjadi pakaian. Pakaian yang menutup aurat, hijab yang syar'i. Ya, itu mut'ah minimal. Maksimalnya berapa mut'ah itu? Tidak ada maksimalnya. Yang sebagian sahabat itu kalau ngasih mut'ah kepada istrinya, ada yang kalau dinominalkan sekarang berjuta-juta. Sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena Allah menyatakan pemberian mut'ah sebagai hak istri yang dicerai itu haqqan 'alal muttaqin. Kewajiban bagi orang bertakwa. Kalau memang engkau ingin menjadi orang yang bertakwa, bagian dari upayamu mencapai ketakwaan, bayar mut'ah ketika engkau bercerai. Nah, tetapi ketentuan syariat ini bisa jadi banyak tidak diterapkan. Jangankan mut'ah dibayar, nafkah sebelumnya enggak dikasih. Nah, Masya Allah, demikian indah ketentuan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِئِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Ya, sebagian ayat menyatakan haqqan 'alal muhsinin, sebagian ayat menyatakan haqqan 'alal muttaqin. Maka kalau orang ingin disebut atau dinilai sebagai muhsinin atau muttaqin oleh Allah, seandainya terjadi perceraian, bayar mut'ahnya. Mut'ah itu di luar mahar. Mut'ah itu di luar nafkah. Nah.
kalau kita ambil faedah dari ayat-ayat tadi, haqqan 'alal muhsinin, haqqan 'alal muttaqin. Kalau di surah Al-Baqarah 241, haqqan 'alal muttaqin, kewajiban membayar mut'ah bagi orang bertakwa. Berarti orang bertakwa itu bisa bercerai enggak? Bisa. Tetapi dia tidak melupakan kewajibannya. Kalau terjadi perceraian, perceraiannya dengan cara yang baik. Perceraian dalam kondisi tertentu bukan aib. Ketika memang itu adalah jalan terbaik. Tetapi jangan sampai perceraian dilakukan dengan hasil yang jelek, hasil yang buruk. Saling membenci, saling mencaci, saling menjelek-jelekkan. Memprovokasi anak untuk membenci mantan suami. Atau memprovokasi anak untuk membenci mantan istrinya. Untuk memutus hubungan. Maka ini bukan tindakan orang bertakwa. Ini surah Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. In tallaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri kalian. Ma lam tamassuhunna, yang kalian belum berhubungan badan dengannya. Au tafridu lahunna faridah, atau kalian belum menentukan besaran maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh, berikanlah mut'ah, pemberian dari mantan suami kepada mereka, mantan istri, yang disesuaikan dengan kemampuan. 'Alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh, bagi yang berkelapangan mut'ahnya yang agak besarlah. Yang agak kurang rezekinya, agak sempit rezekinya, bolehlah sedikit, tidak terlalu mahal, disesuaikan kemampuan. Mata'am bil ma'ruf, itu adalah pemberian yang baik secara syar'i, haqqan 'alal muhsinin, kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 236. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan, wa yataqarraru as-sadaqu kamilan bil mauti. Mahar harus dibayar sebagai hak istri secara penuh, bil mauti, kalau terjadi kematian. Kematian, apakah suaminya dulu yang meninggal atau istrinya dulu yang meninggal, diberi bagian dari mahar. Tapi biasanya ini berkaitan dengan suaminya yang terlebih dahulu meninggal. Setelah akad, meskipun belum terjadi hubungan suami istri, meninggal sang suami, mahar belum diberikan. Maka dari harta peninggalan sang suami itu diambilkan dulu sebagian sebagai mahar. Setelah itu baru dibagi warisan. Jadi istri bisa dapat bagian dari mahar, juga bagian dari warisan. Ketika dalam kasus setelah akad terjadi kematian, suaminya meninggal. Nah, dia tidak hanya berhak dapat warisan, tapi juga mahar. Ketika mahar belum dibayar, meskipun belum terjadi hubungan suami istri, tapi dia meninggal suaminya, maka istri dapat mahar. Awid duhul, atau terjadi hubungan suami istri. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka mahar harus dibayar penuh. Ada perbedaan pendapat ulama
apa yang dimaksud dengan ad-duhul. Ada yang berpendapat ad-duhul itu persetubuhan atau hubungan suami istri atau jima. Ada juga yang mengartikan ad-duhul itu adalah berkhulwat, berduaan. Itu sudah ad-duhul. Ketika masuk kamar berduaan, itu sudah ad-duhul. Ketika itu terjadi, maka istri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan, wa yatanassafu bi kulli furqatin qabla ad-dukhul min jihati az-zawji ka talaqihi. Sang suami harus memberikan setengah mahar jika pemutusan hubungan pernikahan itu dari sisi suami sebelum hubungan badan, seperti talak. Seperti talak. Jadi kalau misalkan sudah disebut mahar tapi belum dibayar setelah akad nikah, istrinya normal, tidak ada aibnya. Tapi sang suami berpikiran, sudahlah saya ceraikan saja. Ditalak oleh sang suami. Kalau keinginan mentalak itu dari suami, tanpa ada unsur kesalahan dari istri, meski belum terjadi hubungan suami istri, maharnya tetap dibayar, tapi nominalnya setengah. Dibayar setengah. Kalau rencananya maharnya adalah 10 juta, ya dibayar 5 juta. Begitu. Itu maksud dari memberikan setengah mahar. Belum ada hubungan suami istri, tapi sebab putusnya ikatan pernikahan itu karena suami. Contohnya dengan mentalak, bukan karena kesalahan istri. Bukan karena ada aibnya istri. Maka maharnya dibayar setengah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bagaimana kondisi mahar gugur? Hak mendapatkan mahar gugur. Wa yasqutu, gugur mahar itu, bifurqatin min kibaliha. Jika perpisahan dari sisi sang istri sebelum hubungan badan, sudah akad, tapi istrinya yang menjadi sebab berpisah. Entah dia mencaci orang tua, suami, atau bermasalah. Ya, menjadi sebab perpisahan. Belum ada hubungan suami istri, mahar belum dibayar, statusnya gugur kewajiban suami membayar mahar. Au faskhihi li aibiha, atau pembatalan pernikahan karena ada aib pada istri yang tidak diketahui sebelum akad. Seperti yang tadi disebutkan, aib pada istri itu bisa yang dicontohkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, al-junun, gila, penyakit lepra yang menular, al-baros, ya, dan semisalnya. Tidak diketahui sebelum akad. Setelah akad baru tahu kalau istrinya memiliki aib, maka dilakukan fasakh, pembatalan pernikahan. Maka apakah mahar harus dibayarkan? Kalau belum dibayarkan, jawabannya tidak, menjadi gugur. Gugur mahar itu karena dua. Karena perpisahan dengan sebab istri, istri yang menyebabkan berpisah, mungkin buruk akhlaknya atau hal-hal lain. Yang kedua, pembatalan pernikahan karena istri memiliki aib yang tidak diketahui sebelum akad nikah.
Kembali, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengingatkan kita akan kewajiban. Sebagian ulama menilai wajib, sebagian ulama menilai mustahab pemberian mut'ah ketika terjadi perceraian. وَيَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَنْ يُمَتِّئَهَا بِشَيْءٍ يَحْسُلُ بِهِ جَبْرُ خَاطِرِهَا. Sebaiknya bagi orang yang mentalak istrinya memberikan al-mut'ah, pemberian dari mantan suami yang bisa mengobati kekecewaan akibat perceraian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Wanita yang diceraikan berhak mendapatkan harta mut'ah, pemberian dari mantan suami, sesuai dengan urf kebiasaan setempat atau sesuatu yang dianggap baik. Haqqan 'alal muttaqin. Kalimat haqqan 'alal muttaqin diartikan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mut'ah itu wajib. Harus. Haqqan 'alal muttaqin itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 241. Masya Allah. Ada perceraian, kemudian sang istri begitu bersedih dengan perceraian itu, tapi kemudian sang mantan suami memberikan mut'ah 1 hektar kebun misalkan. Ya lumayan, kesedihan berkurang. Nah, terjadi perceraian, sang istri dikasih 1 unit ruko 2 lantai sebagai mut'ah misalkan. Maka itu meredakan dan mengurangi permusuhan akibat perceraian. Nah, sekedar contoh, ya tidak harus seperti itu, disesuaikan kemampuan. Nah, kita masuk pada bab terakhir pembahasan kita dalam kitabun nikah dan kitabus shodaq, bab isyratin nisa, bab mempergauli istri dengan baik. Di bab ini menjadi kebutuhan bagi kita semua, baik yang belum menikah apalagi yang sudah menikah. Karena bab isyratin nisa, bagaimana mempergauli istri, bagaimana bersikap kepada istri, menjalankan kewajiban suami atau kewajiban istri, itu dibahas di dalam bab ini. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. Setiap pihak harus menjalin hubungan baik dengan pasangannya, suami atau istrinya, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Minas suhbatil jamilah, dalam hal persahabatan yang baik. Jadi, jadilah sahabat yang baik, teman curhat yang menyenangkan, pendengar yang baik. Jangan sampai istri tidak menemukan tempat curhat yang tepat
Akibatnya dia curhat kepada pihak yang salah. Mestinya suami bisa menjadi sahabat dekat. Dan di antara keterampilan yang harus diasah, itu keterampilan menjadi pendengar yang baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam termasuk pendengar yang baik. Aisyah cerita panjang lebar tentang beberapa wanita yang menceritakan istri masing-masing. Begitu lama, hadisnya panjang. Begitu lama, tapi Nabi dengarkan. Nabi tidak menyatakan, oh cerita apa saja, saya sudah capek pulang kerja. Sudahlah, kita tiap hari ketemu. Nah, barusan istri mau cerita. Nah, ini bukan as-suhbatul jamilah. Nah, tapi menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bukan berarti diam. Tapi dia merekam apa yang dikatakan istri, kemudian dia memikirkan. Mungkin ada sisi nasihat yang perlu saya sampaikan. Tapi biarkan dulu dia berbicara. Cerita, tadi anak di sekolah begini, dihukum sama mudarrisnya. Dengarkan baik-baik. Bukan hanya pasif, tapi juga berpikir. Cermati. Sampai anak kita nangis, begini dan begini. Kok ada guru seperti itu, menghukum muridnya? Nah, kita dengarkan. Sudah, setelah itu kita cermati. Kamu dengar ini dari siapa? Kalau gurunya menghukum secara tidak benar. Dari anak kita, sampai dia nangis. Dengarkan dulu. Ya. Mungkin kamu dengar dari sumber yang lain. Atau kamu tahu dari sumber yang lain. Tasabut dulu. Enggak, anak kita enggak mungkin bohong. Anaknya mungkin usia 5 tahun, usia 4,5. Yang anak kecil memang dalam sisi persaksian enggak bisa dijadikan sebagai patokan. Muskilah yang sering terjadi, orang tua terlalu percaya sama anaknya sendiri, tidak mempedulikan informasi dari pihak lain. Dengan alasan, anak saya tidak mungkin bohong. Nah, maka fungsi suami menjadi pendengar yang baik dan terapkan nasihat kepada istri. Sebelum kita berprasangka buruk kepada guru anak kita, coba diklarifikasi dulu. Siapa tahu memang anak kita melakukan tindakan yang keterlaluan. Ketika sang istri mulai melakukan ucapan adu domba, maka sang suami hendaknya sabar meluruskan. Jangan seperti itu. Anti menukil ucapan yang bisa merusakkan hubungan. Sudah. Dan itu dari dugaan saja. Anti belum tahu detail peristiwa sebenarnya. Sabar dulu. Itu fungsi suami. Menjadi sahabat, menjadi pembimbing. Ketika istri sudah mulai ada gelagat, mau gibah, diluruskan. Coba, kamu tadi cerita begini, kira-kira kalau fulanah yang kamu ceritakan dengar, dia marah apa tidak? Kamu diceritakan begitu, dipergunjingkan seperti itu. Kalau kira-kira dia marah, maka itu ghibah. Jadi suami itu sebagai pembina bagi istrinya. Tapi jangan semua hal istri yang disalahkan. Jadi sahabat yang baik. Menjadi pelindung juga, menjadi pengayom juga. Tetapi tidak membiarkan istri terombang-ambing dalam kesalahan.
ada unsur nasihat, ada unsur teguran. Nah, waqaffil adza, dan hendaknya bersikap tidak menyakiti, menahan diri, jangan sampai menyakiti. Kadang kita sebagai suami melakukan tindakan-tindakan yang menyebalkan atau tindakan-tindakan yang menyakiti. Mungkin tidak pernah mukul, tapi ucapannya tidak pernah ada yang manis sama sekali didengar. Yang ada selalu merendahkan. Yang ada selalu meremehkan. Maka itu menyakiti. Bahkan lebih menyakitkan kadang. Daripada dipukul dengan 10 kali pukulan rotan. Nah, maka ini mestinya baik suami tidak menyakiti istri, istri tidak menyakiti suami. Itu bagian dari mempergauli secara baik. Wa alla yamtulahu bihaqqih, serta tidak menunda penunaian kewajiban darinya saat mampu. Suami dimintai tolong beli galon karena galon di rumah habis air. Air minum di rumah habis, biasanya beli galon. Seorang suami yang baik tidak menunda. Tapi dia bersegera. Meskipun dia posisinya lebih tinggi. Tapi dia tidak ingin menunda hak orang lain. Ketika dia mampu. Kecuali dia tidak mampu karena sakit atau uzur yang lain. Demikian juga istri, ketika suami minta tolong, berusaha segera memenuhi hak suaminya. Tidak ditunda-tunda, masih sibuk dengan HP, masih sibuk baca yang lain. Tidak menunda-nunda. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kewajiban istri. Wa yalzamuha, seorang istri berkewajiban, ta'atuhu fil istimta', menaati suami jika ingin bersenang-senang menunaikan syahwat terhadapnya. Nah, ini di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Dan hadis Abu Hurairah itu nanti akan dibaca. Nanti akan kita baca. Jadi dalil poin yang pertama, menaati suami jika ingin bersenang-senang menaikkan syahwat terhadapnya, itu nanti hadis muttafaqun alaih yang menjadi dalilnya, hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti insya Allah kita lewati. Dan seorang istri yang paham, tahu ilmunya, tidak menolak sang suami jika berkeinginan melampiaskan syahwatnya, meski sedang berhalangan, tetapi dengan batasan syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Kalau istri sedang haid, ya, tentu tidak boleh atau haram terjadi persetubuhan. Tidak boleh juga terjadi hubungan intim melalui anus misalkan, itu haram dan dosa besar. Tetapi Nabi memberikan ketentuan, silahkan lakukan apapun kepada istrimu yang sedang dalam kondisi haid, kecuali jima, kecuali persetubuhan.
Maka ketika istri memenuhi hasrat suaminya, ya, dengan apa saja yang itu bukan persetubuhan, misalkan dengan tangan, ya, maka yang demikian itu bagian dari sikap saling membantu dan pergaulan yang baik. Nah, yang kedua, kewajiban istri, wa adamul khuruji was-safar illa bi'iznih. Tidak keluar rumah maupun safar kecuali dengan izin dari suami. Tidak keluar rumah atau safar kecuali dengan seizin suami. Nah, apa bedanya keluar rumah dengan safar? Tidak setiap keluar rumah itu safar. Safar itu jaraknya 80 km atau lebih, sekitar 80 km. Kalau penjelasan dari Syekh bin Baz berdasarkan athar sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Dan safar wanita haram keluar tanpa didampingi mahram. La tusafiril mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Janganlah seorang wanita melakukan safar perjalanan lebih dari 80 km kecuali disertai didampingi oleh mahram. Yang ketiga, kewajiban seorang istri, wal qiyamu bil khubzi wal ajni wat tabkhi wa nahwiha. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membuat adonan roti, kalau kita menanak nasi. Itu di terjemahan menanak nasi. Memasak, kalau mau dirinci jadi banyak, ngepel, nyapu, nah, keperluan rumah tangga. Tetapi tentunya bukan kemudian dibebankan hanya kepada istri. Ketika suami ada ke lapangan, tidak sedang sibuk dengan hal-hal yang lebih penting, ketika di rumah Nabi SAW sering membantu pekerjaan istrinya.

Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Anna al-mar'ata takhdumu zawjaha bihadihil umuril madhkurah. Wanita hendaknya melayani suaminya dengan perkara-perkara yang disebutkan. Wanahwiha dan semisalnya. Minal khubzi seperti membuat adonan roti. Wattabkhi memasak. Waghusli tiap. Dan mencuci pakaian. Wa ghairi dzalik. Dan yang selain dari itu. Nah. Asma bintu Abi Bakar. Itu ketemu Nabi dan para sahabat di jalan. Pada saat. Pekerjaannya. Membawa biji-biji gandum dipanggul. Ya. Memberi makan kuda. Cukup berat. Nah. Kemudian masuk ke kewajiban suami. Wa alaihi nafaqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istrimu secara ma'ruf. Quran surah An-Nisa ayat 19. Di dalam Quran, mempergauli itu secara ma'ruf. Tidak disebut nominal. Karena nominal bisa berubah-ubah. Sesuai dengan keadaan. Maka yang ma'ruf itu dikembalikan kepada apa yang berlaku di wilayah itu. Dianggap biasa. Dianggap sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang diingkari orang. Nah. Contoh. Ketika memberi nafkah. Apakah ada dalil Quran dan Sunnah menyebutkan jumlah nominal nafkah? Tidak ada. Yang ada kaitan dengan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Dan secara ma'ruf itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Kalau misalkan ada suami penghasilannya satu bulan 2 juta rupiah. Tapi ngasih istri cuma 100 ribu sepekan. Ma'ruf atau tidak? Tidak ma'ruf. Karena orang yang dengar itu langsung mengingkari. Duh, kok pelit sekali? Berarti tidak ma'ruf dia. Mungkar itu. Nah, dengan kondisi kebutuhan harganya sekarang sekian, Anda mampunya punya penghasilan sekian, kok cuma diberi segitu? Maka tidak ma'ruf. Wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, istausu bin nisa'i khaira. Terimalah wasiat dariku untuk memperlakukan para istri dengan baik. Untuk memperlakukan para istri dengan baik. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis sesuai riwayat Muslim. Wafihi, dan di dalam hadis yang lain dinyatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terbaik kepada keluarganya. Kepada istri dan anak-anaknya. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terbaik kepada keluarganya. Kepada istri dan anak-anaknya. Kadang seseorang berbuat baik
dikenal baik oleh temannya. Teman yang sering ketemu. Tapi ketika ditanyakan kepada istrinya, istrinya memberi penilaian buruk. Ini menunjukkan kekurangan dia. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua. Menjadi orang-orang yang bersikap baik kepada keluarga kita. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terbaik kepada keluarganya. Ini di catatan kaki saya tuliskan hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, namun istrinya enggan mendatanginya, para malaikat akan melaknat sang istri itu hingga pagi atau hingga sang istri mendatanginya. Muttafaqun alaih. Selama tidak ada udzur menolak panggilan dari suami karena benci tanpa alasan yang dibenarkan, maka ini yang terancam laknat dari para malaikat. Nah, sampai jam berapa, Ustaz? Sudah. Berakhir. Nah. Ya? Baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah jika seorang suami punya istri lebih dari satu. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa alaihi an ya'dila baina zaujatihi fil qasmi. Seorang suami juga harus bersikap adil dalam hal pembagian nafkah. Pembagian itu maksudnya pembagian bermalam. Mungkin terjemahannya kurang. Pembagian bermalam. Nafkah, wan nafkah, nafkah, wal kiswah, dan pakaian. Wa ma yaqdiru alaihi minal adli. Dan keadilan lain yang dia mampu kepada para istrinya. Wa fil hadis, di dalam hadis dinyatakan, man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Muttafaqun alaih. Man kana lahum ra'atan, barang siapa yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia condong kepada salah satu istri, lebih banyak ngasih ke salah satu istri, yang satu istri banyak diabaikan, ja'a yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il, maka datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya itu miring, tidak lurus ketika berjalan, tapi miring sebagai balasan karena dia ketika di dunia tidak bersikap adil kepada kedua istrinya. Keadilan itu dalam hal masa menginap. Kalau istrinya dua, mau dibagi semalam di istri pertama, semalam di istri kedua, atau mungkin dibagi dua hari, terserah. Tapi sama. Nah, nafkah pun begitu. Tempat tinggalnya, pemberian nafkah bulanannya,
pakaiannya, itu yang harus sama. Adapun urusan kecintaan, perasaan hati tidak bisa seseorang benar-benar adil. Termasuk apakah setiap bermalam terjadi hubungan suami istri? Tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau masa bermalamnya harus sama. Harus setara. Nah. Baik. Insyaallah sampai di sini kajian kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi terakhir, sesi ke-6 biidznillah. Ya. Sesi ke-7 ya. Sesi ke-7 insyaallah ba'da isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Di waktu ba'da isya di hari Sabtu malam Ahad 17 Rabiul Akhir

di waktu ba'da Isya di hari Sabtu malam Ahad 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Oktober 2024 Masehi di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ini adalah sesi yang ketujuh dari Kitabun Nikah Min Manhajis Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau kita mengkaji ilmu fikih, duduk, membaca, menelaah, ini dalam pandangan sebagian ulama sama dengan kita sholat sunnah. Dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Waqad samara Umar ma'a Abi Musa fi mudzakaratil fiqhi. Umar bin Al-Khattab bersama Abu Musa Al-Asy'ari melewati malam setelah selesai sholat isya dengan mengkaji pembahasan fikih. Faqala Abu Musa, jadi setelah lama berjalan telaah pengkajian ilmu fikih itu, Abu Musa berkata, "As-shalah, ayo kita sholat sunnah." Faqala Umar, "Ana fi shalah." Kata Umar, "Saya sedang dalam keadaan sholat." Kita ini mengkaji, mempelajari, membahas fikih. Kau ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masuk di pembahasan, kalau seorang laki-laki menikah lagi, bagaimana pembagian bermalamnya? Baru menikah dapat istri baru, istri kedua atau istri ketiga, maksimal sampai 4. Bagaimana pembagian giliran bermalamnya? Apakah istri yang baru dinikahi memiliki hak tambahan untuk bermalam? Jawabannya, iya. Itu disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa an Anas, dari Anas, minas sunnah, idza tazawwaja ar-rajulul bikra 'ala at-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasama. Termasuk sunnah adalah jika seseorang menikahi seorang gadis yang ia telah memiliki istri lain sebelumnya, ia tinggal bersama istri yang gadis itu selama 7 hari, kemudian membagi giliran bermalam. Kalau statusnya gadis, misalkan istri pertama sudah punya, kemudian menikah lagi istri kedua ketika akad dalam kondisi gadis, maka dia punya hak untuk selama 7 hari suaminya bermalam bersama dia. Setelah 7 hari baru dibagi giliran bermalam itu sama dengan istri yang pertama. Thumma qasam, kemudian membagi. Kemudian membagi giliran bermalam. Wa idza

wajah sayyibah aqama indaha salatan. Kalau yang dinikahi sebagai istri terbaru adalah janda, maka suami memberikan hak bermalam kepada pengantin baru itu selama 3 hari. Kalau gadis 7 hari, kemudian dibagi. Kalau janda 3 hari, kemudian dibagi. Summa qasam, kemudian dibagi dengan istri yang lain. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah, menyampaikan pelajaran ini di Indonesia, beliau menyebutkan pandangan yang aneh dari sebagian orang di dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami hadis ini, kalau dia menikah dengan gadis 7 hari tidak keluar rumah, tidak ke masjid, tidak keluar pokoknya. Nah, maka itu sebuah kesalahpahaman terhadap hadis. Tidak cukup kita hanya membaca hadis, kemudian memahaminya dengan pemahaman kita sendiri, tapi kita butuh bimbingan ulama di dalam memahami hadis itu. Bisa dengan bertanya kepada ulama yang masih hidup, bisa juga membaca karya yang menjelaskan makna hadis. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa, menjelaskan dengan menukil hadis beliau, bahwa Nabi karena memiliki beberapa istri, ketika beliau hendak safar dan akan mengajak istrinya, beliau tidak ingin hanya mengajak istri tertentu terus bergantian, dan dilakukan undian. Waqalat Aisyah, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada as-safara aqra'a baina nisa'ih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin berangkat safar, beliau mengundi para istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Mana yang keluar namanya, dimasukkan nama-nama itu, kemudian dikocok, diambil namanya yang keluar, itu yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bimbingan Nabi menunjukkan keadilan beliau. Keadilan beliau. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah masih berbicara tentang masalah bagaimana jika seorang punya istri lebih dari satu. Bagaimana jika seorang istri menggugurkan sebagian haknya, baik itu hak bermalam ataupun hak nafkah. Wa in asqatatil mar'atu haqqaha minal qasmi aw minan nafaqah awil kiswah biiznil zawji jaza dzalika. Jika seorang istri menggugurkan hak giliran bermalamnya atau nafkahnya atau pakaiannya sesuai izin suami, hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mencontohkan dalam hadis seorang ummul mukminin, Saudah, pernah menghadiahkan giliran bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Saudah binta Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah biyaumiha wa yaumi Saudah. Saudah bintu Zam'ah, termasuk istri beliau yang waktu itu sudah tua. Wahabat
yaumaha li Aisyah. Menyerahkan giliran bermalam Nabi kepada Aisyah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah bi yaumiha wa yaumi Saudah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan giliran untuk Aisyah berupa hari gilirannya sendiri dan giliran Saudah. Istri yang lain hanya dapat satu bagian, tapi Aisyah dapat dua bagian. Karena dua bagian itu sebenarnya bagian beliau yang asli dan bagian beliau hasil pemberian dari Saudah. Saudah menyerahkan sudah. Nabi tidak harus bermalam di rumah saya tidak harus ikut dalam giliran. Giliran saya berikan kepada Aisyah. Karena Saudah tahu, dan semua istri Nabi yang lain tahu, Aisyah paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika para sahabat ingin memberikan hadiah kepada Nabi, menunggu memberi hadiah di saat giliran Nabi bermalam di Aisyah. Perasaan cinta yang lebih kepada salah satu istri dibandingkan istri yang lain itu tidak terlarang, bukan termasuk ketidakadilan yang haram karena di luar kemampuan manusia. Tidak mungkin seorang bisa membagi perasaan hatinya sama rata kepada istri-istrinya. Tetapi jangan menampakkan terlalu berlebihan. Nah, dan Nabi pernah menyatakan, ya Allah, ini adalah pembagianku untuk hal yang aku bisa. Jangan engkau cela aku dalam hal yang aku tidak mampu. Nah, diantaranya hadis itu ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, jadi kalau seandainya istri menggugurkan haknya, boleh saja dengan izin suami. Sudahlah, jangan ceraikan saya. Saya tidak meminta tambahan nafkah. Tapi jangan ceraikan saya. Nah, tapi yang seperti ini mungkin langka. Kayak nyari tumpukan jarum atau jarum ditumpukan jerami. Nah, setelah itu pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana cara menangani istri yang nusyuz. Istri yang nusyuz itu istri yang membangkang. Istri yang mulai menampakkan ketidaktaatan kepada suami. Bagaimana caranya? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa in khafa nushuza imra'atihi wa dhaharat minha qara'inu ma'siyatihi wa adhaha. Jika seorang suami mengkhawatirkan sikap nusyuz, pembangkangan dari istrinya, dan nampak indikasi-indikasi sikap penentangannya, disuruh kepada hal yang mubah, tak mau. Diajak bicara, menghindar. Sabar dulu. Nah, mungkin memang perlu dengan tahapan bersabar. Tapi kalau terus berlanjut, wa'adhoha, langkah pertama, memberikan nasihat kepada istri itu. Alhamdulillah, saya punya istri yang tabiatnya baik. Tapi memang kadang ada kondisi-kondisi dia keluar dari tabiat itu. Semoga Allah mengembalikan dia kepada tabiat yang baiknya. Dan saya berharap istri-istri saya masuk surga, menjadi istri yang taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Nasihat, ucapan-ucapan yang menyentuh hati. Nah, langkah pertama memberikan nasihat kepada istri tersebut. Fa in lam tartadi darabaha darban, afwan. Fa in asarrat hajaraha fil madja. Yang kedua.
Kalau sudah diberi nasihat tapi tetap seperti itu, fa in asarrat, jika terus berlanjut, hajaraha fil mabja, dia boikot istrinya diranjang. Sebagian ulama mengartikan tidak tidur satu ranjang untuk sementara, untuk memberikan efek jera. Sebagian ulama memaknakan tidur satu ranjang tapi berpunggung-punggungan. Yang satu kesana, yang satu kesana. Nah, ketika dia kesini, kita tetap kesana menghadapnya. Jadi diboikot. Dan ingat, bimbingan Nabi, jangan memboikot istri kecuali di rumah. Wala tahjur illa fil bait. Jangan boikot istri kecuali di rumah. Ya sudah, diranjang itu. Kita mungkin tidak seromantis sebelumnya, kita mungkin tidak sehangat sebelumnya, sebagai bentuk pemberian pelajaran kepada dia. Seakan-akan kita menyatakan, ya saya tidak terlalu butuh juga. Nah, itu kalau setelah diberikan nasihat, tidak mau. Nah, tidak mau menerima nasihat itu. Jadi diboikot, diranjang. Nah. Dan ingat seperti yang tadi saya sampaikan, jangan memboikot istri kecuali di rumah. Ada orang menampakkan permusuhan dengan istri di jalan, salah dia. Dia melanggar larangan Nabi, wala tahjur illa fil bait. Kalau di luar sudah, kamu tetap saya lindungi. Seakan-akan kita tidak ada apa-apa. Tapi di rumah saya akan terapkan efek jera jika engkau menampakkan sikap nusyuzmu. Itu bijak karena terbimbing syariat. Nah, masya Allah, kita harus berlatih, harus belajar mengkondisikan suasana hati kita untuk mengikuti bimbingan Quran dan Sunnah. Berjuang untuk itu. Dan itu bagian dari jihadun nafs. Kalau ternyata setelah diboikot, masih tetap saja diboikot, diranjang, tetap. Langkah yang ketiga, فَإِنْ لَمْ تَرْتَدِئْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحْ. Kalau dia tidak berubah, maka pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak melukai. Di sini saya terjemahkan apa? Dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak sampai membuat luka, cacat, atau patah tulang. Jangan mukul berurutan di satu tempat. Jangan mukul di organ-organ vital yang membahayakan. Karena tujuannya bukan menyiksa, tetapi tujuannya mengembalikan dia ke tabiat yang benar. Nah, terkait memukul istri, Nabi memberi rukhsah, sebagaimana Al-Quran juga memberi rukhsah. Fadribuhunna, pukul mereka. Nabi sendiri tidak pernah pukul istri sebenarnya. Tadi saya baca syarah yang ditakdim Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Nabi sendiri tidak pernah mukul istri. Maka Nabi bersabda, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba sahaya Allah yang perempuan, jangan kalian pukul. Nah, ternyata Umar menyanggah. Jadi ini menunjukkan diskusi ilmiah, usulan, itu harusnya tetap terbuka. Nabi saja disanggah oleh Umar, tapi dengan tujuan maslahat. Bukan Umar merasa sok tahu, tapi beliau sekedar mengusulkan apa yang dalam pandangan beliau baik. Ketika Nabi menyatakan, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Datang Umar kepada Rasul, Zair
an-nisa ala azwajihinna. Ya Rasulullah, para wanita, istri-istri itu jadi tambah kurang ajar kepada suaminya. Dzairna an-nisa ala azwajihinna. Nah. Farakhasa fi darbihinna. Setelah itu, setelah dapat masukan seperti itu, masukan dari Umar, Nabi memberi keringanan, ya sudah bolehlah dipukul. Farakhasa fi darbihinna. Tadi Nabi menyatakan, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Setelah ada usulan dari Umar, tapi para istri begitu lancang kepada suaminya ya Rasulullah. Nabi memberi keringanan, ya sudah boleh dipukullah. Tidak apa-apa. Akibatnya banyak terjadi pemukulan di sana-sini. Di rumah-rumah itu banyak yang mukul istri-istrinya. Nah. Fa'atafa bi'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir yashkuna azwajahunna. Maka kumpul banyak wanita di rumah istri-istri Nabi mengadukan suaminya. Aduh, saya kena pukul. Ya, versinya macam-macam mungkin. Tapi pengaduannya sama, pukulan dari suami. Setelah Nabi memberikan rukhsah. Nah, setelah mengetahui hal itu, ini kok banyak perempuan-perempuan muslimah ini di rumah istri-istri Nabi mengadu suaminya. Nabi kemudian menyatakan, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Para wanita banyak berkumpul di rumah istri-istri Nabi mengadukan suami mereka. Dan suami-suami yang suka memukul istri itu, meskipun boleh, laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka bukan orang-orang terbaik di antara kalian. Nah, mereka bukan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis dalam Sunan Abi Dawud. Nah. Jadi pergunakan langkah memukul itu secara bijak. Nabi sendiri tidak pernah mukul istri. Beliau hanya memberi keringanan. Nah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan, lalu kalau misalnya nusyusnya istri itu gara-gara suami, bagaimana? Karena nafkah tak diberi, padahal suami bukan orang yang tidak mampu, atau suami kasar, atau suami melakukan perbuatan dosa. Kalau begitu, tidak boleh suami menerapkan langkah-langkah tadi. Memberi nasihat, memboikot di tempat tidur, memukul. Orang dia yang salah, kok dia yang ngasih nasihat? Nah, jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini memberikan peringatan kepada kita untuk sadar diri, introspeksi dulu. Ini kenapa istri saya berubah? Sebelum dilakukan tindakan itu, introspeksi diri dulu. Introspeksi diri dulu. Mungkin saya salah. Nah, karena wa yumna'u min dhalik in kana mani'an li haqqiha. Tapi sang suami tidak boleh melakukan langkah-langkah tersebut jika sebab nusyuznya sang istri adalah karena suami tidak menunaikan hak sang istri. Yang salah suami. Nah. Kemudian
Penjelasan berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah bagaimana jika kondisinya semakin runyam, hubungan suami istri ini semakin merenggang, sudah ada tahapan nasihat tidak berhasil, tahapan boikot diranjang tidak berhasil, dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai tidak berhasil. Langkah berikutnya, فَإِنْ خِيْفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يَعْرِفَانِ الْأُمُورِ وَالْجَمْعَ وَالْتَفْرِيقِ يَجْمَعَانِ إِنْ رَأَيَا بِعِوَبْ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يُفَرِّقَانِ فَمَا فَعَلَ جَازَ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Ini pembahasan terakhir. Wa in khifa asyqaq bainahuma, kalau dikhawatirkan pasangan suami istri ini sudah berpisah, berat mau disatukan, masih ada langkah berikutnya. Ba'atal hakimu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakim menyuruh agar pihak suami mengirim seorang yang bijak. Demikian juga pihak istri mengirim pihak yang bijak. Dari pihak suami mungkin pakdinya, pamannya, atau kakaknya. Dari pihak istri mungkin kakeknya. Dipilih yang bijak. Yang bijak itu adalah yang benar-benar berusaha menyatukan mereka berdua, tidak memihak kepada salah satu, meskipun ini saudara saya. Saya berharap bisa menyatukan mereka berdua. Rundingan dua orang yang bijak ini. Nah. Ya'rifanil umur. Tidak cukup bijak, tapi juga mereka mengerti dengan baik permasalahan itu. Berarti harus dipelajari dengan seksama. Dengarkan dari pihak seberang, dengarkan dari pihak ini, ya didengarkan. Tidak cukup bijak, tapi harus ngerti masalah, paham masalah. Nanti kalau ada orang sok bijak, saya ini sudah bijak, saya tidak perlu tanya sana sini. Nah, itu tidak benar, berarti dia tidak bijak. Wal jam'a wat tafriq. Untuk nantinya mengusulkan apakah mereka tetap bersama atau berpisah. Jadi tujuan dua orang hakim atau dua orang bijak ini menghasilkan rekomendasi usulan. Sudahlah bersatu saja. Atau sepertinya yang terbaik Anda berdua berpisah. Daripada semakin menambah dosa misalkan. Jadi rekomendasinya itu tetap bersatu atau pisah saja sudah. Nah. Yajma'ani in ra'aya bi'iw au ghairihi. Kalau berpisah, apakah perlu sang istri membayar tebusan atau tanpa tebusan? Maksudnya khulu, mengajukan khulu. Khulu itu istri melepaskan ikatan pernikahan dengan membayar tebusan yang disepakati. Apa perlu khulu atau bagaimana? Apa cukup sang suami menyampaikan ucapan talak saja? Tidak usah tebusan. Nah, perbedaan talak dengan khulu, kalau talak tanpa tebusan, yang mengucapkan adalah sang suami. Kalau khulu, istri yang menggugat dan membayar tebusan untuk membebaskan dirinya. Nah. Au yufarriqan, atau memisahkan mereka berdua, mau lanjut bersatu atau pisah. Fama fa'ala jaza alaihima. Apa yang direkomendasikan oleh keduanya, kemudian diterapkan, hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa. Nah, alhamdulillah, selesai.
Kajian kita dalam 7 sesi ini membahas kitab Kitabun Nikah dan Kitabus Shodaq dari Manhajus Salikin. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin yang perlu diingatkan, apakah kalau bertanya itu salam atau tidak? Kalau kita melihat hadis-hadis, bagaimana sahabat bertanya, langsung bertanya saja. Nah, kecuali memang baru bertemu. Wallahu'alam. Ustaz izin bertanya, apakah anak bawaan suami dan anak bawaan istri mahram? Nah, seorang laki-laki memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Seorang istri membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Apakah anak dengan anak, kalau yang satu laki, yang satu perempuan, adalah mahram? Jawabannya bukan. Bukan mahram. Karena tidak masuk dari pembahasan kita al-muharramat fin nikah. Mahram-mahram dalam pernikahan. Antar mereka berdua tidak mahram, tapi antar anak tiri dengan ibu tiri, anak tiri dengan ayah tiri, kalau mereka berlainan jenis, itu mahram. Tapi ingat, anak tiri menjadi mahram bagi ayah tirinya jika sang ayah tiri sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Ibu anak tiri itu.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz untuk seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, namun suami tersebut mengajak istrinya tinggal bareng mertua dan ipar-iparnya. Jazakumullah khairan. Memang ini kondisi yang tidak ideal. Dan dilihat apakah saat akad disampaikan persyaratan. Saya tidak mau tinggal bersama mertua. Itu persyaratan. Boleh. Hanya yang pasangannya mau ndak lanjut. Oh, kamu mempersyaratkan begitu, bagi saya berat. Ya sudahlah, kita tidak lanjut dalam akad nikah. Misalkan. Ada seperti itu atau tidak? Kalau ada, maka sang istri punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Tetapi kalau tidak, coba bersabar dulu. Bisa jadi memang kondisi suami sedang memperjuangkan yang terbaik. Dan sang suami hendaknya bijak. Bijak itu dalam bersikap ketika mengelola potensi konflik antara mertua dan menantu, ipar dengan ipar. Jangan selalu dia berada dalam posisi menyalahkan istrinya. Apa-apa istrinya salah. Atau sebaliknya dia selalu menyalahkan iparnya. Hati-hati. Memang itu kondisi yang tidak ideal. Tapi bukan berarti tertutup peluang. Siapa tahu sang suami sedang berjuang. Atau dia ada janji dengan orang tuanya. Atau hal-hal tertentu yang memang uzur di sana.

Jika seorang istri memanggil suaminya ke tempat tidur, namun suaminya merasa enggan karena letih atau yang lainnya, apakah akan dilaknat juga? Kalau memiliki uzur, tidak. Kalau memiliki uzur, tidak ya. Kalau dia tidak memiliki uzur, mungkin tidak sampai dilaknat. Tetapi dia telah bersikap tidak baik kepada istrinya, setidaknya dia telah melanggar perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mungkin juga terkena ancaman wailul lil mutaffifin. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan baik. Sebagaimana engkau mendapatkan pelayanan dari dia, saat dia minta, mesti engkau juga melayani dia. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Giliran haknya dia minta segera, penuhi, cepat, saya butuh segera. Giliran diminta kewajibannya, dia berlambat-lambat atau malas-malasan. Waliyadubillah. Mohon nasihatnya Ustaz tentang hubungan istri dan ibu suami, mertua, yang kadang istri selalu merasa dikritik dan tidak pernah disayangi mertua. Memang hubungan mertua menantu itu adalah hubungan yang istimewa. Ya. Siapa contoh mertua menantu yang baik? Mertua yang bela menantunya? Ya contohnya Abu Bakar dan Umar. Itu contoh orang-orang terbaik. Belum tentu kita bisa meniru seperti itu. Ya, seringnya kita harus banyak memberikan pemakluman, memaafkan. Biasakan berlapang dada. Hubungan rumah tangga itu bukan selalu harus mendapat haknya secara penuh. Tetapi juga ada unsur memaafkan, toleransi, dengan tetap menegakkan nasihat. Maka dicermati, apa memang benar sang mertua ini seperti tidak sayang kepada menantunya, yaitu istri dia. Dia cermati dengan baik, dia pelajari, oh ternyata bukan. Hanya persangkaan istri saya saja. Terlalu baper, bawa perasaan. Nah, nasihati. Tapi menunggu kesempatan yang tepat. Tapi kalau kemudian dia melihat memang seperti itu. Mertuanya memang sentimen kepada menantunya. Yang sudah benar dianggap salah. Nah, selalu begitu. Maka dia berusaha untuk melakukan islah dan komunikasi yang baik. Kalau misalkan karena istrinya sering dibahi, karena sering kotor, perlu turun tangan untuk membantu membersihkan. Agar tidak semakin meruncing konflik antara mertua dan menantu. Apakah boleh bacaan ayat Al-Quran dijadikan sebagai mahar? Jazakallahu khairan. Kalau penjelasan dari Syekh Ibnu Taimin, hafalan Quran mengajarkan itu bisa menjadi mahar. Karena kepada orang yang Nabi bersabda, iltamis walau khataman min hadid, cari mahar meskipun itu adalah cincin dari besi, akhirnya dia tidak punya apa-apa, dia mengajarkan bacaan Al-Quran dia yang dia hafal kepada istrinya. Dan itu dianggap mahar. Bagaimana hukumnya jika wali tersebut kafir atau seorang yang fajir menjadi wali bagi anak wanitanya? Dalam pandangan sebagian ulama tidak sah. Dalam pandangan sebagian ulama. Nah. Afwan Ustaz, apakah istri kedua, ketiga, atau keempat mertua kita mahram dengan kita? Mertua kita mahram dengan kita. Mertua dari istri kedua, istri ketiga, dan keempat. Iya. Karena termasuk istri atau ibu. Ibu dari istri. Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kalian. Itu adalah mahram. Jadi ingat ketentuan mahram itu ada dalam surah An-Nisa ayat 23.
ketentuannya di sana. Ustaz, apakah mahram istri suami dari bibi? Apakah mahram istri suami dari bibi? Bibi ini adik mama perempuan. Bukan mahram. Misalkan saya punya istri, saya punya bibi. Bibi saya punya suami. Suami bibi saya dengan istri saya mahram atau bukan? Bukan. Tidak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Apakah mahram suami istri dari abang kandung dari istri? Istri abang ipar juga bukan. Misalkan saya punya istri. Istri saya punya abang kandung. Abang kandungnya punya istri. Apakah istrinya mahram dengan saya? Bukan. Nah. Jadi kembali ke ketentuan. Mahram adalah di surah An-Nisa ayat 23. Apakah jatuh talak ketika dalam suatu percekcokan istri minta cerai, lantas suami mengatakan, kesanalah engkau pulang. Lalu apakah ini sudah dikatakan talak? Tergantung niat. Karena itu lafaz talak yang tidak tegas. Ya, sebagaimana sahabat Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa itu bukan bermakna talak. Karena memang niatannya bukan talak. Disuruh Nabi, diboikot sedemikian rupa sampai istrinya jangan meladeni. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan, pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu. Tetapi kalau niatnya talak, jatuh talak. Tergantung niat suami. Itu berlaku untuk lafaz talak yang tidak tegas. Yang tegas itu pernyataan suami, saya ceraikan engkau, saya talak engkau, itu tegas. Tidak perlu niat. Main-main pun sudah terhitung jatuh talak. Ada suami menyatakan, saya ceraikan engkau. Nangis istrinya, oh, sadi saya cuma prank saja itu. Ada tiga hal yang bersungguh-sungguh maupun main-mainnya terhitung bersungguh-sungguh. Salasun jadduhunna jadd wa hazluhunna jadd. An-nikah, war-raja'ah, wat-talaq. Tiga hal yang enggak boleh dibuat main-main. Karena ketika ucapannya main-main terhitung sungguh-sungguh. Akad nikah, rujuk, talak. Tiga. Tidak boleh orang, ayo kita bikin surprise ke lingkungan ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai. Saya pasang terop, nanti kita adakan acara kayak saya menikahkan engkau dengan putri saya. Setelah semua lengkap, nanti kita sampaikan ini semua cuma sandiwara, al-afu minkum. Jatuh. Tetap terhitung sah akad nikahnya. Jika terpenuhi semua syarat-syaratnya. Dan juga yang perlu dinasihatkan, jangan bermudah-mudahan mengucapkan talak. Jaga lisan kita. Karena kita dijadikan sebagai qawwam, harapannya kita lebih bisa menjaga ucapan kita. Apa status anak tiri sama anak kandung? Apakah mahram atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini sama dengan tadi ya. Anak tiri dengan anak kandung. Yang laki-laki membawa anaknya. Perempuan membawa anaknya menikah. Mereka berdua, laki-laki dan wanita ini, ayah dan ibu itu menikah. Apakah anak yang dibawa adalah mahram? Bukan. Tidak masuk dalam kategori manapun dalam surah An-Nisa ayat 23.
Ibu tiri, apakah masih mahram kita apabila sang ayah sudah meninggal? Ya, mahram seterusnya. Istri dari ayah kita, dengan ayah kita meninggal, mungkin dia menjadi mantan istri, tapi tidak menjadi mantan mahram kita. Tetap dia sebagai mahram kita. Walaupun memang beda dengan kerabat. Kalau kerabat kan punya hak silaturahim. Tapi ini tetap bagian dari bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau istrinya adalah orang yang dicintai, maka kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tua kita. Apakah boleh menikahi sepupu baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu? Boleh. Karena sepupu bukan mahram. Anak dari anak atau seterusnya ke bawah yang disusui oleh istri, apakah halal baginya menikahi oleh suami? Tidak bisa. Karena itu sahibul laban. Sahibul laban itu maksudnya air susu yang disusukan itu dengan sebab perbuatan dari laki-laki itu. Maka dia disebut sahibul laban. Jadi itu masuk kategori anak dan cucu sepersusuan. Mahram. Tidak boleh dinikahi. Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh menikah jika ayah laki-laki dan ayah wanita tersebut saudara kandung? Boleh. Sepupu maksudnya. Ya, sepupu boleh. Wa banatu ammika. Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan, dan putri-putri dari saudara kandungmu. Nah. Pernah saya sampaikan, Abdurrahman bin Auf, dan memang saya cek lagi, memang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikasih pilihan sama sepupunya. Saya serahkan perwalianku kepadamu, silakan engkau nikahkan aku dengan siapa saja. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau begitu saya nikahi kamu. Nah, bagaimana hukumnya bagi wanita yang menjadi istri kelima, keenam, dan seterusnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tergantung kondisinya, apakah kondisinya memang, kalau dia tahu, baru tahu setelah itu, maka dia tidak berdosa. Korban saja. Kalau itu nikah syubhah, maka memang harus dipilih mana istrinya yang empat. Karena maksimal jumlah istri harus empat. Maksimalnya seperti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah mengumpulkan dua istri atau lebih di dalam satu rumah namun berbeda kamar tetapi di dalam satu rumah? Bukan kondisi yang ideal. Bukan kondisi yang ideal. Lebih baik kalau dia bisa dipisah. Karena masing-masing istri itu punya hak sakan. Askinuhunna min haitsu sakantum miwujidikum. Ayat itu berbicara tentang istri yang ditalak berhak dapat rumah tinggal, meskipun rumah sendiri atau kontrak atau kos, punya hak punya kediaman sendiri untuk wanita yang ditalak. Kalau wanita yang ditalak masih dalam masa iddah saja masih punya hak, apalagi istri yang gak ditalak. Begitu. Tapi tetap kembali kepada kemampuan. Afan Ustaz, apakah saudari Makil bin Yasar sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum dia dinikahi kembali dengan laki-laki yang mentalaknya? Tidak. Tidak. Tidak dinikahi oleh laki-laki lain. Makil bin Yasar, dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang tadi kita baca,
menikahkan saudara perempuannya, saudari kandungnya, entah kakak atau adik, karena yang disebut ukht, saudara kandung perempuan, dengan seorang laki-laki. Setelah itu, berjalan kehidupan rumah tangga, sang suami mentalak istrinya. Dibiarkan sampai habis masa iddah. Tidak bisa rujuk langsung. Habis masa iddah, dia ingin rujuk kepada istrinya. Istrinya pun menyambut setuju, mau rujuk juga. Ma'kil bin Yasir tidak mau. Sampai ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran, fala ta'dhuluhunna. Jangan kalian mencegah hak perwalian kalian untuk dinikahkan dengan orang yang layak untuk dinikahkan. Jika kalian tahu mereka berdua ingin mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum Ustaz, apakah menantu perempuan dari anak tiri menjadi mahram ayah tiri tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantu perempuan dari anak tiri. Misalkan saya punya anak tiri. Anak yang dibawa oleh istri saya. Kemudian anak tiri itu punya istri. Mahram atau bukan? Hah? Mahram atau bukan? Bukan. Tidak masuk kategori mana-mana kan? Ya. Bukan ayah dari istri. Atau bukan ibu dari istri. Bukan. Tidak masuk kemana-mana. Wallahu'alam. Lanjut atau sampai sini, Zed? Lanjut. InsyaAllah. Alhamdulillah, jadi sehat kalau menyampaikan kajian jadi sehat. InsyaAllah. Ustaz, apakah boleh menikah dengan wanita Nasoro? Boleh saja, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasoro diperbolehkan di dalam Al-Quran untuk dinikahi. Suaminya laki-laki, istrinya Nasoro atau Yahudi boleh. Kalau berkebalikan, sang suaminya Nasoro, istrinya Muslimah, tidak diperbolehkan, haram. Sepertinya ini sudah. Bolehkah seorang istri minta cerai di saat mengetahui suaminya menikah lagi? Tidak boleh. Kalau alasannya itu. Ada fatwa dari sebagian ulama. Ada juga fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ada seorang istri atau istri saya mengancam mau bunuh diri kalau saya nikah lagi. Syekh bin Baz menyatakan jangan taati istri. Diperbolehkan di dalam Al-Quran untuk dinikahi. Suaminya laki-laki, istrinya Nasoro atau Yahudi. Boleh, kalau berkebalikan, sang suaminya Nasoro, istrinya Muslimah, tidak diperbolehkan, haram. Sepertinya ini sudah. Bolehkah seorang istri minta cerai di saat mengetahui suaminya menikah lagi? Tidak boleh. Kalau alasannya itu. Ada fatwa dari sebagian ulama. Ada juga fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ada seorang istri atau istri saya mengancam mau bunuh diri kalau saya nikah lagi. Syekh bin Baz menyatakan jangan taati istrimu dalam hal itu. Secara makna, kalau ternyata dia melakukan bunuh diri, dia yang berdosa. Nah, cuma ya, jangan dilepas-lepas gitu. Biarkan dah bunuh diri sana. Jangan. Bahaya. Ya. Nah, apakah sah pernikahan sepasang laki dan perempuan yang telah melakukan zina hingga si wanita hamil di luar nikah?
Kalau mereka berdua bertaubat kepada Allah, dan ini sudah kita bahas, hatta tatuba, sampai mereka bertaubat, sama-sama bertaubat. Taubat itu meninggalkan perbuatan itu. Tidak pernah berzina lagi. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak hamba Allah, dia kembalikan hak itu. Kalau mereka sama-sama bertaubat, dan memang dianjurkan, dan sebaiknya memang menikahnya setelah melahirkan, untuk keluar dari khilaf para ulama, maka insya Allah, oh ini

Ya, Anda belum paham apakah maksudnya pernikahannya setelah perzinahan itu. Ya, kalau memang dia bertaubat, ya insya Allah sah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil 3 bulan, bahkan hamil 6 bulan? Apakah pernikahannya sah menurut syariat Islam? Ada khilaf di kalangan para ulama, yang aman memang dihindari. Tapi kalau misalkan pengadilan agama mengikuti pendapat bahwa itu boleh, ya sudah, kita tidak bisa menghalangi. Tapi sebagai anjuran, sebaiknya ambil langkah aman, tunggu saja sampai melahirkan. Ulama yang melarang berdalil dengan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahunna. Dan masa iddah seorang yang hamil adalah dengan dia melahirkan. Afan Ustaz, bagaimana hukum memukul rebana dilakukan dengan memutarkan audio-audio yang terdengarnya bukan hanya menggunakan rebana? Wallahu a'lam, seperti suara nasyid dengan adanya alat lain selain suara rebana. Apakah hal demikian tersebut diperbolehkan? Dicari yang suara rebana saja atau dendangan syair saja. Jangan dengan alat musik yang lain. Karena yang disebutkan dalam hadis itu adalah adduf rebana. Kita tidak melampaui lebih dari itu. Assalamualaikum Ustaz, orang tua seorang gadis menolak anaknya dipoligami. Kemudian dia tetap menikah menggunakan wali hakim dan mengambil cepat kesimpulan bahwa seluruh keluarganya termasuk jalur wali-wali tidak setuju dan kemudian tetap menikah, dan di depan hari ayahnya setuju. Bagaimana pernikahannya dahulu hukumnya? Dan bagaimana nasab anaknya? Qadarullah, sekarang juga sudah bercerai. Sudah bercerai? Nah, tadi artinya tidak ada kepentingan, belum ada keperluan untuk dipersatukan ya. Nah, mungkin yang dipertimbangkan adalah bagaimana nasab anaknya. Hal seperti ini dikembalikan kepada pengadilan agama saja, mahkamah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan syarat-syarat atau kriteria seorang itu layak untuk berpoligami sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi istri dan tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat sekitar. Jazakallahu khairan. Yang ditanya belum poligami nih. So, intinya adil, mampu secara jasmani, mampu secara nafkah, pemberian rumah, itu saja yang dijelaskan oleh para ulama. Nah. Dan sabar dalam menghadapi kecemburuan istri. Karena kata sebagian ulama, kalau wanita sudah cemburu, tidak bisa membedakan antara punggung lembah dan perut lembah. Tidak bisa bedakan. Aisyah pernah begitu cemburu. Ketika ada tamu, ini adalah dalam Sunan An-Nasa'i. Ketika ada tamu di rumah Aisyah masak. Masak persiapan mau menghidangkan makanan untuk tamu. Tiba-tiba datang budak wanita ngirim makanan dari istri yang lain. Ini giliran saya. Mestinya saya yang masak. Aisyah marah, tangannya budak itu dipukul. Sampai tempat makanannya itu jatuh pecah. Diambili oleh Nabi. Kemudian Nabi menyatakan gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Itu. Cuma begitu. Nabi kemudian tidak marah. Tapi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Aisyah mengganti bejana itu, yang rusak tadi ganti. Itu tanggungan, kamu sudah merusak. Tapi tunggu sabar dulu, tunggu mereda dulu. Mohon nasihat dari Ustadz untuk ikhwan yang lalai dari hadir di halaqah ilmu dan lebih suka dengar kajian via online saja. Hendaknya kita bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Karena bisa jadi keutamaan-keutamaan hadir langsung tidak bisa didapatkan secara persis dengan sekedar mendengarkan streaming. Ya, mendengarkan streaming itu hanya dalam kondisi-kondisi memang ada keperluan yang tidak bisa kita tinggal. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau bukan kita yang menyemarakkan majelis-majelis kebaikan ini, lalu siapa yang kita harapkan menyemarakkan majelis-majelis Ahlus Sunnah? Mau berharap kepada Ahlul Bid'ah menyemarakkan majelis taklim kita? Tidak. Kita. Kalau kita sendiri belum ada perasaan tergerak untuk hadir dalam majelis ilmu, bagaimana kita berharap perbaikan merata pada umat tersebar? Kita sendiri malas. Nah, Umar bin Abdul Aziz.

rahimahullah, itu menyuruh untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu di masjid-masjid. Orang yang berilmu ajarkan kepada yang tidak tahu. Kemudian dengan itu menjadi baik keadaannya. Perbincangan masyarakat yang sebelumnya, di khalifah sebelumnya, itu tanyanya, kamu nikah sudah berapa? Ngomong bicara antar orang begitu. Tapi dengan gebrakan dari Umar bin Abdul Aziz, ba'dallah, perbincangan masyarakat berubah. Sudah hafal berapa juz, makna hadis ini apa. Nah, kualitas berubah. Meskipun beliau hanya memerintah 1 tahun saja, sekitar 1 tahun. Meninggal di usia 39 atau 40 tahun. Tetapi keadilan merata. Sampai mau ngasih sumbangan kepada orang miskin, nyari orang yang mau nerima sulit. Nah. Hadir di majelis ilmu, itu kita sudah sering dengar hadisnya. Ya. Haffathumul malaikah, dilingkupi oleh para malaikat. Illa nazarat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Waghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmat Allah. Yang begitu kita butuhkan rahmat itu. Tidak ada seorang yang bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Dilingkupi oleh malaikat, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Wadzakarahumullahu fiman indah. Allah sebutkan mereka, dipuji oleh Allah di hadapan majelis para malaikat, majelis yang mulia. Apakah rajin hadir di halaqah ilmu tidak menjamin seorang bisa selamat dari fitnah? Nah, memang yang rajin saja tidak selamat, apalagi tidak rajin, ya kan? Sama dengan orang mau beralasan tidak mau sholat, sholat aja belum tentu masuk surga. Ya dijawab, apalagi tidak sholat, sudah menjadi kepastian. Nah. Bagaimana tipsnya supaya jika marah, supaya tidak berlebihan. Bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bisa mengatur emosinya, membaca hadis-hadis Nabi, keutamaan yang disediakan Allah bagi orang yang menjaga, menahan diri dari marah. وَالْكَظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ya. Dan hadis Nabi, seorang yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu melampiaskan, nanti pada hari kiamat akan dipilih, disuruh memilih bidadari mana saja yang ia inginkan. Ustaz izin bertanya, saya ingin mengadopsi anak perempuan yang bukan mahram bagi saya, kemudian anak perempuan tersebut saya susukan kepada adik perempuan saya. Pertanyaannya, apakah anak tersebut menjadi mahram bagi saya? Ya. Karena itu adalah ponakan susuan. Antum menjadi paman susuan. Apakah istri yang sudah kita cerai, rumah beserta isinya milik dia? Apakah tetap milik suami? Tergantung. Sebelum bercerai bagaimana? Kepemilikan itu masing-masing. Karena itu ditetapkan hukum waris. Kalau suami meninggal, punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Kalau memang harta suami adalah harta istri juga, semuanya kasih istri. Gak dibagi 1/8. Nah, maka dipastikan dulu. Dipastikan dulu. Rumah itu dulu milik siapa? Kalau milik berdua, sahamnya 50%, 50%, pastikan juga. Atau karena suami mau menikah lagi, saya hadiahkan rumah ini untukmu. Tujuannya mempermulus rencana nikah lagi. Berarti milik istri. Nah, bagaimana pendapat Ustaz terkait istri yang suka meninggikan suaranya di hadapan suaminya? Mohon nasihatnya. Ini adalah bagian dari bentuk kedurhakaan kepada suami, karena suami bagaimanapun dia keadaannya

0: innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. La tu'addi imra'atun haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Ada hadis. Seorang istri tidak disebut menunaikan hak Rabb-nya, Tuhannya, sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, apakah kita boleh menikahi mantan istri abi mertua? Ayah mertua. Misalkan saya punya mertua. Mertua saya punya istri. Apakah saya boleh menikah dengan mantan istri abi mertua? Tidak ada larangan, insya Allah. Apakah ada dalil larangan? Tidak ada ya. Bukan mahram kan? Ya. Apakah ada istri namun beda ibu boleh kita nikahi? Maksudnya istri kita masih ada atau sudah meninggal? Kalau masih ada, kita kena larangan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Habis. Nah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk istri yang suka marah-marah, suka mencela dan suka merendahkan suaminya, sering membantah dan sering menolak ajakan berhubungan badan ketika dinasihati tambah marah. Ini bagian dari bentuk nusyuz ya. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di bagaimana tahapan-tahapannya. Berikan nasihat, kemudian boikot dia diranjang, pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai. Nah, kemudian juga kalau memang semakin gawat kita ingin mempertahankan, fad'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus pihak yang bijak dari laki-laki dan pihak yang bijak dari wanita, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau memang benar-benar buruk akhlaknya, bisa jadi memang tidak layak dipertahankan. Karena sebagian riwayat hadis Al-Hakim menjelaskan, di antara orang yang tidak diterima doanya, ketika dia punya istri yang buruk akhlaknya, tetap dia pertahankan. Nah, tapi jangan terburu-buru berkesimpulan demikian. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Semoga kita semua dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Afan Ustaz, bagaimana sikap kita ketika sang istri diajak untuk jima, dia tidak mau, namun saya tidak ingin istri saya dilaknat oleh malaikat. Barakallahu fikum. Maafkan. Sampaikan. Sudah. Saya panggil 3 kali. Bukannya ancaman yang keluar. Pemaafan. Saya maafkan. Nah. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apa sepasang suami istri yang mereka sudah lama pisah ranjang, kemudian istrinya menikah dengan seorang laki-laki, kemudian setelah menikah dengan laki-laki tersebut, istrinya menggugat suami pertama? Kok nikah dengan laki-laki lain, gugat suami yang pertama? Pertanyaannya, apakah pernikahan istri tersebut sah dengan suami kedua? Tidak sah. Tidak sah. Masih bisa ranjang, ya. Belum. Dengan catatan mereka pisah ranjang karena suami pertama melakukan tindak pidana sehingga dihukum penjara. Jangan berasumsi bahwa Anda sudah bukan istrinya. Lakukan tahapan-tahapan, kalau Anda tidak rela, ajukan gugatan ke pengadilan. Sampai sabar, ikuti tahapan-tahapan itu. Sampai berakhir masa iddahnya setelah selesai keputusan pengadilan. Nah, tidak sah. Orang istri yang masih di masa iddah saja tidak boleh dinikahi. Apalagi masih punya orang. Wal muhsanatu minan nisa. Ya, dilarang oleh Allah. Mohon nasihatnya untuk akhwat atau ummahat yang selalu berkendara sendiri menggunakan sepeda motor. Ada beda pandang ulama dalam masalah itu dari sisi boleh tidaknya. Ada yang melarang itu dengan mempertimbangkan. mendatangkan mafsadah yang besar. Mafsadah yang besar itu takutnya kalau mereka di jalan, macet, ditolong laki-laki yang tidak dikenal, atau mereka bermudah-mudahan sampai masuk dalam kategori safar, jatuh dalam larangan, atau menyebabkan ketika naik kendaraan itu kemudian tersingkap auratnya, itu pandangan dari sebagian ulama yang melarang. Ada sebagian ulama yang membolehkan dengan ketentuan, tidak dibebaskan secara luas begitu. Diatur dan dibatasi. Dan itulah fungsi kalau dia punya suami, suaminya mengatur. Kalau jarak sekian, ya silakan sudah. Tapi kalau tidak, biar saya antar. Lebih bagus kalau sang suami mengantarnya, kalau dia punya suami. Kalau dia tidak punya, belum punya, dan dia bertekad kalau saya punya suami nanti, saya ingin tidak seperti ini, mungkin kondisinya masih udzur dalam kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, bagaimana bentuk laknat para malaikat kepada seorang istri yang enggan mendatangi suaminya dan mohon nasihatnya Ustaz kepada istri yang bermudah-mudahan menunda dalam melayani syahwat seorang suami. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Laknat dari para malaikat artinya malaikat mendoakan supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Istri yang bermudah-mudahan menunda dalam melayani syahwat seorang suami. Pertama, sebelum kita memvonis istri kita begitu, mungkin saja dia ada kesibukan, husnudzon. Kalau memang dia wanita yang demikian, maka bertakwalah engkau kepada Allah, karena istri suamimu memiliki hak yang besar terhadapmu. Ustaz, izin tanya, apakah sah jika kita membayar orang untuk menikahi istri kita, yang udah kita talak 3, lalu orang tersebut harus menceraikannya, dan lalu kita menikahi mantan istri kita tersebut? Hadis Ibnu Mas'ud, La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallil wal muhallal lahu. Terancam laknat. Terancam laknat, haram dan dosa besar. Setiap kali ada sebutan laknat itu masuk kategori dosa besar. Afwan Ustaz, kapankah masa perbudakan hamba saya akan terulang kembali dan apa hikmah darinya? Barakallahu fikum. Ketika jihad syar'i diterapkan, terjadi pembukaan wilayah-wilayah baru oleh kaum muslimin, maka akan ada tawanan-tawanan. Itulah yang disebutkan sebagai salah satu tanda hari kiamat dalam hadis Jibril, wa antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Di antara syarah dari sebagian ulama seperti tadi, begitu luas penaklukan kaum muslimin melalui jihad-jihad yang syar'i, ya. Kemudian di situ ada tawanan-tawanan. Kemudian ketika tuannya menggauli budak itu, terlahir anak. Terlahir anak. Anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Maka seakan-akan budak wanita melahirkan tuannya, karena dia putra tuannya. Itu salah satu syarah. Syarah yang lain, maknanya adalah begitu banyak kedurhakaan merajalela, sehingga seakan-akan seorang ibu melahirkan tuannya, karena dia bertindak bagaikan tuan bagi ibunya. Berlagak seperti tuan, nyuruh-nyuruh. Ustaz, apakah sepupu ayah kita, paman, menikahi keponakan sepupunya atau anak sepupunya tersebut? Keponakan sepupu. Keponakan sepupu itu bukan mahram. Kalau yang dimaksud keponakan sepupu, ayah kita punya sepupu. Ya. Posisi kita adalah, kalau kita perempuan, kita keponakan sepupu. Kalau itu yang dimaksud, maka bukan mahram. Apakah boleh membeli umur, memenuhi persyaratan pemerintah untuk menikah? Dihindari, tetap mengikuti prosedur yang baik. Aturan-aturan yang berlaku. Mau lanjut atau sampai di sini? Lanjut. Kakak kandung ini mau kawin, tuh ada di sini ya? Ada lagi tulisannya. Kakak kandung ini mau kawin, adik kandung ada tapi belum balik. Tidak bisa jadi wali. Wali harus balig, berakal, muslim, dan adil. Ketentuan wali. Oh, ada lanjutannya di bawah. Adik kandung ada, tapi belum balig. Adik ayah ada. Yang mana yang harus menikahkan? Adik ayah. Paman ya. Paman yang menikahkan. Nah. Apakah suami marah dan mengusir istrinya telah jatuh talak? Belum tentu. Dilihat dulu apa lafadznya. Lafadznya tegas ada ucapan cerai atau tidak. Kalau tidak tegas, tergantung niat suami ketika mengusir. Kalau niatnya bukan talak, tidak jatuh talak. Kalau niatnya talak, maka jatuh talak. Jadi sekali lagi dilihat lafadznya apakah ada ucapan talak tegas. Kalau talak tegas, maka itu berarti jatuh talak. Kalau tidak ada ucapan talak yang tegas, tergantung niat. Kalau dia niatnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Bagaimana menyikapi istri yang menolak dakwah sunnah? Perlu bersabar, berjuang, menampakkan indahnya dakwah sunnah. Kita ingin istri kita ikut kita dakwah sunnah, tapi di mata dia kita ini seperti keonggok orang yang brengsek, misalkan. Kasarnya begitu ya. Allahu a'lam. Bisa enggak kita kira-kira narik ke sana? Atau kita menjadi seorang yang temperamental, suka mukul, KDRT. Apakah bisa kita mengajak dia kepada sunnah? Tentu tidak. Istri lari dari dakwah sunnah. Tetapi kalau ternyata kita sudah bagus, upaya kita sudah maksimal, maka bisa dipertimbangkan mafsadah dan maslahatnya. Apakah tetap dipertahankan atau dilakukan upaya yang lain? Wallahu a'lam. Ya, mungkin. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di sesi yang ketujuh. Al-afu minkum atas segala kekurangan. Tidak menutup kemungkinan jika dari penyampaian saya ada yang salah. Mohon disampaikan koreksinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita menjadi sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
1: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل آلة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني warahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul duduk di masjid, di Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, di hari Ahad ini, ba'da sholat subuh. Kita akan mengkaji sebuah tema, mensyukuri nikmat tarbiyah. Kalau disebut mensyukuri, atau lebih mudahnya, bahasa lainnya, mensyukuri itu berterima kasih, mengakui di dalam hati ini nikmat Allah. Dengan lisan dia puji Allah. Dengan anggota badan, dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kita jika kita bersyukur dan beriman. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Untuk apa Allah menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman? Dan Allah adalah yang maha mengetahui, dialah Allah yang maha bersyukur dan maha mengetahui. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Tapi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Bersyukur itu, kalau yang dijelaskan oleh para ulama, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada unsur mengakui di dalam hati. Ini dari Allah. Anugerah dari Allah. Bukan dari yang lain. Dengan lisan dipuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dengan anggota tubuh kita menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu bagian dari ketakwaan. Kita sering mendengar ayat yang dibaca di khutbatul hajah. Dalam kitabun nikah, kita sudah pelajari khutbatul hajah itu disunnahkan dibaca saat akad nikah. Ada yang dibaca sebelum akad nikah, ada yang dibaca setelahnya. Dan salah satu ayat yang dibaca dan diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa artinya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Riwayat Ibnu Abi Hatim, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengartikan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, an yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. An yuta'a, Allah itu ditaati, fala yu'sa, tidak didurhakai. Wa an yudhkara, Allah itu diingat. Fala yunsa, tidak dilupakan. Wa an yushkara, Allah itu disyukuri. Fala yukfar, tidak dikufuri. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kita sudah sering mendengar ayat, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, Allah akan menyiksa kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatnya, nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Tidak ada yang bisa mengalahkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mencegah siksaan Allah ketika Allah berkehendak untuk menyiksa suatu kaum atau seseorang. Dan bersyukur itu adalah bagian dari sesuatu yang kita minta tolong kepada Allah. Untuk sekedar bersyukur, kita perlu minta tolong kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam erat tangan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau menyatakan, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salah an yakul. Fala tada'anna dubura kulli salah an takul. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk mengingatmu ya Allah. Kalau tanpa pertolonganmu, aku akan mudah melupakanmu. Padahal aku butuh untuk selalu mengingatmu ya Allah. Dan tolong aku untuk bersyukur kepadamu. Dan tolong aku ya Allah untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada. Alhamdulillah, di sebagian daerah, termasuk di daerah kita, ada lembaga tarbiyah Ahlus Sunnah. Kalau dikatakan tarbiyah, itu ada unsur bukan hanya mengajarkan, tapi juga membina, merawat, sehingga anak-anak kita menjadi seperti yang diharapkan. Bukan hanya mengajarkan, memberikan ilmu secara pemberitahuan, tapi merawat mereka, membina mereka, mengasuh mereka. Ketika mereka mulai terlihat menyimpang, dikembalikan ke jalan yang benar. Meskipun kadang tahapan-tahapan seperti itu butuh adanya hukuman, butuh adanya teguran untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar. Bagian dari tarbiyah. Nah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, salah satu lembaga tarbiyah Ahlus Sunnah di Ma'had Sabilus Sunnah berusaha mencetak anak-anak yang menghafal Al-Quran. Kalau sekedar hafal Quran cepat-cepatan, begitu banyak program 1 bulan, program 3 bulan, program 1 tahun. Begitu banyak di luaran sana program-program yang tujuannya pokok anak sudah pernah menghafal 30 juz. Ada yang sebulan, tapi modelnya selalu menyetor dan menambah hafalan. Menyetor dan menambah hafalan. Kalau yang seperti itu, kita tidak mengharapkan anak-anak kita cepat hafal. Ketika itu menjadi cepat lupa. Nah, ada ucapan dari sebagian ulama salaf, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Sepertinya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Barang siapa yang mendapatkan ilmu secara sekaligus, hilangnya pun sekaligus. Cepat dapat, cepat lupa. Nah, kalau mengejar sekedar cepat hafal, banyak yang menawarkan itu. Tetapi yang kita kejar bukan hanya mereka hafal. Karena kaum khawarij itu, mereka hafal Quran, sebagian hafal hadis, tetapi salah di dalam memahami makna Quran dan hadis. Kadang bacaan mereka indah, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. La yujawizu hanajirahum. Tahkiruna salatakum bisolatihim. Kalian, para sahabat, merasa sholat kalian jauh atau kurang dibandingkan sholat mereka. Kalau dikatakan banyak-banyakan. Nah, tapi bukan itu yang kita kejar. Kadang sekian tahun anak memang belum sampai hafal 30 juz. Tetapi selama dia berada di tarbiyah Ahlus Sunnah, diajarkan akidah yang benar, bermanhaj yang lurus, mengikuti bimbingan ulama, itu yang kita cari. Itu yang mahal, bukan pasaran. Dan alhamdulillah, lembaga kita sudah berjalan. Maka bagian dari bentuk syukur itu, kita mensyukurinya sesuai dengan posisi kita masing-masing. Bagi para mudarris, mereka akan berjuang untuk menyajikan ilmu yang terbaik kepada para santri. Mereka akan berjuang untuk merumuskan bagaimana metode pembelajaran yang terbaik. Mereka akan berjuang untuk membuat para santri lebih nyaman. Membuat para santri tetap dalam koridor thalabul ilmi. Tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Itu bagian dari bentuk syukur. Sebagai pengajar, bagian dari bentuk syukur adalah benar-benar menerapkan fungsi tarbiyah. Para santri bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di ma'had Ahlus Sunnah. Memanfaatkan usia-usia emas di dalam menghafal. Karena mereka berada di usia-usia yang ketika menggoreskan ilmu di dalam pikiran, di dalam hati mereka, itu bagaikan mereka mengukir di atas batu. Masa-masa keemasan ini tidak akan berulang. Maka mari selamatkan anak-anak kita di usia-usia emas ini. Usia-usia menghafal. Usia-usia ketika pikiran begitu cemerlang. Kita bantu sama-sama. Sebagai wali santri, mereka hendaknya mensyukuri nikmat ini dengan pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada para asatidah, kepada para mudarris atau mudarrisah. Karena bagian dari syukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah man lam yashkurinnas. Tidaklah dihitung bersyukur kepada Allah jika seorang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, bagian dari bentuk syukur kita itu, kita berterima kasih. Ada para guru yang meluangkan waktunya untuk mentarbiyah anak-anak kita. Dukung mereka, meskipun tentunya tidak luput dari kekurangan, tetapi kalau ada masukan-masukan, sampaikan dengan beradab. Kedepankan husnudzon kepada guru-guru anak-anak kita. Jangan kita terlalu mempercayai semua ucapan anak kita dan tidak mempedulikan bagaimana penjelasan dari guru-guru mereka. Nah, ini bagian dari bentuk syukur. Bagi para ikhwah yang tinggal di sekitar atau di dekat ma'had Ahlus Sunnah, ketahuilah sesungguhnya nikmat adanya tarbiyah ini tidak dirasakan atau belum dirasakan oleh saudara-saudara kita di banyak daerah. Mereka berharap kapan bisa dibangun sebuah rumah belajar, kapan bisa dibangun sebuah ma'had Ahlus Sunnah. Mereka masih menyekolahkan anak-anaknya atau mengirimkan anak-anaknya ke tempat-tempat yang jauh. Maka syukuri nikmat ketika kita berada di lingkungan yang dekat dengan tarbiyah Ahlus Sunnah. Selain kita meletakkan anak-anak kita di lembaga pendidikan Ahlus Sunnah itu, kita juga memikirkan peningkatan kualitas ilmu kita. Peningkatan kualitas ilmu ayah, ilmu ibu, bukan hanya anak-anaknya. Jangan hanya berpikir, sudahlah, biarlah anak saya yang menghafal Quran. Biarlah anak saya yang bisa baca kitab. Biarlah anak saya yang memahami kalam ulama. Jangan demikian. Kita semua nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengemban misi ibadah sendiri-sendiri, mengemban misi dakwah sendiri-sendiri. Kalau ada lembaga Ahlus Sunnah, ada ma'had di dekat kita, gunakan itu sebagai kesempatan meningkatkan kualitas keilmuan kita secara terstruktur dan bertahap. Kalau kita tidak punya target, tidak ada gairah kita terhadap ilmu. Dan hendaknya juga semangat di dalam berta'awun, dalam sikap saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam risalah Fijtima'il Muslimin wa Dhammit Tafarruqi wal Ikhtilaf, di antara bentuk ketakwaan yang terbesar adalah upaya menyatukan kaum muslimin, menyatukan Ahlus Sunnah. Kalau misalkan ada perbincangan di antara kita yang sifatnya mau merusakkan hubungan sesama kita, cegah itu. Berusahalah untuk mempersatukan. Hadang segala bentuk upaya memporak-porandakan persatuan sesama kita. Cegah dari awal. Ketika sudah ada unsur ghibah, nasihati. Ketika sudah ada unsur namimah, cegah itu. Nah, itu bagian dari bentuk ta'awun kita. Ada yang mampu ta'awun dengan harta, ada yang mampu ta'awun dengan pikiran, ada yang mampu ta'awun dengan tenaga. Bahkan sebagian orang mengumpulkan bentuk ta'awun itu semua. Dia ta'awun dengan harta, sekaligus juga dengan tenaga, juga dengan pikiran. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Nah, jadi mensyukuri nikmat tarbiyah ini, kalau orang-orang yang berada di dekat ma'had, seringkali para asatidzah kita mengingatkan, ayo manfaatkan keberadaan ma'had-ma'had Ahlus Sunnah ini untuk secara bertahap meningkatkan kualitas ilmu kita. Yang belum bisa baca Quran dengan benar, mungkin bisa datang kepada salah satu pengajar. Ustaz, saya ada minat untuk belajar tilawah Quran, mulai dari dasar. Apa Ustaz ada waktu sebentar saja, mungkin ba'da subuh? Setiap hari saya ingin mengambil waktu Ustadz 10 menit, 15 menit, dimulai dari yang dasar. Bagaimana membaca Quran secara tepat dan benar. Setelah bisa baca Quran bertahap, Ustadz, mungkin ada waktu, apakah itu menjelang maghrib, 15 menit saja Ustadz. Apakah saya bisa belajar durusul lughah? Nah, jadi harus ada upaya, orang bilang jemput bola. Bisa baca Quran dengan benar, mungkin bisa datang kepada salah satu pengajar. Ustadz, saya ada minat untuk belajar tilawah Quran, mulai dari dasar. Apa Ustadz ada waktu sebentar saja, mungkin ba'da subuh? Setiap hari saya ingin mengambil waktu Ustadz 10 menit, 15 menit, dimulai dari yang dasar. Bagaimana membaca Quran secara tepat dan benar. Setelah bisa baca Quran bertahap, Ustadz, mungkin ada waktu, apakah itu menjelang maghrib, 15 menit saja Ustadz. Apakah saya bisa belajar durusul lughah?

Nah, jadi harus ada upaya, orang bilang jemput bola. Karena kalau kita menunggu, ada pelajaran-pelajaran tahsin, qiraah, yang sifatnya kolektif, itu tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam arti kadang sudah berjalan, ustadznya kemudian pergi, ganti ustadz baru, dimulai lagi dari awal, tidak akan berkembang keilmuan kita. Coba datangi salah satu ustadz, minta waktunya, belajar secara intensif. Nah, maka yang demikian ini bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu khawatirnya kita, jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah Ahlus Sunnah, seperti yang tadi saya sampaikan, itu tarbiyah yang mahal. Tarbiyah yang jernih harapannya. Tidak terkotori dengan kebid'ahan. Tidak terkotori dengan hawa nafsu, al-ahwa. Maka syukuri nikmat ini. Syukuri anugerah ini. Nah, kita tidak terpukau dengan misalkan ada anak-anak yang begitu hafal sampai halaman-halaman tertentu hafal. Tetapi dia tidak memiliki dasar-dasar akidah yang benar. Dasar-dasar manhaj yang lurus. Nah, maka tarbiyah Ahlus Sunnah itu adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Semoga dengan kita bersyukur secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlindung dari siksaan Allah dan kita mendapatkan tambahan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di waktu ba'da sholat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً.

قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di waktu duha di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Oktober 2024 Masehi, kita akan mengkaji sebuah pembahasan di sesi yang pertama, peran orang tua dalam pendidikan untuk menghasilkan anak-anak yang soleh atau solehah. Dari sejak seperti yang kita pelajari dalam kitabun nikah, seorang ayah memilihkan ibu untuk anak-anaknya sudah dimulai dari hal tersebut. Dipilihkan calon ibu untuk anak-anaknya, yang diutamakan adalah yang berakhlak mulia, yang memiliki kualitas agama yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan setelah menikah, juga ada ketentuan syariat bagaimana supaya nanti anak yang dilahirkan tidak disesatkan oleh syaitan. Yaitu ketika seorang suami hendak berhubungan badan dengan istrinya, ya, diajarkan oleh Nabi SAW mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki anak yang nanti engkau akan anugerahkan kepada kami. Itu bagian dari upaya kita menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Demikian juga ketika nanti anak itu lahir, disunnahkan untuk melakukan akikah. Apabila anak yang lahir laki-laki, pada hari ketujuh kelahiran, misalkan anaknya lahir di hari Ahad, seperti sekarang, maka hari Ahad itu dihitung hari pertama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu disunnahkan melakukan akikah hari ketujuh. Akikah itu menyembelih kambing kalau anak laki-laki dua, tapi kalau mampunya hanya satu tidak apa-apa. Ketika dia mampunya hanya satu, mestinya anak laki-laki dua ekor kambing. Kalau anak perempuan memang seekor kambing saja. Dan akikah itu juga menurut penjelasan sebagian ulama mempengaruhi karakter anak ketika anak itu diakikahi. Kalau ternyata saat masih kecil anak itu tidak diakikahi, disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa'an nafsihi. Beliau mengakikahi dirinya ketika beliau sudah dewasa. Tapi itu semua bagian dari syariat Islam, termasuk akikah,
untuk menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Dan yang paling utama atau diawalkan serta tidak terus berhenti adalah doa orang tua untuk anak dan keturunannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35. Wa in qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asna. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Jadi doa dari seorang ayah agar Allah menjauhkan anaknya dan keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Begitu juga doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah supaya diri beliau dan keturunan beliau menjadi orang yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas sholah, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian juga jadikan keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa kami ini. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Jadi mestinya juga tidak putus doa orang tua untuk anaknya, untuk keturunannya. Dan juga bagaimana bentuk tarbiyah terhadap anak, kita akan mengutip beberapa pelajaran di dalam Al-Quran. Demikian juga nasihat dari para ulama dan contoh dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana adanya kepedulian orang tua, keteladanan orang tua, dialog orang tua dengan anak yang itu berkaitan dengan ilmu agama. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Dengan sebab doa itu disebutkan di ayat berikutnya, fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat santun, yaitu Nabi Ismail. Jadi karakter Nabi Ibrahim itu halim. Halim itu tidak mudah marah, penyabar. Akibat dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang penyantun, anak yang penyabar, Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih putranya, beliau masih berdiskusi dengan putranya.
anakku, aku mendapatkan perintah seperti ini dari Rabbku. Bagaimana pendapatmu? Jadi ada dialog, ada diskusi orang tua dengan anak. Aku diperintah begini oleh Allah, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia bisa bekerja membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang penyantun, penyabar, juga hasil didikan dari orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan, ya abati fa'al.

ayah lakukan sesuai yang dengan yang diperintahkan, engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 hingga 102. Jadi ada dialog, sering-sering ayah itu ngajak bicara anak. Meminta pandangannya. Wahai anakku, kamu sudah usia masuk ma'had. Di sini ada beberapa ma'had Ahlus Sunnah. Kamu ingin ma'had yang semana? Atau kita lihat dulu ma'had-ma'had itu. Kita survei dulu, kita sholat di masjid ma'had itu, engkau perhatikan kondisi di sana. Nah, baru kemudian bisa dimintai pertimbangan. Meskipun ayah biasanya tentu sudah memiliki pilihan tertentu. Tapi kebiasaan untuk berdiskusi dengan anak itu adalah kebiasaan yang baik. Anak menjadi diperhatikan. Jangan sampai anak terus diabaikan. Kadang seorang anak minta perhatian ayah begitu sulitnya. Tapi kalau di dalam Quran, Nabi Ibrahim sudah dapat perintah saja, itu masih ngajak bicara anaknya. Fanzur madza tara. Bagaimana pandanganmu, wahai anakku. Ini dalam kondisi Nabi Ismail bukan berusia dewasa atau belum berusia dewasa. Masih remaja atau masih di usia-usia belia. Nah, maka ini contoh bagaimana seorang ayah membangun kedekatan dengan anaknya, berdialog, diskusi, mengajak bagaimana pendapatmu wahai anakku. Nah, ini contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga yang sering kita dengar, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak, yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13 sampai 19. Diingatkan Allah bagaimana Luqman menasehati anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasehati anaknya itu, ya bunayya, panggilannya panggilan kasih sayang, bukan sekedar ya bani, tapi ya bunayya, duhai putra tercinta. Ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang terbesar. Nah, jadi kalau kita mengajak anak-anak kita di perjalanan, kemudian ada sebuah aktivitas kesyirikan, kita ajak dialog anak itu dan tunjukkan, abi, itu apa sebenarnya? Misalkan di sebuah daerah ada aktivitas kesyirikan. Maka kita sampaikan kepada anak kita, duhai anakku, sesungguhnya itu bagian dari kesyirikan. Kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang merupakan kesalahan terbesar, itu kesyirikan. Ibadah seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah, diberikan kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun azim.

Kemudian juga setelah itu ada nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kadang anak itu kepada ayahnya takut, kepada ibunya berani, bahkan sering bantah. Di situ peran ayah untuk mengingatkan, memilih waktu-waktu yang tepat mengingatkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan hanya takut kepada ayah, tapi ibu, bahkan yang punya hak yang lebih besar dibandingkan hak ayah kepadamu, jangan engkau membentak ibumu. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang kelemahan itu bertambah-tambah. Kandungan pada saat masih kecil tidak terlalu berat, tapi terus bertambah, sampai mengatur posisi tidur pun sulit. Sampai seorang ibu ketika mengandung itu, padahal dia sakit, dia tahu obat yang biasa dia makan saat dia sehat, dia rela biar saya sakit, karena kalau saya pakai obat ini tidak boleh untuk ibu hamil. Dia berkorban untuk anaknya. Kadang sang ibu biasanya pakai habbatus sauda, misalkan, ketika sakit. Tapi ketika dia mengandung, dia rela untuk tidak mengkonsumsi obat itu karena khawatir ada masalah dengan kandungannya. Nah, hal-hal seperti ini, kalau ada diskusi atau perbincangan ayah dengan anak, kita sampaikan. Kita ingatkan. Bagaimana perjuangan ibu? Karena biasanya dalam benak anak itu, ibu itu sering marahi saya, ibu itu cerewet. Nah, hal-hal yang buruk-buruk saja. Kalau kepada ayah takut, karena ayah lebih tegas, lebih mudah menghukum. Ayah mungkin sedikit bicara, tapi sekali bicara, banyak yang ditakuti sama anaknya. Maka kesempatan ayah untuk mengingatkan kepada anak, berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu punya hak yang lebih besar terhadapmu dibandingkan hak ayah terhadapmu. Nah, seorang ibu lemah keadaannya ketika mengandung anak, bertambah-tambah perasaan lemah itu. Wa fisaluhu fi 'amain. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ketika mau menyapih, itu juga perjuangan, pergolakan batin seorang ibu. Anak masih tidak mau disapih, padahal sudah waktunya disapih. Ada dilema seorang ibu. Nah, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan kembali. Kemudian diberi nasihat untuk orang-orang tertentu yang mungkin orang tuanya bukan muslim. Bahkan
terjatuh dalam kesyirikan. Sang anak meskipun berbakti kepada kedua orang tua, tetapi harus punya prinsip untuk jangan ikut kesyirikan. Jangan taati orang yang menyuruh untuk berbuat kesyirikan. Karena larangan kesyirikan itu disebutkan di paling awal. Berbakti kepada kedua orang tua disebutkan yang kedua. Ada kasus anak disuruh berbuat syirik oleh orang tuanya. Maka disebutkan di ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, jangan taati keduanya. Memang berbakti kepada kedua orang tua perintah. Tetapi kalau disuruh untuk bermaksiat kepada Allah dan kesyirikan adalah kemaksiatan terbesar, jangan taati keduanya dalam hal itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kalau orang tuamu syirik atau kafir, jangan kemudian kau abaikan secara total. Saya tidak mau dekat-dekat sama orang tua saya. Dia menyuruh saya berbuat syirik. Saya akan tinggalkan dia secara total. Saya akan menjauh darinya. Jangan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan kedua orang tua dalam kehidupan dunia secara ma'ruf, secara baik. Tetap ibu dan ayah meskipun dia kafir punya hak kita berucap yang baik kepada mereka, melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Dalam urusan dunia, bergaullah dengan keduanya secara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas muslim yang baik, yang sering kembali kepada Allah, mengingatkan kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian akan kembali dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan. Kalau dia seorang muslim, dia akan berduaan dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Ditutup dari pandangan manusia yang lain. Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sudah pernah kita lakukan. Bukankah engkau pernah berbuat begini? Bukankah engkau pernah berbuat begini? Nah, dan kita mengakui itu semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu kita mengakui apa yang sudah pernah kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qad satartuha alaika fid dunya, wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku dulu tutup dosa-dosamu ini dari pandangan manusia yang lain. Tidak ada yang tahu kamu berbuat maksiat. Dan aku ampuni engkau saat ini. Ini disebutkan di dalam hadis Kitab Taubah dalam Sahih Muslim. Nah, keutamaan bagi orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, ada lanjutan nasihat Luqman kepada anaknya. Bagaimana peran Luqman seorang ayah dalam mendidik anaknya? Dia memberikan nasihat dan menanamkan keyakinan kepada anak bahwa kebaikan yang engkau lakukan anakku tidak akan sia-sia. Meskipun kebaikan itu sangat kecil. Dimanapun kamu lakukan kebaikan itu,
Allah Maha mengetahui dan akan membalasnya. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Jadi ditanamkan keyakinan kepada anak, kamu berbuat apapun, besar ataupun kecil, di tempat manapun Allah akan membalasnya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Nah, ditanamkan keyakinan seperti itu. Kemudian peran orang tua, yaitu Luqman, menasehati anaknya untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Setelah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat. Ini biasanya tantangan tersendiri bagi orang tua untuk menyuruh anak salat. Dan Nabi menyuruh kita, memerintahkan kepada anak kita salat, wahum abna'u sab'i sinin, pada saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika usia 10 tahun. Nah, memang anak itu masih belum terhitung berdosa ketika dia belum balig. Tetapi sebagai bentuk perintah Nabi kepada orang tua, maka itulah yang semestinya kita lakukan. Nah, sampaikan kepada anak, wahai anakku, Abi disuruh oleh Nabi untuk menyuruh kamu sholat dari usia 7 tahun. Ketika kamu sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, Abi sebenarnya sayang sama kamu. Tapi Nabi menyuruh Abi untuk memukul kamu, nak, kalau kamu tidak mau sholat. Nah, maka ini juga komunikasi dan diskusi yang baik antara orang tua dengan anak. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkan sholat. Dan juga mungkin perlu dinasehatkan terkait dengan membawa anak ke masjid. Perintah Nabi agar kita menyuruh anak kita sholat itu dimulai dari usia 7 tahun. Maka usia sebelum itu, anak, apalagi yang belum tamyiz, belum terhitung sebagai anggota sholat berjamaah. Jadi dia belum bisa dihitung sebagai makmum ketika anak itu masih belum tamyiz. Di bawah usia 6 tahun, misalkan usia 5 tahun, 4 tahun, ya, belum bisa jadi makmum, begitu. Baru usia 7 tahun, kalau mau bawa anak, silahkan. Dan kadang, tanpa disadari, seseorang menjadi sebab terganggunya jamaah sholat, ya, yang dibutuhkan kekhusyuan pada saat ibadah. Tapi sang ayah tidak bisa mengatur anaknya.
Bukan berarti dilarang membawa anak kecil secara mutlak ke masjid. Nabi pernah membawa cucu beliau, perempuan Umamah, digendong oleh Nabi. Tapi itu terkondisikan. Tidak sampai kemudian menyebabkan terganggunya jamaah yang lain. Dan membuat keributan. Nah, tetapi memang ada kondisi-kondisi uzur ketika orang tua tidak ada orang yang bisa menjaganya di rumah. Terpaksa dia bawa. Maka ambil posisi di shof yang paling ujung. Supaya tidak memutus shof. Anaknya ditaruh di pinggir. Nah, sehingga tidak sampai memutus shof. Disebutkan di dalam surah Luqman ini, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkan salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, larang dari kemungkaran. Orang tua mestinya menanamkan kesadaran ini kepada anak. Nah, kalau temanmu mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru, jangan lakukan. Kamu ingatkan temanmu. Kamu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun temanmu tidak mau dinasihati, tetap engkau sampaikan. Nah, jadi tertanam dalam diri anak itu, amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari kewajiban. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Dan bersabarlah ketika menerima sesuatu yang menimpamu. Bersabar. Karena ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, itu pasti ada orang-orang yang tidak suka. Inna dhalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Nah, kemudian nasihat berikutnya, bagaimana diskusi orang tua dengan anak, memberi nasihat kepada dia, jangan bersikap sombong. Jangan bersikap angkuh, tapi tawadhu'lah. Wa la tus'ir khaddaka lin-nas. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Nah, kalau kamu bicara pada orang, hadapkan wajahmu ke orang itu. Tunjukkan kamu perhatian kepada orang itu. Jangan ketika diajak ngomong, kamu noleh ke arah yang lain. Nah, wala tus'ir khaddaka lin-nas. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Nah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Waqsid fi masyika waghdud min sawtik, inna ankaral aswati la sawtul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan. Berjalan normal saja. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasa. Kecuali memang ada suatu kepentingan yang lebih dari itu. Tetapi berlaku wajar saat berjalan. Dan lembutkanlah suaramu. Jangan berteriak-teriak. Karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Surah Luqman ayat ke-13 sampai 19. Jadi Quran itu cerita beberapa dialog ayah kepada anak. Sehingga memang kita perlu memberikan perhatian
ada kita diskusi dengan anak, kita ngobrol dengan anak, kita nasihati anak. Nah, itu menjadi bagian atau porsi yang cukup banyak dalam kehidupan kita. Nah. Kemudian kalau kita melihat hadis Nabi, bagaimana contoh para sahabat, ya, para sahabat yang kalau membaca sebuah doa yang didengar dari Nabi, sampai doa itu ditiru oleh anaknya. Ini menunjukkan keteladanan. Menunjukkan keteladanan seorang ayah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim bin Abi Bakrah, Muslim bin Abi Bakrah, Muslim putra dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat Nabi, punya anak, salah satu anaknya namanya Muslim. Muslim bin Abi Bakrah berkata, Sami'ani Abi wa ana akul. Ayahku pernah mendengar aku mengucapkan doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal kasali wa 'adzabil qabri. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi, dari perasaan sedih atau cemas, ya. Wal kasali, dan dari perasaan malas. Wa adzabil qabri, dan dari siksaan kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perasaan cemas, perasaan malas, dan azab kubur. Mendengar itu, ayahnya berkata, Ya bunayya, mimman sami'ta hadza, wahai anakku, engkau dengar doa itu dari siapa? Qultu sami'tuka taquluhunna. Kata sang anak Muslim bin Abi Bakrah, saya mendengar Anda sering membaca itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa 'adzabil qabri. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyatakan, ilzamhunna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhunna. Hafalkan dengan baik ucapan itu, wahai anakku, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa itu. Ayah dengar Nabi membaca doa itu, maka ayah pun mengucapkannya. Ketika engkau sering dengar ayah membaca seperti itu, sesungguhnya bacaan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh bagaimana seorang ayah memberikan keteladanan, banyak berzikir, mengucapkan doa-doa yang baik, ya, sampai anaknya mendengar itu sebagai sebuah kebiasaan, sampai hafal anaknya. Jadi pengaruh orang tua itu memberikan keteladanan kepada anak, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah, sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasali wa 'adzabil qabri, ditiru oleh anaknya. Kemudian ada diskusi ayah dengan anak, kamu dengar itu dari siapa, wahai anakku? Saya sering mendengar Anda, wahai ayah, mengucapkan itu. Maka disampaikan, hafalkan baik-baik, karena sesungguhnya aku mendengar bacaan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, kita juga belajar keteladanan dari sahabat Nabi
bagaimana seorang anak berdiskusi dengan ayahnya, berdialog dengan ayahnya, tahu ayahnya adalah sahabat Nabi, pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, dan khalifah-khalifah berikutnya, tanya, wahai ayah, sebenarnya kunut subuh itu ada atau tidak? Nah, maka ini contoh dialog anak dengan ayah. Berdiskusi dalam masalah ilmu. Ya, itu ada hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Malik Al-Asja'i Sa'ad bin Tariq. Dari Abu Malik Al-Asja'i Sa'ad bin Tariq. Qala. Jadi yang bertanya ini, anaknya ini namanya Sa'ad bin Tariq. Ayahnya Tariq, Tariq bin Usaim. Qala qultu li abi. Aku pernah berkata kepada ayahku, ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah nahwan min khamsi sinin. Wahai ayahanda, sesungguhnya Anda sudah pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ketika Ali di Kufah selama 5 tahun. Fakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka, para imam-imam mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang Anda pernah jadi makmum mereka, apakah imam-imam mulia ini mereka melaksanakan kunut di waktu subuh? Faqala, maka Tariq bin Usaim, seorang sahabat Nabi, berkata, ayy bunayya muhdats. Dalam sebagian riwayat dinyatakan bid'ah. Wahai ayah, wahai putraku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, jadi ada komunikasi anak dengan orang tua. Membicarakan masalah ilmu. Nah, contoh dari yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Bismillah. Di sesi yang pertama ini, kita tadi sudah menunjukkan beberapa keteladanan yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak. Dimulai dari sejak memilih pasangan hidup sebagai calon ibu bagi anak-anaknya, kemudian bagaimana pada saat hendak terjadi hubungan badan, mengharapkan anak yang soleh, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh buruk syaitan. Demikian juga bagaimana melakukan akikah, ya, sebagai bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan keturunannya menjadi orang-orang yang tidak menyembah berhala, menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Bagaimana kita juga sudah belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak diskusi anaknya, meskipun sudah dapat perintah dari Allah, tapi mengajak anaknya untuk menyampaikan, fangdur madza taro, apa pendapatmu wahai anakku? Nah, demikian juga tadi kita sudah bahas bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, yang nasihat itu berisi larangan berbuat kesyirikan, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jangan taati orang tua kalau disuruh untuk mensekutukan Allah, tetapi tetap lakukan hubungan baik dengan kedua orang tua dalam urusan dunia. Nah, kemudian ditanamkan juga keyakinan kepada anak bahwa
meskipun engkau melakukan sebuah perbuatan di tempat yang tidak terlihat orang, dimanapun itu, pasti Allah akan berikan balasan. Juga nasihat untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabar ketika mendapatkan konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian juga nasihat terkait dengan adab, jangan memalingkan pipi kepada manusia sebagai bentuk kesombongan, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, demikian juga berjalanlah dengan wajar dan lunakkan suara, jangan berteriak tanpa ada keperluan, karena sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Nah, dan kita tadi juga sudah mencontohkan dalam hadis bagaimana sahabat Abu Bakrah yang biasa membaca doa didengar putranya, dan Abu Bakrah menjelaskan bahwa doa yang dibaca itu beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita tadi sudah membaca bagaimana dialog antara anak dengan ayah, yang ayahnya adalah sahabat Nabi, Thariq bin Usaim. Sang anak bertanya, wahai ayah, Anda sudah pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ketika di Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka melaksanakan kunut pada sholat subuh? Thariq bin Usaim menyatakan, ya bunayya muhdas, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, bid'ah, bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi maupun para khulafa ur-rasyidin.

0: Nah, boleh jika ada pertanyaan, sebagiannya saya pelajari lagi. Nah, kita akhiri dulu sesi yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini dari kajian bertema peran orang tua dalam pendidikan anak, kita akan membaca penjelasan ulama Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau menjelaskan bahwa pada hari kiamat orang tua akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana tanggung jawab dia terhadap anaknya. Yang lebih dulu ditanya adalah orang tua bagaimana bersikap pada anaknya, bagaimana mendidik anaknya, dibandingkan pertanyaan terhadap anak bagaimana berbakti ke orang tua. Yang lebih dahulu ditanyakan itu tanggung jawab orang tua. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama berkata, innallaha subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat. Qabla an yas'alal walad an walidihi. Sebelum Allah bertanya, meminta pertanggungjawaban seorang anak bagaimana sikapnya kepada orang tua. Fa innahu kama anna lil abi 'ala ibnihi haqqan falil ibni 'ala abihi haqq. Karena sebagaimana orang tua punya hak terhadap anak, demikian juga anak punya hak terhadap orang tua. Fakama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Al-Ankabut ayat 8. Kalau tadi wa wassaynal insana biwalidayhi husna, itu adalah diingatkan oleh Allah bahwa orang tua punya hak terhadap anak. Ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa anak punya hak terhadap orang tua. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakar api neraka itu berupa manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Qala Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Thalib berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, tanamkan adab yang baik kepada mereka. Jadi bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Dengan mengajarkan ilmu kepada mereka dan mengajarkan adab yang baik kepada mereka. Allimuhum wa addibuhum. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Surah An-Nisa ayat 36. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'dilu baina auladikum, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Fa wasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad di abaihim. Wasiat Allah kepada para ayah untuk bersikap baik, memperhatikan anak-anak mereka, itu Allah kepada anak untuk berbuat baik kepada ayah-ayah mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Kemudian kalimat berikutnya yang akan disebut oleh, yang akan kita baca dari penjelasan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengingatkan, jangan mengabaikan pengajaran ilmu untuk anak-anak kita. Faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Faman ahmala, barang siapa yang mengabaikan ta'lima waladihi, pengajaran ilmu kepada anaknya, ma yanfa'uhu, yang bermanfaat untuk anak itu, wa tarakahu sudan, dan dia biarkan anaknya tidak terurus, tidak diperhatikan kebutuhan ilmunya, dibiarkan begitu saja, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka dia telah melakukan puncak keburukan kepada anaknya itu. Wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak rusaknya itu dari sisi ayah mereka. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Nah, wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak, kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah. Wa ihmaluhum lakum, karena ayah mengabaikan mereka, cuek dengan anak-anaknya. Wa tarku ta'limihim faraidaddin wa sunanihi. Ta'limahum faraidaddin wa sunanahu. Dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah kepada anak. Fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran.
0: Kalau sudah orang tua cuek dengan pengajaran ilmu untuk anak-anaknya, tidak pernah mengajari apa yang wajib dikerjakan anak itu sebagai kewajiban agama ataupun sunnah-sunnahnya, fa'adha'uhum sigaran, mereka sudah menyia-nyiakan anak-anak itu saat anak-anak itu masih kecil.
1: Falam yantafi'u bi anfusihim,
0: kalau tumbuh anak itu tanpa pengajaran ilmu yang benar, yang memadai, mereka tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri. Anak itu tumbuh tidak terbimbing, tidak sholat, atau kalau sholat terlambat, atau kalau sholat mestinya ke masjid berjamaah, sholat sendirian, atau kalau sholat tidak tumakninah, misalkan. Atau bahkan sama sekali tidak sholat, karena tidak pernah dipedulikan oleh orang tua mereka, oleh ayah mereka.
1: Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibara.
0: Mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri dan tidak bisa memberikan manfaat untuk ayah-ayah mereka saat mereka sudah besar. Atau ketika orang tuanya sudah lanjut usia.
1: Kama 'ataba ba'duhum waladuhu 'alal 'uquq,
0: sebagaimana ada ucapan seorang anak ketika mencela ayahnya. Kenapa dia berdurhaka kepada orang tuanya? Dia timpakan kesalahan itu kepada ayahnya. Ada ucapan mereka,
1: faqala ya abati innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabira.
0: Wahai ayahku, sesungguhnya engkau dulu sudah durhaka kepadaku saat aku kecil. Durhakanya orang tua kepada anak itu maksudnya diabaikan, tidak dipedulikan, tidak pada perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan ilmu, adab anak. Itu orang tua durhaka.
1: Ya abati innaka aqattani saghiran.
0: Wahai ayahku, sesungguhnya engkau dulu waktu aku kecil, engkau durhaka kepadaku.
1: Fa'aqattuka kabiran,
0: maka aku pun durhaka kepadamu ketika aku dewasa.
1: Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan.
0: Engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil, maka aku pun menyia-nyiakan engkau ketika engkau sudah tua. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Nah, kita diingatkan dengan pendapat sebagian ulama, pada hari kiamat nanti yang lebih didahulukan pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban ayah terhadap anaknya. Sebelum anak dimintai pertanggungjawaban, bagaimana sikapnya terhadap ayahnya. Dan beliau ingatkan kepada kita, barang siapa yang mengabaikan pengajaran ilmu untuk anaknya, tidak peduli untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak itu, dibiarkan begitu saja, maka dia telah berbuat buruk dengan tindakan yang sangat buruk kepada anaknya itu. Dan kebanyakan anak, kerusakannya datang dari sisi ayahnya. Ketika ayahnya mengabaikan mereka, tidak mengajari ilmu, kewajiban-kewajiban agama, dan sunnah-sunnahnya.
1: ayahnya mengabaikan mereka, menyia-nyiakan mereka di saat kecil, maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tidak juga bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya ketika dewasa. Sebagaimana sebagian anak mencela orang tuanya karena sudah durhaka. Ya abati innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabiran wa adattani walidan fa adattuka syaikhan. Wahai ayahku, engkau dulu durhaka kepadaku ketika aku kecil, maka aku pun durhaka kepadamu ketika aku besar. Dan engkau menyia-nyiakan aku ketika aku masih kecil, maka aku pun menyia-nyiakan engkau ketika engkau sudah tua. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, sebuah kitab yang menjelaskan apa saja sunnah-sunnah ketika anak itu terlahir, tahapan-tahapannya, memberikan nama, akikoh dan sebagainya. Itu ada dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kalau tadi kita melihat akibat mengabaikan anak waktu kecil sehingga anak mencela orang tuanya, kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi Abu Hurairah, kebalikannya. Abu Hurairah itu berbakti kepada ibunya, mengingatkan jasa ibunya karena sudah begitu baik mentarbiyah Abu Hurairah saat kecil. Nah, jadi Abu Hurairah itu kalau sudah memasuki wilayah dia, maka dia akan menyampaikan kepada ibunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu, wahai ibuku. Semoga rahmat dan keberkahan Allah tercurah untukmu, wahai ibuku. Ya ummatah, wahai ibunda. Kemudian dijawab sama ibunya, Waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah juga tercurah kepadamu, wahai Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah menyatakan, Rahimakillah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati engkau, wahai ibuku, karena engkau sudah begitu baik mendidik aku, mentarbiah aku ketika aku kecil. Maka ibunya menjawab, Ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Demikian juga untukmu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai anakku. Semoga Allah meridai engkau sebagaimana engkau berbakti kepadaku ketika engkau sudah dewasa. Nah, ini berkebalikan dengan sesuatu yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim tadi. Teladan dari sahabat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu. Ibu, dulu ibu sudah begitu baik mentarbiah saya. Didoakan ibunya dengan doa-doa kebaikan. Maka ada jawaban dari ibunya, demikian juga engkau, wahai anakku, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Semoga Allah meridai engkau karena engkau telah berbakti kepadaku ketika aku besar. Nah, jadi ini adalah sebagian contoh bagaimana sahabat Nabi, mereka mengakui kami mencapai tingkatan seperti ini karena dulu mendapatkan tarbiyah yang baik dari engkau, wahai ibuku. Nah, kemudian kalau kita bicara di masa kita saat ini, peran orang tua dalam pendidikan anak. Anak kita menghadapi tantangan yang dahsyat, godaan-godaan, hal-hal yang bisa memalingkan dari tolabul ilmi, ya, terutama kalau yang sekarang banyak terjadi itu begitu berbahayanya telepon pintar, handphone, ya, yang berbasis Android atau iPhone, juga media sosial sangat meracuni anak-anak kita. Kalau dalam penelitian otak bagian depan manusia itu mengalami perkembangan dan berhenti di usia 25 tahun. Ada bagian namanya PFC, prefrontal cortex, yang mengatur emosi, mengatur pengendalian diri, bagian di depan otak. Dari penelitian sebagian ilmuwan dewasa ini, ketika dia tumbuh, terus tumbuh, batasnya itu sampai 25 tahun. Kerusakan akibat handphone ataupun media sosial itu dirasakan oleh banyak orang. Pada masa pandemi, di sekolah-sekolah umum, anak-anak dibebaskan untuk mengakses dengan gawai, dengan HP, dengan alasan tugas sekolah. Tetapi kemudian, di masa-masa itu bertambah jumlah keluhan anak yang kecanduan gawai. Kecanduan gawai menjadi sebuah penyakit mental. Bukan sekedar kecanduan biasa, tetapi mereka menjadi pasien-pasien rumah sakit jiwa. Maka sebagian rumah sakit jiwa itu menyediakan bangsal-bangsal tambahan sebagai rehabilitasi untuk anak-anak yang terkena kecanduan gawai, HP. Dan itu mudah sekali diakses beritanya. Pernyataan dari humas atau dokter di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Cisarua, banyak kali. Nah, ketika sudah kecanduan,

Arwa, banyak kali. Nah, ketika sudah kecanduan, memang masih ada harapan bisa disembuhkan. Tetapi ada bagian yang sudah rusak. Belum lagi kita bicara bahaya pornografi. Dari hasil penelitian salah satu dokter syaraf bedah otak di Amerika, kerusakan otak akibat pornografi itu lebih parah dibandingkan kerusakan otak akibat narkoba. Kalau kerusakan otak akibat narkoba, itu menyebabkan kerusakan di 3 bagian otak. Sedangkan kerusakan otak akibat pornografi itu mengakibatkan 5 bagian otak yang rusak. Ya. Ini sebagiannya pernah saya sampaikan di kajian tentang bahaya penggunaan smartphone dan media sosial. Ada sebagian orang tua itu yang berusaha merayu anaknya, "Nak, kamu mondok, enggak mau ayah, saya sudah capek." Futur anaknya. Kemudian ayahnya atau ibunya mengiming-imingi, "Sudahlah nak, kamu masuk pondok pesantren, nanti ayah belikan HP." Itu salah. Justru kita akan mengarahkan anak kita kepada sesuatu yang merusak dia. Kalau tadi hasil penelitian itu, bahwa otak ini terus berkembang sampai matangnya di usia 25 tahun. Di usia-usia di bawah itu masih memungkinkan rusaknya bagian PFC, bagian depan otak itu. Prefrontal cortex, bagian depan. Apalagi ketika dia kena, sampai kena pornografi. Bagian itu menyusut, menyusut, menyusut yang seharusnya berkembang. Nah, dan itu mempengaruhi kepribadian dia. Rusak mental anak itu. Maka sebelum itu terjadi, kita sama-sama mengingatkan. Anak kadang sudah malas belajar di ma'had. Yang dia pikirkan bagaimana masa liburan. Supaya di masa liburan dia bisa main HP. Ketika selesai masa liburan, dia kembali ke ma'had. Hilang gairah belajar. Karena dia di rumah main HP. Dan hasil penelitian menyebutkan tempat terbanyak mengakses pornografi lebih dari 60% ke atas, 70% ke atas bahkan mungkin, itu di rumah yang terbanyak. Karena ketika di rumah dia lebih tanpa pengawasan. Nah, kalau misalkan antum butuh berkomunikasi dengan anak karena kebutuhan tertentu, jangan pakai yang smartphone. Dan ini nasihat dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kalau antum perlu ngasih alat komunikasi kepada anak, berikan alat komunikasi yang cukup mukalamah saja. Bisa untuk bicara saja. Telepon saja. Dan jangan beri SIM card itu sebagai kepemilikan anak. Anggap itu milik orang tua. Yang kapan saja kita cabut. Saat dibutuhkan, dipasang. Jangan itu menjadi anak. Nah, di sebagian tempat, baru-baru ini, ditangkapnya teroris oleh Densus. Itu seorang anak futur, ya sebelumnya di pondok. Kemudian futur, dia mengakses media sosial, berkenalan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Khawarij. Sampai dia akan membuat alat peledak. Alat peledak. Dia pesan lewat Shopee atau marketplace yang lain. Dia pesan. Dikirim ke rumahnya. Bahan-bahan peledak.

yang siap dirakit. Dalam keadaan orang tuanya tidak tahu apa yang dikirim untuk anaknya. Ternyata itu adalah bahan peledak yang akan dirakit. Tapi sebelum dirakit sudah ketahuan oleh aparat. Ini pelajaran bagi kita, hendaknya orang tua bisa mengontrol kalau anak itu beli apa, kita tanya dia, dari mana ini nak? Kamu beli untuk apa? Jangan diabaikan yang seperti itu. Karena kita khawatir kecolongan. Kita khawatir sudah baru menyadari saat terlambat waktunya. Itu akibat bahaya media sosial. Nah, jadi perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu jangan hanya saat anak berada di ma'had. Bahkan lebih penting lagi ketika anak mengalami masa liburan. Kalau di ma'had, alhamdulillah ada jadwal-jadwal yang teratur, yang harus mereka ikuti. Jadwal belajar, jadwal sholat, jadwal makan, jadwal bersih-bersih piket, jadwal olahraga, teratur. Tapi sulit didapatkan itu ketika di rumah. Dan orang tua mungkin karena sayangnya pada anak, kangen sudah lama tidak ketemu, akhirnya terlalu membebaskan anak. Yang itu bisa merusak kondisi mereka. Sebelum terlambat, semoga kita masih bisa memperbaiki keadaan anak-anak kita. Nah. Afan Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum dengan alasan tidak mampu membiayai sekolah anaknya di ma'had Ahlus Sunnah? Kebanyakan ma'had Ahlus Sunnah justru biayanya tidak banyak. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kita bertanggung jawab terhadap pola pikir anak kita, terhadap akidah anak kita. Dimanapun Anda meletakkan pendidikan anak Anda, Anda harus bertanggung jawab. Kalau ternyata mereka diajari maksiat, dan Anda berperan memasukkan anak itu di tempat dia dicekoki dengan maksiat itu, Anda berdosa. Kalau seandainya dia diajari maksiat, contoh maksiat nyanyi, musik, tari-tarian, ikhtilat, bercampur aduk laki dengan perempuan. Nah, itu maksiat. Kita belum bicara kemungkinan kemungkaran yang lebih besar. Penyimpangan akidah, ya, toleransi yang kebablasan, misalkan. Kita belum bicara yang itu. Intinya, kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Nah, mohon nasihat untuk suami dan istri yang suka membesar-besarkan masalah di dalam kehidupan keluarga. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk ketika bersikap terhadap istri, beliau abaikan sebagian kesalahan istri. Beliau mengabaikan. Makanya di dalam Al-Quran, ketika diceritakan, ya, Nabi mendapat cerita dari istri beliau, dalam surah At-Tahrim,
Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsan falamma nabba'a bihi wa adharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Ketika Nabi menasehati Hafsah yang menyampaikan cerita-cerita yang tidak benar, arrafa ba'dahu, Nabi ingatkan dengan sebagian ucapan, wa a'rada 'an ba'd, dan Nabi berpaling dari ucapan-ucapan lain. Tidak semua ucapan dinukil oleh Nabi. Tadi kamu bilang begini, tadi kamu bilang begini, ini salah. Kamu seharusnya tidak ngomong begini. Tidak semuanya dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dianggap ya sudahlah, ini diabaikan saja. Ini adalah contoh bagaimana Nabi bersikap terhadap istrinya, dan itu adalah dalam surah At-Tahrim ayat yang ketiga. Sebab masalah itu menjadi besar karena memang dibesar-besarkan. Sesuatu yang sebenarnya bisa dimaafkan, diabaikan, itu dibesar-besarkan. Nah, tapi hendaknya kita bersabar merubah perilaku yang seperti ini dari pasangan kita. Hendaknya kita bersabar. Dan kita mencontohkan bagaimana sikap kita kepada dia ketika sebenarnya itu ada masalah. Kita berusaha menganggap ini masalah, bukan masalah besar. Untuk ditiru oleh dia dalam menyikapi sesuatu masalah itu, memandangnya sesuai dengan porsinya. Jangan masalah kecil kemudian dibesar-besarkan. Ini ada yang terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan terkait kitabun nikah. Bismillah, afwan Ustadz. Pada tanya jawab tadi malam, saya bertanya apakah istri kedua, ketiga, dan keempat dari mertua kita mahram dengan kita. Kemudian Ustadz menjawab mahram karena mereka adalah ummahat bagi kita. Nah, ya, ini mungkin yang sebelumnya saya salah memahami maksud dari pertanyaan. Diperjelas di sini, istri kedua, ketiga, dan keempat dari mertua. Artinya mertua laki-laki punya istri. Istri yang kesatu itu mertua kita juga, begitu. Apakah istri, maksudnya mertua kita, dia ibu kandung dari istri kita? Bagaimana dengan istri kedua, ketiga, keempat dari mertua kita laki-laki? Kalau yang seperti ini, mahram atau bukan? Bukan. Ya, jadi kalau saya jawab sebelumnya itu mahram, berarti jawaban saya yang sebelumnya salah, dan ini adalah koreksi terhadap jawaban itu. Nah, jazakallah khairan. Jadi penting untuk diingatkan ya, diingatkan seperti ini, kadang kita salah di dalam menyampaikan.

Mohon nasihat apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak yang sudah tidak mau mondok lagi. Segala nasihat sudah diupayakan, doa kita tidak pernah putus-putus, nasihat sudah dilakukan. Urusan doa, jangan diputuskan. Kalau tadi dikatakan tidak putus-putus, lanjutkan. Berdoa, karena bagaimanapun yang bisa merubah hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita mencermati celah-celah bagaimana suatu saat dia bisa menerima nasihat. Ini memang kondisi yang memprihatinkan, tetapi jangan putus asa, siapa tahu anaknya suatu saat mau kembali terlibat dalam ilmu. Kalau misalkan dia tidak mau mondok, coba kita carikan alternatif lain supaya dia tetap berkecimpung dengan ilmu. Contoh, misalkan dia sudah usia hafal beberapa juz, tapi dia tidak ingin terikat dengan pondok. Dia sudah usianya misalkan 17 tahun, 18 tahun. Seandainya ada ma'had ahlussunnah yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan ustadznya. Ustadz, ini ada anak saya, dia memang tidak mau mondok. Tetapi apakah mungkin bisa diperbantukan di ma'had karena dia memang punya hafalan. Meskipun belum tuntas hafalannya. Apakah bisa dia dijadikan sebagai mustami, orang yang sifatnya mengikuti pelajaran tanpa harus diuji, misalkan. Dan dia bisa dilibatkan untuk menyimak hafalan adik-adiknya, adik-adik kelasnya. Itu salah satu alternatif. Kalaupun itu tidak memungkinkan, jangan sampai dia terputus dari majelis-majelis ilmu. Tetap diupayakan dia hadir, dia ikut kajian. Ya, kita meminimalkan mafsadah. Jadi tergantung usia anaknya berapa. Ada yang sudah tidak mau mondok lagi, tapi usianya usia sudah waktunya nikah, misalkan. Bisa jadi, atau usianya di bawah itu. Tentu sikapnya berbeda. Sikap kita berbeda. Tapi jangan putus dari doa kita kepada Allah. Apa yang dilakukan makmum ketika sang imam melakukan kunut setiap subuh? Terdapat perbedaan pendapat para ulama. Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ahmad berkata, "Idza tammal imam biqanitin min salatil fajri falyutabi'hu wal yu'ammin 'ala du'a'ih." Kalau seorang imam mengimami salat dan kalian jadi makmum dia dalam salat subuh, dia membaca kunut. Ikuti dia dan aminkan doanya. Ini yang dinukil oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Ibnu Utsaimin mengikuti pendapat itu. Beliau menganjurkan, ikuti saja. Dalilnya keumuman hadis, ju'ilal imam liyuktamma bih. Imam dijadikan sebagai pemimpin sholat, tujuannya untuk diikuti. Dan begitu banyak ulama kita yang berpendapat seperti ini. Selain Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Bas juga, Syekh Robi juga berpendapat begitu. Apakah ada pandangan yang berbeda? Ada. Sebagian ulama berpandangan bahwa kalau imam kunut dalam sholat subuh, makmum diam saja, tidak ikut mengaminkan. Contoh yang berpendapat demikian adalah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Intinya kita mengakui itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Manapun pendapat yang kita pilih, kalau anak pribadi cenderung pada pendapat seperti pendapat Imam Ahmad, seperti pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, seperti pendapat Syekh bin Baz, seperti pendapat Syekh Robi. Tapi saya juga menghormati pendapat yang berbeda. Tidak
mencela saudara kita yang berpandangan berbeda. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz sebagian orang tua memondokkan anaknya tapi ia mengupayakan ijazah dari sekolah umum untuk anaknya? Ijazah itu sebenarnya secara zatnya tidak haram. Hanya saja bagaimana cara mendapatkannya? Apakah cara mendapatkannya tidak melakukan pelanggaran syariat atau iya? Yang berusaha kita hindari itu adalah proses mendapatkannya jika di situ ada mukhalafah syariah, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kita nasihatkan adalah jika memang bisa diupayakan, baik itu ijazah, penyetaraan, atau lainnya, tanpa ada penyimpangan syariat, siapa yang bisa melarang? Tetapi pastikan dulu, takutnya memang di situ cuma akal-akalan. Kalau sekedar ijazah, begitu banyak lembaga yang mempermudah. Mau ijazah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Diatur, kamu gak usah masuk, ikut ujian sebentar, langsung ijazah. Begitu banyak yang seperti itu. Nah, tapi apakah itu kemudian menyalahi ketentuan pemerintah, berdusta untuk mendapatkan itu? Kalau terjadi hal-hal seperti itu, kan terjadi penyimpangan pelanggaran syariat. Itu yang diingkari. Apabila ternyata upayanya mendapatkan ijazah tanpa ada pelanggaran syariat, maka tidak mengapa insya Allah. Hanya kita perlu mencari di mana untuk mendapatkan seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah ada ketentuan besarnya nilai memberi kepada orang tua dengan mertua? Apakah harus sama? Tidak harus sama. Ini pembahasannya dalam fikih nafkah. Fikih tentang nafkah. Siapa orang yang paling berhak mendapat nafkah dari kita? Tingkatan paling tinggi, istri dan anak-anak. Istri sebagai pihak yang paling awal berhak mendapatkan nafkah itu karena terikat dengan akad. Akad nikah itu langsung include padanya, sudah berisi kewajiban memberi nafkah. Seakan-akan istri itu diikat oleh kita, kita yang ngatur kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh keluar kecuali dengan izin. Maka bagian dari kompensasi kita mengikat dia itu diberi nafkah. Kadang orang bingung, saya mau ngasih ini untuk istri atau untuk ibu. Misalkan, kita bicara istri dengan ibu dulu, sebelum antara orang tua dengan mertua. Untuk kebutuhan dasar, istri yang lebih berhak. Tetapi ketika ada kelebihan, istri sudah mendapatkan bagian jatah nafkah yang layak di bulan itu, di waktu itu, lebihnya ini yang paling berhak orang tua kita. Nah, kalau sekedar makanan pokok, sama-sama butuh istri yang lebih berhak. Tapi kalau sifatnya makanan yang lebih dari itu, seperti susu misalkan, makanan yang sifatnya bukan makanan pokok, ini ibu lebih layak untuk diberi. Makanya di dalam hadis tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua, yang masing-masing kemudian menyebutkan apa saja amalan yang dulunya ikhlas karena Allah, diduga ikhlas karena Allah, bertawassul dengan amalan itu. Salah satunya adalah orang yang setiap kali memerah susu, yang pertama dia dahulukan orang tuanya. Padahal istri dan anak-anaknya merengek minta susu itu, tapi tidak diberikan. Karena dia ingin yang pertama menikmati hasil perahan susunya adalah kedua orang tuanya. Dan ketika amalan itu dia sebutkan, bergeser sedikit pintu gua. Menunjukkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini karena sifatnya susu itu adalah makanan yang lebih dari sekedar makanan pokok. Orang tua berhak dapat. Nah, sedangkan mertua juga wajib bagi kita untuk bersikap baik kepadanya, ya, meskipun levelnya bukan seperti berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ada nas-nas yang khusus di dalam Al-Quran. Sedangkan berbuat baik kepada mertua itu bagian dari akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau dikatakan apakah sama yang diberikan kepada orang tua dengan mertua, tidak harus disesuaikan dengan kebutuhan saja.

Apa hukum mengadopsi anak tetapi orang tua si anak meminta sejumlah uang? Dan jika mengangkat anak, apakah kita dapat pahala terus setelah kita meninggal sebagaimana hadis tentang doa anak soleh? Mengadopsi anak boleh-boleh saja selama dia tidak dinisbatkan kepada kita. Misalkan anak itu namanya Ahmad. Kemudian dinisbatkan Ahmad bin nama kita. Tidak boleh, itu dosa besar. Kemudian juga harus mengikuti ketentuan syariat yang lain. Mengadopsi anak itu sifatnya lebih ke arah membantu membiayai kebutuhan dia, membantu merawat dia. Kalau misalkan orang tuanya minta sejumlah uang, ya boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan putuskan komunikasi dan silaturahim anak itu dengan keluarga aslinya. Nah, dan tetap diberlakukan bahwa dia tidak berhak untuk mendapatkan hak waris dari kita. Dia pun juga tidak bisa memberikan warisan bagi kita kalau dia meninggal duluan. Karena tidak ada hubungan kekerabatan. Perhatikan juga masalah mahram. Kalau misalkan istri kita tidak menyusui dia, maka kalau dia laki-laki, anak itu laki-laki, dia bukan mahram bagi istri kita. Nah, dan kalau anak yang kita adopsi itu, dia disusui oleh adik kita perempuan, misalkan, maka kita menjadi paman sepersusuan. Kalau dia anak itu perempuan, dia mahram bagi kita. Nah, jadi secara asal adopsi boleh, tapi ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar. Apakah kemudian kalau dia berdoa, kita juga dapat pahala terus? Seandainya anak itu kita asuh, kita ajari kebaikan, kita ajari Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, selama dia baca Al-Fatihah yang sesuai dengan ajaran kita, kita akan terus mendapatkan pahala. Demikian juga kebaikan-kebaikan lain. Kita ajari dia sholat yang benar, kita ajari dia cara berdoa, berzikir sesuai tuntunan Nabi. Setiap kali dia baca itu berdasarkan ajaran kita, meskipun dia anak angkat, kita dapat aliran pahala terus. Kalau anak itu selalu ingat kita, meskipun dia bukan anak kandung, saat kita meninggal, dia mendoakan ampunan untuk kita, kita juga dapat manfaatnya. Sini ada permintaan. Bagaimana nasihat antum terhadap para pelajar di saat liburan? Nah, para thalabah, anak-anakku sekalian, ketika kalian liburan, pertama, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bagian dari contoh ketakwaan, sholat berjamaah di masjid, itu tetap dijaga dimanapun kalian berada. Jangan hanya saat berada di ma'had saja. Demikian juga menghindari kemaksiatan, bukan hanya dilakukan saat di ma'had saja, tapi ketika Anda berada di rumah, ketika kalian berada di tempat-tempat yang lain. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian jangan lewatkan satu hari pun kecuali kita memurojaah hafalan kita. Biasanya di ma'had akan diberi lembar kontrol, catatan hari ini menghafal apa saja, murojaah ataupun ziyadah. Kalaupun tidak ada, secara mandiri kalian upayakan untuk tetap memurojaah hafalan-hafalan kalian. Karena itu sangat berharga bagi kalian.
berakhlak yang mulia dimanapun kalian berada, kepada orang tua, kepada orang yang sebaya dengan engkau, ataupun yang lebih muda. Nah, berakhlaklah yang mulia dimanapun engkau berada. Silakan kalian melakukan permainan-permainan yang mubah. Melakukan aktivitas-aktivitas yang menyegarkan pikiran kalian, tapi dalam lingkup yang halal. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah doa bisa mengubah takdir? Jawabannya, doa itu bagian dari takdir. Doa kita, saya berdoa misalkan, itu bagian dari yang sudah tercatat di Lauhil Mahfud, bahwa pada tanggal sekian, di tempat ini, di jam ini, waktu ini, saya berdoa kepada Allah. Itu bagian dari takdir. Sudah tertulis. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang perlu kita yakini adalah sebab dan akibat itu semua sudah tertulis di dalam takdir.

Berkaitan dengan masalah apakah doa itu merupakan takdir, dan tadi kita sebutkan bahwa sebab dan akibat itu semua sudah ditakdirkan. Ada hadis

0: Ada hadis yang menjelaskan semacam itu. Ada hadis dalam Sahih Ibnu Hibban. Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita dawa'an natadawa bihi wa ruqan nastarqi biha wa asya' naf'aluha hal taruddu min qadarillah?" Ya Ka'ab, "Bal hiya min qadarillah." Wahai Rasulullah, bagaimana dengan obat yang kita konsumsi, ruqyah yang kita baca, dan apa yang kita lakukan, apakah itu bisa menolak takdir Allah? Kalau kita berobat, apakah takdir kita mestinya sakit, kemudian tertolak? Ruqyah juga begitu. Nabi menyatakan, "Ya Ka'ab, bal hiya min qadarillah." Justru itu bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan pendapat ulama tentang salah satu perawi, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala, yang menyebabkan perbedaan pandang dalam mensohihkan atau melemahkan hadis ini. Sebagian menilai dia adalah perawi yang la ba'sa bihi, tidak mengapa, seperti kata Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Nah, baik. InsyaAllah demikian rangkaian daurah kita dari hari Sabtu kemarin, ya, di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah. Apa yang telah saya sampaikan, al-afu minkum jika ada kekurangan. Dan tetap terbuka pintu kritikan atau masukan jika sebelumnya ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan. Dan saya bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi upaya kita menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan keberkahan dan menjadi sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang di pagi hari menjelang siang ini dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala semata Allah mengumpulkan kita di masjid Allah ini dalam rangka kita bermajlis ilmu, dalam rangka kita saling bertemu, berkumpul sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai sebab, di antara sebab-sebab yang mempererat ukhuwah di antara kita sesama ahlu sunnati wal jamaah. Dan saya pribadi bersyukur kepada Allah dan merasa sangat senang bisa kembali bertemu dengan para ikhwah yang ada di tempat ini, dengan para Ustadz yang ada di tempat ini sebagai pengampu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam tema kajian meraih kesucian jiwa, maka ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita dan Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita, maka di antara perkara yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan diri kita, jiwa kita ini, karena ini merupakan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang mukmin, dia benar-benar memperhatikan bagaimana kebaikan jiwanya, dirinya, apakah telah benar-benar merealisasikan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Karena setiap diri kita ini, jiwa kita ini, ada perkara-perkara yang harus kita tunaikan. Ada perkara-perkara yang harus kita berikan haknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, hadis Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Maka Salman pun menziarahi Abu Darda. Fara'a ummat Darda mutabazzilah. Ketika itu Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda berpakaian dengan perpakaian yang lusuh. Maka Salman pun berkata kepada istrinya Abu Darda, "Masya'nuki, kenapa dengan kondisimu ini?" Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Kata istrinya Abu Darda, saudaramu itu, yang dimaksud adalah suaminya, dia tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Jadi buat apa Abu Darda berpenampilan, berdandan di hadapan Abu Darda, dalam keadaan Abu Darda tidak menginginkannya. Faja'a Abu Darda fasuna alahu ta'aman. Maka datanglah Abu Darda. Lalu dia membuat makanan untuk Salman Al-Farisi yang telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda pun berkata kepada Salman, "Kul fa inni shaimun." Makanlah. Sungguh aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka kata Salman Al-Farisi, "Ma ana bi akil hatta ta'kul." Aku tidak akan makan sampai engkau ikut makan. Maka Abu Darda pun ikut makan bersama dengan Salman Al-Farisi. Falam makanan lail zahaba Abu Darda yakum. Ketika malam datang, maka Abu Darda pun pergi untuk melaksanakan sholat. Maka Salman Al-Farisi mengatakan kepadanya, tidurlah. Jangan dulu lakukan sholat, tapi tidur dulu. Maka Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangkit kembali. Salman Al-Farisi memberikan nasihat, tidurlah. Sampai pada akhir malam, Salman pun berkata kepada Abu Darda, sekarang bangunlah. Fasallaina jami'an. Lalu mereka pun sholat berjamaah. Sholat malam. Setelah itu Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu itu ada haknya atasmu.
2: Allah ada haknya. Yang paling tinggi dari hak Allah adalah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Dan sesungguhnya jiwamu juga ada haknya. Diri kita ini, tubuh kita ada haknya. Dan juga keluargamu ada haknya. Maka tunaikanlah hak tersebut. Nah, letakkanlah hak tersebut, masing-masing dari hak tersebut pada tempatnya. Maka keesokan hari Abu Darda pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang menjadi nasihat Salman Al-Farisi. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shadaqa Salman." Telah benar apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang menjadi syahid di sini, nah, bahwa jiwa kita ini ada haknya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan yang termasuk dari jiwa ini masuk di dalamnya jisim kita, tubuh kita, akal kita. Itu semua masing-masing ada haknya. Jangan kemudian kita biarkan begitu saja. Akal kita menerima perkara-perkara yang bahkan tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat dan sangat penting untuk kita memperhatikan diri-diri kita ini. So Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Su'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Al-qalb, hati, itu termasuk dari bagian jiwa kita ini, diri kita. Pikiran, hati, anggota badan, kaki, tangan. Ini semua masing-masing ada haknya yang harus kita tunaikan. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, dengan jiwa yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams, ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini, ayat ke-8 dan ayat ke-9, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, yang mensucikan dirinya. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, mana ada dua. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Aslu zakah dalam ayat itu disebutkan man zakkaha. Asal makna az-zakah hiya az-ziyadatu fil khair. Bertambahnya kebaikan. Nah, bertambahnya kebaikan. Dan maksud dari ayat ini, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat wal ibti'ali an syururi was sayyiat tahaqqaqa falahuhu. Maksud dari ayat ini, sungguh beruntung orang yang membersih, orang yang mensucikan jiwanya, yaitu siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, untuk memperbaikinya, mengisinya dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan, serta menjauhi dari segala kejelekan, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka pastilah dia akan beruntung. Nah, jadi, ingin mengharap kesucian jiwa, baiknya hati, baiknya jiwa, disebutkan dalam ayat ini, yang dimaksud adalah dengan berusaha melakukan kebaikan, dengan mengisinya, dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala kejelekan. Jadi bukan hanya sekedar ingin mensucikan jiwa, bertapa, ya, beriktikaf di kuburan wali fulan, gak mau makan yang dianggap mungkin bisa mengotori jiwanya, padahal itu perkara yang halal di sisi Allah. Dan ini nanti akan kita sebutkan. Bahwa dalam praktek mensucikan jiwa itu juga kita harus mengambil teladan. Tidak seperti thariqah yang dilakukan oleh sufi ya, ahlu tasawuf dalam praktek mereka yang mereka anggap sebagai pensucian jiwa. Sedangkan firman Allah wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Aslu at-tadsiyah, asal dari makna ya, man dassaha at-tadsiyah, huwa al-ikhfa, yaitu menutupi. Sungguh merugi orang yang menutupi jiwanya kalau secara makna aslinya. Fal'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'lil adzam. Makna dari ayat tersebut, pelaku maksiat itu sungguh telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan berbagai macam dosa. Seorang yang melakukan maksiat itu pada asalnya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena aslinya kita ya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ini hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum, dalam surah Al-Isra. Telah sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Namun terkadang hamba tersebut yang membuat jiwanya itu menjadi buruk, menutupi jiwanya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Watamaraha birrazail wal khasais, dan mengubur jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Watamaaha wa ahlakaha bi fi'lil uyub, dan menghancurkan jiwanya, merusak jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sudah baik dari terlahir dari perut ibunya terjaga, namun dia sendiri yang merusak jiwanya. Mencoba untuk menoleh kepada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara syahwat, keinginan-keinginan dunia. Mencoba, awalnya mencoba melihatnya, meliriknya. Lama-lama dia tercebur ke dalamnya. Nah, karena jiwa ini, yang nanti akan kita sebutkan, ada beberapa jenisnya. Hatta sarat nafsan zani'ah wadhi'ah. Sehingga jiwanya itu menjadi jiwa yang hina, yang rendah. Wastahaqqat bidzalika al-khusran wal iyaz billah, sampai pada akhirnya jiwanya itu berhak mendapatkan kesengsaraan wal iyaz billah. Ini makna ayat wa qad khaba man dassa, sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Dia tutupi jiwanya yang pada asalnya jiwanya itu mulia, masya Allah, takut kepada Allah. Jiwanya itu paham sebenarnya apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia ke muka bumi ini, tapi dia tutupi dirinya, jiwanya itu dia kotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sampai pada akhirnya jiwanya pun berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, "Fan nufus asy-syarifah la tardha minal asya'i illa bi'alaha wa afdaliha wa ahmadiha akibah." Perhatikan ya, kawan. Jiwa yang mulia itu tidak akan ridho dari perkara-perkara kecuali yang memiliki keutamaan, yang memiliki yang tinggi nilainya, yang terpuji akibat akhirnya. Nah, ini jiwa yang mulia ini. Dia tidak akan ridho dari perkara-perkara kecuali yang memiliki nilai yang tinggi, yang punya keutamaan, yang akibat akhirnya itu baik. Nah, itu kok jiwa yang mulia. Dia diajak duduk di majelis ilmu, tenang dia. Diajak sholat berjamaah, tenang jiwanya. Nah, diajak baca Al-Quran, tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia paham, oh ini kebaikan. Walaupun mungkin dunia saya dikesampingkan, walaupun dunia saya gak didapatkan di hari itu, tapi dia yakin ini keutamaan. Dan akibat akhir dari perbuatan itu adalah kebaikan. Terpuji. Itu kalau jiwa yang mulia. Wan nufus ad-dani'ah. tahu muhaulat danaat watakau alaiha kama yaqa'u zubabu 'alal akzar. Sedangkan jiwa yang rendah itu akan berputar di sekitaran perkara-perkara yang rendahan. Dan dia akan hinggap. Akan masuk ke dalam perkara yang rendah tersebut sebagaimana seekor lalat yang hinggap di tempat-tempat yang kotor, yang rendah. Yang menjijikkan. Mau bagaimanapun kita ajak dia, kita tawarin dia, antum talim, nanti saya kasih 100.000. Tetap dia kalau duduk di majelis ilmu, kalau jiwanya jiwa yang buruk, gelisah. Gak tenang. Ya. Selonjorkan kaki, tarik lagi, ya kan. Bolak-balik ngeliat handphone, masuk gak nih WA, masuk gak nih chattingan. Bolak-balik kamar mandi ngeliat jam taklim lama banget. Wah, gelisah sudah. Gak tenang. Diajak sholat berjamaah, gelisah. Diajak baca Al-Quran, gelisah. Hatinya gak tenang. Tapi kalau dia nongkrong di warung-warung kopi, ya, dia menghabiskan waktu dengan sia-sia, tahan dia berjam-jam di situ. Hanya duduk sholat 10 menit, ya taklim hanya 1 jam, gak kerasan hatinya. Gak bisa tenang. Ini kalau jiwa yang rendahan. Seperti lalat, nah, yang hinggap di tempat-tempat yang rendah dan hina, di tempat-tempat yang kotor. Seperti itu juga jiwa yang rendahan. Berbeda dengan jiwa yang mulia. Fannafsus syarifah al-aliyah la tarda bil zulmi wala bil fawahish wala bis sariqah wala al-qiyana. Maka jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi derajatnya, mulia, itu tidak akan ridho dengan kezaliman, tidak akan ridho dengan perbuatan-perbuatan yang keji, pencurian, dan khianat. Nah, gelisah dia. Nah, seperti dia kalau di pasar, ngelihat kemaksiatan musik di mana-mana, wanita bertebaran, gelisah dia. Nah, gak tenang, gak bisa dia berlama-lama di situ. Nah, ini kembali tarik ke kita ya. Kalau ada maksiat di hadapan kita, bagaimana hati kita? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran yang paling-paling rendahnya itu dengan hati. Dan itu wajib hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau ada maksiat di depan kita, hati kita gak bergerak. Gak gelisah. Gak mengingkari. Gak ada itu. Maka ketahuilah keimanannya udah gawat itu. Bisa dia tenang di situ. Bahkan ucapan-ucapannya pun cenderung menganggap biasa. Ah, udahlah biarin aja lah, gak apa-apa. Nah, ini hati-hati. Karena hukum mengingkari kemungkaran dengan hati itu hukumnya wajib. Dan itu yang paling minimalnya. Nah, kalau seorang yang punya jiwa yang mulia pasti. Dia gak akan ridho dengan itu. Ya annaha akbar min zalika wa ajal, karena jiwanya itu lebih besar, lebih mulia. Wan nafsul mahina al haqira al khasisa bidd min zalik. Sedangkan jiwa yang hina, jiwa yang rendahan, ya, berlawanan dari itu. Nah, malah senang dia kalau ada maksiat di depannya. Malah enggak senang dia ketika ada kawannya yang baca Quran. Nah. Itu kalau jiwa yang rendahan. Fakullu nafsin tamilu ilama yunasibuha wa yushakiluha. Maka setiap jiwa itu akan condong, akan selaras dan sesuai dengan yang sejenisnya. Nah, kemana dia? Kalau jiwanya buruk pasti senangnya dengan yang buruk-buruk. Tapi kalau jiwanya yang mulia, masya Allah, mau di masjid terus seharian, tenang dia. Dapat ketenangan di situ. Baca Al-Quran dia tenang dia, masya Allah. Sholat dia tenang dia. Gak gelisah dia. Terlihat dari penampilannya. Dia mau menghadap Allah, dia sudah siap. Dia bersih, dia berpakaian dengan rapi. Nah, tapi kalau seorang yang memiliki jiwa yang buruk, walaupun dia melakukan ketaatan, sudah terlihat dari wajahnya. Lesu, malas, ya kan? Biasa jubahnya sudah tidak dikancingkan, sudah up. Nah, dibuka begitu saja. Maka kita perhatikan di mana jiwa-jiwa kita. Maka di sana ada beberapa perkara Nah, sebagai sebab untuk kita bisa meraih kesucian jiwa, nah, di sana ada beberapa perkara penting, nah, untuk bisa menopang dan membantu kita dalam pensucian jiwa. Yang pertama, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqu al-ubudiyah. Karena tauhid itu aslun ma tazku bihin nufus. Termasuk pokok yang paling penting dalam pensucian jiwa. Bahkan yang paling puncaknya ini tauhid. Al-ghayah allati min ajliha. Merupakan tujuan dalam pensucian jiwa tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan adakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya war rusul. Dan tauhid ini merupakan poros dakwahnya para anbiya dan rasul. Nah, mereka pertama kali mendakwahkan itu tauhid. Kalaulah ada perkara yang paling penting dalam membersihkan jiwa, pasti sudah diajarkan oleh para anbiya war rasul. Nah, entah mungkin betapa di gunung ini, gunung itu, kosongkan hati dan pikiran, jauhi manusia, jauhi pikiran dari dunia, harta, pekerjaan. Kalau memang ada seperti itu, pasti sudah didulukan oleh para anbiya war rusul. Kenapa para anbiya war rusul dakwahnya adalah tauhid? Nah, karena tauhid itulah pokok dasar dari pensucian jiwa. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Jadi hati mereka itu, hati umatnya yang selama ini bergantung kepada makhluk, yang selama ini bergantung kepada berhala, takutnya kepada berhala, kepada selain Allah, dibongkar oleh para anbiya war rasul, dibersihkan dan dimasukkan tauhid. Jadi tauhid itulah pensucian terbaik, pokok paling utama dalam pensucian jiwa. Nabi SAW

Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas ketika mengutus Mu'adz Ibnu Jabal, yang pertama kali pesan beliau untuk mengajak mentauhidkan Allah. Nah, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah. Dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya engkau akan menemui, mendapati suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka jadikan yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Nah, mentauhidkan Allah. Kadang-kadang kalau tauhid kita saja nih, sudah ngaji ceritanya. Tauhidnya belum kuat. Nah, kadang-kadang masih ada khurafat-khurafat yang di masa-masa awamnya dulu yang dia dapati, itu masih ada dalam hatinya. Nah, macam-macam lah ya. Makan sate harus dibuka tusuknya, kalau enggak nanti kualat, ya kan? Nah, mau berangkat kerja, ular lewat, balik lagi, takut celaka. Nah, kadang keyakinan-keyakinan khurafat, nah, itu kadang masih mau muncul. Padahal sudah ngaji. Nah, dan kita lihat banyak di kalangan awam, di bulan Rajab ini, nah, masuk bulan-bulan Muharram, banyak keyakinan-keyakinan mereka yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, sehingga paling penting itu tauhid. Nah, akidahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka dengan tauhid dan iman dengan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur terhadap perkara akhirat. Nah, kalimat la yu'tuna zakat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tafsirnya, dalam kitab disebutkan dalam kitab Majmu Al-Fatawa. Ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan hiya tauhid wal iman alladzi bihi yaskul qalb fa innahu yatadamman nafya ilahiyah ma siwal haq minal qalb wa isbat ilahiyatil haq fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadha aslun ma tazku bihil qulub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan ayat tadi, celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, yang dimaksud adalah tauhid dan iman. Yang ini merupakan ya perkara yang dapat mensucikan hati. Nah, karena dalam ayat ini terkandung penafian ilahiyah dari selain Allah ya yang ada di dalam hati. Nah, terkandung di dalamnya penafian Tuhan yang hak dari selain Allah dari dalam hati. Itu dihilangkan. Nah, sesembahan dari selain Allah yang masih ada di dalam hati itu dihilangkan, dinafikan. Dan dalam ayat ini ada penetapan ilahi ya, Tuhan yang hak. Nah, sesembahan yang benar ditanamkan di dalam hati. Ada penetapan terkandung dalam ayat ini. Dan inilah makna yang sebenar dari makna la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini merupakan pokok dasar dalam pensucian hati, pensucian jiwa. Nah, kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Ya kan? Apa saja rukunnya itu? Hah? Ewan, harus sunnah. An-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Kalimat la ilaha itu penafian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Nah ini ditetapkan, dinafikan di dalam hati segala perkara yang selama ini ada ketergantungan, ada keyakinan bahwa adanya Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah hilang dalam hati, lalu kemudian ditetapkan al-isbat illallah, yaitu Rob yang memang berhak untuk disembah. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ditetapkan dalam